0: bukan perorangan ya, kalau terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
1: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait karhutlah dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
2: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan, serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran, baik Polda ataupun Polres.
1: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara karhutlah tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih, termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh rekan saya, Saadat Udaren.
4: Laporan khusus.
5: Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
6: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Aryoseto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlila Hadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
7: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
8: Bersedia.
7: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
6: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Aryoseto mengatakan sebagai Kapolri baru, pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
9: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, kemudian juga penegakan hukum yang adil.
6: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
10: Khususnya saya dilantik sebagai Menko
8: hilirisasi dan transenergi sekaligus merangkap jadi Menteri ESDM. Saya tahu ini adalah amanah tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko hilirisasi dan transenergi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah master kita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
6: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya, sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
10: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam, dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
6: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Salatu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar juga pemirsa bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut. Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
11: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekedar pengganti orang ya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424 Pati yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
12: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD GMNI Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
3: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
13: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purubaya Yudi Sadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah, bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu, apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
14: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
15: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui melalui surat tersebut, pegawai di Klombroko diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Klombroko Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti kamis pon ataupun ziarah.
16: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti kamis pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Ayokarto. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL, PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31, kalau tidak ada ketentuan, lalu pakai batik.
15: Dalam rangka Hari Batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
17: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya, manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
15: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
3: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru, yaitu Armanata Nasir, berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armananta bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Madasari menyampaikan informasi lengkapnya.
18: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
19: Amanat kita yang amanat dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
18: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurutnya, langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
19: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme, sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencapaian kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
18: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
20: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
18: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019 hingga akhirnya pada Oktober 2024 Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland.

Kita beralih ke informasi olahraga. Pemain Indonesia Mitch Baker resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRIprogramatika. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?

Halo Sobat RRI, pernahkah kalian mendengar tentang kapal pinisi? Ya, inilah mahakarya bahari dari Sulawesi Selatan yang menjadi saksi sejarah perjalanan pelaut nenek moyang bangsa Indonesia. Sejak berabad-abad lalu, pelaut Bugis dan Makassar dikenal sebagai pengelana samudera yang ulung. Mereka membangun kapal dengan teknik tradisional yang diwariskan turun-temurun, hingga lahirlah sebuah karya agung, kapal pinisi. Pinisi bukan sekadar kapal layar, ia adalah simbol kejayaan maritim Nusantara. Dengan dua tiang utama dan 7 layar, kapal ini dirancang untuk berlayar jauh, menembus gelombang besar. Dari perairan Nusantara, pinisi menjelajah sampai ke Australia, India, bahkan hingga Afrika Timur. Bayangkan sobat, tanpa teknologi modern, nenek moyang kita sudah menjadi pelaut dunia. Tapi, lebih dari sekadar transportasi, pinisi juga menyimpan filosofi. Setiap tiang, layar, dan kayu yang digunakan punya makna tentang keseimbangan, keberanian, dan persatuan. Proses pembuatannya pun tidak asal-asalan. Dimulai dengan ritual adat, doa, hingga gotong royong. Seakan menegaskan bahwa pinisi lahir bukan hanya dari tangan, tapi juga dari jiwa dan doa masyarakatnya. Sobat RRI, tahukah kalian? Pada tahun 2017, UNESCO mengakui seni pembuatan kapal pinisi sebagai warisan budaya tak benda dunia. Pengakuan ini meneguhkan bahwa pinisi bukan hanya milik Indonesia, tapi juga milik peradaban dunia. Kini, meski zaman sudah modern, kapal pinisi tetap berlayar. Banyak yang digunakan sebagai kapal wisata, membawa para pelancong menikmati indahnya laut Indonesia di Labuan Bajo, Raja Ampat, hingga Wakatobi. Namun, satu hal tak pernah hilang, semangat para pelaut nenek moyang yang berani mengarungi lautan luas. Kapal pinisi adalah bukti nyata bahwa Indonesia adalah bangsa bahari. Ia mengingatkan kita bahwa identitas kita tak bisa dipisahkan dari laut. Dan selama layar pinisi masih berkibar, semangat pelaut nenek moyang kita akan terus hidup, menembus zaman, membawa inspirasi bagi generasi bangsa. Sobat RRI, mari kita jaga warisan ini, karena kapal pinisi bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga lambang kebanggaan Indonesia di mata dunia. Kapal pinisi, saksi sejarah pelaut nenek moyang.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
11: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada. Masih bersama saya Yulin Amulia yang masih menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini untuk edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Bagaimana aktivitas Anda di pagi ini, pendengar? Semoga segala aktivitas yang sudah Anda jalani sejak pagi tadi berjalan dengan lancar hingga sampai saat ini ya. Dan pendengar, untuk Anda yang mungkin dari tadi sudah disibukkan dengan berbagai aktivitas, jangan lupa untuk menyempatkan diri sarapan ya, isi energi Anda dengan sarapan pagi ya, dengan makanan yang bergizi begitu. Dan juga untuk Anda yang mungkin pecinta kopi, silakan untuk menyerup kopi ya sebelum melanjutkan aktivitas Anda ya, supaya mungkin dengan secangkir kopi segala pikiran yang menumpuk di kepala bisa terurai. Dan pendengar, seperti biasa saya Yulina Mul akan terus menemani Anda hingga menjelang pukul 11 siang nanti dengan menghadirkan berbagai program-program menarik ruang dengar Anda ya. Dan untuk saat ini kami masih hadirkan program musik dan juga informasi untuk Anda. Jadi jangan lupa untuk pantau kami terus baik melalui terestrial maupun melalui ada streaming kami di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Halo Sobat RRI, pernahkah kamu mendengar nama Labuan Bajo? Sebuah kota kecil di ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, yang kini menjelma menjadi destinasi wisata kelas dunia. Tak hanya indah, Labuan Bajo juga dikenal sebagai gerbang menuju Taman Nasional Komodo, rumah asli dari satwa purba legendaris Komodo. Warisan dunia, Komodo. Komodo, si naga raksasa dari timur, adalah spesies langka yang hanya bisa ditemukan di Indonesia. Sejak tahun 1991, UNESCO menetapkan Taman Nasional Komodo sebagai warisan alam dunia, sekaligus salah satu keajaiban dunia yang wajib dijaga. Melalui Labuan Bajo, wisatawan dari seluruh penjuru dunia berangkat menjelajah pulau-pulau habitat Komodo, seperti Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Pesona alam Labuan Bajo. Namun Sobat RRI, Labuan Bajo bukan hanya tentang Komodo. Cobalah bayangkan, hamparan laut biru jernih, pulau-pulau kecil yang eksotis, hingga sunset di Bukit Amelia atau

kehangatan lokal. Labuan Bajo juga menyimpan kekayaan budaya, masyarakat setempat yang ramah, tradisi khas Manggarai, serta kuliner seafood segar siap menyambut setiap tamu yang datang. Tak heran, Labuan Bajo kini dijuluki sebagai surga tersembunyi di timur Indonesia. Transformasi dan pintu wisata dunia. Seiring berkembangnya pariwisata, Labuan Bajo terus bertransformasi menjadi destinasi unggulan Indonesia. Bandara, pelabuhan, dan berbagai fasilitas modern dibangun untuk menyambut wisatawan. Namun, di balik semua itu ada tanggung jawab besar, menjaga kelestarian alam dan budaya agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Sobat RRI, menelusuri Labuan Bajo bukan sekedar perjalanan wisata, tetapi juga perjalanan

0: Vale. Basta. Wah.
1: Sobat RRI, tahukah Anda, dalam budaya Sunda, harimau bukan sekedar hewan buas. Ia adalah simbol kekuatan, penjaga alam, bahkan lambang kewibawaan raja. Jejaknya bisa kita temukan dalam cerita rakyat, nama tempat, hingga simbol kekuasaan masa lalu. Hari ini, kita akan menelusuri kisah Kerajaan Pajajaran dan hubungan sakralnya dengan harimau. Ini adalah segmen Sekarang Anda Tahu. Kerajaan Pajajaran merupakan salah satu kerajaan besar di Tanah Sunda yang berkembang sekitar abad ke-14 hingga abad ke-16. Pusat kekuasaannya diyakini berada di wilayah yang kini dikenal sebagai Bogor. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Di bawah kepemimpinannya, Pajajaran dikenal sebagai kerajaan yang makmur, kuat, dan memiliki tatanan hukum serta budaya yang dihormati rakyatnya. Dalam kepercayaan Sunda masa itu, raja tidak hanya dipandang sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan alam dan dunia spiritual. Sobat RRI, disinilah peran harimau menjadi sangat penting. Dalam budaya Sunda kuno, harimau atau maung dipandang sebagai makhluk sakral. Harimau dipercaya sebagai penjaga hutan, simbol kekuatan alam, dan perwujudan keberanian. Bukan hewan yang harus ditakuti semata, melainkan dihormati. Masyarakat Sunda bahkan menghindari menyebut kata harimau secara langsung. Sebagai bentuk penghormatan, mereka menyebutnya dengan istilah halus seperti simaung atau inggis. Harimau dipercaya memiliki hubungan erat dengan dunia roh dan leluhur, serta menjadi penjaga wilayah alam Sunda. Nama Prabu Siliwangi sangat lekat dengan simbol harimau. Dalam cerita rakyat dan pantun Sunda, Prabu Siliwangi digambarkan memiliki kesaktian tinggi dan hubungan spiritual dengan alam. Salah satu mitos yang paling dikenal adalah kisah Prabu Siliwangi yang moksa dan dipercaya menjelma menjadi harimau penjaga hutan. Mitos ini bukan dimaknai secara harfiah, melainkan sebagai simbol bahwa sang raja menyatu dengan alam dan terus menjaga tanah Sunda meski kerajaan telah runtuh. Dari sinilah harimau menjadi lambang kewibawaan raja, keberanian, dan kepemimpinan sejati dalam budaya Sunda. Jejak simbol harimau masih terasa hingga hari ini. Kita bisa menemukannya dalam nama tempat seperti Luweng Sancang, cerita pantun, seni ukir, hingga simbol kesenian dan bela diri Sunda. Dalam filosofi Sunda, pemimpin ideal harus memiliki sifat maung, tegas, berani, melindungi, namun tidak sewenang-wenang. Nilai-nilai ini diwariskan lintas generasi, bukan sebagai kekerasan, tetapi sebagai ajaran tentang keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Sobat RRI, kisah Kerajaan Pajajaran dan simbol harimau mengajarkan kita bahwa budaya Nusantara menyimpan filosofi yang dalam dan penuh makna. Harimau bukan sekedar legenda, melainkan simbol hubungan manusia, pemimpin, dan alam yang harus dijaga bersama. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

0: salah satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
2: Wah, Mar, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini kami akan hadirkan informasi seputar kesehatan, yaitu renang disebut bantu kurangi keluhan tulang belakang. Nah, pendengar, Dr. Adam menyebut dapat berenang dapat membantu mengurangi keluhan tulang belakang. Menurut Adam, manfaat tersebut berkaitan dengan gerakan banyak kelompok otot tubuh secara bersamaan. Renang melibatkan otot inti, perut, punggung, serta bagian tubuh lainnya selama bergerak aktif ya. Dan Adam juga menyebut renang dapat menurunkan sekitar 69% keluhan tulang belakang pada beberapa orang. Nah, pernyataan tersebut disampaikan Adam ketika membahas aktivitas fisik untuk menjaga kesehatan tubuh manusia. Namun, manfaat renang tetap berkaitan dengan cara dan juga kondisi pelaksananya secara tepat pula. Ada mencontohkan anggota keluarganya sendiri yang mengalami hernia nukleus pulposus atau HNP berat. Orang tersebut mencoba berenang sebagai salah satu upaya mengatasi keluhan tulang belakang tersebut. Namun kondisi yang dialaminya kemudian membutuhkan tindakan operasi endoskopi tulang belakang pada pasien. Ada menjelaskan keluhan berat tersebut disertai gangguan kemampuan berjalan pasien pada saat itu. Nah, kasus tersebut menunjukkan olahraga tidak selalu menggantikan kebutuhannya tindakan medis tertentu bagi pasien. Menurut Adam, aktivitas fisik tetap perlu disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing setiap orang. Nah, pendengar, Adam juga menekankan olahraga sebaiknya dilakukan untuk kesehatan dan juga kebugaran tubuh secara keseluruhan. Menurutnya, olahraga tidak harusnya dilakukan sekadar menunjukkan kemampuan fisik seseorang kepada orang lain. Jika aktivitas fisik menyebabkan cedera, tujuan menjaga kesehatan justru dapat terganggu dalam jangka yang panjang. Karena itu, masyarakat perlu mengenali kemampuan tubuh sebelum memiliki aktivitas olahraga yang tepat ya. Dan juga penanganan keluhan tetap diperlukan ketika gangguan menghambat aktivitas atau kemampuan berjalan pasien tersebut. Menurut Adam, olahraga tetap perlu dilakukan agar memperhatikan kemampuan tubuh setiap individu sendiri. Baik, benar informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id.

0: Januari.
1: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
2: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
3: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
2: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
4: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

0: Halo guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Tidak bisa. Aku bisanya lagu Korea.

0: Wah, hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

0: Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum peta Indonesia digambar seperti sekarang, orang Bugis telah lebih dulu mengaruni Laut Nusantara? Dari Sulawesi Selatan, mereka berlayar menembus ombak, menjadi pedagang, pelaut, hingga pemimpin di negeri orang. Di balik pelayaran itu, lahir tokoh-tokoh Bugis yang namanya tercatat dalam sejarah Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita telusuri di segmen Sekarang Anda Tahu. Bagi orang Bugis, laut bukanlah hambatan, melainkan jalan hidup. Sejak ratusan tahun lalu, orang Bugis dikenal sebagai pelaut, pedagang, dan perantau ulung. Wilayah asal mereka di Sulawesi Selatan membentuk karakter masyarakat yang akrab dengan samudra. Dalam budaya Bugis, melaut adalah simbol keberanian dan kehormatan. Keyakinan ini melahirkan generasi pelaut yang tidak takut meninggalkan kampung halaman demi masa depan yang lebih baik. Kehebatan orang Bugis di laut tercermin dari perahu pinisi. Kapal layar kayu ini dibangun oleh para pandrita lopi atau ahli pembuat kapal dengan teknik yang diwariskan turun-temurun. Pinisi memungkinkan orang Bugis berlayar jauh dari Sulawesi ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga Semenanjung Malaya dan Australia Utara. Tak sekedar sebagai alat transportasi, pinisi adalah simbol pengetahuan maritim Bugis yang memadukan teknik, adat, dan spiritualitas dalam setiap pelayarannya. Sobat RRI, tradisi pelaut Bugis juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di berbagai wilayah Nusantara. Salah satunya adalah Arum Palaka, tokoh Bugis abad ke-17 yang berperan besar dalam perubahan politik di Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan strategis. Ada pula Daeng Perani, Daeng Marewah, Daeng Celat, Daeng Manambon, dan Daeng Kamase, lima bersaudara Bugis yang merantau ke Semenanjung Malaya. Mereka kemudian menjadi bangsawan dan penguasa di wilayah Johor, Riau, dan Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, Opu Daeng Manambon bahkan menjadi Sultan Kerajaan Mempawah, menunjukkan bagaimana orang Bugis tidak hanya pandai berdagang, tetapi juga bisa membangun pemerintahannya sendiri. Tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa pelayaran Bugis bukan sekedar perjalanan rantau biasa, melainkan ekspansi pengaruh budaya dan politik. Di balik keberanian itu, orang Bugis berpegang pada nilai Siri Napace. Siri adalah harga diri dan kehormatan. Pace adalah empati dan solidaritas. Nilai inilah yang membentuk sikap laut Bugis. Teguh pada janji, berani menghadapi risiko, dan setia pada tanggung jawab. Bagi orang Bugis, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan kehormatan. Hingga hari ini, warisan pelaut Bugis masih terus hidup hingga sekarang. Kapal pinisi masih berlayar, orang-orang Bugis masih merantau. Dan nilai leluhur tetap menjadi pedoman. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa Laut Nusantara telah lama menjadi ruang pertemuan budaya, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara. Sobat RRI, kisah orang Bugis adalah kisah tentang pelayaran tanpa rasa takut, tokoh-tokoh besar yang lahir dari ombak, dan nilai kehormatan yang dijaga hingga kini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih dari kawasan Jalan Senaru Labuan Bajo, pendengar masih bersama saya Yulina Mulya yang masih menemani Anda di Labuan Bajo pagi hingga menjelang siang nanti. Dan saat ini masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait mata berkabut, jangan diabaikan, bisa jadi tanda gangguan serius. Nah, pendengar, pandangan mata yang terasa berkabut atau samar tidak selalu disebabkan oleh kelelahan. Kondisi tersebut dapat menjadi tanda adanya gangguan kesehatan mata yang perlu dapat diperiksa ke tenaga medis begitu ya. Dan mendengar hal tersebut disampaikan oleh Dr. Geraldo Axel ya.

untuk mengetahui penyebab keluhan dan juga menentukan penanganan yang sesuai guna untuk mencegah gangguan penglihatan berkembang lebih lanjut. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Di balik keindahan alam Indonesia yang menakjubkan, terdapat gunung-gunung megah yang menjadi simbol kekayaan alam, budaya, dan sejarah bangsa. Sobat RRI, yuk kenali lebih dekat beberapa gunung terkenal di Indonesia, bukan hanya memesona secara visual, tapi juga menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal yang luar biasa. Kita mulai dari Gunung Merapi di Yogyakarta, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, tapi juga salah satu yang paling difavoritkan oleh para pendaki. Di kaki gunung ini, masyarakat masih melestarikan tradisi budaya seperti Labuhan Merapi, sebuah upacara adat sebagai bentuk penghormatan kepada alam. Merapi bukan hanya tentang tantangan alam, tapi juga tentang bagaimana manusia hidup berdampingan dengan lingkungannya. Berlanjut ke Gunung Lawu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung ini dikenal akan suasananya yang sejuk dan jalur pendakian yang memikat. Di sekitar gunung terdapat situs budaya.

Budaya bersejarah seperti Candi Ceto dan Candi Suku yang mencerminkan warisan spiritual dan kebudayaan masa lalu. Lawu bukan sekadar tujuan pendakian, tapi juga tempat belajar menghargai sejarah dan budaya lokal. Selanjutnya Gunung Salak di Jawa Barat. Dikenal dengan hutan hujan tropisnya yang lebat dan keanekaragaman hayati yang kaya, Salak menjadi destinasi favorit bagi para pecinta alam dan penjelajah jalur-jalur hijau yang asri. Selain itu, kawasan ini juga menjadi bagian penting dari konservasi alam di Indonesia. Di Bali ada Gunung Agung, gunung tertinggi di Pulau Dewata. Gunung ini memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat Bali karena di lerengnya berdiri Pura Besaki, pura terbesar dan paling suci di Bali. Agung menawarkan keindahan pemandangan yang menakjubkan dan udara yang sejuk, sekaligus menjadi lokasi wisata budaya dan spiritual yang mendalam. Gunung-gunung ini

Sobat RRI, mari lestarikan dan jelajahi kekayaan alam Indonesia dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Karena setiap langkah kaki di gunung adalah bentuk cinta kita pada alam dan budaya Indonesia.

0: Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang serba terbatas. Transportasi belum merata, media cetak sulit menjangkau daerah-daerah, dan situasi keamanan belum stabil. Di tengah kondisi ini, radio menjadi satu-satunya media yang mampu menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Satu siaran radio bisa didengar serentak oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Radio memainkan peran krusial dalam menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Melalui siaran radio, rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan, mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia. RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, lainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu peradaban teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Sombo kangen.
4: Sambo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
11: Masih di Pro 1 RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini kami hadirkan informasi untuk Anda terkait konsumsi obat nyeri rutin dapat merusak fungsi ginjal dalam jangka yang panjang. Dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi Desca Medica Hertanto menjelaskan resiko tersebut. Risiko tersebut menjadi perhatian ketika masyarakat mengonsumsi obat tanpa pengawasan tenaga kesehatan. Dan kebiasaan membeli obat ketika tubuh terasa pegal dapat berlangsung berulang tanpa evaluasi medis. Desta mencontohkan masyarakat yang mengonsumsi obat nyeri ketika merasakan keluhan pegal berulang gitu ya. Jika dilakukan secara terus-menerus, kebiasaan tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan pada fungsi ginjal. Nah, pendengar, Desa meminta masyarakat berkonsultasi sebelum menggunakan obat secara rutin dalam jangka yang panjang. Langkah tersebut diperlukan untuk menghindari risiko kerusakan organ akibat penggunaan obat tidak tepat. Penggunaan obat sebaiknya mengikuti indikasi dan juga aturan yang diberikan tenaga kesehatan ya, secara tepat, dan juga ia menekankan pengawasan dokter penting terutama untuk konsumsi obat berulang dalam waktu yang lama. Baik, mendengar informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi seputar kesehatan lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, masih bersama saya Yulin Amulia yang masih menemani Anda di Labuan Bajo pagi menjelang siang hari ini. Untuk edisi hari ini Jumat 2 Oktober ya 2026. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan menghadirkan program acara Talk Indonesia Sehat ya. Dan di program ini kami akan menghadirkan rekaman yang mengangkat tema terkait alami belum tentu aman bersama Kepala Lokapom Manggarai Barat ya, dengan Pak Imanul Khan, dan juga dipresenteri oleh rekan kami Agung Sene. Selamat menantikan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dede, kalau lewat itu, betabe caranya ya?
1: Iya pak, maaf, tabe.
0: Nah, gitu. Luar benar.
2: Kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu, anak-anak sekarang kalau lewat, ndak ada tabe-tabenya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jageboh, gen.
3: Bro, bro, minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
6: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
7: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Labuan Bajo siang ini.
8: Masih dari kawasan Jalan Seraru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda siang hari ini ya? Masih terus bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo siang ini untuk edisi hari ini pendengar. Dan pendengar, di Labuan Bajo siang ini kami hadirkan untuk Anda ya dialog interaktif dengan satu topik menarik untuk Anda, yaitu kalau kita berbicara soal obat-obatan, ini cukup banyak yang mengatakan bahwa obat alami itu adalah obat yang paling baik begitu ya. Namun, tahukah Anda bahwa ternyata yang alami belum tentu aman begitu. Jadi, di pembahasan dialog Labuan Bajo siang kali ini, kita mengajak Anda ya untuk mari jadi konsumen yang cerdas memilih obat bahan alami begitu ya. Siang ini pendengar, kita sudah ada bersama dengan Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat, ada Imanul Khan STPMSC begitu ya. Selamat siang Pak Iman.
9: Selamat siang Pak Agung, selamat siang para pendengar RRI Labuan Bajo semuanya.
8: Iya, selamat siang. Apa kabar Bapak? Sehat?
9: Sehat.
8: Sehat. Ini baru pertama kali kita bertemu Pak ya.
9: Iya, betul Pak Agung. Sebenarnya kami sudah
8: sering di sini.
9: Cuman ketemu iya. Pak Agungnya.
8: Betul, ya. betul. Sebenarnya sudah banyak kali main di RRI Labuan Bajo gitu Pak ya. Oke, Pak, ini kita akan bahas soal obat alami begitu Pak. Ini mungkin bisa disampaikan Pak, apa definisi obat bahan alam dan mengapa masyarakat Indonesia ini banyak menggunakannya di Indonesia ini Pak?
9: Iya. Terima kasih Pak Agung. Ya, sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu.
8: Ya.
9: Kami Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat ini termasuk salah satu unit pelaksana teknis Badan POM, ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Amanah kami ini sebenarnya catchment area kami adalah Manggarai Raya.
8: Ya,
9: Manggarai Barat, Manggarai sama Manggarai Timur.
8: Manggarai Timur. Ya.
9: Kemudian terkait peran kami di Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat, ini cakupan kami adalah pengawasan obat dan makanan, sehingga peran kami diantaranya adalah melakukan proses inspeksi atau pengawasan terkait obat dan makanan yang beredar di tiga kabupaten.
8: Kemudian
9: kita melakukan pemberian sebar informasi seperti sekarang ini ya, memberikan edukasi kepada masyarakat. Kami juga ada tim yang melaksanakan peran sebagai pengawalan sertifikasi ya, untuk mendapatkan izin edar Badan POM. Juga di tim kami juga ada tim yang bagian penindakan ya, ketika ada kasus-kasus yang berhubungan dengan obat dan pangan.
8: Makanan.
9: Ya. Untuk pertanyaan dari Pak Agung ya, kita sampaikan di sini bahwasanya kita sering mendengar istilah jamu ya.
8: Betul.
9: Jadi jamu ini merupakan salah satu bagian dari obat bahan alam. Jadi apa sih sebenarnya obat bahan alam itu? Ya, obat bahan alam adalah ramuan. Ya, bahan dasar alaminya itu telah digunakan secara turun-temurun untuk pengobatan. Jadi kalau misalnya ada khas misalnya daerah Manggarai Raya gitu ya, yang itu sudah secara turun-temurun sebagai obat ya, yang itu berdasarkan dari bahan-bahan alami yang ada di alam, misalnya dari tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Bahan-bahan tersebut bisa berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, atau kombinasi dari ketiganya. Di Indonesia penggunaan obat bahan alam itu sangat populer ya, karena ada beberapa poin di sini. Pertama, ketersediaan bahan alami itu melimpah ya. Karena Indonesia ini kaya sekali ya.
10: Iya, betul, betul,
9: akan potensi alamnya. Kemudian nilai budaya yang kuat ya, di mana pengobatan tradisional sering diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu juga harganya yang terjangkau dibandingkan dengan obat-obat modern yang beredar sekarang.
10: Oke,
9: dan tidak kalah penting berkenaan dengan keyakinan, Pak Agung.
10: Keyakinan
9: bahwa obat berbahan alami itu lebih aman, bebas efek samping. Ya, namun perlu diperhatikan, kepercayaan ini perlu dikritisi dengan memahami lebih dalam tentang keamanan dan efektivitas dari obat bahan alam itu sendiri.
10: Betul, Pak. Karena memang kalau kita berbicara soal bahan yang alami yang mudah didapatkan, kita bisa bilang begitu ya, Pak ya. Dan ini juga memang turun-temurun begitu, Pak ya. Apalagi di Indonesia dengan banyak sekali budaya-budaya yang ada di Indonesia seperti itu. Dan ini bagaimana kategori obat bahan alam diatur kalau di Indonesia ini, Pak Iman?
9: Iya, Pak Agung, untuk pengkategorian ini ada penggolongan obat bahan alam ya. Sering kita penggolongan ini yang familiar itu diantaranya adalah jamu ya.
10: Jamu.
9: Sering kita mengenal istilah jamu. Nah, padahal jamu ini termasuk salah satu dari obat bahan alam. Obat bahan alam itu ada beberapa. Yang pertama jamu. Jamu ini sendiri adalah obat bahan alam berupa bahan atau ramuan yang bersumber dari pengetahuan tradisional gitu ya, atau warisan budaya Indonesia yang digunakan untuk perannya adalah untuk pemeliharaan kesehatan, ya, peningkatan kesehatan, kemudian untuk pencegahan penyakit, pengobatan dan atau pemulihan kesehatan. Biasanya Bapak Ibu pendengar semuanya kalau melihat ini jamu apa bukan, itu biasanya dilihat dari izin edarnya. Di situ ada tertulis POM TR ya, di situ TR itu tradisional ya, jadi itu adalah indikasi bahwasanya itu adalah jamu. Jadi nomor izin edar yang ada tulisan TR kemudian 9 digit angka di belakangnya ya. Kemudian penggolongan selanjutnya selain jamu itu ternyata ada yang namanya obat herbal terstandar.
10: Itu beda lagi, Pak.
9: Beda lagi, tapi ini masuk dalam obat bahan alam. Obat herbal terstandar ini statusnya di atas jamu, grade-nya ya, peringkatnya di atas jamu, karena dia definisinya persis kayak jamu gitu ya. Tetapi ya untuk obat herbal terstandar itu dia sudah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik, dan juga bahan bakunya itu telah distandarisasi. Jadi grade-nya sudah di atas jamu karena dia ada uji prakliniknya, kemudian juga bahan bakunya sudah terstandarisasi. Nah, di sini ciri-cirinya kalau Bapak Ibu para pendengar RRI semua membaca ya di izin edarnya itu biasanya tertulis di situ adalah HT ya, bukan bukan POM TR lagi, tapi ini POM HT. Di situ ada HT ya, herbal terstandar. Kemudian di belakangnya ada 9 digit angka. Kemudian di atasnya lagi, Pak Agung.
10: Lagi di atasnya situ.
9: Kualitasnya berarti lebih tinggi
10: lebih
9: lagi.
10: Tinggi lagi dari, herbal ini.
9: Obat herbal terstandar, yaitu namanya adalah fitofarmaka. Jadi untuk fitofarmaka ini, ya ini definisinya mirip jamu, gitu ya. Mirip jamu, cuman dia lebih kompleks lagi, ya. Karena di situ dia dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik, berarti mirip kayak obat herbal terstandar tadi ya, dan juga uji klinik Nah, ini sudah di atasnya lagi. Uji klinik serta bahan baku dan produk jadinya itu terstandarisasi. Jadi enggak hanya bahan bakunya, tetapi juga produk jadinya sudah terstandarisasi. Jadi fitofarmaka ini peringkatnya lebih tinggi lagi.
10: Ya.
9: Untuk mengetahui ini, Bapak Ibu pendengar RRI semuanya bisa membaca di etiket, di label gitu ya. Kalau di situ ada izin edarnya, ada tulisan FF gitu ya. Fitofarmaka gitu ya. Kepanjangan dari FF itu fitofarmaka. Kemudian ada 9 digit angka. Ya, itu indikasi bahwasanya itu adalah fitofarmaka. Ya, jadi kesimpulannya kalau jamu biasanya ada tulisan
10: TR,
9: di TR ya, kemudian obat herbal standar itu HT. Fitofarmaka FF.
10: Itu yang membedakan ini kalau membedakan. Misalnya paling gampang
9: paling
10: untuk
9: gampang. Pendengar ini jamu, herbal standar atau fitofarmaka.
10: Tapi memang berarti kalau misalnya sesuai secara sampul begitu mungkin kurang lebih hampir sama begitu Pak ya. Pembungkusannya begitu. Cuman yang membedakan mungkin ada kode-kode itunya
9: ada
10: ya.
9: Ada kode sama ada label. Nanti ada label jamu, ada label obat herbal standar, ada label fitofarmaka, ada gambar-gambarnya sendiri-sendiri masing-masing. Kemudian selain itu Pak Agung di sini berdasarkan obat herbal obat bahan alam ya. Ini tingkatannya itu berdasarkan tingkat pembuktian, selain tingkat pembuktian ilmiah juga ya dapat dilihat dari asal dan proses produksinya. Berdasarkan asal dan proses produksinya ini juga ada pembagiannya. Yang pertama adalah obat bahan alam ekspor. Kita tahu ya ekspor berarti
10: keluar
9: dari Indonesia ya. Obat bahan alam yang seluruh proses pembuatan atau sebagian tahapan pembuatannya gitu ya sampai dengan pengemasan primernya itu dilakukan oleh industri di dalam negeri untuk diedarkan di luar Indonesia. Ya, ini obat bahan alam ekspor. Kemudian ada juga obat bahan alam impor. Ya, nah, ini adalah obat bahan alam yang seluruh proses pembuatannya atau sebagian tahap pembuatannya sampai dengan pengemasan primer yang dilakukan industri dari luar negeri. Ya. Kemudian masuk, disebarkan, diedarkan di wilayah Indonesia. Kemudian ada yang ketiga, ya itu adalah obat bahan alam lisensi. Nah ini adalah obat bahan alam yang seluruh tahapan pembuatannya dilakukan oleh industri obat tradisional atau usaha kecil obat tradisional di dalam negeri atas dasar lisensi. Ya, jadi ini adalah istilah usaha kecil obat tradisional. Ya, itu namanya OBA lisensi.
10: Kalau OBA lisensi itu juga apakah termasuk jamu itu?
9: OBA lisensi bisa juga.
10: Bisa juga termasuk. Ya. Nah ini kalau apakah seluruh obat bahan alam yang beredar wajib memiliki izin edar dari BPOM, Pak? Atau terdapat jenis tertentu yang tidak memerlukannya begitu?
9: Iya, jadi ini untuk pemahaman kita semuanya. Ternyata ya tidak semua obat bahan alam itu wajib memiliki izin edar Badan POM. Jadi tidak semuanya ya. Yang tidak memerlukan izin edar biasanya adalah obat bahan alam yang dibuat secara sederhana dan digunakan secara langsung dalam lingkup terbatas ya. Misalnya jamu racikan sendiri di rumah. Misal Pak Agung bikin racikan dari beberapa daun misalnya. Itu untuk dikonsumsi sendiri ya, atau untuk konsumsi keluarga itu nggak butuh,
10: nggak perlu, aman gitu,
9: nggak perlu izin edar, nggak perlu izin edar. Atau jamu gendong, biasanya kan ada ibu-ibu penjual jamu gendong,
10: ya,
9: mereka meracik sendiri untuk dijual ke masyarakat sekitar gitu ya, dari jamu racikannya itu, ya itu nggak perlu juga,
10: nggak perlu ya, juga kan. Pak ya.
9: Atau ramuan tradisional yang dibuat oleh perorangan untuk konsumsi pribadi atau dijual langsung dalam skala kecil tanpa dikemas secara modern. Jadi misal skup kecil dia bikin sendiri gitu ya untuk sekitar ya. Itu masih belum membutuhkan izin edar ya. Namun perlu dipahami bahwa meskipun tidak wajib izin edar, produk tersebut tetap harus memenuhi prinsip keamanan seperti menggunakan bahan yang benar ya, atau proses pengolahannya itu bersih, tidak mengandung bahan berbahaya. Ya. Sementara itu jika obat bahan alam sudah diproduksi secara massal atau sudah dikemas gitu ya, atau diedarkan luas di pasaran, maka wajib memiliki izin edar dari Badan POM sebagai bentuk jaminan keamanan mutu dan khasiatnya. Jadi pembagiannya seperti itu, Pak. Ya. Jadi kalau skupnya masih kita bikin sendiri untuk diri kita, keluarga kita, nggak perlu izin edar. Tetapi harus memperhatikan, jangan sampai kita sudah membuat ramuan daun-daunan nih, tapi kita tambahin obat, misalnya obat tertentu, paracetamol misalnya kita tambahkan.
10: Iya, betul. Nah,
9: triklofenak kita tambahkan. itu jadinya
10: jadi bahaya jadinya. Oke, tapi berarti memang kalau misalnya memang itu pembuatannya untuk skupnya kecil begitu, untuk keluarga sendiri atau untuk lingkungan sendiri yang memang porsinya kecil, itu masih aman, tidak harus mengurus izin edar begitu, Pak. Betul. Tapi kalau memang untuk dijuarkan, disebarluaskan, wajib hukumnya untuk berizin edar. Oke, tapi itu untuk diperhatikan juga ya pendengarnya. Maksudnya kalau Anda ingin atau Anda punya ilmu-ilmu sedikit yang untuk meracik-meracik ramuan begitu, tapi setidaknya harus diperhatikan juga seperti yang tadi Pak Iman bilang, jangan sampai misalnya untuk obat penurun panas,
9: iya, betul,
10: sudah dikasih daun-daun apa segala macam, terus ditambah paracetamol, itu akan jadi efek sampingnya bahaya begitu.
9: Iya, betul.
10: Oke, ini kalau kita bisa lihat, Pak, ini apa saja bentuk sediaan obat bahan alam yang umum digunakan di masyarakat biasanya, Pak?
9: Pertanyaan yang bagus, Pak Agung. Ya. Jadi bentuk sediaan obat bahan alam yang umum digunakan di masyarakat kita itu dapat dibedakan berdasarkan cara penggunaannya.
10: Oke.
9: Ada istilah obat dalam dan obat luar. Ya, kalau istilah obat dalam berarti kan biasanya kita konsumsi,
10: kita minum gitu.
9: Kalau obat luar berarti di luar tubuh kita penggunaannya. Obat dalam itu biasanya dikonsumsi dengan cara diminum, seperti dalam bentuk cairan, kapsul, tablet, atau serbuk yang diseduh. Sementara itu obat luar itu digunakan bagian tubuh tertentu, misalnya dalam bentuk salep, krim, gel, minyak gosok, atau balsem yang dioleskan pada kulit kita. Keberagaman bentuk sediaan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memilih sesuai kebutuhan, ya. Namun tetap harus digunakan sesuai aturan pakai agar aman dan efektif. Jadi masyarakat, para pendengar RRI diperhatikan baik-baik, ya, ketika para pendengar membeli obat bahan alam gitu ya, di apotek misalnya ya, atau di toko obat atau di toko tertentu gitu ya. Nah, itu diperhatikan baik-baik, dibaca ya, ini masuk dalam obat dalam atau obat luar. Jangan sampai ini sebenarnya obat luar tapi kita konsumsi.
10: Betul.
9: Jadi berbahaya.
10: Oke, ini ya memang kalau kita lihat ya, memang ini sedikit, karena ada beberapa obat-obatan, apalagi kalau kita berbicara soal yang tradisional begitu kan, ada yang memang hampir beda-beda tipis begitu, Pak, ya, untuk obat luar dan obat dalam sendiri begitu. Dan ini kalau bisa Pak Iman sampaikan juga, ini mengapa penting memahami perbedaan obat dalam dan obat luar selain salah penggunaannya, Pak?
9: Iya, jadi memahami perbedaan ini sangat penting ya, agar obat digunakan sesuai dengan tujuan dan cara pemakaiannya. Penggunaan yang tidak tepat, misalnya obat luar diminum misalnya, atau sebaliknya ya, itu dapat menimbulkan resiko bagi kesehatan. Oleh karena itu masyarakat perlu selalu membaca petunjuk penggunaan, karena di label obat bahan alam itu ada.
10: Selalu ada petunjuknya.
9: Ada petunjuk cara penggunaannya, ya, dan memastikan cara pemakaian yang benar sebelum menggunakan obat bahan alam tersebut, ya. Jadi dibaca baik-baik, ya. Kemudian takarannya juga dibaca, ya. Ini minumnya berapa sendok misalnya.
10: Itu juga harus diperhatikan, Pak, ya.
9: Itu harus diperhatikan juga, ya. Biar disesuaikan dengan tubuh kita masing-masing. Ya. Jangan sampai juga berlebihan juga.
10: Oke, kalau kita berbicara soal obat luar dan obat dalam, Pak Iman, ini mungkin pertanyaan yang terlintas dari saya pribadi, Pak, ya. Efek samping yang bisa didapatkan oleh konsumen yang salah menggunakan obat, antara obat luar dan obat dalam, itu paling atau yang pernah Pak Iman temukan itu paling berbahaya itu menyebabkan apa, Pak?
9: Ya, jadi riset dan penelitian itu kan berkembang terus ya, Pak Agung ya. Berkembang terus ya, misalnya kayak misal sederhana daun sirsak misalnya ya.
10: Oke.
9: Ekstrak daun sirsak ya. Ternyata daun sirsak itu kan obat bahan alam ya, kalau kita rebus misalnya itu bisa menjadi ramuan yang sangat efektif untuk antioksidan ya, untuk tubuh kita, supaya tubuh kita bisa membantu tubuh kita misalnya lebih segar, kemudian kalau ada penyakit-penyakit degeneratif tertentu juga bisa membantu tubuh kita untuk segera memulihkan gitu ya. Tetapi ketika dia konsumsiannya over, itu ternyata juga bisa merusak
10: merusak
9: tubuh organ kita, organ tubuh kita.
10: Ya,
9: sehingga memang harus bijak jadinya, konsumsinya harus bijak, kemudian jangan sampai over juga, misalnya sekian daun, sekian helai untuk sekian liter air misalnya. Kalau kita tidak tepat misalnya penggunaan ramuannya atau pengkonsumsiannya berlebih atau dalam pengkonsumsiannya dalam batas waktu yang sangat lama, ya itu juga bisa menimbulkan efek samping juga.
10: Efek samping, ya, iya betul. Sepakat. Karena memang kalau kita berbicara soal ingin sembuh ini, Pak, selalu adanya niat terburu-buru.
9: Iya.
10: Jadinya mengkonsumsinya kalau misalnya ditaruh 4 lembar begitu, mungkin supaya cepat sembuh bisa taruh 6-7. Takutnya jadi membahayakan begitu, Pak Iman.
9: Misalnya sederhana ini, Pak Agung, misalnya bawang putih. Misalnya ekstrak bawang putih. Nah, bawang putih itu kan sebenarnya kalau kita konsumsi ini kan antioksidan juga ya. Bisa memperlancar peredaran darah dan sebagainya, bisa refresh ya tubuh kita. Tapi kalau kita mengkonsumsinya dalam jumlah besar, ya, ini juga memicu adanya pendarahan. Ya, jadi ada efek sampingnya.
10: Ada juga, efek sampingnya juga.
9: Ya, jadi intinya sih kita harus
10: sesuai takaran,
9: sesuai
10: juga
9: dengan takaran supaya tubuh kita juga sehat seperti itu.
10: Oke. Okay. Nah, ini Pak Iman, kalau kalau kita berbicara soal sediaan obat bahan alam yang dilarang untuk diedarkan, apakah ada bentuk sediaannya, Pak?
9: Iya, terdapat beberapa bentuk sediaan obat bahan alam ini yang tidak diperbolehkan untuk diedarkan karena berisiko tinggi terhadap keamanannya, ya, keamanan obat bahan alam itu sendiri. Bentuk sediaan yang dilarang antara lain adalah tetes mata. Ini sudah bagian dari obat ya.
10: Iya, iya.
9: Jadi tetes mata, intravaginal, suppositoria, kecuali untuk wasir ya, dimasukkan gitu ya. Serta parenteral seperti suntikan atau infus itu juga nggak boleh untuk obat bahan alam. Ya. Hal ini karena sediaan tersebut memerlukan standar sterilitas ya. Jadi memang harus steril.
10: Gitu iya, betul.
9: Keamanan
10: betul
9: dan pembuktian ilmiah yang sangat ketat. Ya, seperti pada obat modern. Ya. Oleh karena itu, jika masyarakat

0: Ini risiko utama penggunaan obat bahan alami yang tidak terdaftar di BPOM itu apa, Pak?
1: Iya, jadi ada beberapa risiko, Pak Agung, terkait obat bahan alam yang tidak terdaftar di Badan POM. Ya, ini risikonya bisa, yang pertama itu ada kemungkinan bisa mengandung bahan kimia obat.
0: Okay.
1: Seperti misalnya ya, obat bahan alam tadi kan harusnya alami ya, tapi di situ ada penambahan paracetamol atau dexamethasone, misalnya untuk mendapatkan efek cepat sembuh misalnya.
0: Betul,
1: ya.
0: Iya.
1: Misalnya atau obat dikasih bahan kimia yang lain, ya obat-obatan modern yang lain yang itu disisipkan di situ sehingga itu akan membahayakan ya. Kemudian yang kedua, produksi yang tidak higienis, ya tidak higienis, tidak bersih gitu ya, akan berpotensi terkontaminasi mikroba atau logam berat tertentu. Ya, ini juga perlu diwaspadai ya. Ada juga ya risiko klaim yang tidak valid, ya tidak didukung oleh bukti ilmiah, ya. Sehingga akibatnya konsumen bisa mengalami efek samping serius seperti kerusakan ginjal, kerusakan hati, bahkan sampai kepada kematian
0: ya. Paling untuk fatal itu, gitu,
1: betul,
0: Pak.
1: Betul. Ya, untuk itu masyarakat harus selalu memperhatikan nomor izin edar pada kemasannya.
0: Penting, nah, itu ya. Harus penting diperhatikan, Pak ya.
1: Harus memperhatikan baik-baik nomor izin edarnya. Ada jargon di kami, Pak Agung, ini bermanfaat untuk obat bahan alam, obat modern, kosmetik sebenarnya juga
0: masuk ya, juga di situ, Pak.
1: Suplemen kesehatan, makanan juga masuk. Okay. Slogan kami namanya cek klik.
0: Ya. Cek klik.
1: Jadi ketika Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya memperhatikan mau membeli produk gitu ingat cek klik. Pertama ingat cek kemasannya. Ya, beli kemasan yang bagus. Kalau kemasannya sudah sobek, kemasannya sudah lecet, sudah penyok, nggak bisa dibeli.
0: Yeah. Oh, okay.
1: Cek kemasannya. Kemudian yang kedua, cek labelnya. Dipastikan ada label. Di label itu ada informasi yang lengkap. Ada mereknya, ada cara penggunaannya, ada tempat nama produsennya, kemudian ada netonya, ada cara penggunaannya, ada izin edarnya dan lain sebagainya. Jadi harus lengkap di dalam label itu.
0: Di dalam label itu harus diperhatikan baik-baik gitu.
1: Dan dibaca ya.
0: Okay.
1: Kemudian cek klik I itu izin edar. Dipastikan berizin edar. Kalau tidak ada izin edarnya nggak usah dibeli. Nggak usah dikonsumsi. Karena khawatirnya berarti kan dia tidak melalui mekanisme uji-uji tadi.
0: Uji, betul.
1: Uji praklinik, uji klinis ya. Khawatirnya akan ada risiko-risiko tadi. Jangan sampai, jangan-jangan obat bahan alam yang kita konsumsi itu ada kandungan obat modernnya atau ada paracetamolnya atau ada zat-zat tertentu yang kita nggak tahu atau ada logam beratnya, kan itu,
0: itu bahaya juga
1: tubuh kita gitu ya, atau ada mikroba yang berbahaya kita nggak tahu,
0: kita juga tidak tahu di dalam situ.
1: Kita harus perlu berhati-hati. Kemudian yang K terakhir itu cek klik, K terakhir adalah kedaluwarsa. Diperhatikan jangan sampai kita mengkonsumsi obat bahan alam yang sudah kedaluwarsa. Meskipun obatnya berizin edar, meskipun obatnya itu dari bahan-bahan alami, tapi kalau sudah kedaluwarsa, sudah kedaluwarsa, sudah rusak.
0: Sudah rusak,
1: sehingga akan membahayakan kesehatan tubuh kita juga.
0: Oke. Tapi ini mungkin bisa jadi pengingat juga, Pak, untuk pendengar karena seperti orang awam seperti saya begini, biasanya kalau membeli obat yang diperhatikan itu cuma ada dua hal. Tanggal kedaluwarsa sama kemasannya bagus atau tidak. Soal di dalamnya tulisannya itu kita tidak tahu. Tidak paham seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ingin mengetahui itu, Pak, itu biasanya bisa dicek kemana, Pak, atau bisa dapatkan informasi-informasi itu kemana?
1: Iya, jadi nanti di dalam pembahasan ini nanti kita akan sampaikan ada aplikasi kita yang namanya BPOM Mobile.
0: Okay.
1: Jadi sekarang kan sudah radio, sudah ada radio
0: sudah digital.
1: Ya. Jadi aplikasi BPOM Mobile ini bisa di-download di Android atau di iOS gitu ya. Nanti manfaat buat para pendengar semuanya. Jadi kalau para pendengar semua mau mengetahui obat ini aman apa enggak ya.
0: Nah, itu dia.
1: Nah, itu tinggal download BPOM Mobile. Kalau sudah punya aplikasi itu bisa digunakan. Misalnya Bapak Ibu para pendengar misalnya punya toko nih, punya kios misalnya mau belanja ya, mau istilahnya

0: beli grosiran gitu ya, atau bapak ibu yang mau beli obat misalnya, cukup bawa HP-nya terus nanti obatnya jangan dibeli dulu ya, dilihat di situ kan, di tiap obat, tiap makanan, tiap obat bahan alam itu kan ada barcode biasanya.
1: Ada itu di scan di situ.
0: Scan barcode-nya. Nanti akan teridentifikasi. Teridentifikasi di dalam aplikasi. Ini sama enggak ya? Mereknya sama enggak? Kemudian berizin edar enggak? Jangan sampai misalnya ada beda merek.
1: Itu dia.
0: Misalnya takutnya RRA jadinya RRO misalnya. Seperti itu ya.
1: Iya, sehingga
0: oh, kok beda ya, berarti enggak usah dibeli.
1: Jadi kita misal seperti itu. Untuk mewaspadai itu seperti itu Pak ya. Karena memang kalau kita bicara soal orang awam ya, itu tadi karena kebanyakan yang saya temukan, bahkan saya sendiri kalau ingin beli obat, yang diperhatikan pertama ya lihat kemasannya. Kalau kemasannya ada sobek sedikit atau sudah luntur atau penyok, itu tidak akan kita ambil. Kalau kemasannya bagus, yang pertama kita lihat kedaluarsanya. Selain itu tidak diperhatikan lagi.
0: Tapi itu sudah bagus, Agung, itu sudah bagus, termasuk bagian dari istilahnya kewaspadaan kita ya. Izin sampai kadaluarsa, kemudian kemasan itu sudah bagus, tinggal ditingkatkan lagi ya, kita tingkatkan lagi. Lihat aturan penggunaannya, dilihat juga apa itu ceklik tadi ya, kemasan, label, izin edar sama kadaluarsanya. Nah itu akan lebih, kita bisa menjadi lebih hati-hati, menjadi konsumen yang cerdas.
1: Oke, Pak, tadi kalau tadi disebutkan bahwa salah satu resikonya adalah kandungan bahan kimia obat begitu ya. Bisa dijelaskan Pak Iman, contoh-contoh obat bahan alam dan merek jamu yang pernah ditemukan mengandung BKO ini, serta efek samping yang ditimbulkan bagi penggunanya Pak Iman.
0: Iya, terima kasih Pak Agung. Jadi istilah BKO itu adalah bahan kimia obat. Ya, sehingga memang untuk obat bahan alam ini harusnya ya itu adalah obat bahan alam yang memang berasal dari bahan-bahan alami, ya. Misalnya tumbuh-tumbuhan, hewan-hewani ya istilahnya ya. Tidak diperkenankan obat bahan alam ini ditambahkan bahan kimia tertentu atau obat-obatan tertentu. Tapi itu yang terjadi di lapangan ya, ada beredar gitu ya obat-obat bahan alam tertentu yang ternyata ada bahan kimia obatnya, dan itu sudah teridentifikasi oleh BPOM gitu ya, dan sudah ditarik ya, ditarik di peredaran. Cuman ketika masih ada misalnya ya, Bapak Ibu para pendengar semua bisa teredukasi dari informasi ini ya. Misalnya di sini contohnya ada jenis ya produk tertentu yang bermerek tawon kelanceng itu. Nah, ini kan harapannya ini tawon kelanceng gitu kan, harapan dari alami gitu kan. Ternyata di situ dia mengandung dexamethason ya, misalnya fenilbutason ya, ternyata ketika itu mengandung bahan kimia obat punya efek-efek yang tidak baik untuk kesehatan kita. Kalau kita mengkonsumsi itu bisa menyebabkan moon face ya, muka kita bulat kembem gitu ya, atau tulang kita keropos, kan sayang ya. Kita ingin sehat tetapi ternyata justru tubuh kita menjadi sakit gitu ya. Kemudian ada Montalin ya, ini merek tertentu namanya Montalin ya, ini mengandung natrium diclofenac dan paracetamol ya. Jadi natrium diclofenac itu kan sebenarnya untuk anti nyeri ya, obat anti nyeri itu sebenarnya obat modern gitu ya. Tapi kalau itu ditambahkan di dalam jamu gitu ya, atau obat bahan alam gitu ya, nah ini jadinya berbahaya kan, tidak terkontrol jadinya. Masyarakat ingin mengkonsumsi alam yang alami supaya sehat, ternyata di situ ada bahan-bahan kimia tertentu yang masuk di dalam tubuhnya ya. Ini berisiko terkait hepatotoksik ya. Hepatotoksik itu dia bisa merusak hati ya, jadi inginnya sehat, nyata hati kita jadinya sakit gitu kan. Jadi harus kita harus hati-hati. Kemudian ada nama produk urat madu gold ya, ini contoh-contoh ya. Urat madu gold ternyata setelah diuji oleh BPOM dia mengandung sildenafil dan paracetamol ya. Nah, ini paracetamol kan penurun anti nyeri atau penurun panas ya, ini ditambahkan gitu ya. Nah, ini kalau dosisnya berlebih, inginnya masyarakat ini obat bahan alam nih, konsumsi sembarangan misalnya ya. Nah, ini dosis kalau berlebihan bisa menyebabkan kerusakan hati. Ini juga perlu waspada ya. Kemudian ada produk yang bermerek bunga mujarab ini contohnya ya. Ternyata setelah diuji oleh BPOM dia mengandung paracetamol ya. Kemudian ada Cinderalas kapsul lara awak, ini ternyata mengandung paracetamol juga ya. Ada kapsul Asifa Iza ya, ini juga mengandung paracetamol dan fenilbutason. Nah, ini beberapa produk ya. Kemudian ada bunga rosella. Bunga rosella ini sebenarnya inginnya kan alami ya. Ini ada bunga rosella tertentu yang dia dikemas dan ternyata dia sengaja produsennya tambahkan paracetamol dan natrium diklofenak. Nah, ini juga berbahaya. Ya. Kemudian inginnya tahes ya, istilahnya inginnya segar untuk laki-laki misalnya. Ini ada semar mesem misalnya ya. Ternyata dia ditambahkan obat bahan kimia modern juga di situ, ditambahkan sildenafil sehingga bisa merusak hati dan ginjal. Ya. Asam ulin inginnya sembuh dari asam urat gitu ya. Ternyata memang di situ obat bahan alamnya ternyata ditambahin sama produsennya dengan zat obat modern allopurinol ya, obat kimia allopurinol memang bisa menyebabkan sembuh asam uratnya, cespleng gitu ya, tapi ada efek-efek sampingnya, bisa menyebabkan gangguan kulit dan ginjal ya, jadi harus hati-hati Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya yeah. Dipastikan ingat tadi ya, ingat cek klik kemasan, yeah. Label, izin edar, kedaluwarsa, dan bisa juga sekarang kan sudah modern ya, bisa mendownload aplikasi BPOM Mobile. Ya.
1: Ah, itu dia.
0: Dan aplikasi itu cukup kita scan barcode-nya, kita bisa dapatkan manfaat dari.
1: Dapat situ. Tahu itu seperti itu karena memang kalau kita berbicara soal hal-hal yang terdapat di dalam tulisan-tulisan seperti itu kan biasanya kebanyakan orang tidak memperhatikan dengan baik begitu. Takutnya memang kebiasaan itu selalu mendengar kata orang begitu Pak ya.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kalau orang mungkin saja ada obat yang oke, saya pakai obat ini cocok tapi orang lain belum tentu begitu.
0: Betul.
1: Nah, kebanyakan dari kita yang orang awam begitu ya, mungkin ya ini juga bisa menjadi ilmu dan pengetahuan juga untuk pendengar di manapun itu. Kalau kita membeli obat paling penting itu kita coba cek dulu ya, paling simpelnya adalah menggunakan aplikasi apa tadi Pak?
0: BPOM Mobile.
1: BPOM Mobile gitu. Oke. Pak, untuk sebelum itu kita coba jeda sesaat Pak ya. Nanti akan kita kembali lagi. Baik. Untuk Anda juga pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, Anda boleh langsung kirimkan pertanyaan di kolom komentar di YouTube RRI Labuan Bajo.

0: Masih dari kawasan Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda ya. Masih bersama dengan kita, narasumber kita ada Pak Iman, Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat. Pak, kita bisa lanjutkan obrolan kita tadi, Pak ya. Ini tadi menarik sekali, banyak hal yang memang kita mungkin banyak yang belum ketahui soal mungkin tadi yang aplikasi BPOM digital tadi, mobile tadi begitu. Mungkin itu banyak yang mungkin belum tahu, pada akhirnya jadi tahu begitu. Ternyata sudah dipermudah seperti itu begitu, Pak ya. Oke, ini Pak Iman, kalau bagaimana cara BPOM melindungi masyarakat dari produk obat bahan alam berbahaya begitu, Pak Iman?
1: Iya, jadi Pak Agung, tadi kan kita sudah sampaikan terkait aplikasi BPOM Mobile. Ya. Kalau masyarakat ya, Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya, ingin tahu sebenarnya obat-obat apa saja sih yang berbahaya itu ya, obat bahan alam apa saja yang berbahaya itu, ada satu aplikasi kami yang itu sangat informatif sekali, namanya aplikasi e-public warning. Aplikasi e-public warning ya. Dalam aplikasi ini dapat diakses oleh masyarakat untuk mengecek produk obat bahan alam, suplemen kesehatan atau produk lain yang tidak aman ya, termasuk juga bahan yang mengandung bahan kimia obat atau tidak memiliki izin edar ya. Nah, di sini melalui aplikasi ini masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi produk-produk apa atau memastikan keamanan sebelum produk itu kita mau beli ya. Jadi dipastikan baik-baik mendapatkan informasi dari aplikasi e-public warning.
0: Ya. Oh, oke.
1: Nah, dengan aplikasi ini Bapak Ibu bisa baca ya, ini produk ini sebenarnya bahayanya apa sih? Nah, itu nanti akan tahu. Produk A dia mengandung paracetamol misalnya, produk B mengandung natrium diklofenak dan lain sebagainya. Seperti itu.
0: Berarti memang itu ada dua aplikasi berbeda begitu Pak ya,
1: ya
0: untuk
1: dua aplikasi
0: salah satunya tadi sih,
1: untuk BPOM Mobile itu untuk memudahkan Bapak Ibu misalnya membeli produk nih, dia berizin edar apa enggak, aman apa enggak, itu bisa langsung klik. Sebenarnya manfaatnya mirip-mirip sih. Kalau e-public warning ini berisi informasi, informasi produk ini produk yang berbahaya ya, informasi-informasi produk yang masuk dalam public warning. Dalam warning di sini misalnya produk A, produk yang berbahaya A ini dia ada kandungan zat tertentu, misalnya produk B mengandung logam berat misalnya. Jadi ini informasi-informasi ini manfaat juga untuk masyarakat biar tahu ternyata kenapa sih produk ini dilarang gitu. Ada kandungan senyawa tertentu.
0: Itu berguna sekali karena kalau kita berbicara soal itu lagi-lagi karena kita kan kebanyakan orang awam suka dengar apa kata orang begitu. Takutnya yang seperti sempat saya bilang tadi, mungkin obat yang saya pakai, obat yang saya gunakan cocok tapi belum tentu di orang lain cocok begitu.
1: Betul.
0: Akhirnya kan pada saat itu akan keluar bahasa kayak, ay aman, saya saja cocok, masa kamu tidak cocok, pakai saja ini. Siapa tahu ternyata mungkin ada hal-hal atau penyakit-penyakit yang bawaan yang tidak cocok dengan obat tersebut, ketika digunakan akan membahayakan orang tersebut jadinya.
1: Betul, betul Pak Agung. Jadi kita juga selain kita memperhatikan ceklik tadi, kita memperhatikan e-public warning atau aplikasi BPOM Mobile, kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Karena tubuh masing-masing kita itu berbeda-beda.
0: Itu
1: secara
0: dia.
1: Genetik, secara kekuatan, kemampuan, dan lain sebagainya itu berbeda-beda. Sehingga belum tentu juga kadang cocok untuk si A, belum tentu juga seefektif untuk si B, seefektif untuk si C dan lain sebagainya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan tubuh kita, ya, ketepatan tubuh. Bahkan obat modern pun sama. Modern pun sama, ya belum tentu si A, si B, si C itu sama dengan kondisi obat yang sama. Karena pertama dari sisi genetik, kemudian berat badan, tinggi badan, macam-macam. Jadi banyak misalnya golongan darahnya apa. Jadi banyak faktor ternyata itu mempengaruhi juga efektivitas obat. Tapi kita juga penting kalau misal obat modern nih, apalagi kalau obat keras yang berlabel merah, itu penting, atau yang biru juga ya, penting sekali kita dengan resep dokter karena dokter kan ahlinya ya, mereka tahu secara
0: dikonsultasikan
1: dengan dokter sehingga ada resep yang diberikan sehingga biar tepat gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau untuk obat bahan alam bisa kita konsumsi langsung, tapi lihat baca aturan penggunaannya.
0: Nah itu tadi ya, kalau itu juga salah satu aplikasi itu juga membantu Pak, karena kita tidak tahu bahan-bahan apa yang digunakan begitu kan ya. Yang kita cuma tahu misalnya kan cuma jamu misalnya, tapi kita tidak tahu di dalam itu apa saja, kenapa sampai bisa jadi jamu kan, takutnya ada salah satu bahan yang bikin alergi misalnya ya, orang
1: betul,
0: B begitu kan.
1: Betul. Jadi alergen-alergen itu juga diperhatikan. Misal kita alergi zat tertentu, daun tertentu misalnya. Nah, itu jadi itu fungsinya kita membaca komposisinya. Oh, ternyata ada ini, berarti nggak cocok buat saya.
0: Cocok, betul. Gitu ya. Iya, karena kalau kita berbicara, mungkin kalau obat modern masih bisa kita konsultasikan nih.
1: Iya.
0: Tapi kalau obat yang modern, obat tradisional kan agak susah, Pak. Paling kita cuma tahu, oh ini jamu, ini dari terbuat dari sini, bahan ini. Ya, untuk mengobati ini, paling seperti itu. Tapi itu juga perlu sekali untuk diperhatikan. Tapi dengan aplikasi yang tadi Bapak sampaikan, mungkin bisa membantu, Pak ya.
1: Betul.
0: Oke. Ini apa saja Pak ciri-ciri obat bahan alam yang aman digunakan?
1: Ya, jadi obat bahan alam yang aman digunakan, ya. Ini ada beberapa ciri, ya. Yang pertama ciri logo, ya. Jadi dipastikan. Okay. Logo yang di dalam obat bahan alam itu berlogo resmi, ya. Ada logo jamu, ada logo obat herbal terstandar, ada logo fitofarmaka yang menunjukkan tingkat standarisasinya. Jadi ada gambar-gambarnya. Nanti nggak bisa ditunjukkan karena ini di radio ya. Tapi Bapak Ibu bisa search sih sebenarnya ya, bisa searching ya istilahnya di Google.
0: Di misalnya, Google juga bisa.
1: Sebenarnya logo jamu itu seperti apa? Wah, ya nanti. Logo ini harus logo resminya seperti itu. Ya. Yang kedua, cirinya bernomor izin edar.
0: Ya. Oh, itu paling penting, Pak.
1: Ya, ini juga perlu diperhatikan. Ya, izin edar. Jangan sampai kalau kita beli dan tidak ada izin edarnya berarti dia bukan obat bahan alam yang aman. Ya. Misalnya nggak ada logonya juga bukan obat bahan alam yang aman. Ya, berarti logo resmi, gitu ya. Kemudian juga kita perhatikan informasi lengkap di dalam labelnya.
0: Itu yang pasti harus diperhatikan baik-baik.
1: Gitu. Betul, Pak Agung. Jadi dipastikan juga komposisinya, ada komposisi di situ. Supaya tahu, tadi yang pertanyaan Mas Agung, Pak Agung tadi sampaikan, ternyata misal kita alergi tertentu, kita bisa baca dari komposisinya. Nah,
0: akhirnya bisa tahu dari situ kan, Pak ya.
1: Kemudian aturan pakainya, kemudian tanggal kedaluwarsanya yang ada di dalam label. Kemudian ciri selanjutnya tidak mengklaim efek cepat. Ya, misalnya menyembuhkan dalam sehari misalnya. Oh, harus hati-hati juga itu ya misalnya.
0: Sulap
1: jadi. Jadi hindari produk dengan klaim yang cespleng untuk obat bahan alam ya. Kemudian selanjutnya yang tidak kalah penting adalah dijual di tempat resmi gitu ya. Seperti apotek atau toko obat berizin. Tentu seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, ini kalau semisalnya kita sudah menemui obat bahan alam begitu Pak ini, apa yang harus dilakukan jika kita menemui obat bahan alam ini yang mencurigakan begitu? Apa yang kita lakukan?
1: Iya, yang kita lakukan pertama adalah periksa kemasan. Tadi kan kita sudah belajar cek klik ya, cek kemasan, ya cek kemasan, cek label izin edar kedaluwarsa gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Cek kemasannya, cari nomor izin edarnya. Ketika kita lihat kemasan, cari nomor izin edarnya. Ada enggak gitu ya? Dan pastikan ada logonya dan logonya resmi. Ya, kalau enggak ada izin edar, enggak ada logo resmi, laporkan ke Badan POM ya. Melalui layanan pengaduan BPOM ya, seperti aplikasi BPOM Mobile ya, atau WhatsApp, telepon, Instagram, Facebook, atau bisa datang langsung ke kantor kami.
0: Oh, di itu bisa Lokapom langsung
1: di Kabupaten Manggarai Barat. Bisa.
0: Oh,
1: ya,
0: okay.
1: Jadi kan langsung datang ke kantor kami. Kami ada obat bahan alam ini nih, ini saya masih ragu gitu. Nanti teman tim akan membantu
0: untuk itu, dicek ya. Kembali begitu Pak ya.
1: Kemudian jangan gunakan produk kalau kalian curiga jangan-jangan ini mengandung bahan berbahaya nih. Sudah nggak usah dibeli atau kalau sudah terlanjur beli nggak apa-apa, datang ke lokal atau konsultasikan. Betul. Ya karena BPOM memiliki tim yang siap untuk memeriksa laporan masyarakat.
0: Okay.
1: Dan mengambil tindakan juga.
0: Oke. Oke. Okay. Itu kalau dari kantor BPOM sendiri mereka bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, Pak?
1: Iya. Kalau hari Senin sampai Kamis kami pelayanannya 7:30 sampai jam 4 sore.
0: Oh, oke. Okay. Nah,
1: kalau hari Jumat 7:30 sampai 7:30.
0: Itu untuk masyarakat awam, orang awam juga bisa ya, langsung bisa datang ke sana membawakan obatnya yang dicurigai tadi.
1: Bisa. Atau kalau ingin 24 jam misalnya tanya-tanya, berarti bisa via WhatsApp.
0: Ya. Oh, itu 24 jam dilayani, Pak.
1: Maksudnya teman-teman misalnya kalau enggak mau datang ke kantor bisa, ya bisa via WhatsApp.
0: Nanti
1: teman-teman ketika standby kan akan
0: balas
1: ya. Meskipun enggak perlu datang ke kantor.
0: Kantor.
1: Ya.
0: Okay.
1: Tapi kalau seperti itu alangkah baiknya difoto produknya.
0: Nah, itu
1: difoto,
0: dia.
1: Produknya.
0: Detail-detailnya
1: produknya, misal kardusnya difoto semua sisi.
0: Sisi-sisinya harus diperhatikan
1: dibuka, gitu. Produknya difoto juga semua sisi supaya ini memudahkan tim kami untuk mengidentifikasi terkait ini produknya ini aman apa enggak, labelnya sesuai apa tidak, seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, ini Pak, mengapa penting untuk memilih obat bahan alam yang terdaftar dan aman, Pak? Kalau dari Pak Iman sendiri.
1: Ya, jadi penting sekali para pendengar semuanya, ya. Karena dengan memilih obat bahan alam yang terdaftar, itu bisa menjamin keamanan, khasiat, dan kualitas produknya. Siapa sih nggak ingin ketika kita kurang enak badan, gitu ya, kita meminum obat bahan alam, kita ingin sembuh, semua ingin sembuh, ya. Jangan sampai kita mengkonsumsi obat bahan alam dan ternyata justru kita tidak sembuh tetapi tambah sakit dan sakitnya semakin kompleks. Ya, kita nggak ingin seperti itu. Ya. Kemudian kita ingin melindungi dari resiko kesehatan seperti keracunan, infeksi atau efek samping dari obat bahan alam tersebut. Ya. Kita juga ingin mendukung produsen yang mematuhi aturan sehingga industri obat bahan alam Indonesia ini semakin terpercaya. Ya, itu yang penting. Ya. Itu Pak Agung beberapa poin yang bisa disampaikan.
0: Oke, okay. Ini karena kita dibatasi oleh waktu juga Pak ya. Saya rasa kalau dari pendengar dimanapun itu kalau penasaran dan ingin cari tahu lebih detail lagi mungkin bisa langsung kontak ke Pak Iman begitu ya.
1: Ya, jadi para pendengar semuanya, ya ini sebagai pesan kami juga, ya nanti ketika ada pengaduan atau kebutuhan akan informasi karena waktu yang terbatas ya, bisa langsung mendatangi kantor kami ya di kantor Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat di Jalan Frans Salis Lega Batu Cermin di Kecamatan Komodo di dekat pertigaan Patung Caci depannya Zaskumat.
0: Oke.
1: Ya, bisa langsung datang ke sana. Atau juga ya kalau enggak sempat datang ya tadi bisa melalui saluran telepon atau WhatsApp kami ya di 08133884120. 08133884120. Silakan langsung WA di nomor tersebut itu nomor ULPK kami.
0: Okay.
1: Kami akan melayani meskipun hari libur misalnya.
0: Oh, masih tetap ya, terbuka begitu Pak ya.
1: Tim kami. Kami sudah
0: siap siaga begitu ya
1: untuk memegang informasi
0: dan
1: bisa memberikan informasi. Kemudian kalau pelayan tatap muka tadi sudah kita sampaikan ya, Senin sampai Kamis 7:30 sampai jam 4 sore, hari Jumat 7:30 sampai jam 7:30 sore.
0: Oke.
1: Okay. Semua dan penting Pak Agung ini tidak dikenakan biaya ya.
0: Betul.
1: Sifatnya gratis ya. Kami juga berkomitmen ya menjaga maklumat pelayanan kami ya. Di sini tanpa diskriminasi ya, tanpa pungutan liar, tidak ada pungli, tanpa gratifikasi ya. Kemudian tanpa melalui percaloan. Misalnya Bapak Ibu misalnya mau pelayanan sertifikasi misalnya, sertifikasi UMKM, silakan ya. Sebaiknya nggak usah pakai calo ya, langsung aja datang,
0: langsung datang
1: ke tempat
0: saja.
1: Kami ya. Nanti tim kami akan membantu seperti itu.
0: Oke, Pak, ini akan jadi pertanyaan terakhir nih Pak. Ini untuk masyarakat sendiri, apa saja upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung pengawasan obat bahan alam ini Pak Iman?
1: Ya, jadi upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat ya, yang pertama adalah satu, meningkatkan kesadaran diri ya. Jadi kita berupaya menjadi konsumen yang cerdas ya. Kita sadar akan kesehatan tubuh kita, maka kita berusaha untuk meningkatkan kesadaran kita dengan pelajari ciri-ciri obat bahan alam yang aman dan mematuhi aturan penggunaan itu. Kemudian kedua, melaporkan produk ilegal atau mencurigakan ya melalui aplikasi Bepom Mobile yang Bepom tadi Mobile. Sudah di-download ya. Atau layanan pengaduan kami di Mall Pelayanan Publik, kita hadir juga di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Manggarai Barat di MPP tiap hari Kamis.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi teman-teman bisa juga kalau nggak sempat datang ke kantor bisa juga datang
0: bisa ke MPP juga.
1: Hari Kamis ya. Okay. Atau langsung datang ke kantor kami. Kemudian yang tidak kalah penting menggunakan obat secara rasional. Ya. Tidak mudah percaya pada klaim cespleng dan mengikuti dosis sesuai dengan aturan pakainya. Kemudian tidak kalah penting lagi yang terakhir adalah membeli dari sumber resmi. Hanya membeli dari produk di apotek, toko obat atau produsen yang memiliki izin edar resmi.
0: Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Baik Pak Iman, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya di RRI Labuan Bajo ya. Ini banyak sekali manfaat yang walaupun sebenarnya masih banyak, masih panjang obrolan kita sebenarnya Pak Iman ya.
1: Siap.
0: Karena ini kita dibatasi oleh waktu juga ya. Jadi untuk Anda pendengar yang tidak sempat mengikuti kita dari awal, Anda bisa nonton kembali siaran ini di YouTube RRI Labuan Bajo ya. Dan ya tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Iman sendiri, kalau memang Anda ingin punya sesuatu yang ingin dicek begitu, obat bahan alam seperti itu ya, bisa langsung datang ke kantor Bepom sendiri di Manggarai Barat. Tadi lokasinya sudah disampaikan oleh Pak Iman sendiri. Sudah terbuka ya Pak Iman ya, ataupun kalau memang yeah, sibuk tuh, langsung di WhatsApp saja gitu ya. Karena 24 jam pasti terlayani begitu. Oke, saya Agung Seni dan juga Pak Iman pamit undur diri dari ruang kedengaran Anda. Selamat siang, terima kasih.

0: Anda punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Adrian di Eltari. Ya, jadi

0: persoalan yang ada sekarang ini.
1: Saat ini sudah terhubung bersama Bapak Wisnu ya, Kasat Lantas ED. Ini Pak, ini kan kita dalam program acara Halo RRI saat ini Pak. Dan ini ada keluhan masyarakat yang ada di Jalan El Tari Pak, terkait dengan balap liar ini. Silahkan untuk tanggapan dan juga solusinya Pak.
2: Baik, terima kasih. Terkait dengan keluhan masyarakat adanya balapan liar menggunakan knalpot yang bukan spesifikasi. Ya, memang kami dari jajaran Kepolisian Resor Endi, ya mungkin terkhusus juga Satu Lalu Lintas, sudah melakukan beberapa kegiatan. Sebetulnya sudah berjalan selama ini, yaitu saat ini kegiatan patroli. Patroli itu bahkan sampai tengah malam pun sudah dilakukan secara rutin juga. Kemudian kami jajaran Satu Lalu Lintas juga secara rutin tiap hari melaksanakan patroli blue light juga, menyasar beberapa lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, termasuk dengan rawan akan balapan liar.
3: Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui

memiliki menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suararan, kita tanyaran, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Rosaru RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

100,5 FM program 1 RRIND di kesempatan siang hari ini. Saya kembali menyapa Anda pendengar RRI. Saya Leli Kara dan juga rekan saya Ventino sebagai operator studio hadir menemani Anda mulai saat ini sampai kita berada pada pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Berbagai informasi pendengar RRI kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten ND menetapkan hasil rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan atau DPB Triwulan 3 tahun 2026 sebanyak 221 pemilih. Penetapan tersebut dilakukan melalui rapat pleno terbuka di Aula KPU Kabupaten ND pada Rabu 30 September 2026. Rapat pleno dipimpin Ketua KPU Kabupaten ND Wilhelmus Hermantolose dan dihadiri jajaran anggota KPU, Bawaslu Kabupaten ND, pejabat Polres ND, dan di 1602 ND di Dukcapil ND, Kesbangpol, perwakilan partai politik serta insan media. Wilhelmus mengatakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan menjadi bagian penting untuk memastikan data pemilih tetap akurat dan juga mutakhir. Menurutnya, forum pleno terbuka sekaligus menjadi ruang bagi KPU untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pemilih. Sementara itu, pendengar, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten ND Ismi Rizaldi kemudian memaparkan hasil rekapitulasi DPB Triwulan 3 tahun 2026. Dari total 220.001 pemilih, sebanyak 104.881 pemilih laki-laki dan 115.120 pemilih perempuan yang tersebar di 21 kecamatan serta 278 desa dan juga kelurahan. Rekapitulasi tersebut selanjutnya mendapat pencermatan dari Bawaslu Kabupaten ND dan perwakilan partai politik yang hadir dalam pleno. Masukan dan juga tanggapan yang disampaikan menjadi bagian dari proses bersama untuk memastikan data yang direkapitulasi tetap sesuai dengan kondisi kependudukan terkini. Proses pemutakhiran DPB dilakukan untuk menjaga agar perubahan data pemilih dapat terus diakomodasi di luar tahapan pemilu maupun pemilihan. Data tersebut mencakup pemilih yang memenuhi syarat perubahan elemen data serta pemilih yang tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan informasi kependudukan yang diterima KPU. Rapat pleno ditutup dengan penandatanganan berita acara rekapitulasi DPB Triwulan 3 tahun 2026. Berita acara kemudian diserahkan kepada Bawaslu, Kapolres ND, dan di 1602 ND, Disduk Capil, Kesbangpol, perwakilan partai politik, dan juga insan media. KPU Kabupaten ND menyatakan pemutakhiran data pemilih akan terus dilakukan secara berkelanjutan sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga kualitas data pemilih, sekaligus mendukung penyelenggaraan pemilu yang transparan dan berintegritas.

sendiri diambil dari bahasa Jawa, amba, yang artinya menulis, dan titik. Jadi ambatik itu secara harfiah berarti menggambar titik-titik di atas kain lebar. Dahulu, teknik membatik pakai canting dan juga

menjadi karya seni rakyat, terutama di daerah Solo dan juga Jogja. Semuanya dibuat serba manual lewat batik tulis. Barulah sekitar tahun 1920-an, batik cap mulai lahir buat mengejar produksi massal yang membutuhkan kain batik dalam jumlah banyak dalam sekali produksi. Puncaknya tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Informasi selanjutnya untuk Anda pendengar masih dari laman rri.co.id. Dari Manggarai Barat, Balai Taman Nasional Komodo melakukan penyesuaian distribusi kuota kunjungan wisatawan untuk periode September hingga Desember 2026. Penyesuaian dilakukan secara bertahap dengan tambahan kuota paling sedikit 500 orang per hari. Kebijakan tersebut tertuang dalam pengumuman Balai Taman Nasional Komodo tertanggal 22 September 2026 tentang penyesuaian distribusi kuota kunjungan di Taman Nasional Komodo. PLT Kepala Balai Taman Nasional Komodo Lugi Hartanto mengatakan bahwa penyesuaian dilakukan setelah kuota kunjungan yang tersedia sebelumnya telah dipesan hingga Desember 2026. Lugi juga menyampaikan tambahan kuota tersebut tidak langsung dibuka dalam jumlah besar untuk beberapa bulan sekaligus. Kuota akan didistribusikan secara bertahap setiap hari sehingga pengelola dapat memantau kebutuhan kunjungan serta kondisi kawasan. Menurutnya pola tersebut juga mempertimbangkan jumlah kunjungan pada tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 420 ribu kunjungan, dan pengelola berupaya menjaga agar peningkatan kunjungan tidak mengalami perubahan secara drastis. Dalam pengumuman resminya, Balai Taman Nasional Komodo menyebut penyesuaian kuota dilakukan sebagai bagian dari penerapan pengaturan kunjungan berbasis daya dukung dan juga daya tampung wisatawan di kawasan konservasi. Penyesuaian tersebut akan dilakukan secara berkala melalui pengawasan, monitoring, dan juga evaluasi terhadap aktivitas wisata agar tetap sesuai dengan ketentuan dan juga regulasi yang berlaku. Selain itu, Lugi mengatakan besaran kuota masih dapat dievaluasi ke depan, terutama dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, personel, serta sarana dan juga prasarana pendukung di kawasan. Dengan kebijakan tersebut, wisatawan yang sebelumnya belum memperoleh kuota masih memiliki kesempatan melakukan pemesanan sesuai dengan ketersediaan yang dibuka oleh Balai Taman Nasional Komodo. Adapun Balai Taman Nasional Komodo juga menghimbau wisatawan agar memastikan tanggal kunjungan yang tercantum pada e-tiket sesuai dengan waktu kunjungan yang telah dipesan.

0: kecil juga nih. Aduh, ini anak nih bener-bener tidak tepat waktu terus sih kalau janjian. Lelet sekali, kebiasaan sekali nah.
1: Aduh, sayangnya, kok jen marah kok sama sisip ini itu nah. Kok tahu toh, kalau mau keluar rumah tuh selalu rempong. Kok selama tunggu kak cinta?
0: Selalu begitu tuh. Sudah 1 jam lebih nih kok. Kok kira enak kak tunggu lama? Hargai waktu yang berharga, Kak. Jangan seenaknya. Banyak hal lain yang bisa dikerjakan dengan waktu yang terbuang percuma.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

termasuk orang yang suka melihat-lihat barang tanpa membeli? Hal ini dinamakan window shopping. Berdasarkan kamus Cambridge, window shopping adalah kegiatan menghabiskan waktu untuk melihat-lihat produk yang dipajang pada etalase toko tanpa berniat membelinya. Bagi sebagian orang, kegiatan window shopping ini merupakan hobi atau hal yang menyenangkan. Pasalnya, window shopping bisa melepas stres dan bisa membuat lebih santai, apalagi kalau dilakukan bersama teman. Dalam sebuah penelitian di Amerika mengungkapkan bahwa rasa puas dan bahagia setelah berbelanja atau sekedar window shopping ternyata bukan hanya perasaan kita. Ini dapat dijadikan cara untuk menghilangkan penat dalam pikiran dengan cara melihat-lihat barang. Jadi, tidak perlu membuang uang. Window shopping bisa membuat seseorang lebih fresh dan lebih bahagia.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu Islam yang akan kami perdengarkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini pendengar ya, di edisi Jumat 2 Oktober 2026. Tetap bersama program A1 RRI ND, karena masih banyak sekali program-program acara lainnya yang akan kembali kami hadirkan, kami sajikan untuk Anda di kesempatan siang hari ini bersama Florata Siang, saya Lely Kara dan juga rekan saya Aventino Fernandez.

film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang. Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821-4451-1957 atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Portugal raih kemenangan atas Denmark di grup A4 UEFA Nations League. Tim nasional Jerman tundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League. Indonesia taklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Safira Abal.

0: dengerin Demikian Olahraga Siang. Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Portugal tetap tampil gemilang tanpa Cristiano Ronaldo dengan meraih kemenangan 4-2 atas Denmark dalam match day ketiga UEFA Nations League Group A4 di Parken dini hari tadi. Laporan disampaikan Nur Diansyah.
1: Lanjutkan rekor sempurna di Liga A Grup 4 UEFA Nations League 2026-2027 setelah meraih kemenangan 4-2 atas Denmark di Copenhagen dini hari tadi. Portugal yang tidak diperkuat Cristiano Ronaldo memecah kebuntuan gol dengan cepat. Gonçalo Ramos membuka keunggulan lewat kombinasi bersama João Cancelo pada menit ke-13. Meskipun Denmark mampu menyamakan kedudukan melalui Mikkel Damsgaard pada menit ke-23, Ramos kembali membawa Portugal unggul 3 menit kemudian melalui assist Bruno Fernandes. Tuan rumah Denmark mampu kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-53 lewat gol kedua Damsgaard. Tim tamu Portugal merayakan gol ketiga pada menit ke-67 melalui Vicinha yang menyundul bola umpan Fernandes. João Félix menutup kemenangan dengan penyelesaian dari umpan Diogo Dalot, mengokohkan Portugal di puncak grup A dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Selesai pertandingan, gelandang bertahan tim nasional Portugal dan Paris Saint-Germain Vicinha menyebut bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama pelatih Jorge Jesus, semakin dinamis pula tim bermain. Kami terus berkembang dalam 3 pertandingan ini. Semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama pelatih, semakin kami memahami strateginya dan semakin dinamis permainan kami. Dan kenyataannya, secara pertahanan kami selalu mumpuni dan tangguh. Dan menurut saya, hari ini kami telah mengambil langkah maju dalam hal serangan dan saya berharap kami terus melakukannya. Namun ini adalah kemenangan yang sangat sulit. Perlu diakui bahwa bermain di sini memanglah sulit. Sementara itu, sang pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa perkembangan baik dari timnya merupakan hasil dari analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Yang paling saya sukai tentu saja adalah kemenangan itu sendiri. Pada pertandingan ketiga kami ini, saya benar-benar merasa bahwa tim ini dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya terus membaik. Kami terus berkembang berkat analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan kemudian saat kami melangkah ke pertandingan berikutnya, tim ini biasanya tampil lebih baik, baik dalam hal pertahanan maupun serangan. Meski bermain tanpa Cristiano Ronaldo, keputusan taktis Jesus terbukti ampuh karena Portugal tetap tampil tajam. Para pemain muda Portugal menunjukkan kualitas dan mentalitas juara di laga tandang yang sulit ini. Kini Portugal kokoh memuncaki klasemen sementara grup A4 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Disusul di posisi kedua Denmark dengan 3 poin, lalu Norwegia 3 poin, dan Wales di dasar klasemen dengan 3 poin, hanya berbeda agregat gol saja. Portugal akan menghadapi Norwegia di laga berikutnya. Mereka bertekad mempertahankan posisi puncak klasemen grup A4 dan pelatih Jorge Jesus memastikan akan menurunkan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Pecinta olahraga, tim nasional Jerman memetik poin penuh usai menundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League di Allianz Arena München dini hari tadi. Keunggulan Der Panzer dipastikan lewat gol gelandang muda Tom Bischoff pada menit ke-39, serta sepakan terukur Florian Wirtz di babak kedua pada menit ke-61. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp meluapkan kepuasannya atas intensitas gegenpressing anak asuhnya yang sukses meredam tim tamu sejak detik pertama. Kendati melewatkan beberapa peluang tambahan untuk memperlebar skor, Jurgen Klopp justru mengapresiasi kedisiplinan dan ketenangan para pemainnya yang tidak terburu-buru serta mampu menjaga fokus hingga peluit panjang dibunyikan.
1: Dann ist das kein Problem, dann sind Ballverluste kein Thema und kein Problem. Die hat man gegen tiefen Block. Die Jungs waren offensiv-taktisch dahin diszipliniert, dass sie in den richtigen Räumen sind.
2: Kami bisa mengambil resiko apapun di dunia ini jika counter-pressing, kami bekerja secara luar biasa. Sehingga kehilangan bola tidak lagi jadi masalah saat melawan blok rendah. Gegenpressing kami malam ini berjalan luar biasa bagus. Kami memang bisa mencetak gol lebih banyak. Tapi yang terpenting, kami melihat tim tetap fokus penuh di laga yang ketat ini. Ini adalah malam yang sempurna.
1: Direkt im Spiel zu bleiben, einfach zu bleiben, in dem was wichtig ist und richtig ist, war ein perfekter Abend.
0: Kemenangan 2-0 berkat gol Tom Bischoff dan Florian Wirtz tidak hanya mengamankan posisi Jerman di papan atas klasemen UEFA Nations League, tetapi juga membuktikan efektivitas sistem tekanan tinggi yang diterapkan Jurgen Klopp dalam membongkar pertahanan rapat. Masih dari ajang UEFA Nations League, Yunani berhasil menahan imbang Belanda di Tomba Stadium. Tuan rumah membuka gol di menit ke-23. Fotis Ioannidis mendapatkan ruang di sisi kiri kotak penalti. Tembakan mendatarnya tak terjangkau kiper Belanda Bert Verbruggen. Yunani menggandakan keunggulan di menit akhir babak pertama. Umpan Ioannidis dari sisi kanan bisa disontek Georgios Masoras jadi gol di menit 45+2. Belanda bangkit selepas jeda, Virgil van Dijk memperkecil ketertinggalan tim tamu di menit ke-59. Ia bisa menanduk bola kiriman sepak pojok Joey Veerman menjadi gol. De Oranje selamat dari kekalahan berkat gol Tiani Reinders di menit ke-89. Mendapatkan bola liar di kotak penalti, Reinders langsung menyambarnya menjadi gol. Laga Yunani versus Belanda berakhir imbang 2-2. Yunani kini berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sementara Belanda dan Jerman di posisi kedua dan ketiga dengan 5 dan 4 angka. Serta Serbia menjadi juru kunci dengan belum meraih poin.

0: Dari Liga Champions Wanita, pendengar, Manchester City dan Real Madrid harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil di Joy Stadium dini hari tadi memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Manchester City quick to pounce. Into Bunny Shaw on the turn, equalizes. 1-1.
2: Manchester City dan Real Madrid gagal meraih poin penuh setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil tersebut memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Bermain di Joy Stadium Manchester dini hari tadi, City tampil agresif sejak awal dan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, kelemahan di lini pertahanan kembali terlihat ketika Linda Caicedo membawa Real Madrid unggul pada menit ke-29. Tuan rumah baru mampu menyamakan kedudukan pada awal babak kedua melalui Khadija Shaw. Penyerang asal Jamaika tersebut memutar badan di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut jauh gawang. City terus berusaha mencari gol kemenangan melalui sejumlah peluang, namun gagal dikonversi menjadi gol tambahan. Usai pertandingan, pencetak gol Manchester City, Khadija Shaw, menilai timnya menunjukkan perkembangan permainan setelah turun minum meski belum mampu mengamankan kemenangan.
3: Menurut saya, jika melihat jalannya pertandingan, kami memulai babak kedua jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Hal itu menjadi sesuatu yang perlu kami evaluasi sebagai sebuah tim. Kami kecewa karena tidak berhasil memenangkan pertandingan, tetapi kami tetap berjuang hingga menit akhir dan itu juga menjadi hal yang positif.
2: Di kubu Real Madrid, Linda Caicedo menjadi salah satu pemain paling merepotkan pertahanan City. Pemain asal Kolombia tersebut beberapa kali mengancam melalui kerjasamanya dengan penyerang Swedia Felicia Schörder. Caicedo bahkan hampir menggandakan keunggulan setelah Real Madrid memanfaatkan kesalahan pemain pengganti Grace Clinton. Namun, tembakannya masih melebar dari gawang Ayakaya Mashita. Kontroversi terjadi pada menit-menit akhir ketika Badmit bertabrakan dengan wasit saat Real Madrid melancarkan serangan. Wasit kemudian menghentikan permainan sebelum Silvia Cristobal mencetak gol sehingga memicu protes dari bangku cadangan tim tamu. Pemain Real Madrid Bella Anderson mengaku kecewa karena timnya gagal membawa pulang kemenangan meski menilai pertahanan mereka tampil baik sepanjang pertandingan.
3: Saya
4: tidak tahu. Saya sedikit frustasi karena kami tidak bisa pulang dengan kemenangan. Menurut saya, kami bertahan dengan sangat baik sepanjang pertandingan. Jadi, saat ini saya merasa sedikit kecewa, tetapi saya rasa satu poin ini masih cukup baik.
2: Hasil imbang ini membuat Manchester City harus kembali gagal meraih kemenangan di Liga Champions Wanita. City selanjutnya dijadwalkan menghadapi Arsenal dalam lanjutan Women's Super League pada hari Minggu mendatang dengan misi mempertahankan rekor sempurna sekaligus posisi puncak klasemen. Sementara itu, Real Madrid akan menjalani laga Women's Clasico menghadapi Barcelona Femini dalam lanjutan Liga F Spanyol. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Spotify Camp Nou pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Tiongkok meraih medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah 2-6 dari Tiongkok pada perebutan medali perunggu di Okazaki Chosogo Park Multipurpose Square, Jepang hari ini. Trio Reza Octavia, Diananda Khairunisa, dan Fathia Erista Maharani sempat mengimbangi Tiongkok 2-2 setelah 2 set. Namun gagal mempertahankan momentum setelah lawan mengambil 2 set berikutnya untuk memastikan kemenangan 6-2. Hasil tersebut membuat Indonesia harus puas menempati peringkat keempat nomor recurve beregu putri. Indonesia tampil dalam perebutan perunggu setelah langkahnya dihentikan Korea Selatan pada semifinal dengan 0-6. Sementara Tiongkok turun ke laga perebutan tempat ketiga setelah kalah dari India pada semifinal lainnya dengan 1-5. Kontingen Indonesia melanjutkan perjuangannya dalam perolehan medali pada Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 hari ini. Dari cabang sepak takraw, tim putra Indonesia yang diperkuat Jelki Ladada, Yuda Aswinatama, Andi Trisandi, Capi Tradan, dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam pada semifinal kuadran putra. Indonesia juga menempatkan Kusnelia, Dini Mitasari, Nisa Rahmadi, dan Fujian pada semifinal kuadran putri. Cabang panjat tebing juga mengirimkan wakil Indonesia ke semifinal. Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani dijadwalkan tampil pada semifinal lead putri. Sementara pada nomor lead putra, Afiandi Ramadhani akan bertanding di semifinal. Di cabang bola voli, tim putra Indonesia yang diperkuat Farhan Halim dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan klasifikasi posisi 9 hingga 12. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 19 di Park Arena Komaki. Kemudian dari klaster Gifu, tim hoki putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Taipei pada pertandingan klasifikasi posisi 5 hingga 8 di Gifu Prefectural Green Stadium. Selain pertandingan-pertandingan tersebut, kontingen Indonesia juga akan turun pada cabang golf dan kayak cross.

0: resmi ASEAN Games 2026 berikut ini. Di posisi pertama ditempati oleh Tiongkok dengan perolehan 291 medali. Kemudian posisi kedua dengan Jepang dengan perolehan 219 medali. Posisi ketiga ada Korea Selatan dengan 116 medali. Kemudian posisi keempat Uzbekistan dengan perolehan 57 medali. Dan posisi kelima ditempati oleh Iran dengan 42 medali. Sementara Indonesia saat ini berada di posisi ke-13 dengan perolehan 34 medali. Terdiri dari 5 emas, kemudian 8 perak dan 21 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Indonesia menaklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Michel Bagor. Gol untuk tim Indonesia dicetak oleh pemain nomor 9, Michel Bagor.
2: Timnas Indonesia menumpangkan

Ya, pertama-tama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para supporter yang hadir malam ini. Dukungan mereka sungguh luar biasa. Dalam 20 menit terakhir, saat para pemain harus berjuang keras, mereka mendorong kami melaluinya dan bisa merayakannya bersama mereka di akhir pertandingan. Ini adalah final pertama saya, final pertama Michel, dan juga bagi banyak pemain ini adalah final pertama mereka.

0: Ya gila rasanya, saya rasa tidak ada hal gila lain yang pernah saya alami. Tetapi seperti yang dikatakan coach, para supporter sangat luar biasa. Mereka mendorong kami hingga garis akhir. Dan itulah alasan kami bermain untuk negara ini. Itulah alasan kami bekerja keras untuk menang bagi negara ini. Itu motivasi kami di lapangan, dan semua orang menikmatinya malam ini.
1: Hasil pertandingan ini

0: Sementara itu pendengar, Timnas Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 meski meraih kemenangan telak 6 gol tanpa balas atas Singapura di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Malaysia sempat berharap pesta gol tersebut cukup untuk mengungguli Indonesia dalam perebutan tiket final. Namun, 2 gol Indonesia pada masa tambahan waktu membuat Harimau Malaya harus puas melanjutkan perjuangan di perebutan tempat ketiga. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Timnas Malaysia menutup pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan besar 6-0 atas Singapura kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan tersebut sempat membuka peluang Malaysia untuk lolos ke final sebab Harimau Malaya membutuhkan kemenangan dengan margin sebanyak mungkin untuk bersaing dengan Indonesia yang juga menjalani pertandingan terakhir Grup A pada waktu bersamaan. Sejak awal pertandingan, Malaysia tampil agresif dan terus menekan pertahanan Singapura. Strategi tersebut membuahkan hasil dengan terciptanya 6 gol termasuk hat-trick yang dicetak oleh Bergson. Saril Basah juga ikut menyumbangkan gol untuk Malaysia. 3 gol tambahan pada 17 menit terakhir membuat para pemain Harimau Malaya semakin percaya diri bisa mengamankan tiket ke partai puncak. Namun ketika pertandingan Malaysia sudah berakhir, para pemain masih harus menunggu hasil pertandingan Indonesia kontra Bangladesh di Jakarta. Harapan Malaysia akhirnya pupus setelah Indonesia mencetak 2 gol pada masa tambahan waktu, masing-masing pada menit ke-96 dan 97. Hasil tersebut membuat Indonesia mengungguli Malaysia dalam persaingan menuju final. Setelah pertandingan, pelatih Malaysia Tan Chen Ho mengapresiasi perjuangan para pemainnya, meski mengaku kecewa karena kemenangan 6-0 tersebut belum cukup membawa timnya ke final.
2: Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemain. Kita memenangkan pertandingan hari ini, sungguh perasaan yang baik, atmosfer yang baik, dan kami tentu saja ingin melanjutkan perjalanan ini. Saat yang sama sebagai pelatih saya sedikit kecewa karena kami tidak lolos ke final.
1: Sedangkan sang lawan pelatih Singapura Gavin Lee mengakui kekalahan telak tersebut menjadi hasil yang mengecewakan bagi timnya. Menurut Gavin, pertandingan sebenarnya tidak terasa seperti laga yang berakhir dengan skor 6-0. Namun Singapura dinilai tidak melakukan cukup banyak hal untuk bisa bersaing dan melanjutkan langkah di turnamen ini.
2: Ini pertandingan babak kualifikasi, tapi sekali lagi saya pikir ini terasa bukan seperti pertandingan 6-0 jika harus jujur. Tapi kami tidak berbuat cukup untuk bisa lolos dan itu sangat memalukan bagi kami.
1: Maka dengan hasil tersebut, Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dan akan tampil dalam pertandingan perebutan tempat ketiga menghadapi peringkat grup B. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Senin 5 Oktober 2026. Sementara itu tiket final grup A menjadi milik Indonesia yang akan bertemu Thailand di partai puncak di waktu yang sama.

0: Pecinta olahraga, program High Performance Training Levante 2026 berjalan cukup sukses. Training ini memberikan kesempatan pemain muda Indonesia merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa dan akan berlanjut di 2027. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi melakukan seleksi, baik itu di Indonesia, di Malaysia maupun

cukup sukses. Training ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktik sepak bola, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa. Founder Mighty Sigo Bola Bali, Gusti Agung Putu Nuabe, kepada RRI mengatakan program High Performance Training Levante UD Spain

0: program ini telah berakhir. Namun tahun 2027, program ini akan kembali bergulir, bahkan jadwal pelaksanaannya juga akan dimajukan awal tahun.
1: Mulai tahun depan kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain yang harapan kami tentu bisa menghadirkan lebih banyak pemain-pemain bertalenta. Jadi memang khusus program ini kami buat memang benar-benar untuk pemain yang bertalenta, bukan hanya yang mampu bayar, tapi yang mereka punya kemampuan.
0: Gusti Agung Putunobo mengatakan tryout dan seleksi pemain akan mulai dilakukan pada Desember, menyasar sejumlah negara dan sejumlah provinsi di Indonesia.
1: Jadi kami akan melakukan seleksi untuk Indonesia sendiri, mungkin kami akan melakukan di 8 regional. Jadi Indonesia kami akan bagi 8 regional. Regional 1 Sumatera, 2 Jakarta, Tangerang, 3 Jawa Barat, 4 Jawa Tengah dan DIY, 5 Jawa Timur, 6 Bali Nusra, 7 Kalimantan, 8-nya Indonesia Timur. Nah, sedangkan untuk di Malaysia-nya sendiri, kami akan melakukan di 3 negara bagian mereka. Dan di Filipina kita juga akan melakukan di 3 pulau besar mereka. Jadi itu di pelaksanaan untuk tryout-nya mulai dari bulan Desember.
0: Sementara itu, partisipan UD Levante dari Filipina, Patrick Rafael Mirano Ocampo, mengatakan tujuan mengikuti program ini bukan hanya mengembangkan kemampuan dalam sepak bola, tetapi juga hal lain dalam kehidupan.
2: My goals are not just
0: tujuan saya bukan hanya untuk berkembang dalam sepak bola, tetapi juga dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan yang saya pelajari di perjalanan ini, seperti disiplin, kebersamaan, menjalin pertemanan baru dengan orang lain, dan juga kebaikan.
2: Making new friends with other people and kindness.
0: Seperti diketahui, program High Performance Training Levante dilaksanakan untuk membantu anak-anak yang mendapatkan beasiswa yang harusnya ke Spanyol, namun tidak berangkat dengan beberapa kendala, mulai dari biaya yang cukup mahal, perjalanan yang terlalu lama, dan khususnya bagi Indonesia hambatannya adalah visa. Mulai tahun 2027, program ini akan dipindahkan ke bulan April, sehingga tidak berbenturan dengan agenda-agenda yang ada, sehingga lebih banyak menghadirkan pemain-pemain bertalenta. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Kabar lainnya pendengar, Special Olympics.

0: tahunan ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Alotani melaporkan.
1: Kali ini Pesonas NTT sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, pekan olahraga spesial nasional ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
2: Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2026, Reni Marlina Un, kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan, pekan spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Ia menjelaskan, event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan bulls. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom.
1: Persiapan kami sebagai panitia sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 80%. Untuk kontingen sampai dengan saat ini kita sudah menutup pendaftaran dan terdaftar 25 provinsi dengan jumlah secara keseluruhan ada 1.280-an. Itu ada atlet, ada ofisial, ada pelatih, pendamping, bahkan juga ada orang tua yang mendampingi anak-anak.
2: Sekretaris Dispora NTT Karel Muskanan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana menyampaikan, Technical Delegate yang dikoordinir oleh Soina Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hasil teknis pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah divisitasi oleh Soina Pusat dan telah menetapkan Kompleks Stadion dan Gor OEP Kupang menjadi sentra pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitobis Sport Center dan bulu tangkis di Wesapa.
3: Untuk venue pertandingan telah divisitasi, ditetapkan oleh Technical Delegate dan Soina Pusat pada beberapa bulan yang lalu dan sudah representatif untuk dilaksanakan pertandingan perlombaan pada 7 cabang olahraga ini.
2: Ketua Harian Soina NTT Hamdan Salebajo menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 7 cabur para spesial Olimpik Indonesia atau Soina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari NTT tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendidikan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, pengetahuan seseorang akan bertambah dan akan sangat bermanfaat untuk mempelajari keterampilan yang berguna di dunia kerja. Dengan demikian, pendidikan bisa dimasukkan sebagai investasi pembangunan yang hasilnya bisa dinikmati di kemudian hari. Sehingga pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi semua negara dan juga masyarakat, karena pendidikan bisa mengurangi kemiskinan. Pendidikan berpotensi besar memberikan dampak pada peningkatan maupun pengurangan kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan dengan jalur pendidikan akan berimplikasi terhadap kesejahteraan lahir dan juga batin. Dua kesejahteraan ini menegaskan pentingnya aspek material dan juga spiritual. Dengan demikian, langkah pengentasan kemiskinan dan juga ketimpangan harus

Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas

0: nggak benar ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat siang, salam jumpa bersama kami Florata Siang. Untuk kesempatan siang hari ini, saya Leli Kara dan juga ada rekan saya Ventino Fernandez sebagai operator studio. Dan pendengar RRI, berhubung hari ini bertepatan dengan Hari Batik Nasional di 2 Oktober, pendengar, kita tahu bahwa Hari Batik Nasional itu menjadi momentum untuk mengingat kembali betapa kayanya warisan tekstil tradisional Indonesia. Setiap daerah tentunya memiliki wastra dengan karakter, motif, warna, teknik pembuatan, dan juga filosofi yang berbeda-beda. Salah satunya itu adalah wastra Ende Lio, khususnya tenun ikat Ende yang menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Ende Lio. Nah, di tengah perubahan zaman, perkembangan industri fashion, perubahan selera masyarakat, dan juga semakin terbukanya akses terhadap produk modern, kita tentu bertanya, nah bagaimana dengan masa depan wastra di Ende Lio? Apakah tradisi menenun masih kuat, pendengar? Dan bagaimana regenerasi penenun? Maksud kami regenerasi penenun, apakah generasi muda masih memiliki keterkaitan, dan bagaimana menjaga inovasi terhadap wastra ini tidak menghilangkan identitas serta nilai budaya yang terkandung di dalamnya? Dan untuk membahas persoalan ini, pendengar, sudah hadir bersama kami Pak Ali Abu Bekar Rapai SH, Ketua Sanggar Budaya Sawonga sekaligus pengelola Museum Tenun Ikat Ende. Om Ali, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ya, Om Ali, bagaimana kabar? Sudah lama sekali nih kita tidak bertemu begitu ya. Sehat ya, Om ya?
1: Selamat siang.
0: Okay.
1: Sehat, alhamdulillah sehat.
0: Baik, Om, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI Ende. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh bagaimana masa depan wastra Ende Lio, mungkin di awal ini Om Ali bisa ceritakan ya, sejak kapan ini Om Ali mulai berikan perhatian serius begitu ya untuk wastra Ende Lio, khususnya tenun ikat Ende begitu. Silakan.
1: Ya, baik, terima kasih Mbak Lili. Sebelumnya izinkan saya menyapa para pemirsa.
0: Silakan.
1: Selamat siang, sahabat budaya dan seluruh pendengar setia RRI Ende dimanapun berada. Salam hangat untuk kita semua. Tabesia, ria atau dari nia, bewa atau paselae, tau garen aja, embu mau. Baik. Lili, sesuai dengan pertanyaan dari tadi, sejak kapan Om Ali ini tertarik ya dengan tenun ini?
0: Jadi,
1: sudah kalau dihitung sudah 20 lebih tahun, 23 tahun yang lalu.
0: Sudah 23 tahun yang lalu. Wow, ini cukup lama.
1: Anak sudah menjadi di tempat yang sama dan tidak pernah berubah-ubah. Dasar ketertarikan itu waktu itu kan ada pembinaan kelompok dari pemerintah melalui dinas terkait, yaitu dinas perindustrian. Ibu saya di sini itu satu kelompok pada saat itu dengan ibu-ibu di sekitarnya. Terus itunya tempatnya di rumah saya gitu, di mama saya ya, sebagai ketua kelompoknya pada masa itu.
0: Oh iya.
1: Disitulah ketertarikan saya melihat begini, ibu-ibu ini kalau dibiarkan dia berjalan sendiri itu kedepannya agak terseok ya, karena butuh pendampingan secara kontinu kepada ibu-ibu ini agar dia bisa memahami wastra secara luas. Jadi tidak hanya wastra itu untuk konsumsi mereka, tetapi juga untuk kebutuhan pasar orang lain gitu, dari hasil apa yang mereka buat. Nah, dasar dari itulah saya menawarkan diri ke mama, ke kelompok, saya ikut gitu. Ibu-ibu pada saat itu termasuk mama menerima dengan baik. Mari sudah kami mau. Nah, saya melihat dari dasar pekerjaan mereka, tahapan pembuatan itu yang sangat berat ya, melalui fase-fase yang begitu panjang. Saya mencoba itu ya, menawarkan konsep bagaimana mereka ikat itu sesuai dengan keperluan. Misalnya untuk maju, tidak perlu terlalu full motifnya, tapi satu-satu begitu. Terus untuk peruntukan, untuk misalnya orang butuh sajadah atau orang butuh hiasan salib ya di rumah itu, di ruang tamu atau di mana itu, bisa mereka ikat saja sebutuh itu.
0: Oh iya.
1: Nah, jadi sesuai dengan ini.
0: Permintaan pasar begitu ya, Maria.
1: Permintaan ya. Ya, saya pernah coba dan saya pernah tunjukkan dan pernah diambil oleh kepala kepolisian waktu itu, Pak Romundus Tanda, masa beliau. Saya datang ke dinas KI, saya tunjukkan, lalu saya tambah dengan manik-manik seperti lilin menyala gitu kan. Saya kasih ke beliau pada saat itu. Tinggal dipasang dengan gantungan. Saya bawa memang dengan lantungan yang dari Lombok itu.
0: Iya, iya.
1: Jadi tinggal di ini saja. Kebetulan beliau tertarik pada saat. Seperti itu.
0: Menarik.
1: Awal mulanya dari
0: 2023 tahun yang lalu begitu ya, konsen, dan sampai dengan saat ini masih terus konsen di Wastra Endelio atau Tenunan Endelio begitu ya, Om Ali ya. Nah, Om Ali, dari waktu ke waktu ini Om Ali melihat seperti apa perkembangan Wastra di NTT, ataupun mungkin persoalan yang paling penting untuk pelestarian tenun ikat Endelio sendiri.
1: Dari pembukaan tadi yang Mbak Lili menyampaikan tadi kan berkaitan mengenai keberadaan tenunan itu sendiri. Saya melihat memang semua stakeholder yang ada ya itu wajib kita memikirkan bagaimana Wastra yang terwaris ini bisa hidup terus gitu, masih ada. Karena saya pernah bergabung dengan pencinta-pencinta kain Nusantara itu, ada satu Wastra yang hilang, itu adalah Wastra Tidore. Wastra Tidore itu hanya mendengar ceritanya saja, tapi Wastranya sudah tidak ada. Terus ada penggiat, Ibu Anita, salah mungkin ibu saya sapa dari sini, selamat siang. Beliau itu kembali menggali, jadi itu butuh waktu lama dan didamping oleh Bank Indonesia itu menggali kembali usaha yang hilang. Nah, kembali ke prende tadi
0: ya, di
1: melihat ya melihat tahapan pembuatannya yang begitu lama dan cara kerjanya
0: ya.
1: Saya pikir generasi sekarang ini nih hanya bisanya itu memakainya ya, mungkin dia masih mau gitu pakainya. Tetapi untuk menggelutinya itu dia berpikir dulu gitu. Karena kelihatan menurut generasi sekarang ini Melania ribet banget sih untuk dapat satu kain kan. Nah, apalagi suguhan kain modern ini sangat membuka hati mereka untuk mereka menang. Contoh konkret saja, generasi muda sekarang ini ya, mungkin Mbak Lili sendiri, kalau menikah kan jarang pakai kain Wastra tradisional kan, lebih ke slowyor itu lebih ini kan,
0: yang modern ya,
1: yang modern gitu kan. Padahal kalau dikemasin dengan baik kain tradisional itu di saat penampilan tuh beda sekali, dan saya pernah menawarkan konsep itu dan ada beberapa ibu itu mau gitu di konsep pernikahan, misalnya kainnya warna ungu gitu ya, bisa dipadupadankan suami sama pasangan perempuan sama laki, ternyata mau gitu dan tampil cantik gitu, karena kainnya yang dia tampil itu di saat dia masuk ke panggung pernikahan di pelaminan, itu kainnya itu beda warnanya itu dengan yang datang, walaupun konsep ikat motif dan ragam biatnya sama, tapi warnanya beda, itu saja sudah nilai jualnya sudah beda, karena jarang melihat yang kaya seperti itu. Nah, jadi kalau kita kembali dari situ, masa depan Wastra Inde ini juga agak sedikit riskan gitu, kalau kita-kita ini membiarkan orang muda ya, karena mereka inilah yang akan menerima estafet dari kita. Saya ini kan sudah umur sudah di atas, saya merindukan itu kan. Dan saya coba, kan ada SMA, SMA ini ada MULOK ya, muatan lokal, yang diwajibkan dari provinsi itu untuk tenun.
0: Oh.
1: Ternyata yang konsep pengajaran, konsep itunya yang istilahnya gini ya, guru-guru itu menerima karena itu sudah himbauan. Jadi mau tidak mau, dipaksakan, akhirnya tidak menarik gitu. Terutama bagi siswanya. Kalau siswi, mungkin dia masih ini ya, karena perempuan.
0: Iya.
1: Tapi ini kalau siswa ini kan ada lakinya ini kan. Nah, laki-laki itu tidur dia, malas dengar juga. Tidak tertarik. Terus mereka kalau kita mau praktekkan ke mereka, tidak juga, karena sekolah sendiri tidak menyiapkan tempat praktek yang nyaman bagi siswa. Menerapkan kurikulum itu, MULOK tadi, tetapi tidak ada tempat praktek yang dibuat. Bagaimana ya, jadi wah mereka masuk itu, mereka, oh tenun ini tidak main-main loh. Ternyata tempat kerjanya nyaman banget kan mereka, terus kursinya yang enak ini. Yeah. Oh ternyata dia bisa dikerjakan di atas meja gitu kan. Meja gambarnya yang bagus, untuk ikatnya juga bagus, untuk tenunnya juga bagus. Kerjanya bersih gitu, jadi layak dia masuk itu dengan berpakaian bersih. Tapi selama ini saya dari kelompok ke kelompok, dari desa ke desa itu kan, bagaimana sih penampilan mama-mama kan, itu kan di rumah dia ya, masih belepotan dengan ini itu. Jadi dipaksakan ke kaum muda ini harus gimana ya, ya karena sekolah itu kewajiban ya, mereka tidak elakkan, tapi untuk mereka menciptainya itu, atau apa ya, berpikir bahwa oh benar ya, yang ini itu bisa menghidupkan saya, itu agak sulit.
0: Jadi ini konsep belajar ini harus dibuat semodern mungkin ya, mengikuti trennya anak-anak muda, biar mereka juga tertarik dan merasa, oh ternyata tidak seperti yang saya lihat-lihat di kampung-kampung ya. Kadang-kadang anak-anak tuh kan merasa, ah kuno, ah tidak asik, seperti itu kan. Tetapi ketika mereka melihat peralatan yang disiapkan, cara kerjanya, itu yang buat mereka nyaman dan buat mereka merasa bahwa oh ini ternyata dunia saya, begitu, mengikuti trennya mereka. Betul. Ya, itu salah satu trik mungkin. Benar. Yang bisa dibuat begitu ya, di sekolah-sekolah. Oh ya Om Ali, bicara soal regenerasi ini paling penting begitu ya, untuk kita bertanya masa, bagaimana masa depannya Wasra Endelio, ya kita harus mempersiapkan ya generasi-generasi berikutnya, kayak tadi Om Ali bilang estafet ya, yang akan menerima tongkat estafet. Ya. Nah, ini untuk di ND sendiri, sekolah-sekolah apakah cukup banyak? Apakah sekolah, semua sekolah juga sudah menerapkan muatan lokal seperti ini?
1: Rata-rata semua sekolah sudah.
0: Sudah.
1: Sudah. Tapi cuman yang saya lihat ini kan, yang mengajar itu bukan yang profesional di tenunnya. Mungkin sekolah itu tidak mau merekrut lagi di luar dari itu. Harus mereka memanfaatkan guru kesenian atau guru yang ada di sekolah yang memang mungkin dia sedikit tahu gitu. Jadi akhirnya ya seperti itulah. Saya pernah itu kan terlibat dengan salah satu sekolah itu di Dona gitu. Dan saya juga pernah memberikan masukan konsep ke SMK Yoske Ibu Teli Kota. Bagaimana, karena beliau sendiri yang bilang rencana mau buka jurusan tenun ikat. Saya bilang oke Ibu, tetapi berbagai macam pertimbangan beliau akhirnya diulurkan ya, mungkin belum. Nah saya menawarkan begini aja, kalau Ibu ragu, ada sekolah di NTT ini yang sudah ada jurusan tenun ikatnya, SMA Negeri 4 Kupang dan SMA apa ya di Labuan Bajo. Nah Ibu pilih, Ibu coba studi banding di mana, yang dekatnya atau yang di Kupang, supaya keraguan kan dia bingung gitu mendapatkan siswanya ini. Terus saya bilang konsep sekolahnya, konsep pembelajaran mereka itu harus dirubah. Jadi mereka sampai sekolah, mereka juga bisa menghasilkan income untuk diri mereka sendiri dari pekerjaan mereka. Saya rasa mereka akan mau, karena selama 3 tahun kalau mereka ini tidak menghasilkan tenun, apalagi ini anak sekolah, kalau ditakar dia bisa menggambar, mendesain dari dasar warisan tadi, dia merawat tradisi, terus dia mencintai tradisi itu kan, mengantarkan dia, berbicara dengan dia, sentuh saya begini loh, begini loh. Karena cinta, kita contoh saja ya, kita cinta sama pohon yang kita tanam ya, dengan cara kita merawat, menyiram dia, terus tanaman itu memberikan ke kita apa? Pertama sekali daun yang subur, kita jadi senang melihatnya, belum buahnya ini nih. Kan kita berbicara dengan tanaman, tenun juga begitu. Semakin lama kita mencintai tenun itu, nanti itu akan berbicara dengan kita. Sentuhlah saya seperti ini, sentuhlah saya seperti ini, sentuh saya seperti ini. Tadi Mbak Lely, kebetulan ini berkaitan dengan Hari Batik Nasional. Saya juga lupa tadi mengucapkan selamat Hari Batik Nasional. Ini dua produk yang seperti ini Mbak Lely katakan, Wastra Nusantara. Tapi mari kita belajar dari batik tanpa kita mengurangi ya. Bagus. Kenapa batik itu tuh bisa tampil bahkan mendunia luar biasa. Saya pernah diperhadapkan pada satu persoalan waktu saya itu dikasih pameran oleh Kementerian Perindustrian di Adiwastra, pameran Adiwastra. Di depan saya itu tuh satu stand sangat luas. Itu dia pakai, itu batik semua. Pagi-pagi buta jam 10 tuh transaksinya itu sudah pakai gesek. Zaman itu. Jadi ratusan juta kan. Terus saya duduk bengong karena saya melihat batik itu kok warnanya beda-beda ya. Giliran dia di stand saya hitam semua. Jadi orang beli di kita itu kenapa dia beli? Itu karena dia kesian. Ih kok jauh ya dari NTT ya. Aduh iya ya. Bukan karena dia senang.
0: Tertarik ya makanya.
1: Nah, tertarik ya. Tapi lebih kekasihan. Kita itu dikatakan orang jauh. Dari NTT lagi. NTT itu kan tidak semua orang mengenal NTT. Mungkin NTT itu di mana? Apalagi sebut Flores. Di mana itu? Kita mesti jelaskan lagi kan deretan pulau-nya. Oh iya. Karena kalau kita bilang kan kita sudah promosi, orang belum tahu. Ini pengalaman saya bertahun-tahun hadir di pameran gitu ya. Nah itu sudah itu membuat saya kenapa ya kok tenun itu tidak bisa wadah saja dulu. Kalau motifnya itu sangat cantik, luar biasa, kaya sekali motif kita itu. Cobalah bikin satu kain yang warnanya maroon saja ya, putih maroon. Tidak usah banyak-banyak, mungkin ibu-ibu terlalu bingung mengaplikasikan pewarnaan kimia ini kan. Ini omong pewarnaan kimia aja yang kaya ini kan, yang mereka gampang buatnya. Maron aja itu, maron dengan putih, gimana ya, karena rembesan dari merah tadi ke daun geban yang mereka ikat tadi, boro itu tadi, itu menghasilkan warna merah yang lain gitu, yang lebih, itu cantik dan saya pernah, itu tuh, luar biasa, beda sekali. Tapi tetap dalam pakem hanya kita kan, hanya kita ngikutin tren gitu. Begitu itu.
0: Nah,
1: itu saya
0: baik, banyak pengalaman ya yang belajar dari pengalaman-pengalaman di event internasional ini menjadi catatan untuk kita orang ND, orang Leo begitu ya, untuk bagaimana supaya Wastra ND Leo atau tenunan ND Leo itu bisa bersaing ke nasional.

0: kedaerahan kita ya. Nah, di dalam tenun kita itu ada muat hal-hal yang sangat kuat ya, unsur magicnya itu. Jadi kadang-kadang itu memang jarang dia datang orang yang, jadi kita juga melihat ya, dia bisa menarik orang dengan kekuatan yang luar biasa dari kain itu sendiri, sehingga orang itu kayak orang gila kalau dia sudah mencintai kain kita itu. Kita sendiri tuh bingung melihatnya gitu. Tapi paling tidak kalau saya itu kan lama ya, itu maksud saya itu bagaimana menempatkan Wastra Ende ini lebih sejajar dengan batik. Di dalam satu kain itu ada merah, ada biru, ada ungu, ada jingga, macam-macam lah.
1: Berwarna begitu ya.
0: Jadi warna, karena gini, pasar yang paling dominan saya lihat di kain ini kan wanita, ibu-ibu kan. Nah, ibu-ibu tuh kalau beli kain tuh bisa satu bulan itu kan dia setiap ini kan dia ganti. Kalau dia sudah beli warna hitam, dia tidak mau lagi beli warna hitam.
1: Iya,
0: warna lain. Iya, dia akan matching dengan bajunya, tampilannya. Laki-laki kan satu bulan satu itu sudah ya biasanya ulang-ulang dia nggak masalah. Tapi perempuan ini tampilannya di setiap itu dia harus beda gitu.
1: Harus punya koleksi warna-warna ya.
0: Benar, dia bangga sekali itu. Jadi kita tidak terlalu repot sebenarnya mendesain. Akhirnya kita harus berpikir lagi kan. Yang semestinya kita hanya berpikir pada saat menenun, tapi ini kita disuruh bergerak sampai pikir bagaimana bikin produk turunannya. Capek kan? Kita tidak basic jahit menjahit disuruh pikir kan. Bagaimana kalau penenun diarahkan, cobalah kita bikin warna ini ya. Nah, apakah dia mau atau tidak? Dia pasti mau. Hanya karena tenun ini ada nilai ekonomisnya, dia tidak omong pikir, kalau saya buat ini siapa yang beli? Karena orientasi dia kan pasar lokal.
1: Iya, pasar lokal untuk buru mana kan ya?
0: Iya, orang Ende tidak akan pakai kain merah kan, walaupun itu tenun.
1: Betul sekali.
0: Nah, itu kerja keras sebenarnya. Saya coba kemarin cek kelompok Dona kan, kelompok Bau sama, karena posisi air saya sekarang ini ke Dona kan. Itu kelompok pewarnaan alam. Di Dona itu ada 3 kelompok pewarnaan alam. Tapi saya ke kelompok Bau sama-sama gitu kan. Nah, di satu sisi harga kain mereka kan high class nih. 3,5 juta, bahkan mereka merindukan sampai 5 sampai 10, karena mereka mendapat informasi bahwa kain Sumba itu kan pasarnya sudah naik ke level itu. Saya bilang begini. Mama-mama minta maaf ya, mama-mama kan tidak minum makan ini kain kan. Tapi dari ini kain mama-mama bilang bisa makan. Beli makan gitu. Iya, cobalah kita hitung, jangan pikir yang orang di Sumba sana, bodoh amat, tidak usah dipikirkan. Pikir kamu punya kebutuhan, terus kamu tidak rugi dalam pekerjaan ini kan. OPP-nya kan bisa dihitung tuh, yang layak lah kan. Kita tidak jual unsur goib di kain ini, tetapi kita itu lebih senang jadi kain, orang senang kain kita. Orang beli, saya bangga malah. Seluruh orang Indonesia mau pakai kain ini, bangga tidak Mbak Leni?
1: Bangga
0: kan?
1: Dong, bangga.
0: Bisa tembus sampai ke pasar. Tapi ada beberapa hal selama saya pameran itu tuh, masalah kita ini. Kalau dari sisi motif dan ragam ya, tidak ada persoalan. Itu luar biasa kayanya gitu. Kita tidak perlu kita tambah-tambah sentuh-sentuh, kita hanya main saja, main di penataan, mau ambil ragam hiasnya tambah dengan motifnya. Nenek moyang kita itu kita terima kasih banyak sudah meletakkan satu kain itu yang sempurna untuk pengembangan buat generasi turunannya. Nggak usah pikir bingung-bingung lagi, dari yang polos ada dalam kain sampai yang bunga-bunga, sampai yang rumit, dan sampai yang hanya titik-titik pun ada di dalam kain. Tinggal kita mau tidak ngembangin ini. Nah itu. Nah sekarang ini kalau dunia mama-mama ini kan mereka hanya merawat tradisi Mbak Lili. Jadi kalau mereka diribetkan kembali dengan ya harus natap begini lagi, harus natap ini, secara teknis tidak masalah. Tapi masalahnya mentalitas mama-mama ini sudah kebentuk sekian tahun itu, dia malas diatur-atur. Kenapa sih datang atur-atur? Nah, cocoknya ini di sekolah, di SMK ini.
1: Oh iya, betul.
0: Bagaimana? Itu sekolahnya

0: harus punya konsep dengan menerapkan tenun, tidak ikut-ikut merawat tradisi hanya untuk mari sudah kita mengikuti program pemerintah. Ya. Sekarang apa tujuannya sekolah menerapkan mulok tenun ini ke sekolahnya? Atau ada tujuan? Paling pertama itu generasi ini harus tahu. Ya, tahu cerita tenun. Oh, ini ya tenun kita, pakainya seperti ini, Pak. Kenapa? Oke, ini kan berdasarkan panggilan hidup ini. Kan tidak semua anak kan tertarik. Yang tidak tertarik ini, dia bisa menyelamatkan warisan leluhurnya. Contoh konkret batik. Di saat Malaysia mengklaim bahwa batik itu milik Malaysia, nah orang-orang Indonesia itu tuh kan dia tidak terima. Wah, itu kan leluhur saya. Tanpa peduli dia orang Ende, orang apa yang itu Indonesia punya, kami punya, tarik. Nah, ini aset bangsa.
1: Iya, betul.
0: Bali. Itu kewajiban aset bangsa kita mempertahankan. Tempe, tahu, segala produk itu sekarang, makanya muncullah NPIG tenun. Masyarakat terlindungi, indikasi geografis, bermacam-macam produk. Itu supaya apa? Protek perlindungan. Tidak gampang orang lain mengklaim bahwa itu miliknya. Itu dari pemerintah yang melalui Kementerian Hukum sekarang. Dan Ende, syukur Alhamdulillah sudah ada NPIG tenunnya. Mungkin perlu ada NPG lain ya. Kita sudah ada SK, tapi memang kita itu kurang aktif. Kemarin ada semacam apa ya, dari Kementerian Hukum suruh kita lebih aktif. Karena ada hal-hal menarik dari NPG ini, akhirnya kita tidak sempat ikut ke ajang-ajang pameran yang berskala nasional dan internasional. Nah, ke depan ini kan ada pameran TEI, itu kan Trade Expo Indonesia. Kemarin pameran DI. Ya, tenun ikat Ende tidak bisa terlibat karena belum memperbaiki apa yang diinginkan. Rekomendasi yang sudah diberikan oleh Kementerian Hukum belum dilaksanakan oleh pengurus NPG dan dinas yang badan yang menaungi. Jadi mau.
1: Nah, itu
0: jadi bicara
1: iya, silakan. Ayo, silakan. Mali, lanjutkan dulu.
0: Jadi saya coba ini tadi itu saya kesulitan apa ya dalam hal merubah mentalitas. Jadi bukan teknis. Kalau teknis ini tenun tidak usah ajar orang ini yang sudah terlahir dengan tenun menenun. Tapi ada mentalitas yang perlu diperbaiki bahwa orang kita itu luluga gue malas tahu gitu. Contoh begini Mbak Lim, jika ada pihak pengusaha yang tertarik dengan tenun Endel, nah dia itu kepingin sebenarnya menghidupkan kelompok orang yang langsung buat loh, bukan penjual di sini, dia kadang-kadang itu mencari mereka-mereka itu. Tapi di saat dia ketemu ternyata sulit untuk diajak kerjasama. Karena selama ini kita-kita termasuk saya pemerhati ini mungkin tidak sampaikan kepada mama-mama itu, tidak merubah bagaimana mereka berhadapan dengan tamu yang datang yang tujuan untuk beli banyak itu ngomongnya bagaimana. Nah, mereka kan tidak pernah belanja di pasar Tanah Abang kan, atau pasar Tugi di Surabaya kan, kalau grosiran itu jualan itu kan harganya gini sudah, tapi kalau eceran begini. Nah contoh kalau tenunnya sudah 2 juta atau 3 juta setengah, itu kan harga sebenarnya agak eceran. Tapi bagaimana kalau dia beli sudah lebih 2? Apakah tetap begitu? Nah terus dia jual bagaimana?
1: Triknya ya.
0: Mama jual begitu, iya. Mama jual begitu. Mama jual 3 setengah ya. Mama tidak turun. Sementara pasar tenun ini 3 setengah kan? Nah mama jual di dia, dia mau jual lagi. Dia lebih mahal lagi. Tenun dia tidak laku. Orang akan tiin lebih baik saya dibeli langsung di sana aja, murah jauh
1: sekali. Iya,
0: itu kan. Hal-hal seperti itu tidak disampaikan ke ibu-ibu. Jadi ibu-ibu tuh mestinya tanya, ini untuk mau pakai sendiri atau mau jual lagi gitu. Sehingga dia tawarkan harga segini, sudahlah ini harga ini supaya pak, ibu boleh menjual atau pak boleh menjual, kami punya batasnya ini. Jadi nanti kan orang dagang itu pemeliharaan, sewa segala macam, dia naik itu terserah dia. Tapi dia tahu harga yang jualnya di Ende itu segini. mentok-mentoknya dia akan kembali ke harga dasar di ND kan. Tapi dia masih ada untung gitu kan, dia masih ada untung. Nah satu gitu. Kedua, saya mencoba, mencoba. Ini tidak omongnya, ini sesuatu nyata. Ini kan sesuai dengan tema bagaimana
1: masa depan,
0: kehidupan masa depan daripada
1: Wastra ND.
0: Wastra ND ini, kalau begini generasi ini sudah selesai, selesailah. Siapa yang mau ini lagi kan? Nah sebenarnya kalau generasi ini dicontohin dengan apa? Ini ternyata kami datang tuh orang tuh pada ambil itu kain ya. Luar biasa. Jadi dia kaget kan? Nah, buat dia kaget dulu. Ternyata, wih lakunya sebegini kan? Kedua, zaman anak-anak muda sekarang itu nggak perlu kayak kita dicencen tipu dental capek-capek dijual gedor dari rumah ke rumah. Dia kan ada medsos kan?
1: Iya.
0: Masuk di Instagram, masuk di TikTok, masuk ngomong dengan dia punya diri sendiri kayak macam-macam. Foto dengan ini storytelling produk, apalagi dia sudah ada sekolahnya yang ngajarin dia tadi mulutnya juga.
1: Yeah.
0: Lebih enak dia menceritakan. Terus dia menggambarkan kondisi mama-mama. Dia sebagai operatornya, tapi sungguh sayang juga ya, mama-mama sudah standarnya begini, sekolah juga ikut.
1: Sulit untuk masuk ya, Om ya.
0: Sulit, ya. Benar, sekolahnya, saya contoh sekolahnya, dia mulut. Kan ada PKL kan?
1: Iya.
0: Sekarang kan lagi masa PKL. Ada nggak sekolah mengirimkan siswanya PKL ke kelompok-kelompok tani? Nggak ada. Padahal anak-anak itu kan ekol SMK itu disiapkan untuk langsung kerja kan?
1: Iya.
0: Beda dengan SMA.
1: SMA. Nah,
0: sekarang pun SMA juga ada disiapkan untuk langsung kerja yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi macam-macam program sekolah sekarang itu supaya apa ya, makin banyak orang Indonesia, orang muda bekerja, negara lebih banyak untungnya daripada dia menjadi PNS, ASN kan. Kenapa? Dari kerja itu pajaknya semakin banyak kan. Nah pajak itu kan sumber pemasukan negara untuk mengelola negara ini dengan baik dan benar. Fasilitas dibangun di mana-mana kan.
1: Iya.
0: Nah itu makanya negara mulai press kan penerimaan ASN dibatasi begini-begini kan. Polanya sudah mulai sedikit-sedikit dikurangi, sedikit-sedikit dikurangi supaya menciptakan orang muda yang kreatif dan inovatif.
1: Betul.
0: Nah seperti itu. Nah sekolah diharapkan, coba kamu titip satu siswa atau dua siswa ke kelompok ini.
1: Kelompok tenun.
0: Dia tidak usah tenun. Iya, dia tidak usah tenun, Mbak. Dia kan sudah diajarin oleh gurunya tadi itu, tapi dia tahu dia hadir di tengah ibu-ibu itu dia sebagai manajernya. Kurang apa ya mereka? Oh ternyata mereka tidak bisa pembukuan. Oh ternyata mereka tidak bisa mempromosikan produk mereka. Guna HP saja hanya terima untuk oh mama di sini nih, halo mama di sini.
1: Mama belum makan.
0: Tidak bisa. Mama belum makan. Padahal dia itu pegang fasilitas HP yang bagus kan, anaknya beli. Tapi aplikasi yang ada di dalam dia tidak bisa
1: kuasai,
0: menggunakannya.
1: Ya.
0: Tidak kuasai. Nah tidak perlu dia kuasai. Anak-anak muda tadi. Jadilah dia manajer mereka. Tawar, mama nanti kalau saya tamat sekolah saya datang pimpin apa ya bersama-sama mama di sini ya.
1: Bantu jualan.
0: Tidak nganggur, nggak kan? Perjualan kan, tidak perlu pikul kainnya, tidak perlu kau duduk tenun gendong di situ kan?
1: Iya betul.
0: Tapi kau memikirkan tuh pasarnya, terus nanti kau informasikan kepada mereka, mama ini motif cantik sekali buatnya kayak begini. Mari kita coba ya, aplikasikan. Oh ternyata apa alam ini ekopinya kalau dibilang itu menyiapkan warna-warna yang luar biasa. Mari di kampung mama ini saya lihat ada pohon beringin. Saya bilang deh mama di dona tuh di belakang talinya itu ada pohon beringin besar. Tadi itu tuh warnanya sangat bagus tuh. Mari mama kita nanti coba praktek. Tahu sendiri Mbak Lili, saya juga udah umur di atas ya. Jadi agak sedikit dalam tenaga gitu kan dari dari sini ke dona.
1: Cukup
0: jadi dalam sih juga cukup jauh.
1: Okay.
0: Jadi seperti itu bicara Wastra. Saya itu malu dengan batu. Kenapa malu dengan batu?
1: Iya.
0: Karena orang yang jual batu itu sederhana semua loh, pengusaha batu itu orang-orang muda. Itu aneh. Apa ini kita ini bangga dengan kita punya tenun orang muda nih kan? Yeah. Dia berdiri di stan itu dia yang jual kan? Ditanya, terus dia, saya punya workshop tenun loh, bangga dia kan, saya punya workshop tenun. Penenunnya ada berapa banyak? Ya sekitar, tidak usah banyak, 10 orang kan cukup loh, untuk dia yang UMK kecil kan. Coba pemerintah daerah itu dinasihati, coba mensupport, membuat apa suatu terobosan baru ke produk-produk yang kayak begini. Mm-hmm. Siapa yang mau memimpin, kami kasih modal.
1: Ya,
0: tenun itu difasilitasi modalnya. Jadi dialah orang-orang muda semua yang mikir kan toh. Mm-hmm. Oh ternyata kita diajak untuk ke situ ya. Ya mudah-mudahan pemikiran ini baik. Tapi ini suatu ide gitu.
1: Mm-hmm.
0: Nah, saya kemarin 2 minggu yang lalu ya dengan bincang budaya yang lalu itu kan ada konsep yang sedang saya ini kan tapi belum terwujud juga.
1: Apa itu?
0: Membangun rumah tenun milenial.
1: Oh, rumah tenun milenial. Hmm. Itu ya, konsepnya seperti apa nih?
0: Karena begini, jadi karena pengalaman saya mengajar tadi guru bantu ya di salah satu sekolah karena terlalu jauh saya berhenti, saya tanpa izin juga saya minta maaf ke sekolah SMK Karya Mandiri ya. Ibu saya mohon maaf melalui Corong Radio. Karena saya usia sudah tua, saya relasi setiap saat begitu, saya sedikit ini. Tetapi saya melihat dari situ, dan saya aplos ya kepada ibu kepala sekolahnya, yayasannya, yang luar biasa, mereka ingin sebenarnya tenun ini dikenal oleh orang muda tadi, pelajar. Saya belum sempat praktek. Nah, dari itu saya sebenarnya, ibu itu mau untuk apa ya, bikin showroomnya, tetapi dia belum terlalu saya jelaskan konsep rumah tenun milenial ini. Karena rumah tenun milenial ini generasi sekarang ini milenial, generasi yang sebenarnya serba instan ya. Jadi tidak mau mereka terlalu diribetkan, itu mereka tidak kurang suka. Kakinya boleh berdiri situ, mungkin pikirannya sudah ke lain tempat kan. Nah. Seperti yang saya omong awal kembali tadi, bagaimana kita menciptakan perangkat kerja mereka itu yang tidak salah, tidak apa ya, seperti orang kantoran masuk kantor gitu. Jadi meja kerja, jadi mengikat yang biasa ibu-ibu taruh di lantai atau sandarkan ke dinding itu sudah tidak. Jadi itu dinaikkan ke atas meja gambarnya sendiri. Jadi meja gambar seperti di apa ya, insinyur gambar itu, arsitek, meja itu kan bisa bergerak gitu. Kan tenun kan, kalau dia itu sudah ke depan sana kan tunduknya agak ini kan, jadi dia bisa tekan, itu tuh mejanya naik mendekati ke arah dia. Jadi dia bisa mengikat gitu kan, dengan baik dan benar. Nah, dari alatnya yang membuat dia itu sudah, kok bisa kayak begini ya, itu kan membuat dia datang lagi tuh.
1: Iya, penasaran kan.
0: Karena dia tertarik. Ya penasaran nih alatnya. Ya sambil lihat, nah sambil kita yang di dalam instrukturnya itu tuh melihat kan dia punya apa mimik itunya,
1: ekspresinya
0: kan.
1: Oh, ya ketika dia lihat.
0: Ekspresinya ya. Dia lihat, oh ternyata dia udah tertarik nih, tinggal kita geret pelan-pelan kan. Dia ikatnya. Nah ikat jangan dibikin ribet, kalau pakai gebang itu ya. Boro itu orang yang dibilang itu, atau dan kelapa. Itu tuh kan waktu kasih apa, uraikan dia satu-satu itu dengan ujung pisau yang tajam, itu anak-anak itu kesulitan pelaknya gitu kan. Ya sudah, kenalkan saja dia dengan rafia kan. Ya suka-suka kau tarik biasa ukuran begini ya, dia tinggal cubit tarik itu rafia. Dan nilai bloknya di rafia itu lebih tinggi blockingnya. Jadi kalau kita memain warna alam itu sesuai konsep yang benar itu, yang celup ulang-ulang, rembesan ke dalam itu yang bahasa daerahnya kowo itu kan, masuk dia itu, itu sangat-sangat sedikit. Apalagi kalau tenaga muda mereka kan tariknya kencang. Nah, kita menciptakan anak-anak itu tadi, itu bukan untuk dia kerja tenun, tetapi nanti dia yang turun mengajari lagi kelompok-kelompok yang ada. Nah, dia harus diterapkan ilmu-ilmu seperti guru kan, bagaimana mengenai psikolog. Ibu-ibu ini oh kalau dia begini dia udah bosan, kamu harus bikin apa gitu kan.
1: Ya.
0: Kalau dia begini-begini. Jadi sebenarnya ilmu yang ke masyarakat itu beda antara teori dan praktek. Itu harus ini. Biasanya kalau di guru itu kan ada psikolog anak kan. Nah mungkin ambil dari itu jadi psikolog ibu-ibu kan. Karena mereka sudah ada. Tinggal Tiara, tinggal ini. Ay, saya bayangkan luar biasa majunya ya. Satu palet proyek aja dibuat. Kan? Nah kita evaluasi kan sejauh mana.
1: Ini rencananya kapan nih Om? Ini keren ya.
0: Saya ini kan kemarin sebenarnya rumah tenun saya sudah ada, tetapi kan rumah tenun tidak bisa menampung, kan kita butuh peralatan yang kita bisa tampung. Yang saya bilang begini, sekolah nanti udahlah mereka tetap pengajaran di sana, tetapi praktiknya di tempat kita kan. Mereka datang. Nah berarti kita butuh fisik tambahan sama peralatan, termasuk kemarin saya coba menawarkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan. Jadi lebih ke merawat tradisi kan, karena konsepnya saya coba ke dua menteri, kementerian, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kebudayaan. Kalau konsep ke Kementerian Kebudayaan itu harus merawat tradisi, tidak ada unsur apa ya memajukan atau merubah apa ya menambah desain itu dia tidak mau, dia tidak akan terima.
1: Harus lebih tapi di perindustrian alami budaya begitu ya.
0: Iya budaya, karena merawat saja, jadi merawat. Jadi konsepnya pernah masuk, ini kan merawat budaya. Tapi kalau konsep di kementerian kita berubah lagi, tidak lagi merawat tradisi, tetapi bagaimana produk ini bisa menjawab tuntutan pasar. Karena di perindustrian itu bagaimana membuat desain itu lebih menarik lagi, lebih menarik. Di satu sisi kita menjaga tradisi, di satu sisi pasar mendaki tradisi ini perlu bergerak.
1: Jadi kolaborasi gitu ya. Ada sentuhan budaya.
0: Kolaborasi yang menarik.
1: Kolaborasi ini. Dan mudah-mudahan bisa
0: tadi kan
1: terjawab.
0: Kan rencana kapan ya?
1: Bagaimana?
0: Kapan itu tuh?
1: Iya, kapan?
0: Saya tuh kepingin bekerja sama dengan orang-orang yang mengerti gitu. Satu mengerti, habis kedua tidak ada apa ya. Orang kita itu kan di depan, di belakang. Nah itu yang saya tidak mau. Nah saya melihat kemarin saya lihat Pak Rian tuh saya bilang kenapa ya RRI itu tidak tertarik ke hal-hal ini. Padahal konsep itu sebenarnya dari corong marketingnya sangat bagus dari RRI kan. Belajar melalui corong RRI kan. Mengenal tenun ini baik tenun yang dikatakan sebagai upaya pelestarian dengan tenun sebagai upaya pemberdayaan ekonomi. Nah itu sentuhannya agak beda dua-duanya. Makanya kemarin waktu Pak Rian tanya itu, ini bagaimana, saya bilang itu harus dipilahkan antara keduanya. Di saat kita berbicara mengenai konsep pelestarian, pakem tenun kita itu seperti itu, tidak bisa dirubah. Ada kaki, ada kepala. Dan di dalam itu ada letak-letak seperti itu. Makanya kain kita itu secara itunya filosofisnya itu kan dibagi tiga bagian besar kain. Saya jelaskan kain yang punya nama dan bisa diartikan namanya. Contoh seperti gajah, jara, terus mbazeaze, anangake, yang ada kehidupan itu tuh itu kan pohon kehidupan. Arti filosofisnya ada gajah, kendaraan para dewa. Kalau ini ada pakaian penggunaannya juga sudah diatur oleh tradisi ya. Nah, tapi kalau kedua, kain itu tadi ada nama, ada arti. Ada nama, tidak ada artinya. Dan kadang-kadang orang-orang yang kurang pemahaman dengan kain ini mencoba untuk mengarti-artikan. Akhirnya susunya itu tidak bisa dapat-dapat. Kita cari narasumber itu di mana? Contoh, kenapa kain itu namanya pundi?
1: Iya, lawo pundi ya.
0: Lawo nepa. Mulai kita karang, jangan-jangan dulu itu datangnya dari nepa. Nepa. Hanya sampai dia orang ini kurang L-nya.
1: Jadi nepa.
0: Iya. Narasumbernya itu tidak jelas kan?
1: Iya,
0: nah, kita klasifikasikan ke dia ke dalam jenis kain yang ada nama, tapi tidak bisa diartikan. Ya ada namanya kayak tea, soke, segala macam di situ. Itu paling banyak itu namanya. Tapi dikerjakan oleh orang Ende dan ada nama diberikan orang itu turun temurun. Tapi pasti tak tanya ke mama, itu nama pian aku apa ini? Lihat-lihat deh Alibaba itu sudah dari sononya sudah.
1: Penjelasannya kurang akurat begitu ya Bapak ya.
0: Tidak, ya, dia tidak bisa. Biasanya ibu-ibu itu dia tidak bisa merekayasa. Ya. Disuruh dia rekayasa dia takut juga.
1: Takut salah.
0: Ini pengalaman.
1: Ini Ambu Mamu takut nih.
0: Iya, betul. Pasien yang sudah diajarkan terus dia bikin belok-belok kan? Ya takut ada dapat tukang gitu kan?
1: Iya, iya.
0: Itu yang dia sampaikan.
1: Iya, oke. Om tidak, Om mungkin bisa lebih cepat satu menit lagi waktu kita nih.
0: Ketiga, kain yang tidak ada nama dan tidak bisa diartikan. Itu biasa kreasi lepas dari ibu-ibu kan. Pas kita tanya dia, ini namanya apa? Begitu.
1: Dikreasi kan secara pribadi. Oke, baik. Om Ali, terima kasih untuk waktunya dengan RRI ND. Luar biasa sekali. Ini mudah-mudahan apa yang dikonsepkan ini bisa segera terwujud begitu. Amin. Ya. Kami menunggu informasi update-nya dari Om Ali dan terima kasih juga sudah selalu bersedia untuk menjadi narasumber RRI ND bicara soal wastra tenunan khas ND Lio. Sukses Om Ali. Sehat selalu. Terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Pendengar RRI, kita baru saja bersama narasumber kami Om Ali Pai. Sudah berbincang banyak hal terkait dengan bagaimana wastra ND kedepannya ya, masa depan wastra ND Lio. Banyak sekali hal yang disampaikan, cita-cita dan keinginan mudah-mudahan bisa terwujud dan wastra ND Lio ini bisa paling tidak bisa disandingkan dengan batik begitu ya, bisa dikenal seperti orang mengenal batik sesuai dengan momen hari ini kita peringati Hari Batik Nasional. Dan pendengar RRI, sesaat lagi kita akan ikuti penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 2 Oktober 2026 dengan Sari Berita. 6 desa Flotim ditetapkan sebagai lokasi kampung nelayan Merah Putih. Dana bantuan perbaikan rumah korban gempa direncanakan cair pada Oktober 2026. Bersama saya Lili Karang, kita ikuti segera berita selengkapnya.

0: Kita mulai berita pertama, 6 desa di Kabupaten Flores Timur resmi ditetapkan sebagai lokasi Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP tahun 2026. Selengkapnya informasi ini disampaikan reporter RRI ND Rahma Suci.
1: 6 desa di Flores Timur resmi ditetapkan sebagai lokasi Kampung Nelayan Merah Putih tahun 2026 setelah sebelumnya pemerintah daerah mengusulkan 10 desa untuk mengikuti program tersebut. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur Adrianus Lama Belawa mengatakan penetapan 6 desa tersebut berdasarkan SK Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 tahun 2026. Sementara 4 desa lainnya tidak ditetapkan karena menghadapi sejumlah kendala, mulai dari status lahan, kondisi topografi, hingga kawasan konservasi.
2: Diterbitkan surat keputusan menteri, yaitu surat keputusan menteri nomor 1 tahun 2026 tentang calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih tahap 1 2026. Di dalamnya itu Flores Timur ternyata ada 6 lokasi, yaitu pada Desa Labeleng di Kecamatan Solon Timur, Desa Lamahala Jaya di Kecamatan Adonara Timur, Desa Lewuring di Kecamatan Ditiama, Desa Sagu di Kecamatan Adonara, Desa Lawalaga di Kecamatan Titena, dan Desa Ratu Lodong yang ada di Kecamatan Tanjung Bunga. Sehingga total nilai kontrak untuk 6 lokasi itu 32 miliar 34 juta.
1: Adrianus menambahkan Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya diarahkan untuk membangun infrastruktur fisik, tapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Dukungan anggaran konstruksi sebesar 32,03 miliar rupiah dari APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan diharapkan dapat memperkuat sarana produksi nelayan sekaligus mendukung rantai nilai perikanan mulai dari produksi hingga pemasaran. Pemerintah Kabupaten Flores Timur berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di 6 desa tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat pesisir, meningkatkan nilai ekonomi hasil perikanan, dan mendorong kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan. RRI Endera Masuci melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Bantuan perbaikan rumah bagi warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Ngada direncanakan mulai dicairkan pada Oktober 2026. Hal tersebut disampaikan Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto SOSMM saat mengunjungi masyarakat terdampak gempa di Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada pada Rabu 30 September 2026. Selengkapnya, Nikolaus Makumeli melaporkan.
3: Bantuan perbaikan rumah bagi warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Ngada direncanakan mulai dicairkan pada Oktober 2026. Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Dr. Suharyanto SOSMM menyampaikan hal tersebut saat mengunjungi masyarakat terdampak gempa di Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada pada Rabu 30 September. Dalam kunjungan tersebut, Kepala BNPB didampingi Bupati dan Wakil Bupati Ngada serta Forkopimda meninjau lokasi pembangunan hunian sementara Huntara, menemui warga dan menyerahkan bantuan yang dipusatkan di halaman SD Sobo. Bantuan perbaikan rumah disiapkan bagi warga dengan kategori kerusakan ringan dan sedang sesuai hasil pendataan. Kepala BNPB menjelaskan bantuan untuk rumah rusak ringan sebesar 15 juta rupiah dan rusak sedang 30 juta rupiah direncanakan mulai dicairkan pada Oktober 2026. Penyaluran akan disertai bimbingan teknis dengan ketentuan 75% dana digunakan untuk membayar tenaga kerja dan 25% untuk membeli material. Pencairan dana untuk pembelian material dilakukan setelah masyarakat menunjukkan bukti pembelian sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Nah, hunian sementara sudah beberapa yang jadi ya, ini tiap terus karena 268 rumah yang rusak berat. Kemudian tadi juga kita berdialog dengan masyarakat untuk yang rusak berat ini akan segera juga dibangunkan hunian tetap. Nah, yang rusak ringan dan sedang mulai Oktober juga kita akan salurkan dananya. Rusak ringan 15 juta, rusak berat, rusak sedangnya 30 juta. Mulai Oktober, awal Oktober kita akan sudah salurkan.
3: Bagi warga yang tidak masuk kriteria penerima bantuan dana, pemerintah tetap menyiapkan dukungan berupa material untuk memperbaiki kerusakan ringan. Sementara itu, sebanyak 268 rumah dengan kategori rusak berat disiapkan untuk mendapatkan hunian tetap Huntap setelah pembangunan huntara selesai. Huntap tersebut direncanakan bertipe 36 dengan ukuran 6x6 meter dan menggunakan konstruksi dinding batu. Kepala BNPB mengingatkan bahwa penanganan bencana di Ngada kini telah memasuki fase pemulihan. Sejak BNPB hadir di Ngada pada 17 Agustus 2026, aktivitas gempa tercatat mencapai sekitar 15.000 kali dan berdasarkan informasi BMKG, gempa susulan masih berpotensi terjadi hingga 6 bulan ke depan. Masyarakat diharapkan tetap tenang dan secara bertahap kembali menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tetap memperhatikan keselamatan. Dukungan logistik bagi warga terdampak juga masih terus diberikan selama proses pemulihan berlangsung. RRIND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT mengajak lulusan SMA SMK hingga perguruan tinggi memanfaatkan program SMK Go Global untuk bekerja secara legal, aman dan juga terlindungi di luar negeri. Program ini bertujuan menyiapkan tenaga kerja muda Indonesia agar mampu bersaing ke pasar kerja internasional. Selengkapnya informasi ini disampaikan reporter RRIND Ferry Soo.
5: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajak lulusan SMA, SMK hingga perguruan tinggi memanfaatkan program SMK Go Global untuk bekerja secara legal, aman dan terlindungi di luar negeri. Program ini bertujuan menyiapkan tenaga kerja muda Indonesia agar mampu bersaing di pasar kerja internasional. Kepala BP3MI Provinsi NTT Suratmi Hamida kepada RRI mengatakan pemerintah menargetkan 40.000 peserta secara nasional pada tahun ini yang akan dipersiapkan untuk 8 sektor pekerjaan, diantaranya kesehatan, hospitality, manufaktur, transportasi, pertanian, konstruksi, bahasa, dan teknologi informasi. Peserta akan mengikuti pelatihan kompetensi selama 3 bulan dengan biaya yang ditanggung pemerintah sebelum dipertemukan dengan pemberi kerja di negara tujuan. Di NTT, menurut Suratmi, kuota peserta yang tersedia mencapai 920 orang. Namun keterbatasan lembaga pelatihan membuat daerah ini sementara hanya membuka 2 sektor, yakni hospitality dan kesehatan, yang dinilai memiliki permintaan tenaga kerja cukup tinggi di berbagai negara.
6: Di tahun 2026 ini anak NTT itu sebanyak 920 anak. Nah, saya ini adalah keterbatasan lembaga vokasi Kak untuk melatih anak-anak, apalagi provinsi NTT ini kan kepulauan. Kan ini kan melatih orang ke luar negeri. Nah, kita kan harus tahu lembaga vokasi mana yang kompeten melatih, tahu pasar kerja mana yang siap menerima output dari pasca pelatihan, karena output dari pelatihan ini adalah penempatan kakak ke luar negeri khusus untuk formal.
5: Ia menjelaskan pelatihan akan dilaksanakan di sejumlah lembaga vokasi yang telah lolos verifikasi, diantaranya Universitas Citra Bangsa, San Pedro, Poltekkes Kemenkes Kupang, LP3I Kupang, dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BPVP Kupang. Informasi resmi mengenai persyaratan dan pendaftaran dapat diperoleh melalui media sosial BP3MI NTT maupun Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten dan Kota. Menurut Suratmi, seluruh proses penempatan pekerja migran dilakukan sesuai regulasi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sehingga peserta memperoleh perlindungan sejak pelatihan hingga penempatan kerja. Program ini juga diharapkan mampu membuka akses pekerjaan formal di luar negeri sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi angka pengangguran di NTT.
6: Untuk adik-adik saya di Nusa Tenggara Timur, ya saya berharap ini adik-adik bisa manfaatkan kesempatan pelatihan di SMK Go Global ini sehingga bisa melirik peluang karir itu tidak harus kita dapatkan di dalam negeri. Ada banyak peluang karir global yang lebih menjanjikan di kita. Dunia ini luas, tergantung adik-adik. Tidak ada yang bisa menolong diri kita kecuali diri kita sendiri.
5: Suratmi mengimbau generasi muda NTT memanfaatkan kesempatan tersebut dengan melengkapi seluruh persyaratan administrasi dan mengikuti pelatihan secara serius. Ia berharap semakin banyak peserta dari NTT yang berhasil bekerja di luar negeri sesuai kompetensinya sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus mengangkat daya saing tenaga kerja daerah. RRIND Ferry Soo melaporkan.
0: Ritual pesta kacang di Kampung Adat Lewohala di Sajon Tona, Kabupaten Lembata tetap berlangsung di tengah aktivitas erupsi Gunung Ililewotolok dan selengkapnya disampaikan Ricardo Skota.
7: Ritual yang melibatkan masyarakat dari 8 desa di Kecamatan Ileape dan Ileape Timur ini dijadwalkan berlangsung hingga 10 Oktober 2026 dengan berpusat di Kampung Adat Lewohala, Desa Jontona. Kepala Desa Jontona, Nicholas Akewatun, mengatakan masyarakat tetap menjalankan ritual meski pemerintah daerah telah mengimbau agar kegiatan ditunda sementara. Menurut Nicholas, pesta kacang merupakan ritual adat untuk menghormati leluhur sehingga masyarakat tetap memilih melaksanakannya.
8: Bupati sudah kasih surat edaran sekaligus instruksi untuk sementara ini pesta kacang ditunda sementara, tapi masyarakat ini kan mereka bilang ini kan ritual seremonial untuk kasih makan leluhur mereka. Jadi kita sudah punya perencanaan, kalau kita tidak buat nanti siang malam dia akan cari kita. Sehingga tetap berjalan sebagaimana biasa.
7: Nicholas mengatakan masyarakat memahami risiko karena kampung adat Lewahala berada persis di lereng gunung Ilelewotolok. Untuk mengantisipasi keadaan darurat, pemerintah desa berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BPBD, kepolisian dan TNI selama kegiatan berlangsung. Pengamanan dilakukan di sekitar pos terminal bagian atas yang menjadi akses menuju kawasan pelaksanaan ritual. Pemantauan kondisi gunung juga dilakukan agar langkah evakuasi dapat segera diterapkan jika aktivitas meningkat secara tiba-tiba. Anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia menjadi kelompok yang diprioritaskan untuk dievakuasi apabila kondisi mengharuskan warga meninggalkan lokasi. Pemerintah Desa Jontona berharap kegiatan adat tetap berlangsung dengan memperhatikan perkembangan aktivitas Gunung Ilelewotolok dan kesiapsiagaan keselamatan warga. RRI Ricardus Kota melaporkan.
0: Puskesmas Kota Bajawa bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada dan juga Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Bajawa melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi tahanan dan juga narapidana di Rutan Bajawa pada Selasa kemarin. Selengkapnya, Su Imam melaporkan.
9: Kegiatan yang berlangsung di Aula Rutan Bajawa tersebut merupakan bagian dari upaya pemantauan kondisi kesehatan warga binaan sekaligus mendeteksi secara dini berbagai penyakit yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Dalam pemeriksaan tersebut, tenaga kesehatan melakukan sejumlah screening kesehatan meliputi pemeriksaan gula darah, hemoglobin, HIV, indeks massa tubuh IMT, screening penyakit tidak menular PTM, serta tuberkulosis TB. Kepala Puskesmas Kota Bajawa, Maximus Bartolomius II mengatakan, pemeriksaan kesehatan bagi warga binaan penting dilakukan secara berkala untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka.
10: Kami dari Puskesmas Kota melaksanakan kegiatan cek kesehatan gratis di Lapas Bajawa dengan jenis kegiatan pemeriksaan kesehatan seluruhnya, pengambilan darah, pemeriksaan gula darah dan lain-lain, serta kita prioritaskan pengambilan pengecekan HIV dan hepatitis B.
9: Ia melanjutkan, hasil pemeriksaan tidak dapat diketahui secara langsung karena masih melalui tahapan pemeriksaan dan pengolahan oleh petugas kesehatan. Hasil tersebut nantinya menjadi dasar dalam menentukan tindak lanjut pelayanan kesehatan bagi warga binaan yang membutuhkan penanganan. Ditambahkan, Puskesmas Kota Bajawa menilai kerjasama lintas sektor tersebut penting dalam memastikan pemantauan kesehatan warga binaan dapat berjalan secara berkelanjutan. Hasil screening dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan pelayanan medis dan tindak lanjut sesuai kondisi kesehatan masing-masing warga binaan.
0: Berita terakhir, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten ND menetapkan hasil rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan atau DPB Triwulan 3 tahun 2026 sebanyak 220.001 pemilih. Laporan selengkapnya disampaikan Rovinus Wula.
11: Penetapan tersebut dilakukan melalui rapat pleno terbuka di Aula KPU Kabupaten ND Rabu 30 September 2026. Rapat pleno dipimpin Ketua KPU Kabupaten ND Wilhelmus Hermanto Lose dan dihadiri jajaran anggota KPU, Bawaslu Kabupaten ND, Pejabat Polres ND, dan DIM 1602 ND, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten ND, Kesbangpol, perwakilan partai politik. Ketua KPU Kabupaten ND Wilhelmus mengatakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan menjadi bagian penting untuk memastikan data pemilih tetap akurat dan mutakhir. Menurutnya, forum pleno terbuka sekaligus menjadi ruang bagi KPU untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pemilih.
12: Mutakhir paling mutakhir yang bisa mengetahui bahwa misalnya ada kegandaan pemilih luar negeri. Artinya yang rantau keluaran kita kali ini wajib mengecek dia sudah pulang atau belum dan sebagainya. Nah itu bisa juga menjadi rujukan bagi untuk kepentingan urusan kenegaraan atau pemerintahan yang lainnya.
11: Hasil hasil rekapitulasi DPB triwulan ketiga tahun 2026 dari total 220.001 pemilih, sebanyak 104.881 merupakan pemilih laki-laki dan 115.120 pemilih perempuan. Jumlah tersebut tersebar di 21 kecamatan serta 278 desa dan kelurahan. Rekapitulasi tersebut selanjutnya mendapat pencermatan dari Bawaslu Kabupaten Ende dan perwakilan partai politik yang hadir dalam rapat pleno. Masukan dan tanggapan yang disampaikan menjadi bagian dari proses bersama untuk memastikan data yang direkapitulasi tetap sesuai dengan kondisi kependudukan terkini. Rapat pleno ditutup dengan penandatanganan berita acara rekapitulasi DPB triwulan ketiga tahun 2026 untuk kemudian diserahkan ke Bawaslu, Kapolres Ende, Dandim 1602 Ende, Dukcapil Ende, Kesbangpol, perwakilan partai politik dan insan media. Pemutakhiran data pemilih akan terus dilakukan secara berkelanjutan sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga kualitas data pemilih sekaligus mendukung penyelenggaraan pemilu yang transparan dan berintegritas. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan.

0: adalah kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut. Pro Dangdut.

akan tidak boleh langsung tidur? Dilansir dari Very Well Health, alasan kenapa setelah makan tidak boleh langsung tidur utamanya mempertimbangkan proses pencernaan. Selain itu, bahaya tidur setelah makan yang perlu diwaspadai yakni bisa memicu asam lambung naik dan resiko susah tidur di malam hari. Beberapa ahli gizi menyarankan jarak setelah makan boleh tidur paling aman sekitar 3 jam atau sekitar 2 sampai 4 jam. Namun, apabila makanan yang dikonsumsi relatif ringan seperti cemilan buah dan sayur, jarak antara waktu makan dan tidur boleh minimal sekitar 1 sampai 2 jam.

0: pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
5: Buka mata kita dan lihat sekeliling.

0: Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan di Florata sore ini bersama saya Dito Utama beserta operator Ian Valen Krianus ya, yang menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, seperti biasa kami di hari Jumat ya, di Florata sore kami akan menghadirkan banyak sekali program untuk Anda semua. Dan kita awali dengan program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, nanti setelah Pro Dangdut kami juga akan menghadirkan program ekonomi digital untuk Anda semua ya, di dalam ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berdiskusi bersama kami dengan narasumber ya pastinya. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan Warta Berita Korwil Nusantara 6 ya, bersama RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan informasi-informasi untuk Anda ya. Dan kami akan menghadirkan juga lagu religi untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda, sembari menanti azan maghrib. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan informasi-informasi ringan ya, yang hadir dari daerah untuk Anda semua hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, sebelum kami menerima telepon Anda untuk bergabung dalam program acara Pro Dangdut di sore hari ini, kami akan menghadirkan berita kehilangan ya, yang hadir dari warga kota ND ya. Dan ini informasinya, telah hilang seseorang warga kota ND ya, yang bernama Fahrizal Abu Bakar atau biasa dipanggil Adi, yang berusia 45 tahun dengan ciri-ciri tinggi badan 173 cm dengan kulit sawo matang dan rambut gondrong. Kesehariannya suka jalan-jalan mengelilingi kota ND, dan yang bersangkutan sesuai dengan keterangan keluarga keluar dari rumah sejak hari Kamis 24 September 2026 lalu. Dan diketahui posisi terakhir yang bersangkutan berada di Pasar Wolowona ND. Dan hingga berita kehilangan ini disiarkan, yang bersangkutan belum kembali ke rumah di Jalan Ahmad Yani di depan Dinas Perhubungan Kabupaten ND. Dan kepada warga Kabupaten ND yang mengetahui atau sedang menampung yang bersangkutan ya, mohon untuk menginformasikan kepada keluarga dari Fahrizal Abu Bakar melalui nomor kontak keluarga di 0821-4475-4094. Dan demikian pendengar, informasi berita kehilangan ya, berita kehilangan orang, atas perhatiannya kami ucapkan limpah terima kasih untuk Anda semua. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, kita sekarang berada dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Dan pastinya kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0821-4451-1957. Dan di line telepon WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan saat ini pendengar sudah ada yang tersambung juga ya melalui line telepon WhatsApp. Kita akan sapa terlebih dahulu untuk pendengar yang sudah bergabung ya di dalam ruang dengar Anda. Dan kita akan langsung sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Mas.
0: Selamat sore, Dangdut adalah kita. Dengan siapa ya, di mana ini? Bung Yeri, betul kah? Di Datuk Elu?
1: Iya.
0: Oke, Bung Yeri. Bung Yeri, apa kabar sore hari ini, Bung?
1: Puji Tuhan, kabar saya baik. Baru bangun tidur nih.
0: Wah, baru bangun ini tidur ya ceritanya ya. Oke, baik Bung Yeri. Yang penting selalu semangat dan sehat ya, Bung Yeri ya.
1: Iya, amin.
0: Oke, baik. Amin. Oke, Bung Yeri, mau lagu apa sore hari ini, Bung?
1: Kalau boleh, sore ini lagu apa yang...
0: apa ini Bung?
1: Aku ini agak bingung.
0: Lagu dangdut loh Bung, jangan lupa ini di Pro Dangdut bukan iya, ruang rindu.
1: Iya. Ingat.
0: Ini yang kami siapkan ada beberapa lagu juga nih Bung Yeri.
1: Coba baca saja yang di situ.
0: Oke, Cinta Merah Jambu Bung Yeri. Kemudian ada Sik Asik dari Ayu Ting Ting, ada Sakitnya Tuh Di Sini dari Cita Citata, dan ada Lost Doll dari Dedi Caknan, ada juga Muara Kasih Bunda dari Eri Susan, dan ada Terlena dari Ika Nurjanah, ada juga Keagungan Tuhan dari Imam S. Arifin. Kemudian selanjutnya ada Di Reject dari Jenita Janet, ada juga Roni Memang Bikin Asyik ya. kemudian ada Iwak Peyek dari Om Sagita, kemudian juga ada Perjuangan dan Doa dari Roma Irama, dan juga yang terakhir ada Sayang dari Via Valen ya. Apa ini Bung Jerry?
1: Biar lagu Tak Ingin Sendiri aja dari.
0: Oke, Tak Ingin Sendiri ya. Dari siapa nih Bung Jerry? Bung Jerry masih tersambung bersama kami? Selamat sore Bung Jerry. Sepertinya halo, ya halo, selamat sore. Ini lagunya ya, Tak ya, Ingin Sendiri ya.
1: Iya, Tak Ingin Sendiri.
0: Oke, okay.
1: Lihat aja di situ.
0: Oke, okay, dari Nila Karisma ya.
1: Iya, iya.
0: Oke, okay, lagu sudah terposisikan Bung Jerry. Salam-salamnya Bung Jerry sekarang.
1: Oke, okay, salam-salamnya spesial pertama-tama buat Mas bersama Bang Afe. Bang Rian Valenkrianus ya, sorry ya.
0: Betul, betul.
1: Selamat sore Bang Rian. Selamat bertugas kalian berdua, tetap stay tune terus sampai di penghujung acara nanti. Dan jangan lupa pulangnya hati-hati ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Iya, lalu salam yang lainnya. Ada Opa Juan dan juga Bang Jabok di Talibura, Nano di Koting, Ida di Magi Tegar. Ada Widya, ada Bunda Ima di Galiting. Ada Abang Agus, Abang Asongko, Opa Delor di Kalimati, Oma Deva di Jakarta, Oma Ceril di Boanawa, Fipri di Boawai, Mama Hilda di Nanganesa, Mama Oce di Bukit Tangor. Untuk Mama Marcel di Wawaria, untuk Om Papi juga di Wolowaru.

0: Bukit Tangor, Mama Hilda di Nanganasa. Untuk semua keluarga besar saya yang berada di Labcast, yang lagi mendengarkan siaran radio. Untuk Teh Dinda di Bogor, Ibu Wigati di Wonosobo, ada Elva Maria juga, Tiba Jawa, dan singkatnya saja, semua pendengar setia Pro 1 yang lagi pantau sore hari ini, dengan ucapan selamat sore, selamat mendengarkan Pro Dangdut. Sebelum akhiri panggilan Mas, besok di acara Ruang Disabilitas, di Ruang Disabilitas masih dengan Mas kan?
1: Tidak. Sudah tidak dengan saya untuk bulan ini nih, Bung Yeri.
0: Oh.
1: Ya, nanti
0: iya, aku pikir
1: dengan Kakak Nia nanti.
0: Oh iya, oke lah.
1: Iya, nanti saya pantau tetap. Iya, besok sudah tidak dengan saya bulan Oktober ini nih, Bung Yeri.
0: Oh iya, enggak apa-apa lah.
1: Oke, nanti tetap bergabung ya, Bung Yeri ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Bung Yeri sudah bergabung bersama kami ya. Oke, dan selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali untuk Bung Yeri. Oke, di belakang Bung Yeri sudah ada yang tersambung juga melalui line telepon seluler. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Mama Nabila di Wirajaya.
1: Mama Nabila di Wirajaya. Oke, Mama Nabila. Lagunya apa, Mama Nabila?
2: Lagu Goyang Nasi Padang.
1: Goyang Nasi Padang?
2: Iya.
1: Oke, Goyang Nasi Padang. Sudah terposisikan lagunya. Salam-salamnya Mama Nabila beserta adik ini. Ya.
2: Salam-salamnya. Buat Mama saya. Buat Mama saya.
1: Oke.
2: Salam sehat selalu.
1: Amin.
2: Salam buat Om juga.
1: Oke, baik. Terima kasih. Ya, ada lagi? Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih. Nanti lagunya diputar ya. Ditunggu. Oke, ya, terima kasih banyak. Iya, siap. Baik, terima kasih banyak sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND ya. Oke, di belakang Mama Nabila ya, sudah ada yang tersambung kembali melalui line telepon WhatsApp ini. Kita akan sambungkan langsung. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore. Dangdut adalah kita. Sore
1: Dangdut adalah kita. Selamat sore dengan Oma Seril, betul?

0: kabar? Coba
1: puji Tuhan, kami di sini semua juga baik-baik ini, Oma.
0: Ya, amin.
1: Ya, amin.
0: Semoga baik terus.
1: Ya, sudah semangat nih sore ini. Kemarin ya sudah istirahat lah. Oke, Oma Seri lagunya apa, Oma? Perjuangan dan doa. Terposisikan juga ini, Oma?
0: Tidak.
1: Oh, tidak.
0: Ganti yang lain.
1: Oke. Apa, Oma?
0: Kemarin baru perjuangan doa. Kemarin baru itu.
1: Oh, kemarin ya? Oke, iya ya. Hari ini apa ini?
0: Hari ini Roni bikin asik.
1: Oke, Roni bikin asik. Ya, ini dari Oma Seril. Sekarang salam-salamnya Oma Seril. Ya.

0: Oke, terima kasih kembali Oma Seril dan selamat sore kembali.
1: Jangan
0: ya.
1: Jangan lupa putar lagunya.
0: Oh, pasti Oma. Ini lagu ketiga nanti setelah lagu ini diputarkan ya.
1: Iya.
0: Oke,
1: iya,
0: kita beralih ke penelpon dulu ya Oma Seril ya. Oke. Baik, pendengar Siap Pro 1 RRI di manapun Anda berada ya. Untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957 dan di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Saat ini sudah ada yang tersambung kembali melalui line telepon seluler. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Selamat Dangdut adalah kita. Ya, ini dengan siapa di mana ini? Dengan Bunda Ima, betul ya? Bu, mohon maaf. Suaranya tidak jelas, saya pikir Bunda Ima, betul?
2: Bukan, Ibu Ratna.
0: Oh, Ibu Ratna, mohon maaf, saya pikir Bunda Ima. Oke, baik, Ibu Ratna, mohon maaf, saya salah sebut ya tadi ya. Oke, Ibu Ratna mau lagu apa ini?
2: Boleh 11-12.
0: Oke, lagu 11-12 ya?
2: Iya.
0: Dari siapa, Bu Ratna?
2: Dari penyanyi
0: 11-12 ya. Oke, sembari disiapkan iya. Salam-salamnya dulu Ibu Ratna.
2: Bang Dito ini.
0: Ya, saya dengan Dito ini Ibu Ratna.
2: Buat Bang Dito, terima kasih soalnya Ibu Ratna ada telepon. Mm-hmm. Semangat selalu, sukses dan sehat. Tentunya diberkati Tuhan pribadinya Bang Dito.
0: Amin.
2: Sama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
2: Terima kasih, lanjut, salam. Ada orang-orang Unado, ada Cliff, Bang Cliff, Minado, ada Teddy Judin juga di Minado, Minsel. Ada juga Terang P, Bang siapa? Marcel. Ada juga Putra Tengah. Dan semua-semua Jo, bungkus semua. Satu kali dengan tali kasih semua dapat salam dari Bu Ratna. Salam sehat semua dan diberkati bersama keluarga masing-masing.
0: Amin.
2: Betang ya. Itu, terima kasih.
0: Oke, selamat baik, terima kasih kembali sore. Dan selamat siang menjelang sore kembali untuk Ibu Ratna dan pendengar RRI semuanya ya. Oke, kita beralih ke line telepon WhatsApp ya. Kita akan langsung sapa terlebih dahulu pendengar yang sudah bergabung. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Bapak Manda, apakah betul?
3: Betul sekali Mas.
0: Betul sekali. Apa kabar Bapak Manda di sore hari ini?
3: Alhamdulillah kabar api-api wae Mas.
0: Kabar api-api wae. Oke, Bapak Manda ini. Wah, Bapak Manda, wah, jadi orang Jawa ya sore ini nih.
3: Mas itu di tapi ada kabar Mas.
0: Oh. Kabare sae, Pak.
3: Oh, alhamdulillah.
0: Oke. Oke, okay. Okay. Yang penting kabar kita selalu baik ini Bapak Manda ya. Oke, okay. Dan ya, pastinya ditemani ya. Dengan Pro Dangdut di sore hari ini. Mau lagu apa Bapak Manda?
3: Ya, pastinya. Kalau bisa lagu dari Revina Elvira, Cinta Pasti Kembali.
0: Cinta?
3: Pasti Kembali.
0: Cinta Pasti Kembali, oke. Cinta Pasti Kembali ya. Ini dari, coba nih, sembari disiapkan salam-salamnya dulu saja Bapak Manda.
3: Ya, yang pertama buat Mas Dito bareng Bung Argentina, selamat bertugas. Semoga sehat selalu di studio.
0: Amin.
3: Buat Bung Ferdini Talibora, salam kenal dari, buat Bu Ratna tadi di Manado, selamat sore, semoga bergabung terus. Terus buat Bunda Ima, Devia, Adelano, Bung Matkus, Adewidia, Adelia, Adeoli, Adevia, semuanya di Bung Jabok, di Omeres, selamat sore. Terus buat buat Umat Ciri di Buanawa, terus buat kita di Bajawa, Ayu Dimbai, Rehan Cipri, Bapak Ingrid, Servas, terus Pak Oce, Mama Femi, ada yang tidak walaupun, Flambel S, warga di Mamura, Putra Mos, Tindak Kemali, Mama Indah, Mama Ciko, di Pamali, selamat sore buat Bapak Mas, Bapak Mas, di Dona, ada yang Nursia di Mamawa, Bapak Milordes, Pengoris, Pengoris, ya, Sontu, Pawa, Bapak Mas Kedi Ria, terus buat Darwin Rawareke, Bapak Natalia, ada Fatma bareng Bung Angkirit Pelituli, ada Puja di Pebun Tunis, selamat sore juga buat Pak Fidi Walwaru, Bunda Gati di Wonosobo, Dinda di Bogor, buat Bung Nasrun di Sulawesi, Ramlan di Bukan Tengah, terus buat Pak Odoi di Jambi, Penawar Cinta di Selamat Tempat, Bukan Oma di Van Jakarta, nama Melda di Nangalasa, Musa di Fudin TV. Nah, singkatnya buat seluruh pendengar Prodang itu di mana saja berada, di Instagram selama sore, selamat mendengarkan acara Prodang Nuba Asuhan Bung Dito utama di studio Proses TNI. Semoga RRND semakin jaya di udara.
0: Amin ya. Nah, terima kasih Dito. Untuk
3: terima kasih Bung banyak Nasr, Mas.
0: Bung Teh, Bapak Manda, mohon maaf ya, Bung Nasr. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak ya sudah bergabung bersama Pro 1 RRND di sore hari ini. Oke, kita beralih kembali ke telepon seluler ya. Ada yang sudah tersambung. Kita coba hubungkan terlebih dahulu. Halo, selamat sore Bro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita Bang Dito.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
4: Dari Wewaria menyapa ini dengan Marcel.
0: Dari Bung Marcel dari Wewaria ya, betul ya?
4: Iya.
0: Oke, baik Bung Marcel. Apa kabar Bung Marcel sore hari ini?
4: Kabarnya baik, selalu sehat selalu, puji okay. Tuhan, kita gabung lagi di Pro 1
0: puji Radio. Puji Tuhan, ya Radio ND. Iya, Pro 1
4: itu Radio RRIND. Yang disayang-sayangi dan dikasihi.
0: Oh, pastinya dong. Untuk seluruh masyarakat Indonesia pastinya ya.
4: Itu sudah dari okay. Kota Pancasila untuk Indonesia.
0: Betul sekali. Oke, Bung Marcel, lagunya apa ini untuk menggoyangkan kita di sore hari ini ya?
4: Kalau boleh lagu di radio.
0: Di radio, oke, baik. Lagunya disiapkan ya untuk ya. Di radionya. Oke, sembari disiapkan salam-salamnya dulu.
4: Salam-salamnya untuk Bang Dito bersama operatornya, semua kru Pro 1 RRND dari laki-laki sampai ke perempuan. Terus untuk Papa Pidiwarwaru, Yeri di Detu Elu yang udah lewat tadi, Oma Ceri yang udah lewat. Terus untuk Yuli di Maxi Dindona, terus untuk Oris di KM4, Putramu, Srehan, terus untuk Bunda Ima semuanya di Maumere, terus untuk Angki di Toli-Toli, Palma di Sulawesi, terus untuk Natron di Sulawesi Tengah, Bang Lei di Kalimantan Utara, Putra Tengah di Papak, Tete Dinda di Bogor, Rijari Wonosobo, Andi di Lampung, Bang Galu di Jawa Timur. Terus Sari di Kalimantan Selatan, terus untuk Sicilia di Kupang. Singkatnya semua pendengar Pro 1 RRIND dimanapun berada, salam kenal, salam kompak-kompak selalu. Amin. Lalu kembalikan ke Indi dengan hormat. Semoga Bang Dito sehat selalu bersama keluarga. Amin. Dan rezeki semakin bertambah. Terima kasih, selamat sore. Amin. Dan sampai ketemu kembali di lain kesempatan.
0: Oke, baik, terima kasih kembali dan selamat sore kembali ya. Dan sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Oke, terima kasih untuk Bung Marcel ya, yang ada di Wewaria. Dan kita beralih ke line telepon WhatsApp kembali ya. Kita sapa terlebih dahulu untuk pendengar yang sudah tersambung. Halo, selamat sore Bro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita, selamat sore.
0: Dangdut adalah kita, selamat sore kembali dengan Bung Nasrun, apakah betul?
5: Ya, betul.
0: Iya, oke. Okay. Iya, Bung Nasrun apa kabar ya sore hari ya, ini?
5: Sama kita Bang, baik-baik selalu, sehat.
0: Oke, okay, alhamdulillah, puji Tuhan jika selalu baik ya. Oke, okay, Bung Nasrun ya. Bung Nasrun, mau lagu apa sore hari ini?
5: Lagunya saja lah. Halnya ada Irma, kumbang-kumbang di taman.
0: Kumbang-kumbang di taman ya? Dari siapa ini Bung Nasrun?
5: Iya, ada Irma.
0: Ada Irma ya?
5: Iya.
0: Oke.
5: Kedainya pertama-tama Abang Abinya sama tugas, saya selalu bersama keluarga, terus Madam Marcel tadi ya, selamat sore semuanya, selamat tadi. Selamat sore semuanya, selamat tuntasnya, semua krunya air yang dilepas tugas, selamat sore. Salam satu hati semuanya, semuanya lah di kota ND, walaupun di luar kota ND, tempat kerja di alamat masing-masing, salam di batera di hati. Terima kasih, selamat sore.
0: Oke, terima kasih kembali Bung Nasrun ya, yang dari Sulawesi Tengah ini sudah bergabung bersama Pro 1 RRIND. Oke, pendengar, ini sudah ada lagu yang mengantri ya, sekitar ada 7 lagu yang sudah mengantri ya, kita angkat satu penelpon lagi. Untuk setelah itu kita akan menikmati lagu dangdut ya di sore hari ini. Kita akan sapa terlebih dahulu untuk pendengar yang saat ini sudah tersambung. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
6: Selamat sore Kak Dito.
0: Selamat sore kembali dengan Kak Elsa dari Bajawa, betul kah?
6: Betul sekali.
0: Oke,
6: Kak Dito,
0: iya.
6: Hafal suara saya.
0: Oke, baik. Pasti hafal lah ya kan.
6: Iya Kak.
0: Dengan pendengar itu pasti selalu hafal gitu. Ya ini bukan ya sedikit-sedikit lah menghafal.
6: Iya,
0: iya kan?
6: Iya Kak.
0: Oke, Kak Elsa mau lagu apa sore hari ini Kak Elsa?
6: Lagu Muara Kasih Bunda dari
0: Eri Susan
6: dari
0: ya.
6: Eri Susan, iya.
0: Oke, Muara Kasih Bunda. Oke. Oke.
6: Salam-salamnya untuk Kak Dito bersama operator, untuk semua kakak-kakak penyiar Pro Satu dari ND, ada Kak Lili, Kak Christine, Kak Angel, Kak Joanna, Kak Feni, Kak Nia, dan Kak Rian, dan semua saja yang sama dia tidak sempat sebutkan nama satu persatu, belum terlalu hafal.
0: Oke.
6: Okay. Iya, terus untuk Oma tadi yang sudah menyapa juga, ada Oma tadi, Oma siapa itu, Oma Seteril ya. Mm-mm. Terima kasih Oma, salam kenal ya dari saya Elsa Maria di Kota Dingin Bajawa.
0: Oke. Okay.
6: Terus ada juga Yeri, ada juga teman-teman yang sudah menyapa tadi, ada juga ibu yang dari Manado, salam kenal dari kita orang timur, orang Flores. Untuk semua pendengar Pro Satu dari Indo di mana saja berada, untuk semua teman-teman disabilitas dari Labuan Bajo sampai Lembata, spesialnya untuk Elsa Maria sendiri yang lagi kangen sama papa dan mama. Tidak tahu Kak, pulang dari sekolah tiba-tiba lagi kangen sama mereka berdua, makanya Elsa Maria minta lagu ini tolong diputarkan.
0: Oke, baik. Baik ya, Kakak Elsa ya.
6: Sekarang
0: ya
6: juga mau beristirahat siang karena harus capek. Baru saja pulang dari sekolah karena kita ada kegiatan selama 2 hari.
0: Oke, baik Kak Elsa Maria ya. Dan semoga lagunya nanti ini menjadi lagu pelepas rindu gitu ya di sore hari ini bersama papa mama. Oke, siap. Baik. Oke, selamat sore kembali Kak Elsa Maria ya yang sudah bergabung bersama kami. Dan terima kasih banyak ini ya, sudah terus bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Oke, baik pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Dan terima kasih tadi untuk Anda semua yang sudah bergabung. Ini sudah ada lagu, sekitar 8 lagu yang sudah terposisikan ya di tempatnya dan siap diputarkan untuk kita nikmati bersama di sore hari ini. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, tetaplah terus masih bersama kami ya di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
7: Dangdut adalah kita.

0: Selamat sore kembali mendengar Setiap Pro 1 RRND dimanapun Anda berada ya. Dalam program acara Pro Dangdut Dangdut adalah kita di sore hari ini. Pastinya kami masih menanti Anda untuk bergabung kembali ya bersama kami. Dan kami masih ya akan memutarkan dua lagu lagi ya nanti ya. Dan mungkin ada dua penelpon lagi yang ingin bergabung ya. Kami dengan senang hati masih menanti Anda ya di 0821 4451 1957. Dan di line WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Dan saat ini sudah ada yang tersambung melalui line telepon seluler. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Ini adalah kita Bung Dito Utama dari Semarang.
0: Oke, siap Bung Maksi ya. Selamat sore ya. Apa kabar Bung Maksi? Piye kabare?
1: Kabare saya.
0: Kabar saya ge. Oke, baik. Oke, Bung Maksi mau lagu apa sore hari ini, Bung?
1: Mau minta lagu dari Latsten, judulnya Hujan Duit.
0: Dari Latsten. Mohon maaf, Bung Maksi.
1: Latsten.
0: Judulnya?
1: Judulnya Hujan Duit.
0: Hujan Duit. Oh, Hujan ya. Duit. Ya, oke. Dan ini semoga ya menghujani kita semua ya.
1: Iya.
0: Amin. Oke, Bung Maksi, salam-salam ya Bung Maksi. Lagunya sudah terposisikan ini.
1: Salam pertama kali untuk Bung Dito bersama rekan di balik kaca. Balik untuk Uma Cerir, terima kasih atas singgulannya. Juga untuk Bapak Manda, terima kasih atas singgulannya. Bapak Martin juga di Bulgaria, terima kasih atas singgulannya. Noyanti, Mama Ute, Yudi di Polok, Ramus, Ima, Restini, Empat Bidik Baru, Bapak Pelat Semari, dan Bapak Selain Sekolah. Itu saja, Mas Dito.
0: Terima okay.
1: kasih, selamat sore dan kembali bertugas.
0: Baik, terima kasih kembali dan selamat sore kembali ya untuk Bung Maksi yang ada di Dona ini ya. Terima kasih sudah bergabung, lagunya juga sudah terposisikan ini Bung Maksi ya. Oke, dan di belakang Bung Maksi kami masih menanti Anda ya. Satu menelpon lagi di edisi Pro Dangdut sore hari ini ya. Karena lagunya sudah banyak sekali yang siap diputarkan ya. Oke, dan ini sudah ada yang tersambung melalui line telepon. Kita akan langsung sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Erlina dari Rowarena Barat.
0: Ibu Erlina dari Rowarena Barat ya. Oke, apa kabar Ibu Erlina?
2: Puji Tuhan kabarnya baik.
0: Puji Tuhan, kabar selalu baik ya. Oke, baiklah kalau selalu baik ini. Oke, Ibu Erlina mau lagu apa sore hari ini?
2: Lagu Gulali dari Roma Irama.
0: Gulali dari Roma Irama. Oke, baik, lagunya disiapkan. Oke, sembari disiapkan salam-salamnya Bu Erlina.
2: Salam-salamnya untuk Abang Rian bersama operatornya. Selamat sore,
0: dengan
2: sore
0: Dito ya.
2: Hah?
0: Saya dengan iya? Dito. Saya dengan Dito.
2: Oh, ya. Abang Dito bersama operatornya. Selamat sore yang lagi bertugas. Untuk Bapak Rinaldi Rili TV bersama istrinya, selamat sore. Bapak Edwin di Mandu bersama istrinya, selamat sore. Bapak Dirgandi Tado, selamat sore. Mama Nabila di Onetenga bersama suaminya, selamat sore. Mama Dolin di Aesa bersama suaminya. Mama Nabila di Wirajaya bersama keluarganya, selamat sore. Abang Kuyeri, selamat sore di Netu Elu yang barusan lewat. Oma Ceril di Bonawa yang barusan lewat, selamat sore. Abangku Putramus di Netu Mali, selamat sore. Bapak Maksil di Dona, Mas Galut di Jawa Timur, Basari di Banjarmasin, Bapak Marcel di Bolowaru.
0: Oke.
2: Mbak Elsa di Bajawa, selamat sore. Semoga sehat selalu. Dan semua pendengar Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Oke, Ibu Erlina, terima kasih ya untuk request lagu ya dan salam-salamnya. Oke, pendengar, dan ini sudah ada yang kirim voice note juga ya, dan ini akan

0: saja ya. Dan salamnya buat semua pendengar setia. Selamat sore semua, salam sehat. Dan buat yang lagi bertugas di sore hari ini di acara Pro Dangdut, selamat sore dan terima kasih.
1: Oke, dari Bunda Ima ya, yang mengirimkan pesan suara di WhatsApp ya. Oke, terima kasih Bunda Ima sudah mengirimkan pesan suara di WhatsApp. Dan pada Karsia Pro 1 RRI ND, setelah ini kita akan menikmati lagu Dangdut di sore hari ini ya. Pastinya yang selalu menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: adalah kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri.

film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: aja makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.

0: masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
1: Iya bang. Terima kasih ya bang.
0: Sama-sama dek.
2: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Ekonomi Digital menyajikan informasi dan edukasi seputar teknologi, inovasi bisnis, serta tren ekonomi digital. Program ini membahas UMKM Go Digital, e-commerce, vintage, AI, dan peluang karir masa depan. Ekonomi Digital. Ekonomi Digital. Hadir setiap Jumat pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Ikuti Ekonomi Digital, perluas wawasan, dan siapkan diri menghadapi peluang.

interaksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Ekonomi Digital menyajikan informasi dan edukasi seputar teknologi, inovasi bisnis, serta tren ekonomi digital. Program ini membahas UMKM Go Digital, e-commerce, vintage, AI, dan peluang karir masa depan. Ekonomi Digital. Ekonomi Digital. Hadir setiap Jumat pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Ikuti Ekonomi Digital, perluas

0: Sesaat lagi kita ikuti Ekonomi Digital Pro 1 RRI ND.
1: Selamat sore pendengar Siap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan di Florata sore ini kami akan menghadirkan program Ekonomi Digital ya. Ini merupakan program informasi dan edukasi yang mengupas perkembangan terbaru di dunia ekonomi digital pastinya. Dan juga selain itu, teknologi dan juga inovasi bisnis. Dan pendengar Siap Pro 1 RRI ND, perkembangan teknologi saat ini bergerak begitu cepat ya. Ketika kita berbicara tentang ekonomi digital, pembahasannya ini tidak lagi sebatas jual beli online atau e-commerce semata, tetapi juga masuk ke jantung operasional bisnis dan dunia industri. Dan kehadiran kecerdasan buatan ya, atau biasa kita sebut dengan AI, dan otomatisasi kini menjadi kunci efisiensi bisnis pastinya pendengar. Dan namun di balik kecanggihan teknologi dan target pertumbuhan ekonomi tersebut, ada satu aspek krusial yang tidak boleh tertinggal, yakni budaya keselamatan dan kesehatan kerja. Dan juga serta kesiapan sumber daya manusianya ya, bagaimana teknologi digital dan AI ini bisa bersinergi menciptakan bisnis yang efisien sekaligus aman dan tangguh. Dan pendengar RRI, selama 50 menit ke depan ya, kita akan mengupas tuntas topik terkait dengan transformasi digital di dunia industri, sinergi kecerdasan buatan, efisiensi bisnis, dan budaya keselamatan. Dan telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa ya, dengan segudang pengalaman baik di dunia akademik maupun lapangan. Dan kita akan sapa langsung Bapak Herianto ya. Beliau ini adalah seorang dosen, peneliti, praktisi industri, praktisi K3, konsultan, asesor, sekaligus investigator kelistrikan. Dan kita akan sapa beliau terlebih dahulu di dalam ruang dengar Anda semua. Selamat sore Pak Heri.
2: Selamat sore Mas, sehat ya.
1: Alhamdulillah, puji Tuhan ya. Sehat. Iya, bagaimana kabar RRI sebaliknya?
2: So far so good banget.
1: So far so good.
2: Betul.
1: Oke, ini semangat sekali di sore hari ini pastinya, dan kita akan
2: diundang sama RRI ND ya.
1: Baik Pak Heri, ya terima kasih banyak ini Pak sekali lagi sudah meluangkan waktu bersama kami ya di sore hari ini pastinya. Dan pastinya selalu menemani pendengar semua ini Pak, Pak Heri. Oke, iya.
2: Silakan Mas.
1: Oke, baik. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, Anda juga bisa berpartisipasi ya, mengajukan pertanyaan atau berbagi pengalaman ya, melalui line telepon kami di Pro 1 RRI ND, yakni di 0821-4451-1957. Dan di line telepon WhatsApp kami, Anda bisa telepon atau mengirimkan pesan teks dan suara ya, di 0821-3878-8786. Oke, dan saat ini kita juga sudah tersambung ya di line telepon. Pak Herianto sudah berada di ujung telepon ya. Dan Pak Herianto, ini sebagai seorang praktisi industri ya, sekaligus akademisi ini. Ini bagaimana Pak Herianto ini bisa melihat gelombang transformasi digital saat ini Pak Her? Ini mengubah cara bisnis dan juga industri yang beroperasi di Indonesia saat ini Pak Her. Silakan Pak.
2: Baik, terima kasih para pendengar setia RRI ND dimanapun berada. Senang sekali saya Herianto bisa menyapa dalam program Ekonomi Digital RRI ND ya, gitu ya.
1: Betul, di RRI ND.
2: Jadi, jadi di era yang terus berkembang saat ini, teknologi bukan hanya sekedar alat bantu, tapi juga melainkan telah menjadi bagian penting dalam kehidupan dan dunia kerja, gitu ya. Tapi di balik kemajuan teknologi, kita harus memastikan teman-teman nih bahwa transformasi digital tidak hanya meningkatkan produktivitas termasuk efisiensi, tapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, berkelanjutan, dan orientasinya pada manusia, gitu ya. Jadi kita tidak hanya memandang teknologi ini sebagai bagian dari kemajuan, tapi juga bagian dari kehidupan kita yang tidak pernah terpisahkan. Kira-kira itu dulu pandangan saya, Mas.
1: Izin. Oke, itu pandangan awalnya ya, itu. Oke, baik. Dan kemarin itu dari Pak Heri ini ada share terkait dengan flyer. Itu ada tagline juga itu. Bapak ini bahwasannya memiliki komitmen kuat dengan semboyan ini, membangun kompetensi bangsa melalui keunggulan teknik dan budaya keselamatan. Dan mengapa di era ekonomi digital yang serba cepat ini, Pak, budaya keselamatan K3 itu justru menjadi bagian dari investasi ekonomi bisnis nih? Ini bukan sekedar beban biaya gitu, Pak.
2: Baik, silakan. Jadi kalau kita lihat K3 itu kan sebenarnya adalah salah satu fundamental terutama para pengusaha kaitannya dengan keselamatan kerja. Ya. Jadi kalau kita lihat cara pandangnya sederhana. Jadi setiap rupiah yang dikeluarkan itu adalah K3 sebenarnya bertujuan mencegah kerugian yang lebih besar di masa depan. Terus mengapa K3 itu investasi, teman-teman? Jadi pertama adalah mengurangi biaya kecelakaan. Jadi satu kecelakaan itu kan bisa menyebabkan pertama ada biaya pengobatan, kompensasi pekerja, kemudian kerusakan peralatan, kerugian produksi, investigasi perbaikan, termasuk denda atau sanksi. Nah, seringkali biaya kecelakaan itu bisa puluhan hingga ratusan kali besar dibanding dengan biaya preventionnya. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Jadi kalau kita bicara K3, maka pekerja yang aman dan sehat itu adalah mereka akan lebih fokus dalam bekerja. Kedua, otomatis produktivitas semakin tinggi dan kualitas pekerja lebih baik. Yang ketiga, mengurangi downtime. Nah, salah satu yang paling ditakuti oleh perusahaan adalah downtime. Downtime ini merupakan bagian yang bisa merugikan dari industri. Ya, contoh, satu jam produksi kita berhenti dari peralatan yang bekerja itu biasanya bisa melebihi biaya program K3 yang berbulan-bulan. Dan yang keempat, meningkatkan reputasi. Jadi kalau perusahaannya menjaga budaya K3, otomatis akan dipercaya oleh pelanggan, akan dipercaya oleh investor, dan juga lebih mudah memenangkan proyek. Jadi kita nggak punya track record jelek nih di mata masyarakat. Oh, ternyata PTA, PTB ini meningkatkan budaya K3-nya, sehingga ini bisa meningkatkan nilai jual dari perusahaan. Yang terakhir adalah mendukung keberlangsungan bisnis. Jadi kalau kita bicara K3, berarti kita menjaga manusia, menjaga aset, menjaga operasi, lingkungan, dan juga reputasi perusahaan. Jadi saya selalu menyampaikan bahwa biaya K3 bukanlah pengeluaran, melainkan investasi, gitu ya. Investasinya gimana? Untuk melindungi manusianya, asetnya, memastikan operasional berjalan dengan baik, dan juga menjaga keberlangsungan bisnis. Sehingga perusahaan yang berinvestasi pada keselamatan kerja sesungguhnya sedang berinvestasi pada produktivitas, reputasi, dan masa depan perusahaan itu sendiri. Kira-kira itu, Mas, yang bisa saya sampaikan.
1: Oke, baik. Terima kasih. Ini menarik sekali ya, Pak Heri ya. Dan Pak Heri, ini saat ini AI ya, atau artificial intelligence, ini kan sedang hangat dibicarakan. Bukan sedang hangat saja, akan tetapi kita semua orang pasti menggunakannya untuk saat ini ya. Dan dalam konteks dunia industri dan keselamatan kerja ini, Pak Heri, bagaimana Pak? AI dan teknologi digital saat ini ya, ini teknologi apapun ini digunakan untuk mendeteksi potensi bahaya ya, atau mencegah kecelakaan kerja sebelum terjadi gitu, Pak.
2: Oke. Sebentar.
1: Oke, baik Pak.
2: Oke, jadi gini teman-teman. Jadi kalau kita bicara AI, kemudian bicara K3. Nah, AI adalah merupakan teknologi yang paling menjanjikan dalam meningkatkan keselamatan ya. Okay. Apalagi kita di industri modern ya, teman-teman. Jadi kalau dulu kita bicara K3 lah, banyak bersifat reaktif, yaitu melakukan investigasi saat kecelakaan itu terjadi. Jadi maka dengan AI ini kita bisa bergerak menjadi lebih proaktif dan prediktif, yaitu dengan cara mencegah sebelum terjadi. Nah, kalau kita lihat dunia industri saat ini, banyak kecelakaan kerja bukan kurangnya aturan, tapi karena keterbatasan manusia dalam mengawasi ribuan aktivitas yang berlangsung secara bersama-sama nih, teman-teman. Nah, kalau kita pakai AI, ini bisa membantu menutup celah tersebut sehingga pemantauannya real time selama 24 jam tanpa mengenal lelah. Contoh ya, kita bisa mendeteksi pekerja yang tidak menggunakan APD. Ya, itu salah satunya menggunakan CCTV yang real time. Jadi kita bisa melihat kapan aja nih, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, AI juga mampu mengolah data nih teman-teman, terutama histori kecelakaan, kemudian NIRMIS, ada juga kaitan inspeksi, audit termasuk maintenance, dan juga memprediksi area atau aktivitas yang mewakili tingkat risiko lebih tinggi. Ya, dengan demikian perusahaan bisa mengambil tindakan pencegahan lebih awal, gitu ya. Kira-kira sih itu. Jadi saya percaya bahwa masa depan K3 bukan hanya tentang bekerja aman, tapi juga bekerja dengan aman berbasis data teknologi. Nah, AI ini membantu kita melihat resiko yang tidak terlihat dan memprediksi bahaya yang belum terjadi. Sehingga AI membantu deteksi bahaya, tapi budaya K3 adalah mencegah kecelakaan. Sehingga AI dan kita bisa berdampingan. Jadi kita tetap menggunakan teknologi sebagai bagian dari proses produktivitas yang lebih baik. Kira-kira itu, Mas.
1: Oke, baik Pak Heri. Dan untuk saat ini Pak, ini kita berbicara mengenai AI ini yang ada di sebuah industri ya. Bagaimana dengan di Indonesia Pak? Apakah seluruhnya ini sudah menerapkan dari AI Pak untuk yang Bapak sebutkan tadi, seperti mungkin pengawasan gitu, mungkin menganalisa dari kejadian kecelakaan kerja ya, untuk dari AI sendiri itu menganalisis gitu Pak?
2: Oke, jadi menurut saya enggak juga. Jadi tetap yang manusia adalah human. Cuma okay, AI sebagai media atau teknologi yang digunakan untuk membuat itu menjadi lebih mudah. Jadi tetap sebagai investigatornya, kemudian sebagai media analisis adalah kita sebagai tenaga ahli. Nah, kita menggunakan AI sebagai bagian dari teknologi yang kita gunakan. Jadi enggak bisa itu bekerja secara sendiri, tapi tetap ada manusia yang bekerja dalamnya. Kira-kira seperti itu, Mas.
1: Oke, baik. Ini dari Pak Heri ya. Oke, dan ini Bapak ini juga sebagai seorang akademisi dan juga dikenal sebagai tenaga ahli ya, dan investigator kelistrikan juga nih Pak ya. Wah, ini banyak sekali betul, nih, Bapak betul, ini dikenal ini. Dan kita tahu bahwa tulang punggung ekonomi digital itu adalah infrastruktur kelistrikan pastinya Pak Heri ya. Dan pastinya perangkat elektronik, dan itu pastinya sudah sangat-sangat fondasi utama ya. Ini apa saja Pak risiko kelistrikan yang sering luput ya dari perhatian pelaku bisnis ini saat mereka itu beralih ke sistem serba digital gitu Pak?
2: Oke, jadi kalau kita bicara listrik, yang sering terjadi kan mungkin teman-teman pernah dengar ya, ada salah satu gedung terbakar karena adanya hubungan arus pendek. Ada orang meninggal karena dia tersentuh tegangan tidak langsung. Artinya pada saat kondisi normal harusnya si alat ini tidak mengeluarkan listrik, tapi karena ada kerusakan dari salah satu sistem maka dia bisa mengeluarkan listrik dan akhirnya orang menjadi korban. Jadi sebenarnya resikonya itu banyak gitu ya. Nah kalau kita bicara ekonomi digital gitu ya, banyak orang langsung membayangkan nih kok bagaimana caranya AI atau bisa bekerja berdampingan dengan manusia. Jadi listrik tidak bisa digantikan oleh teknologi apapun. Jadi contohnya kita menyalakan lampu, mungkin kita bisa menggunakan metode smart home, tapi tetap untuk melakukan pemasangannya, pemeliharaannya, kemudian pengecekannya harus menggunakan manusia. Jadi secara umum kalau kita lihat secara menyeluruh, bahwasanya listrik tidak bisa digantikan oleh teknologi, tapi bisa berdampingan dengan teknologi. Sehingga dalam unsur perusahaan, nah hal-hal ini menjadi bagian dari satu teknologi dan juga satu standar yang harus ditetapkan secara baik dan secara khusus, kira-kira seperti itu Mas.
1: Oke, baik. Oke Pak, dan bagaimana Pak dari inovasi teknologi saat ini Pak ya, terkait dengan smart energy gitu Pak, teknologi kelistrikan untuk inovasi terbarukan pada saat ini yang saya maksud ya. Dan saat ini dapat membantu perusahaan atau pelaku usaha itu menghemat biaya energi sekaligus menjamin keamanan tempat kerja. Itu bagaimana dengan inovasi teknologi saat ini di Indonesia begitu Pak?
2: Oke, baik. Nah kalau kita bicara penghematan, adanya inovasi teknologi smart energy dan seterusnya. Jadi memang saat ini untuk energi ini menjadi bagian hal yang tidak bisa dihindari, karena setiap biaya yang keluar dari perusahaan pasti tentunya akan bicara berkaitan dengan energi. Contoh pabrik, kemudian gedung, biaya paling besar dalam pengeluaran gedung atau pabrik adalah biaya di energi, terutama kalau gedung berarti AC, kalau di pabrik adalah motor-motor listrik gitu loh. Nah ini menjadi salah satu hal yang memang menjadi beban. Nah kalau cara pandang saya tentang inovasi atau smart energy dalam membantu perusahaan menghemat energi adalah, pertama, smart energy bukan hanya sekedar teknologi yang menghemat, tapi juga sebuah strategi atau strategi bisnis untuk meningkatkan efisiensi. Ya, apalagi kita bicara di era transformasi digital, gimana perusahaan tidak lagi cukup hanya tahu nih berapa besar tagihan listrik setiap bulan. Kemudian perusahaan ingin tahu nih di mata manajemen berapa sih energi yang dikeluarkan. Nah, melalui teknologi smart energi ini perusahaan bisa memantau nih konsumsi energi. Contoh, kita bisa lihat nih teman-teman, bulan ini sampai tanggal 15 berapa konsumsi energi, terutama contoh untuk gedung ya. Gedung itu pengeluaran terbesar di AC. Nah, bagaimana caranya kita melakukan penghematan dengan mengaplikasikan teknologi terbarukan, contohnya menggunakan AC yang model inovasi, berarti menggunakan inverter, atau membuat satu gedung di mana gedung itu tidak langsung terpapar dengan matahari. Nah, dengan teknologi ini perusahaan bisa memantau atau bisa melihat bahwasanya proses efisiensi ini bisa didapatkan dari cara-cara yang berkaitan dengan teknologi, gitu ya. Nah, kemudian setiap KWH yang berhasil dihemat, tentunya nggak boleh tuh mengurangi produktivitas dari produksi atau dari kenyamanan penghuni. Contoh, kalau kita menghemat energi di AC, jangan sampai tuh orang kerja kepanasan. Jadi tetap energi kita hemat, tapi kenyamanan nomor satu, ya, seperti itu. Nah, di masa depan, gitu ya, perusahaan yang unggul bukan hanya menghasilkan energi atau menggunakan energi dalam jumlah besar, tapi yang mampu menggunakan energi secara cerdas. Nah, maka dari itu AI, kemudian Internet of Things maupun teknologi lain yang bersifat digital ini bisa dimanfaatkan menjadi bagian dari salah satu program perusahaan yang bisa bersinergi dengan manusia. Kira-kira itu, Mas.
1: Oke, baik. Dan ini tadi kita sudah membicarakan ya mengenai terkait dengan keselamatan kerja dan juga konteks di dunia industri. Dan sekarang ini Pak, kita ini kan di Indonesia ya terutama ya, ini banyak sekali pelaku UMKM dan juga pastinya pendengar di Pro 1 ini banyak sekali terkait dengan pelaku UMKM itu, Pak. Dan di sini Pak, pastinya juga banyak sekali UMKM itu yang bertransformasi, yakni UMKM Go Digital. Dan ini juga mulai menggunakan mesin produksi modern ya pastinya. Dan juga ada komputerisasi hingga gudang penyimpanan untuk e-commerce gitu Pak. Dan bagaimana Pak, cara menerapkan budaya K3 ya dan efisiensi teknologi untuk skala UMKM ya. Tadi kita ya sedikit membicarakan mengenai yang skala besar gitu ya. Dan ini kita berbicara mengenai skala UMKM tanpa harus mengeluarkan biaya mahal gitu Pak. Mungkin bisa disampaikan di sini Pak, kita sedikit ya mengedukasi kepada teman-teman UMKM gitu.
2: Oke, baik. Nah teman-teman, banyak pelaku UMKM, ini pandangan saya ya, jadi beranggapan bahwa K3 itu hanya diperlukan oleh perusahaan besar, contoh pabrik, pertambangan, atau industri manufaktur. Padahal seiring berkembangnya transformasi digital tadi, penerapan K3 itu justru semakin penting bagi UMKM. Supaya apa? Agar usahanya tumbuh secara aman dan produktif dan juga berkelanjutan. Nah, bagaimana membuat UMKM semakin bergantung pada transformasi digital? Pertama, UMKM sekarang sudah banyak menggunakan computerized, kemudian internet, mesin produksi skala kecil ya. Kemudian ada juga marketplace yang menggunakan sistem pembayaran digital, termasuk gudang dan logistik yang berbasis teknologi. Nah, salah satu yang harus diperhatikan adalah kaitan dengan resiko keamanan, kebakaran, kemudian resiko ergonomik, kemudian resiko kelistrikan. Nah, K3 yang baik itu sebenarnya teman-teman bukan yang memiliki biaya besar, tapi bagaimana kesadaran dan kebiasaan kerja yang benar. Contohnya, nah teman-teman nih, minimal siapkan apa di rumah atau di kantornya, kemudian buatlah SOP evakuasi, kemudian buatlah SOP kaitannya dengan kondisi darurat atau SOP berkaitan dengan kondisi emergensi. Itu salah satu. Kemudian kedua, bisa juga kita lihat nih pelaku UMKM, teman-teman ini sering nggak bekerja di depan laptop berjam-jam, berarti fasilitasi itu kursinya yang ergonomik, kemudian pencahayaan yang cukup, termasuk kaitannya dengan roster jam kerja dan juga kaitannya dengan keselamatan listrik. Contohnya teman-teman kalau mencolokkan listrik di stop kontak, jangan sampai bertumpuk-tumpuk, maksimal hanya satu, atau mungkin kita menggunakan extension kabel yang isinya 4 atau 5 titik. Nah, kadang-kadang hal yang kecil itu bisa menunjang keselamatan atau membuat UMKM tadi minimal tidak perlu keluar uang lebih banyak gitu ya. Nah, sehingga dalam era ekonomi digital teman-teman, UMKM itu tidak hanya dituntut melek teknologi, tapi juga harus memiliki budaya selamat ya, yang tadi kami sampaikan. Jadi jangan pernah berpikir kalau UMKM ini enggak, oh Buat apa Pak kita bikin jalur darurat? Walaupun teman-teman Anda mungkin kantornya nggak begitu besar, tapi minimal pada saat kondisi emergensi, contohnya ada kebakaran, ada gempa bumi, itu kita tahu di mana tempat kita berkumpul. Sehingga ini memungkinkan si UMKM tadi menghemat biaya yang lebih besar daripada biaya kita harus melakukan satu kondisi mengobati atau melakukan perbaikan dari apa yang terjadi dalam konteks K3 tadi. Kira-kira sih itu Mas yang bisa saya sampaikan.
1: Oke, baik. Ini berbicara mengenai tetap masih di UMKM Pak Heri ya. Bahwasannya di UMKM itu kan orang berpikiran bahwa menjual barang apapun gitu ya, mungkin dari makanan atau apapun itu bentuknya dari UMKM gitu. Dan ini untuk mereka ini Pak, apakah mereka itu juga harus memiliki keterampilan khusus ya, yang paling penting dimiliki oleh pelaku UMKM untuk menghadapi era AI dan transformasi digital ini Pak, atau era digitalisasi ini Pak?
2: Oke, baik. Nah, sebenarnya kalau kita bicara kemampuan pelaku UMKM, tidak harus menjadi ahli AI, tidak harus menjadi programmer, tidak harus menjadi ahli IT. Namun teman-teman UMKM ini harus memiliki kemampuan untuk memahami konsepnya, memanfaatkan dan juga beradaptasi dengan teknologi sehingga usahanya tetap kompetitif. Jadi keterampilan-keterampilan ini perlu dilatih. Contohnya sering membaca nih, mungkin teman-teman yang punya UMKM menggunakan marketplace berarti harus bisa memanfaatkan dengan baik. Kemudian mengelola media sosial itu salah satu termasuk kiat khusus menghadapi era digital atau AI ya. Kemudian yang ketiga menggunakan aplikasi berbayar digital. Karena kan semua orang sekarang udah nggak pakai uang yang sifatnya fisik ya teman-teman. Ya contohnya kita melakukan transaksi apapun dengan bahkan dengan tukang-tukang jajanan di pinggir jalan.

0: menjadi pakar, tapi minimal memahami bagaimana AI ini bisa membantu usahanya menjadi lebih efisien, produktif, dan juga lebih dekat dengan pelanggan. Jadi kita nggak boleh ketinggalan nih teman-teman. Jadi walaupun kita mungkin nggak ahli, minimal kita bisa menggunakan teknologi itu untuk menjadi bagian dari promosi perusahaan atau usaha kita yang kecil tersebut. Mungkin itu mas, jadi kita okay. berharap AI ini bukan menggantikan manusia tapi berdampingan dengan manusia.
1: Oke, okay. AI itu berdampingan dengan manusia ya, atau dengan pelaku UMKM atau pelaku usaha begitu ya?
0: Betul,
1: okay.
0: betul.
1: Baik. Ya, oke Pak Heri. Tadi juga sudah Pak Heri sampaikan ya bahwa AI itu untuk media promosi dan kawan-kawannya ya pastinya kalau
0: betul,
1: di UMKM.
0: Betul.
1: Dan pastinya di dalam setiap produksi atau setiap barang ya atau setiap benda gitu untuk aset suatu perusahaan atau perusahaan dalam UMKM lah kita katakan sebagai UMKM pastinya memiliki aset di dalam itu mungkin mesin produksi atau apa. Apakah untuk perencanaan AI itu bisa juga untuk perencanaan ke depan gitu ya terkait dengan penyusutan harga atau penyusutan barang tersebut gitu Pak Heri?
0: Oke. Jadi kalau kita lihat AI itu kan sebagai media bantu ya, gitu ya. Kemudian kalau kita lihat secara umum fungsi menghitung atau fungsi melihat kesempatan atau marketing atau yang lain itu bisa. Jadi membantu usaha. Nah, kalau kita bicara secara umum maka sangat bisa, bahkan menurut saya salah satu manfaat terbesar AI buat UMKM adalah bukan hanya pada pemasaran tapi juga berkaitan dengan melihat nilai aset, kemudian memprediksi kira-kira kalau aset ini kita gunakan dengan baik, dipelihara dengan baik, itu bagaimana nanti ke depannya. Nah, jadi ini bisa menjadi bagian dari penghematan, termasuk menjaga aset agar lebih produktif, lebih awet, dan lebih efisien, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, bagi UMKM ini kalau kita bicara aset adalah usaha. Jadi aset itu kan sebenarnya uang yang kita keluarkan, kemudian kita jadikan sebagai capital expense. Kemudian nanti akan dibagi dengan waktu dan akan kembali berapa payback period dari pembelian alat tersebut, sehingga ketika produksi itu melakukan proses, maka kita juga bisa menghitung nih pendapatan tahun ketiga, keempat, bahkan penyusutan bisa kita lihat gitu ya. Sehingga AI ini membantu UMKM dalam mengurangi biaya perawatan, mengurangi downtime, mengurangi biaya energi, dan juga meningkatkan produktivitas. Jadi kalau boleh saya menyampaikan, melihat AI ini sebagai asisten digital bagi pelaku UMKM. Jadi asisten berarti bisa membantu apapun gitu ya. Yang paling penting teman-teman gunakan dengan bijak. Jadi nggak bisa semua digunakan menggunakan AI, tapi tetap kita sebagai manusia adalah sebagai evaluator dari apa yang sudah bisa kita kerjasamakan dengan teknologi tersebut. Kira-kira itu mas.
1: Oke, baik. Ini menarik sekali ya. Ini kita berbicara mengenai AI ya, pastinya di era digitalisasi saat ini. Dan tadi sudah Pak Heri sebutkan ya, bahwa kita itu memang harus berdampingan dengan AI. Dan juga kalau AI dan teknologi digital digunakan itu saat ini, apakah itu menimbulkan kekhawatiran? Ini menurut perspektif dari Pak Heri ya, karena banyak sekali bahwa anak muda sekarang itu khawatir dengan adanya AI itu peluang kerja semakin sempit gitu. Ini kalau dari menurut Pak Heri bagaimana memandang hal ini Pak?
0: Sebenarnya kalau kita lihat peluang kerja semakin sempit dengan adanya AI enggak juga kok. Jadi mungkin buat teman-teman anak muda gitu ya, jangan pernah takut berkompetisi dengan teknologi gitu ya. Jadi khawatir itu wajar gitu ya, wajar, karena setiap revolusi teknologi ini dalam sejarah selalu menimbulkan pertanyaan yang sama, apakah teknologi akan mengambil alih pekerjaan manusia? Kan kita nggak bisa bilang iya gitu ya. Kalau kita lihat dari sejarah teman-teman, teknologi memang menghilangkan beberapa jenis pekerjaan.
1: Okay.
0: Tapi pada saat yang sama juga menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Jadi ini sebenarnya peluang dan juga ada. Jadi kalau kita lihat dari sisi peluangnya ada, kemudian ancamannya juga ada gitu ya. Nah dulu kita pernah lihat ada programmer aplikasi, digital marketer, kemudian ada content creator. Namun saat ini profesi itu

0: justru menjadi kebutuhan industri gitu ya. Yang berubah bukan pekerjaannya tapi kompetensinya. Maka dari itu teman-teman, kita harus terus menggali, kemudian mempertajam kompetensi sehingga AI ini bisa menjadi bagian dari ini ya, partner kerja. Jadi jangan kita takut kalau kita kehilangan pekerjaan. Contoh nih, saya sebagai ahli kelistrikan, nggak mungkin AI bisa melakukan pengecekan mesin listrik kalau nggak kita. Jadi kita nggak akan kehilangan pekerjaan. Contoh lain gitu ya, kayak tadi teman-teman, contohnya kepemimpinan, kreativitas, kemudian negosiasi, empati, itu kan juga nggak bisa digantikan oleh AI. Sehingga kalau kita bicara dunia industri, AI itu bukan ancaman ya, tapi peluang besar teman-teman. Nah, tantangan terbesarnya bukan pada keberadaan AI-nya, tapi melainkan pada kesiapan kita untuk belajar dan meningkatkan kompetensi. Jadi ayo terus belajar supaya kita nggak ketinggalan dengan teknologi. Karena semakin kita ngerasa nyaman menggunakan teknologi, maka kita akan tidak paham. Justru itu saya mungkin menyampaikan, tidak perlu khawatir AI menghilangkan pekerjaan manusia. Yang saya khawatirkan justru adalah jika manusia itu berhenti belajar gitu ya. Karena di AI ini kan yang bertahan bukan yang paling kuat atau paling pintar, tapi yang paling mampu beradaptasi dengan perubahan. Kira-kira itu mas, okay. Kita harus berubah, iya, untuk beradaptasi dengan perubahan.
1: Oke, okay, baik, menarik Pak Eri. Oke, jadi artinya tidak perlu khawatir dengan itu ya.
0: Iya,
1: oke, okay.
0: Betul.
1: Tadi kita juga Pak Eri menyampaikan dengan kehadirannya AI itu bahwa perusahaan itu pastinya untuk menuju ke arah ke efisiensi itu pasti tujuan perusahaan awal juga begitu ya. Bagaimanapun efisien lebih baik, memang begitu ya. Dan
0: betul,
1: jika kita berbicara efisiensi, dengan adanya teknologi AI itu arahnya ke efisiensi. Dan kita tadi juga sudah membahas bahwa AI itu memang harus berdampingan gitu ya dengan ya, kita, betul. Dan tidak perlu khawatir akan kehilangan mungkin peluang kerja. Dan ya, biasanya itu dengan kata efisiensi itu arahnya itu stigmanya ke pengurangan gitu ya. Apakah efisiensi itu selalu berarti mengurangi gitu terkait dengan jumlah tenaga kerja gitu Pak? Kalau ini berkaitan berbicara mengenai efisiensi gitu Pak.
0: Secara umum, jadi gini teman-teman, kalau kita lihat saat ini beberapa perusahaan, mungkin salah satu tujuan perusahaan mengadopsi AI ini adalah meningkatkan efisiensi ya,
1: okay.
0: Karena itu muncul stigma bahwa AI mengurangi jumlah tenaga kerja atau manpower. Namun menurut saya cara pandang tersebut terlalu sederhana nih teman-teman. Jadi
1: okay,
0: yang sebenarnya itu adalah terjadi bukan sekedar pengurangan tenaga kerja, melainkan perubahan kebutuhan kompetensi tenaga kerja. Jadi mungkin yang dulunya ada beberapa jabatan memang yang dianggap ini sudah bisa dilebur menggunakan teknologi gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat mengurangi pekerjaan yang bersifat rutin, berulang, kemudian administratif, memang AI menggantikan. Tapi pada saat yang sama AI juga menciptakan kebutuhan baru. Berarti harus ada operatornya nih teman-teman. Kalau AI bekerja, berarti harus ada operatornya yang mengerti sistem digital. Kemudian kedua, berarti AI bisa harus ada orang yang menginput datanya gitu ya. Yang ketiga, AI harus punya orang yang mensupervisi gitu ya. Jadi yang berubah tuh cara kerja sebenarnya. Jadi kalau dulu satu orang mungkin menghabiskan waktu berjam-jam untuk membuat laporan, saat ini laporan yang dibuat mungkin dalam AI ini bisa hitungan menit. Artinya apa? Manusia tetap diperlukan, tapi waktunya yang dipendekkan, bukan orangnya dihilangkan gitu ya. Sehingga ini menjadi bagian dari efisiensi bernilai dan juga menjadi hal-hal yang menarik buat perusahaan, tapi tidak menggantikan pengambilan keputusan seperti itu.
1: Okay.
0: Nah, kalau kita bicara Indonesia ini masih perlu teknisi, operator itu masih perlu mas. Jadi
1: okay,
0: kita nggak mungkin lah kehilangan tenaga kerja, tetap dibutuhkan, tapi waktunya yang dipendekkan. Kira-kira itu mas.
1: Oke, okay, jadi bisa menghemat waktu juga artinya ya, semua lebih efisien gitu ya. Oke, okay.
0: Betul, jadi bukannya kita diganti, tapi kita mungkin diefisien dari sisi yang dulunya satu hari menjadi satu jam, satu waktu gitu loh mas, kira-kira okay, seperti itu.
1: Baik, dan pastinya ini di suatu perusahaan semuanya juga sedang berlomba-lomba ya, pastinya untuk meningkatkan efisiensi ya, terkait dengan ya, efisiensi betul, apapun itu. Kadang memang dari perusahaan itu, kalau dari Pak Herianto itu apakah pernah melihat ya, ada suatu perusahaan atau pelaku usaha gitu, ini yang kesalahan yang paling sering dilakukan perusahaan ya, ketika mengejar efisiensi itu melalui teknologi Pak? Apakah pernah memandang itu, Pak? Ada suatu kejadian gitu terkait dengan ini?
0: Jadi saya belum melihat secara ini ya, belum melihat secara apa, secara masif gitu ya. Jadi teman-teman kalau kita lihat banyak perusahaan saat ini kan berlomba-lomba meningkatkan efisiensi menggunakan digital atau AI. Ya. Namun yang menarik teman-teman, perusahaan-perusahaan yang berhasil bukan itu bukan sekedar mengurangi biaya atau jumlah pekerja. Jadi melainkan mereka mampu menghasilkan output yang lebih besar. Jadi dengan dulunya mungkin dengan orang tiga bisa dikerjakan dalam suatu waktu dan hasilnya mungkin hanya satu. Tapi sekarang menggunakan teknologi, orangnya tetap tiga tapi hasilnya bisa 100 gitu ya. Jadi efisiensi yang dicari perusahaan adalah mengurangi tadi downtime, mengurangi pemborosan, kemudian mengurangi kesalahan manusia gitu ya. Sehingga kalau kita lihat di survei global, alasan utama perusahaan itu bukan menggantikan, tapi semata-mata lah mengurangi waktu dan meningkatkan hasil yang diproduksi gitu, seperti itu. Nah, efisiensi yang sehat itu kan bukan berarti kan memangkas manusia sebanyak-banyaknya, tapi efisiensi yang berkelanjutan adalah ketika teknologi membantu manusia bekerja lebih produktif dan lebih aman serta lebih efisien. Kira-kira itu, Mas.
1: Oke, baik. Dan ini kita juga, pendengar kita kan segmennya dari anak-anak muda sampai usia lanjut di RRI nih. Oke, ini kita mungkin sedikit bisa, Pak, saya minta pendapat nih dari Pak Heri nih. Bagi anak muda yang saat ini ya, mungkin sedang mempersiapkan diri untuk memasuki di dunia kerja nih, Pak Heri. Kemampuan apa, Pak, yang sebaiknya mulai mereka pelajari sejak sekarang? Ketika kita berbicara mengenai di transformasi digital saat ini, Pak.
0: Oke, teman-teman, jadi kalau kita bicara apa sih yang anak muda harus siapkan, kan kalau kita bicara sekarang generasi apa jatuhnya, Mas ya, jadi generasi Z atau Alpha ya. Jadi jadi kalau kita bicara anak muda nih, apa sih yang dipersiapkan? Menurut saya di era digital ini ijazah aja nggak cukup tuh teman-teman. Jadi anak muda tuh perlu memiliki kombinasi antara kompetensi teknis, kemudian kemampuan berpikir dan juga karakter yang kuat. Karena dunia kerja masa depan itu tidak hanya mencari orang yang pintar teman-teman, tapi juga yang mampu belajar, kemudian beradaptasi dan juga berkolaborasi dengan teknologi. Yang pertama satunya memiliki literasi digital yang cukup ya. Contohnya bisa menggunakan teknologi secara aktif, kemudian memahami aplikasi produktivitas, kemudian kedua bisa menggunakan AI gitu ya. Kemudian yang ketiga memiliki sertifikasi kompetensi atau sertifikat keahlian atau keahliannya sendiri. Keempat memiliki kemampuan komunikasi, karena itu penting ya. Kalau kita nggak bisa ngomong atau nggak bisa menyampaikan sesuatu kepada orang lain, maka kita dianggap tidak punya apa-apa. Padahal sebenarnya orang berhasil bukan karena dia pintar, tapi karena komunikasinya bagus. Dan yang berikutnya problem solving nih. Jadi bisa identifikasi masalah, mencari penyebab, dan juga bisa menawarkan solusi. Dan yang terakhir adalah adaptif. Dan gak lupa juga teman-teman bisa menguasai bahasa Inggris, termasuk kita harus punya karakter yang kuat, santun, sopan, ramah. Itu juga termasuk bagian dari kesiapan anak-anak muda. Sehingga kalau saya boleh bicara secara umum, di era digital, ijazah membuka pintu, kemudian kemampuan kompetensi membuat kita masuk. Nah, karakterlah yang membuat kita bisa beradaptasi, yang akan membuat kita tetap bertahan dan sukses di kemudian hari. Kira-kira itu, Mas.
1: Oke, baik. Ini banyak sekali ya yang sudah diberikan nih dari Pak Heri ya di sore hari ini, pastinya di Pro 1 RRI ND. Baik. Oke, Pak Heri. Baik. Ini kita sebagai penutup ya, Pak ya. Jadi tadi kita juga sudah banyak sekali nih berbicara mengenai AI, keselamatan kerja, dan juga hubungannya AI dengan keselamatan kerja begitu kan, dan juga terkait dengan budaya kerja begitu. Oke, baik. Dan sebagai penutup di sore hari ini, Pak, ini apa pesan atau closing statement nih dari Pak Heri ini untuk pelaku usaha nih khususnya ya, dan juga generasi muda, Pak, untuk saat ini? Mungkin dari generasi muda milenial itu masih muda ya, milenial, Gen Z begitu, dan Gen Alpha begitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan juga dari Pak Heri ya terkait dengan itu tadi, Pak, transformasi digital.
0: Oke, jadi transformasi digital itu adalah kecerdasan buatan. Kemudian itu adalah tetap buatan manusia gitu ya. Karena teknologi ini bisa mengubah cara kerja kita, teman-teman. Nah, AI itu mengubah cara kita berpikir. Tapi karakter, kemudian kompetensi, dan budaya keselamatan itu akan menentukan masa depan kita yang akan kita capai. Jadi nggak usah takut dengan teknologi yang sehebat apapun, selama kita terus beradaptasi dengan teknologi tersebut. Kemudian untuk pelaku usaha gitu ya, jangan takut pada perubahan teman-teman. Jadikan teknologi ini sebagai sahabat. Jadi itu sebagai alat bantu, kemudian alat inovasi, dan juga sebagai budaya. Karena masa depan bisnis itu akan dimenangkan oleh mereka yang berani belajar. Jadi kalau kita bilang clue-nya adalah tetap belajar, beradaptasi, dan juga terus berkembang, sehingga baik dunia UMKM, industri, maupun anak-anak muda sekarang harus tetap menselaraskan dirinya dengan namanya adaptif, kemudian belajar, dan juga terus berkembang serta selalu menjadi bagian dari pelopor keselamatan kesehatan kerja. Kira-kira itu Mas dari saya closing statement yang mungkin bisa menjadi apa pengingat dari kita semua.
1: Oke, baik. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Heri, Pak?
0: Tambahannya adalah jangan menunggu menjadi besar untuk bertransformasi digital. Justru dengan transformasi digital yang ada sekarang ini, ya jalankan yang bisa Anda jalankan. Jadi kalau kita mau nunggu kita besar dulu, kita hebat dulu, kita nggak akan pernah bisa mencapainya. Jadi walaupun kita mungkin baru belajar, tapi tetap terus kita bertumbuh sehingga kita tetap bisa apa berdampingan dengan teknologi yang ada. Kira-kira itu Mas dari saya. Terima kasih.
1: Baik Pak Heri, terima kasih banyak ini ya untuk ya bincang-bincang singkat kita ya, karena kita juga waktunya juga terbatas juga. Mungkin nanti kita di lain kesempatan mungkin, atau sedang di Jogja mungkin nanti kita bisa berbincang lebih jauh lagi. Begitu Pak Heri ya, insyaallah. Oke.
0: Terima kasih
1: ya,
0: Mas.
1: Terima kasih banyak. Ya. Sehat, sebaliknya sehat. Juga sehat-sehat juga untuk dan keluarga, dan terima salam kasih juga untuk keluarga. Baik. Ya, Pak Heri.
0: Baik, terima kasih Mas. Selamat sore teman-teman. Sehat selalu, suka selalu, Tuhan berkati. Terima kasih.
1: Amin. Ya, amin amin. Oke, baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara di program Ekonomi Digital di edisi hari ini. Dan dari pembahasan kita, kita memahami ya bahwa transformasi digital itu bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih. AI itu dapat membantu industri mengolah data, mempercepat pekerjaan, meningkatkan efisiensi, dan membantu mengenali berbagai risiko. Namun, teknologi itu bukanlah satu-satunya kunci ya. Ada manusia yang mengoperasikan teknologi, ada kompetensi yang harus terus dikembangkan, ada proses bisnis yang harus terus dibenahi. Dan juga ada budaya keselamatan yang harus tetap menjadi bagian penting dalam setiap aktivitas industri. Karena industri yang semakin digital bukan berarti manusia itu semakin tidak penting ya. Justru di tengah perkembangan teknologi, kemampuan manusia untuk berpikir kritis, beradaptasi, bekerja sama, mengambil keputusan, menjaga etika, dan mengutamakan keselamatan itu menjadi semakin penting. Dan semoga perbincangan di hari ini memberikan wawasan bagi pendengar setiap Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada, khususnya untuk pelaku usaha, pekerja, mahasiswa, generasi muda, dan siapa saja yang sedang mempersiapkan diri menghadapi perubahan dunia kerja. Terima kasih kepada narasumber atas waktu, pengalaman, dan pengetahuan yang telah dibagikan, dan juga terima kasih kepada pendengar setiap Pro 1 RRIND yang sudah setia mendengarkan kami ya di 100.5 FM dan RRI Digital. Dan saya Dito Utama pamit undur diri dalam program Ekonomi Digital di edisi hari ini. Sampai jumpa dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Ekonomi Digital. Program

besar terjadi. Inilah yang dimaksud dengan hilirisasi. Bukan sekedar mengubah bahan baku menjadi produk bernilai tinggi, tetapi juga membangun ekosistem baru bagi kehidupan dan juga perekonomian di sekitarnya.

Radio Republik Indonesia Tambuah menyampaikan Warta NTT Sore edisi Jumat 2 Oktober 2026 selengkapnya bersama saya, Evi Mau. Dua informasi mengawali Warta Berita Sore ini. Aksi tawuran dan penyerangan antar pelajar di SMK Negeri 3 Kupang yang menyebabkan kerusakan fasilitas sekolah dan korban luka tidak dapat dipandang sebagai kenakalan remaja. Mengkhawatirkan kasus HIV/AIDS di Belu, sebanyak 65 penderita menempati urutan kedua NTT setelah Kota Kupang.

0: penyerangan antar pelajar di SMK Negeri 3 Kupang yang menyebabkan kerusakan fasilitas sekolah dan korban luka tidak dapat dipandang sebagai kenakalan remaja biasa. Delvin Wandi melaporkan selengkapnya.
1: Ketika pelajar datang berkelompok, melakukan pelemparan, merusak fasilitas sekolah, dan menyebabkan orang lain terluka, maka ini tidak boleh dianggap sebagai kenakalan pelajar biasa. Harus ada tindakan tegas, terukur, dan tetap mendidik.
2: Tawuran antar pelajar yang terjadi di SMK Negeri 3 Kupang mendapat sorotan dari berbagai pihak. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Winston Neil Rondo, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT segera mengkoordinasikan penanganan bersama sekolah, kepolisian, Satpol PP, dan orang tua. Winston menegaskan, jika ditemukan unsur pidana, prosesnya harus ditangani aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala sekolah dari sekolah yang siswanya terlibat, kata dia perlu dipanggil untuk melakukan evaluasi. Identitas pelaku dan pihak yang diduga menjadi provokator juga harus ditelusuri, termasuk kemungkinan adanya mobilisasi melalui kelompok pertemanan maupun media sosial.
1: Jika ditemukan unsur pidana, tentu penanganannya diserahkan kepada aparat penegak hukum dengan tetap memperhatikan sisi peradilan anak. Karena SMA-SMK merupakan kewenangan pemerintah provinsi, saya minta Kepala Dinas Pendidikan NTT segera mengambil alih koordinasi penanganan persoalan ini. Kepala sekolah yang siswanya terlibat harus dipanggil. Identifikasi pelaku dan provokator, telusuri akar persoalan, termasuk kemungkinan mobilisasi melalui kelompok pertemanan maupun media sosial. Orang tua juga harus dilibatkan supaya ini tuntas.
2: Sementara itu, tokoh muda NTT, Dr. David Natun, menilai fenomena tawuran pelajar baik di tingkat SMP maupun SMA merupakan persoalan sosial yang perlu ditangani secara bersama oleh keluarga, sekolah, pemerintah, aparat penegak hukum, dan tokoh agama. Menurut David, salah satu hal yang perlu ditelusuri adalah pemicu tawuran. Sebagian anak berada pada fase pencarian jati diri dan ingin menunjukkan eksistensinya di hadapan lingkungan. Di sisi lain, perkembangan media sosial juga dinilai turut mempengaruhi perilaku anak.
3: Kita mesti mulai dari situ, apa kira-kira memicu terjadinya tawuran-tawuran yang terjadi ini. Yang pertama, saya kira ini terkait dengan urusan bagaimana anak-anak kita, sebagian dari mereka itu kan ada pada masa-masa pencarian jati diri, sehingga kemudian ingin tampil, ingin kasih tahu kalau dia itu siapa kepada publik. Tapi yang kedua juga terkait dengan beberapa perkembangan informasi yang ada di sekitar kita, secara khusus akses anak-anak pada media-media yang sifatnya mengajarkan kepada mereka terkait dengan hal-hal yang sifatnya kekerasan, bahkan hal-hal yang sifatnya memicu untuk terjadinya konflik dan membawa nama institusi. Awalnya mungkin 2-3 orang, tetapi kemudian merambat kemana-mana, bahkan menyebut nama institusi dan meresahkan banyak pihak.
2: Kolaborasi seluruh pihak dinilai penting agar sekolah benar-benar menjadi ruang yang aman bagi anak-anak untuk belajar, berkembang, dan mempersiapkan masa depan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Mengkhawatirkan, kasus HIV/AIDS di Kabupaten Belu sebanyak 65 penderita ini menempati urutan kedua di NTT setelah Kota Kupang. Kami hadirkan laporan selengkapnya, Arda Fahid.
4: Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Agustinus Nahak, menyoroti penyebaran angka kasus HIV/AIDS di Belu yang dari tahun ke tahun apabila tidak tertangani secara baik akan sangat mengkhawatirkan. Ia mengatakan jangan sampai 20 tahun kemudian dikala Indonesia memasuki tahun emas kemerdekaan diberikan kasus HIV/AIDS tertinggi di Belu. Hal ini cukup mendasar temuan angka kasus terbaru Kabupaten Belu menempati urutan kedua setelah Kota Kupang dalam hal penyakit HIV/AIDS. Dirinya membeberkan temuan angka kasus terbaru HIV/AIDS wilayah Provinsi NTT, Belu, sudah menempati urutan kedua setelah Kota Kupang. Data temuan angka kasus HIV/AIDS di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Belu menempati urutan kedua dari 23 kabupaten atau kota. Hal ini sesuai data dikeluarkan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah KPAD Provinsi NTT. Menurutnya temuan angka kasus HIV/AIDS di Belu jangan dianggap sepele, perlu dicarikan solusi terbaik penanganannya. Ia mengungkapkan kasus HIV/AIDS penyebarannya bagai fenomena gunung es tidak pernah kelihatan. Pola penyebaran virus terhadap mereka yang tertular biasanya baru akan muncul 7 hingga 8 tahun kemudian. Hal ini yang perlu diwaspadai.
5: Kasus HIV/AIDS memang ini, ya ini berdasarkan data, ini fenomena gunung es. Berdasarkan data yang saya miliki dari KPA Provinsi itu, belum tentu sudah urutan kedua. Kita tidak tahu penyebabnya apa. Ini harus dicari solusi bersama nih. Karena yang saya dapat tahu juga ya, kira-kira waktu beberapa tahun lalu waktu Melaka masih gabung Belu itu, setahu saya Belu itu kalau tidak salah urutan ketiga. Kan dulu Kota Kupang, Sika, Belu Lembata, tapi sekarang sudah terbalik. Jadi Kota Kupang, terus Belu, baru Sika, baru Melaka, baru Lembata. Oh, jangan dianggap remeh. Nah, kasus HIV ini fenomena gunung es yang tidak pernah kelihatan. Ya, ini pola penyebaran virus itu kan dia, ya menurut catatan itu kan dia, ya 7-8 tahun ke atas baru muncul. Oleh karena itu kalau hari ini dia urutan kedua, kalau tidak ditangani secara baik, ya tiba-tiba bom ini. 20 tahun lagi kita memasuki 100 tahun Indonesia. Khawatir 100 tahun Indonesia itu yang kita berikan itu adalah kasus HIV itu tertinggi di Belu.
4: Penanganan kasus HIV/AIDS menurutnya menjadi tanggung jawab bersama, memulai dari lembaga keluarga, mengedukasi anggota keluarga, terkhusus generasi muda, terutama tentang seks bebas dan hal itu bukan lagi menjadi tabu.
5: Ya ini sebenarnya ini semua kita kan, tapi ini sekarang juga kan dengan kemajuan media ini dia berlari lebih cepat. Oleh karena itu menurut saya ketahanan keluarga harus banyak memberi pemahaman kepada generasi muda, terutama tentang seks bebas. Seks bebas, apalagi seks bebas dengan tidak menggunakan tanpa proteksi. Ya ini minta maaf, pemakaian kondom. Nah banyak orang karena kan pilih juga, kenapa ya daripada dia mengalami penyakit dia pilih pakai kondom.
4: Sesuai data kasus baru AIDS Dinas Kesehatan Provinsi NTT tahun 2025, Kabupaten Belu, yakni sebanyak 65 kasus. Kasus kumulatif AIDS, 838 infeksi menular seksual atau IMS, sebanyak 38 kasus. Sementara gambaran HIV/AIDS di NTT, Kota Kupang menjadi wilayah dengan beban kasus HIV/AIDS tertinggi di NTT. Hal ini tercatat kumulatif KPAD mencapai ribuan kasus, didominasi usia produktif serta peningkatan pada ibu rumah tangga. Kabupaten Belu tercatat sebagai salah satu daerah dengan peringkat kasus yang cukup tinggi di NTT, dengan penemuan kasus baru mencapai 65 kasus pada periode pendataan akhir. Kabupaten Sika menunjukkan tren peningkatan dengan catatan kumulatif temuan mencapai di atas 1.200 kasus.
0: Anda sedang mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat Anda saksikan melalui channel YouTube kami di RRI Atambua Official, atau juga dapat mendownload aplikasi RRI Digital untuk mengikuti seluruh rangkaian siaran kami. Kita beralih ke berita selanjutnya. Polres Belu perkuat semangat nasionalisme melalui upacara Hari Kesaktian Pancasila. Komisi Pemilihan yang telah dilakukan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober 2020 maksud kami.
6: Lapor upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober 2026 siap dimulai. Laksanakan.
4: Kepolisian Resort Belu melaksanakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang berlangsung di lapangan Mapolres Belu Kamis pagi. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Belu AKBP Igede Eka Putra Astawa dan diikuti oleh jajaran personil Polres Belu. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum bagi seluruh jajaran kepolisian untuk kembali memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat.

0: ketertiban masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
1: Pancasila.
2: Pancasila.
1: Satu.
2: Satu.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Dua.
2: Dua.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Tiga.
2: Tiga.
1: Persatuan Indonesia.
2: Empat.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: berbagai tantangan di tengah masyarakat. Lanjutnya, sebagai aparat penegak hukum, anggota Polri memiliki peran penting dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif. Ia menegaskan semangat kebersamaan dan persatuan harus terus dipelihara, terutama di wilayah Kabupaten Belu yang merupakan daerah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste.
1: Prinsip penegakan hukum yang berkeadilan dan transparan dan berorientasi pada perlindungan hak-hak asasi manusia.

0: persilakan.
1: Hormat.
2: Spesial Olimpik Indonesia, Sonia, maksud kami Soina, siap menggelar Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Laporan selengkapnya reporter Alol Ani.
3: Kali ini Pesonas NTT sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2 Pekan Olahraga Spesial Nasional ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
4: Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2026, Reni Marlina Un, kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan, Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Ia menjelaskan, event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan bocce. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom.
3: Persiapan kami sebagai panitia sampai dengan hari

0: 1980-an itu ada atlet, ada ofisial, ada pelatih, pendamping, bahkan juga ada orang tua yang mendampingi anak-anak.
1: Sekretaris Dispora NTT Karel Muskanan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana menyampaikan technical delegate yang dikoordinir oleh Soina Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hasil teknis pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional Kedua 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah divisitasi oleh Soina Pusat dan telah menetapkan kompleks Stadion dan Gor OEP Kupang menjadi sentra pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitobi Sport Center dan bulu tangkis di Oesapa.
2: Untuk venue pertandingan telah divisitasi, ditetapkan oleh technical delegate dan Soina Pusat pada beberapa bulan yang lalu dan sudah representatif untuk dilaksanakan pertandingan perlombaan pada 7 cabang olahraga ini.
1: Ketua Harian Soina NTT, Hamdan Salebajo, menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabur para spesial Olimpik Indonesia atau Soina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi-event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Atambua, ND, dan Kupang. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dari ND dikabarkan bahwa Komisi Pemilihan Umum atau KPU wilayah tersebut menetapkan hasil rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan atau DPB triwulan 3 tahun 2026. Kita hadirkan laporan selengkapnya, Rofino Sula.
4: Penetapan tersebut dilakukan melalui rapat pleno terbuka di Aula KPU Kabupaten Ende Rabu 30 September 2026. Rapat pleno dipimpin Ketua KPU Kabupaten Ende Wilhelmus Hermanto Lose dan dihadiri jajaran anggota KPU, Bawaslu Kabupaten Ende, Pejabat Polres Ende, dan Dim 1602 Ende, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, Kesbangpol, Perwakilan Partai Politik. Ketua KPU Kabupaten Ende Wilhelmus mengatakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan menjadi bagian penting untuk memastikan data pemilih tetap akurat dan mutakhir. Menurutnya, forum pleno terbuka sekaligus menjadi ruang bagi KPU untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pemilih.
5: Yang bisa mengetahui bahwa misalnya ada kegandaan pemilih di luar negeri, artinya yang rantau ke luar negeri, kita kali ini wajib mengecek dia sudah pulang atau belum dan sebagainya. Nah, itu bisa juga menjadi rujukan bagi kepentingan urusan kenegaraan atau pemilihan lainnya.
4: Hasil rekapitulasi DPB triwulan ketiga tahun 2026 dari total 220.001 pemilih sebanyak 104.881 merupakan pemilih laki-laki dan 115.120 pemilih perempuan. Jumlah tersebut tersebar di 21 kecamatan serta 278 desa dan kelurahan. Rekapitulasi tersebut selanjutnya mendapat pencermatan dari Bawaslu Kabupaten Ende dan perwakilan partai politik yang hadir dalam rapat pleno. Masukan dan tanggapan yang disampaikan menjadi bagian dari proses bersama untuk memastikan data yang direkapitulasi tetap sesuai dengan kondisi kependudukan terkini. Rapat pleno ditutup dengan penandatanganan berita acara rekapitulasi DPB triwulan ketiga tahun 2026 untuk kemudian diserahkan ke Bawaslu, Kapolres Ende, Dandim 1602 Ende, Dukcapil Ende, Kesbangpol, perwakilan partai politik, dan insan media. Pemutakhiran data pemilih akan terus dilakukan secara berkelanjutan sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga kualitas data pemilih sekaligus mendukung penyelenggaraan pemilu yang transparan dan berintegritas. RRI

0: Kami hadirkan laporan selengkapnya, Christian Dimau.
1: Pelaksanaan vaksin Human Papilloma Virus atau HPV yang diselenggarakan Lokapom Kabupaten Belu yang bekerja sama dengan pengurus Pusat Korps Pegawai Republik Indonesia serta pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Kesehatan mendapatkan respon positif dari masyarakat. Pelaksanaan vaksin ini dilakukan secara bertahap dengan dosis pertama dilakukan pada bulan Maret, dosis kedua pada bulan Mei, dan dosis ketiga pada bulan September dengan jumlah per dosis 0,5 ml. Hal ini sebagai langkah preventif untuk melindungi perempuan, khususnya remaja putri, dari risiko infeksi virus HPV yang menjadi penyebab utama kanker serviks. Salah satu peserta Rinca Wurunun yang mengikuti kegiatan vaksin HPV mengatakan dirinya terbantu dengan pelaksanaan vaksin yang dilakukan di Kabupaten Belu dikarenakan memperdekat pelayanan sekaligus mendapatkan vaksin dengan harga yang terjangkau. Ia mengatakan vaksin HPV sangat penting diberikan guna mencegah infeksi virus Human Papilloma Virus yang dapat memicu terjadinya kanker serviks yang menjadi salah satu pemicu kematian tertinggi bagi perempuan di dunia.
2: Sangat pentingnya apalagi di zaman sekarang ya kan, banyak kejadian di mana terjadinya kanker serviks yang sering terjadi di perempuan juga, dan kebanyakan perempuan itu kadang tidak terlalu paham juga tentang ini. Jadi menurut saya kalau sudah adanya hal-hal seperti ini yang sudah datang di BU, mungkin bisa juga menantang orang sampaikan ke perempuan-perempuan lainnya biar bisa menjalankan ini lagi.
1: Menurutnya, selain vaksinasi, perlu juga tetap menjaga pola hidup sehat dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Dan melalui kegiatan ini, semakin membuka wawasan banyak orang tentang pentingnya pencegahan dini yang dimulai dari dalam diri. Dengan mengikuti kegiatan vaksin HPV, ia berharap kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini dan pencegahan kanker serviks semakin meningkat, sehingga tercipta generasi perempuan yang lebih sehat dan terlindungi. RRI Atambua, Kristen.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

minum hangat-hangat dan sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minyak atsiri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan

0: Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap terus bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital. Dan pendengar RRI, di sore hari ini kami akan kembali menghadirkan informasi terkait dengan informasi cuaca BMKG ya, yang akan disampaikan oleh rekan Juan Idhar Janata, perakirawan BMKG Franseda Sika.
1: Cuaca BMKG.
0: Selamat sore, Bung Juan.
2: Selamat sore, Kak.
0: Silakan disampaikan informasi cuaca di sore hari ini.
2: Baik, selamat sore pendengar RRI ND. Mohon izin kami dari BMKG Sika akan memberikan pembaruan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, ND dan juga Nagikeo untuk esok hari, Sabtu 3 September. Sabtu 3 Oktober 2026. Untuk kondisi cuaca secara umum pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk malam hingga dini hari diperkirakan untuk berawan. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kondisi angin dominan dari arah selatan hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata 15 sampai 28 km per jam. Sementara itu untuk kondisi tinggi gelombang di perairan utara dan selatan Flores berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori sedang. Kemudian kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai dampak dari kekeringan yang dapat memicu kelangkaan air bersih serta bencana hidrometeorologi kering seperti kebakaran hutan dan juga lahan. Selain itu, waspadai juga potensi angin kencang yang dapat menyebabkan bencana pohon tumbang. Kami juga menghimbau agar tidak mudah percaya berita hoax dan pastikan seluruh informasi cuaca valid hanya dari BMKG. Terima kasih, kami kembalikan ke RRI ND.
0: Baik, terima kasih rekan Juan untuk informasi cuaca di sore hari ini. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, sembari kita menantikan waktu maghrib ya untuk wilayah ND, kami akan menghadirkan lagu religi untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Pernahkah Anda membayangkan salat di atas laut yang biru? Di kota Jeddah, Arab Saudi, berdiri Al-Rahma Mosque yang lebih dikenal sebagai Masjid Terapung. Disebut demikian karena saat air laut pasang, masjid ini tampak seolah-olah mengapung di atas permukaan Laut Merah. Dibangun pada tahun 1985, masjid ini memadukan arsitektur klasik Islam dengan sentuhan modern. Saat matahari terbenam, cahaya jingga yang memantul di permukaan laut menghadirkan suasana ibadah yang begitu menenangkan. Masjid ini menjadi bukti bahwa spiritualitas dan juga keindahan alam bisa berpadu dalam harmoni yang luar biasa.

Atas nama pimpinan dan seluruh karyawan karyawati LPP RRI ND, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib khususnya untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat. Semoga ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: Inilah tokoh Islam perempuan yang berpengaruh di zaman Rasulullah.
1: Aisyah binti Abu Bakar dikenal sebagai perempuan cerdas dan berilmu dalam sejarah Islam. Ia adalah istri Rasulullah yang memiliki daya ingat kuat dan pemahaman mendalam tentang ajaran agama. Lebih dari 2000 hadis diriwayatkannya. Para sahabat dan generasi setelahnya datang bertanya tentang hukum, kehidupan keluarga, hingga persoalan sosial. Aisyah bukan hanya saksi sejarah, tetapi

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7 MHz.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama Nur Aslan pendengar, edisi Jumat 2 Oktober 2026. Sore hari ini kami akan menghadirkan deretan informasi untuk menemani waktu istirahat Anda. Bagi Anda yang sudah mengistirahatkan badan, yang sudah pulang ya, yang sudah menyelesaikan menuntaskan pekerjaannya hari di hari Jumat ini. Nantinya pendengar, tepat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan zona edukasi. Dan tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Relay Pro 3 RRI Jakarta. Tetap bersama kami pendengar, Nur Aslan menemani dari pukul 18 hingga nantinya pukul 24 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan deretan lagu-lagu pilihan. Dan tetap bersama kami, jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store, follow akun Instagram dan TikTok RRI Labuan Bajo.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, benar.

0: Langsung dari kawasan Jalan Sernaro, Labuan Bajo, pendengar, masih bersama penyiar Anda Nur Astan. Kami menghadirkan informasi kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai. Maksud kami, kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat meraih 3 penghargaan dari KPPN Tipe A2 Ruteng atas kinerja pengelolaan anggaran dan digitalisasi transaksi pada triwulan 2 semester 1 tahun anggaran 2026. Penghargaan ini pendengar ditetapkan melalui keputusan Kepala KPPN Ruteng nomor Kep Strep 103 KPN 2026. 3 capaian ini meliputi peringkat 1 kategori Satker dengan jumlah transaksi cash management system terbanyak untuk nilai uang persediaan hingga 40 juta yang diraih Satker Kemenak Manggarai Barat. Satker yang sama juga meraih peringkat 2 kategori Satker dengan pagu besar, yakni DIPA di atas 20 miliar berdasarkan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran tertinggi. Sementara Satker kode 5652 dan 653 masuk jajaran Satker dengan nilai IKPA terbaik kategori pagu kecil. Pendengar, Kepala Kantor Kemenak Manggarai Barat Francisco Saverius Adi mengatakan penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama para pengelola keuangan dalam memastikan setiap tahapan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai ketentuan. Menurut Franciscus, penghargaan ini tidak boleh membuat jajaran Kemenak Manggarai Barat berpuas diri. Pelaksanaan anggaran tahun 2026 masih berlangsung sehingga disiplin, integritas, dan kepatuhan terhadap regulasi harus terus terjaga. Franciscus juga mendorong Satker yang belum memperoleh penghargaan agar menjadikan capaian tersebut sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja. Informasi ini pendengar kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Tetap bersama kami, Nur Astan menemani hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi, je suis de...
5: Wah, Mar, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Samo-samo.
7: Bunda, jangan jamin TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panik, Bu.
7: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sehari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Masih di FM 91,7 MHz pendengar, masih bersama Nur Astan. Informasi selanjutnya, Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Manggarai, Dr. Dedi Dilianto, mengajak masyarakat menjauhi dan bersama-sama mencegah praktik judi online yang dapat menimbulkan kerugian bagi individu, keluarga maupun lingkungan sosial. Ajakan ini pendengar disampaikan bersama jajaran Kejaksaan Negeri Manggarai sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko dan konsekuensi hukum aktivitas perjudian melalui platform digital. Dedi mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur dengan tawaran keuntungan cepat yang ditawarkan melalui berbagai bentuk permainan judi online. Menurutnya, aktivitas ini pedagang

besar dapat menimbulkan kerugian finansial dan mendorong seseorang terus bermain untuk mengejar uang yang telah hilang. Selain berdampak terhadap kondisi ekonomi, judi online juga berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan keluarga. Penggunaan waktu dan keuangan secara berlebihan untuk berjudi dapat mempengaruhi kehidupan pribadi serta hubungan dengan orang-orang di lingkungan sekitar. Dedi juga mengingatkan masyarakat agar tidak ikut menyebarkan atau memfasilitasi aktivitas perjudian online. Masyarakat diharapkan memanfaatkan teknologi untuk kegiatan yang memberikan manfaat seperti pendidikan, pekerjaan, usaha, dan berbagai aktivitas produktif lainnya. Kejaksaan Negeri Manggarai Pedegar berkomitmen terus memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai bahaya serta konsekuensi perjudian online. Informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Jangan lupa untuk follow akun Instagram dan TikTok RRI Labuan Bajo. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
1: apa mental health, health yang lemah banget.
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
1: Senang sekali pendengar dapat terus menemani waktu Anda di kanal informasi terpercaya RRI Labuan Bajo. Bersama saya Nur Astan, kita beralih ke informasi seputar kebijakan pelayanan publik di wilayah Manggarai Timur. Khususnya pada penanganan kesehatan mental pendengar dan pemenuhan hak-hak kelompok rentan. Langkah terpadu kini tengah dipacu oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Timur bersama Satuan Tugas Kesehatan Jiwa. Fokus utama pertemuan yang digelar di Hotel Embun Pagi Borong menghapus praktik pemasungan serta meningkatkan efisiensi distribusi obat dan keahlian tenaga kesehatan di 29 puskesmas. Bupati Manggarai Timur Agus Andreas meminta penanganan kesehatan jiwa mengintegrasikan aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara menyeluruh. Agus juga meminta keluarga menjadi lingkungan yang nyaman, sekaligus mendorong masyarakat memahami dampak stigma terhadap orang dengan gangguan kejiwaan. Pendengar, perhatian khusus turut diarahkan kepada pengungsi penyintas gempa melalui pendampingan psikososial ke juga psikolog atau psikiater, serta rujukan medis berkala. Rakor menyepakati penguatan deteksi dini ODMK pada remaja dengan melibatkan keluarga, pemerintah, serta pemangku kepentingan terkait secara berkelanjutan. Informasi ini pendengar kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Tetap bersama kami di FM 91,7 MHz Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI FP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Memasuki pembaruan informasi selanjutnya, pendengar dari Daratan Flores, bersama saya Nur Astan di kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, wilayah pesisir Flores Timur menyimpan potensi bahari yang sangat besar. Dukungan infrastruktur dan pemberdayaan bagi komunitas nelayan menjadi kunci utama agar potensi ini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Kabar baik datang dari Kabupaten Flores Timur, 6 desa di wilayah resmi ditetapkan sebagai lokasi program strategis nasional Kampung Nelayan Merah Putih tahun 2020. Penetapan ini pendengar tertuang dalam keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 1 tahun 2020. Dengan dukungan anggaran fisik mencapai Rp32,3 miliar rupiah dari APBPN KKP. Kepala Dinas Perikanan Flores Timur Adrianus Lambal, maksud kami Lama Belawa, menyampaikan bahwa 6 desa yang terpilih meliputi Desa Labelen, Lama Halajaya, Wewuring, Sagu, Labolaga, dan Ratu Lodong. Dari 10 desa ini pendengar yang diusulkan, 4 desa lainnya belum dapat ditetapkan. Akibat kendala kejelasan status lahan, topografi yang curam, serta lokasi yang masuk dalam kawasan konservasi. Program ini pendengar diproyeksikan tidak hanya membangun fasilitas fisik, tetapi juga memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Terima kasih untuk Anda pendengar. Jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store, follow akun Instagram dan TikTok RRI Labuan Bajo. Tetap bersama kami, FM 91,7 MHz.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Habis makan, tiba-tiba cegukan dan susah hilang? Apa ya sebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Cegukan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya, udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan. Banyak minum minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan. Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih bersama saya Pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Labuan Bajo dan kawasan Taman Nasional Komodo selalu menjadi magnet bagi wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Bagi Anda yang tengah merencanakan kunjungan ke kawasan konservasi di akhir tahun ini, ada kabar penting pendengar dan menggembirakan terkait penyesuaian sistem kuota masuk. Balai Taman Nasional Komodo resmi melakukan penyesuaian distribusi kuota kunjungan wisatawan untuk periode

0: daya dukung, dan daya tampung kawasan. Balai Taman Nasional Komodo juga mengimbau calon pengunjung untuk senantiasa memastikan kesesuaian tanggal pada etiket sebelum melakukan perjalanan. Informasi ini pendengar kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi.

pada awalnya dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: Perkenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
3: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Di mana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau, disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting, besok kita holiday.
1: Yuhuu!

0: Dengar Pro Sabar RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
2: Mari kita bersama-sama bahu-bahu saling mengingatkan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara.
0: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Demi Allah, saya bersumpah.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua One Team Press Pratikto mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang setiap sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. One Team Press akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana di mandatkan oleh undang-undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary ya, yaitu Bapak Presiden.
4: Selain melantik anggota One Team Press, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris One Team Press. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
6: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana, mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
4: Anggota One Team Press dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: Karena itu, kami minta saya minta kepada
7: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
2: Karena itu, kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu seluruh kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
7: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo.
3: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
3: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan Dengan seluruh-seluruhnya Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara Bahwa saya Dalam menjalankan tugas jabatan Akan menjunjung tinggi etika jabatan Bekerja dengan sebaik-baiknya Dengan penuh rasa tanggung jawab.
7: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Puradelta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
9: Rancangan undang-undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
10: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Puradelta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
9: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
10: Sementara itu, Operation Director PT Puradelta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
9: Kawasan itu. Jadi, saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan juga, kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
10: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
9: Direktur Kementerian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan bantuan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga
2: permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
10: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi gratifikasi dan TPPU ex-wali kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
11: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
11: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya di luar PUPR ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain.
12: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media.
13: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
14: Apa Pak hasil pemeriksaannya? Tadi Pak, Pak mungkin dikit aja Pak.
13: Dikit Pak.
12: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan wali kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, membantah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
15: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya, Yang Mulia. Ini disampaikan pada tanggal 12 Februari, artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniardian Wardihaskori mendengarkan keterangan terdakwa Rijal. Dalam keterangannya, terdakwa Rijal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap, pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
17: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di Dirb 2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
15: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh?
17: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
16: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Field, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sis Prian Subiaksono.
18: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Ya, kami semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
16: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
19: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
20: Sama dengan tahun lalu, kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Cilomak. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang sudah batik ini ya.
19: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
21: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan wasantara, wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan. Nah, melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran, bisa kita ajak untuk aktif kembali.
19: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, bangunan liar di Komplek Lapas Kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
1: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun lapas kelas 2 A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
5: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut. Kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
1: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
22: Itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya ya, ya karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
1: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian Imipas mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi. Sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.
23: Indonesia John Hartman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang semua

Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.

0: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit dan kami seperti, okay, kami terima, tapi kita masih harus mencetak 2 gol kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat gila.
1: Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 usai menumbangkan Bangladesh 9-2 pada partai pamungkas grup A. Hasil ini

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Apakah kamu pernah mendengar nama Laksamana Tadashi Maeda? Dia adalah perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan rumahnya menjadi tempat Soekarno-Hatta serta tokoh lain ketika merumuskan dan mengetik naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Mungkin kamu bertanya, kenapa Maeda berani menyediakan rumahnya? Padahal ini bukan tindakan yang sepenuhnya aman. Saat itu Jepang sudah menyerah kepada Sekutu, tetapi pasukan Jepang di Indonesia masih bersenjata. Tapi perlu diingat, Maeda bukan orang yang ikut merumuskan teks proklamasi. Ini penting karena perumusan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Maeda hanya menyediakan tempat dan...

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Tepat di pukul 20.34 pendengar, kami menghadirkan mimbar agama Islam dengan judul Amanah di Balik Berita, dakwah media yang menyejukkan, dengan narasumber Ustadz Ali Wardana selaku penyuluh agama Islam Kementerian Agama Manggarai Barat dengan presenter Nur Astan.

agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar RRI SP Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Hari ini bersama saya Ali Wardana selaku penyuluh agama Islam KUA Boleng dan dalam acara Mimbar Agama Islam dengan tema Amanah di Balik Berita Dakwah Media yang Menyejukkan. Dan momentum hari ini juga merupakan hari ulang tahun RRI Rabiul Awal yang kita kenal dengan bulan kelahiran Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai referensi selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini juga kita akan sama-sama mendengar intisari tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kelahirannya merupakan suatu keberkahan, kebaikan dan sebagai rahmatan lil alamin untuk kita senantiasa meneladani dan mencontohi seluruh kehidupan beliau, sehingga dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Baginda Rasulullah SAW adalah terdapat suri teladan yang baik. Pemirsa yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, di tengah bulan Rabiul Awal ini juga kita juga telah mendengar dari saudara-saudara kita yang telah tertimpa bencana berupa gempa bumi, dan ini merupakan sebuah ujian bahwa dengan adanya ujian membuat kita semakin dekat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan adanya ujian kita semakin menumbuhkan rasa kepedulian kita terhadap sesama. Inilah yang diajarkan oleh Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sesungguhnya manusia itu adalah ibarat satu tubuh. Apabila satu bagiannya merasakan sakit, maka akan merasakan sakit keseluruhan tubuh yang lainnya. Oleh karena itu, di momentum bulan Rabiul Awal ini dan di penghujung bulan Rabiul Awal, maka kita kembali mengenang bahwasanya peristiwa-peristiwa kelahiran Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khataman nabi-nabi yang terakhir yang telah membawa cahaya untuk menerangi relung-relung hati yang senantiasa memberikan kesejukan. Bahwasanya Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa kabar gembira, bahwasanya barang siapa yang sabar maka senantiasa diberikan kebaikan dan keberkahan dalam kehidupannya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bisabri wasolat, dan carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Di zaman Baginda Rasulullah SAW juga pernah terjadi gempa sehingga menyebabkan Gunung Uhud bergetar. Maka di saat itu Baginda Rasulullah SAW menyampaikan, belum saatnya wahai Uhud. Ini menandakan bahwasanya suatu hari nanti bahwa dunia ini akan hancur binasa, bahkan dunia ini akan luluh lantah. Bahwasanya kita mengimani bahwa keberadaan kita di dunia ini adalah fana. Oleh karena itu, hanya amal-amal kebaikan yang senantiasa membawa kita menuju ke alam yang abadi, sampai ke jannah, itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan momentum bulan Rabiul Awal ini merupakan bulan untuk kita senantiasa bermuhasabah, untuk kita kembali mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha

kuasa untuk kita senantiasa sembari sebagai bentuk kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang terkena bencana musibah, yang rumahnya hilang, bahkan ada yang meninggal dunia. Oleh karena itu, pemirsa yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada tiga bukti cinta kita kepada Baginda Rasulullah SAW. Yang pertama adalah kita berbanyak sholawat kepadanya. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersama para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada nabi. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu kepada nabi. Ini menandakan bahwasanya setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya merupakan ibadah yang senantiasa dilakukan oleh manusia itu sendiri. Tapi ada satu perintah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri melakukannya, yaitu bersalawat. Dan salawat ini adalah bentuk keutamaan, keberkahan, serta menaikkan derajat Baginda Rasulullah SAW sebagai pembawa berita gembira untuk ditempatkan kedudukan yang tertinggi. Karena fikirnya, perjuangannya, pengorbanannya, serta kasih sayang dan akhlaknya yang terpuji. Sehingga dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innaka ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada diri Baginda Rasulullah SAW terdapat akhlak yang agung. Kemudian yang kedua, bukti cinta kita sebagai umat Baginda Rasulullah SAW adalah untuk senantiasa mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perintah Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga dalam mafhum hadis menyebutkan bahwasanya, apabila kalian memegang teguh kepada dua pusaka, maka kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Maka Al-Quran merupakan sumber petunjuk sebagai hudal linnas, dan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Sehingga kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah mempelajarinya, membacanya, kemudian menyebarkannya, serta mendakwahkannya dengan dakwah yang menyejukkan. Kemudian as-sunnah. As-sunnah ini adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, atau pernyataan Nabi yang senantiasa ditiru dan dicontohi. Sehingga dalam sebuah mafhum hadis yang mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidupkan sunnahku, sungguh ia cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka bersama aku di dalam syurga. Kemudian yang ketiga adalah dengan meneladani akhlak Baginda Rasulullah SAW. Sebuah kisah yang menceritakan suatu ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada putrinya tercinta Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wahai putriku, adakah amalan Baginda Rasulullah SAW yang belum saya amalkan? Sembari kemudian merenung dan berpikir serta mengingat-ingat kembali amalan yang telah dilakukan oleh Baginda Rasulullah SAW, maka Aisyah pun mengangkat kepalanya dan mengatakan, wahai Abi, ada satu amalan, yaitu amalan Baginda Rasulullah SAW. Di sudut kota sana terdapat seorang tua yang buta. Kemudian Nabi senantiasa menyuapinya makanan dan sembari memberikan kata-kata yang lembut, memberikan kata-kata yang hikmah. Maka suatu ketika Nabi SAW memberikan makanan kepadanya, namun senantiasa dalam kata-katanya selalu diberikan hinaan, sehingga Nabi tidak menjawab ataupun tidak membalasnya dengan hinaan juga. Suatu ketika terdengar kabar bahwasanya
Baginda Rasulullah SAW telah wafat, maka Nabi pun senantiasa tidak lagi memberikan makanan kepada orang tua tersebut. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mendatangi bapak tua tersebut dan memberikan makanan kepadanya. Kemudian bapak tua itu mengatakan, "Ah, bukan kamu. Orang yang telah memberikan aku makanan senantiasa menyuapinya terlebih dahulu dan memberikannya kepadaku dan memasukkannya ke dalam mulutku. Tapi ketahuilah, kamu jangan pernah mengikuti Nabi Muhammad karena dia seorang pendusta, karena dia seorang penyihir." Sembari berkata demikian, Sayyidina Abu Bakar itu mengatakan, "Wahai bapak tua, ketahuilah bahwa orang yang senantiasa memberikan kamu makanan setiap hari dan menyuapinya serta melumatnya, membuatnya menjadi halus dan diberikan kepadamu, itulah baginda Rasulullah SAW yang senantiasa memberikan makanan kepadamu setiap hari." Maka bapak tua itu pun menangis tersedu-sedu dan senantiasa memohon maaf atas segala apa yang ia lakukan. Itulah akhlak Nabi, kebaikan dibalas dengan kebaikan itu biasa. Kebaikan dibalas dengan yang lebih baik juga, itu sangat luar biasa. Tapi ketika keburukan ataupun hal-hal hinaan, dia balas dengan kebaikan-kebaikan yang mulia. Inilah akhlak sebagaimana akhlak yang senantiasa, akhlak yang agung, akhlak yang terpuji. Oleh karena itu, 3 bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW di momentum Maulid Nabi Muhammad SAW adalah: yang pertama, berselawat kepadanya, kemudian senantiasa menjadikan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai penuntun, pedoman dan petunjuk senantiasa untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga adalah meneladani semua akhlak-akhlak Nabi. Walaupun kita bukanlah Nabi, tetapi Nabi diutus sebagai seorang manusia. Ada salah dan juga ada khilafnya. Tetapi begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi sebagai manusia untuk kita mencontohinya dan untuk mendapatkan kebaikan dan keberkahannya. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW dan di momentum Maulid Nabi Muhammad SAW kita bermuhasabah untuk meneladani, kemudian untuk kita senantiasa mengamalkan dalam kehidupan kita. Demikian tausiah atau mimbar agama, dan semoga dengan media RRI Republik Indonesia dengan moto sekali di udara, tetap di udara. Dengan adanya media, kita bisa menjadi penyambung sebagai media, sebagai penyembatan untuk memberikan dakwah-dakwah yang menyejukkan, kemudian dengan bahasa agama untuk memberikan kebaikan-kebaikan dan senantiasa memberikan nilai-nilai yang baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga kiranya kita senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita dalam keadaan senantiasa dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga di penghujung bulan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini kita senantiasa meneladani dan senantiasa mengamalkan sunnah-sunnahnya, dan semoga kiranya kita mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu iyyakum ajmain, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Kita lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
3: Kalau Bulan bisa ngomong.
4: Oh ya?
5: Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Aslan, pendengar di FM 91,7 MHz, tepat di pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan mini drama dengan judul

0: Ini nih, begini. Kalau kau bergaul dengan sembarang orang, kau pacaran tidak tahu diri, akhirnya kau hamil saat kuliah. Mau jadi apa kau punya masa depan nanti, Santi? Kau mau jadi apa? Kau hanya mau senang-senang. Kau bikin malu keluarga. Kau keluar dari rumah sekarang. Bapak tidak mau lihat kau punya muka.
1: Bapak, tenang Bapak. Jangan begini Bapak. Kasihan Santi dan bayinya Bapak.
0: Tidak bisa tenang saya, Mama.
1: Dia sudah tertekan dan terguncang dengan keadaannya.
0: Tapi dia tidak pikir.
1: Dia juga tahu kalau sudah bersalah, Bapak. Jangan kita tambah lagi, Bapak.
0: Mama bela saja itu Santi, ya. Mama bela saja dia. Ini semua terjadi karena Mama terlalu ikut dia punya mau. Makanya dia bebas. Dia buat semaunya dia. Bapak cari uang ojek kiri kanan setiap hari untuk biaya dia punya kuliah. Panas-panas. Bapak tidak berhenti. Untuk apa? Untuk biaya dia punya kuliah. Terus apa balasannya? Hah? Apa balasannya? Bapak kecewa, Mama. Bapak kecewa dengan Santi. Santi, mana kau punya pacar? Santi, mana kau punya pacar? Kau jawab apa? Sudah buat begini baru kau tinggal. Kau lihat saja nanti, eh? Kau lihat saja nanti. Bapak akan cari dia dan keluarganya.
1: Mama, saya minta maaf. Saya minta ampun.
0: Sekarang kau baru menangis. Sekarang kau baru minta maaf.
1: Saya keliru. Saya berdosa. Saya anak yang buat malu. Saya minta maaf, Bapak. Maaf.
0: Kau stop bapak kau. Tidak tadi bapak terus kau.
1: Bapak, mari duduk sini, Bapak. Kita omong sama-sama dulu, Bapak. Mari duduk sini dulu.
0: Tidak bisa. Saya masih emosi. Saya kecewa.
1: Bapak, dalam perut Santi ada bayinya, Bapak. Susu pertama kita, Bapak. Santi sudah salah. Dia sudah minta maaf. Biar bagaimanapun Santi anak kita, Bapak. Dan kita juga harus pikirkan kesehatan Santi.
0: Tapi
1: dan
0: dia
1: bayinya.
0: Dia tidak pikir kita, Mama. Dia tidak pikir kita.
1: Bapak, kita jangan tambah lagi teman pikiran Santi.
0: Anak apa macam begini? Bikin malu saja.
1: Jangan sampai reaksi kita buat Santi putus asa dan stres lalu buat yang aneh-aneh lagi. Belum lagi nanti bagaimana pandangan orang-orang ke Santi, Bapak.
0: Dia pikir jangan kayak begitu ke kita.
1: Kasihan anak kita, Bapak.
0: Stop bela-bela dia.
1: Tolong ya, Bapak. Kita pikir sama-sama, ya. Kita bersyukur, Bapak, dengan keadaan seperti ini. Santi tidak pernah pikirkan untuk gugurkan bayinya.

0: Santi, Santi, Santi anak ye. Kau ini masih terlalu muda untuk jadi ibu. Urus kau punya diri sendiri saja tidak bisa. Ini kau harus urus bayi lagi. Kau tahu apa anak ye? Ada bayi ini bukan hanya asal hamil, melahirkan, lalu kau kasih besar begitu saja. Tapi kau punya mental juga harus siap. Belum lagi kau harus asuh dia dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Terus di tempat tinggal yang aman dan nyaman untuk kau punya bayi. Terus kau periksa dia dengan teratur di fasilitas kesehatan. Kau tahu tidak anak, geng? Kau tahu tidak? Santi, Santi.
1: Sudah bapak, jangan marah-marah.
0: Anaknya.
1: Makanya itu bapak, kita sebagai orang tua harus bisa bantu Santi. Ini juga bukan hanya salah Santi bapak, tapi kita juga sebagai orang tua yang tidak bisa didik dan awasi anak kita dengan baik.

0: papá. Lebih baik kita fokus untuk tumbuh kembang cucu kita dalam perut Santi, papa. Apalagi sudah jalan 1 bulan nih, papa. 1 bulan lebih nih, papa. Kau punya keadaan bagaimana, Santi? Kau kurus sekali, biar mama masak ya, supaya maupun cucu dalam kau pun perut itu sehat kuat, tidak alami gizi buruk.
1: Saya baik mama, hanya sudah mulai mual-mual dan muntah tuh mama.
0: Tidak apa-apa,
1: saya bisa makan sama sekali mama. Kepala juga pusing. Saya juga sering pingsan di kampus.
2: Mama.
1: Sudah.
2: Bapak, saya minta maaf lagi ya. Saya malu sekali dengan Bapak. Mama, saya anak tidak berguna.
0: Sudah.
2: Terima kasih ya Bapak, Mama. Mau terima keadaan saya ini. Saya janji Bapak, Mama, saya akan jaga bayi ini dengan baik dan bertanggung jawab dengan keputusan saya. Setelah bayi lahir, saya akan selesaikan kuliah dengan baik dan akan buat Mama dan juga Bapak bangga dengan saya. Saya janji. Percaya saya ya, Bapak, Mama, saya akan balas saya punya kesalahan ini nih dengan prestasi.
0: Kami pun anak Santi, apapun adanya, kau kami akan selalu terima. Besok pagi kita diperiksa di puskesmas ya. Mari sudah, kita berdoa bersama-sama. Mohon ampun Tuhan.
3: Iya. Sedih bapak punya anak perempuan yang cantik. Sini sayang, sini. Bapak peluk ya. Santi yang kuat ya anak. Bapak, Mama, bapak selalu ada untuk kau anak. Jadi kau jangan takut apapun. Sini anak bapak peluk ya sayang.
0: Thank you.

0: kawasan Jalan Sernaru. Anda mendengarkan RRISP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Melalui portal resmi rri.go.id, masih bersama Nur Astan pendengar, menemani dari pukul 18 hingga nantinya pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tepat di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kami menghadirkan program Komunitas Bicara dengan pemutaran siaran rekaman ulang dengan judul Suara dari Waikuse, Pentingnya Keselamatan dan Kelayakan Akses Sekolah bagi Anak Desa, dengan narasumber Sumardi selaku Kepala Desa dari Siru, presenter Nur Astan.
2: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo BFM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
0: RRI SP Labuan Bajo

0: Anda telah mengikuti acara Komunitas Bicara Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama Nur Astan di program Komunitas Bicara. Pendengar, malam hari ini kami akan menghadirkan tema Suara dari Waikuse, pentingnya keselamatan dan kelayakan akses sekolah bagi anak desa. Dan telah hadir di studio RRI SP Labuan Bajo, narasumber kita Bapak Sumardi selaku Kepala Desa Siru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik, terima kasih telah hadir di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo. Sebelum itu, izinkan untuk memperkenalkan di ke pendengar RRI, Pak.

melainkan sebuah perjuangan fisik yang harus mempertaruhkan keselamatan di setiap hari. Dan sangat, atau kita melihat semua di beranda kita, di mana artis Yasmin Neper mengunjungi Desa Siru. Pendidikan adalah hak fundamental bagi setiap anak bangsa, namun pendengar bagi anak atau sebagian anak-anak di pelosok Manggarai Barat, perjuangan untuk menuntut ilmu bukanlah hal yang mudah, melainkan mereka melewati sebuah jembatan dan mendengarkan melainkan sebuah perjuangan fisik yang harus mempertaruhkan keselamatan di setiap harinya. Di Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, banyak anak sekolah yang terpaksa melintasi jembatan Waikuse. Malam hari ini kita akan mengupas atau menceritakan bersama Bapak Kepala Desa Siru untuk menceritakan secara real keadaan jembatan Waikuse dan bagaimana bentuk proses kunjungan dari artis Yasmin Neper. Malam ini pendengar dalam program Komunitas Bicara, kita akan mengupas tuntas dengan judul Suara dari Waikuse, pentingnya keselamatan dan kelayakan akses sekolah bagi anak desa. Bagaimana kondisi real jembatan Waikuse saat ini? Apa saja dihadapi pemerintah desa? Serta bagaimana dampak kehadiran perhatian publik pendengar terhadap masa depan anak-anak di Desa Siru? Semua akan kita bahas di program Komunitas Bicara bersama saya Nur Astan dan narasumber kita Bapak Sumardi. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin ikut berpartisipasi dalam wawancara di program Komunitas malam hari ini, langsung saja untuk berkomentar di channel YouTube kami, karena malam hari ini kami live di channel YouTube RRI Labuan Bajo pendengar. Sebelum kita mulai di segmen wawancara, kami akan jeda beberapa menit dulu ya Pak.

0: Anda masih bersama di acara Komunitas Bicara Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
1: Pendengar RRI Labuan Bajo, kembali bersama Nur Astan di program Komunitas Bicara bersama narasumber kita Bapak Sumardi selaku Kepala Desa Siru. Pendengar, kita masuk di segmen wawancara. Kita mulai dengan menggali kondisi real keadaan jembatan Waikuse yang menjadi urat nadi akses pendidikan bagi anak-anak Desa Siru. Langsung saja Pak untuk pertanyaannya. Bisa Bapak ceritakan bagaimana kondisi jembatan Waikuse saat ini dan mengapa jembatan tersebut menjadi perhatian publik atau masyarakat saat ini, Pak?
2: Iya, pertama terima kasih kami sampaikan bahwa SDN Waikuse merupakan salah satu lembaga pendidikan setingkat sekolah dasar yang ada di Desa Siru, dan memang apa namanya lokasi sekolahnya, lembaga pendidikan itu memang di seberang sungai gitu ya.
1: Siapa?
2: Seberang sungai kurang lebih kalau dibangunkan jembatan itu sekitar 24 meter. Dan kondisi ini kalau pada musim hujan airnya naik. Kalau misalnya air itu naik sampai kepada jembatan yang dibangun secara sederhana oleh masyarakat, bisa jadi sehari itu anak-anak sekolah tidak bisa
1: masuk sekolah
2: dan juga para gurunya juga demikian. Dan hampir setiap tahun itu selalu ada saja hari-hari di mana banjir itu sangat besar, mencapai jembatan yang mereka bangun secara sederhana tadi. Maka dengan kondisi itu masyarakat atau apa namanya guru dan juga anak-anak sekolah pada hari itu bisa diliburkan.
1: Baik Pak, berarti untuk pembangunan jembatan tersebut secara sederhana ya Pak, apakah itu dibangun oleh masyarakat atau ada kerjasama dengan pemerintah daerah Pak?
2: Jembatan yang sangat sederhana sebetulnya dibangun secara swadaya dan gotong royong oleh orang tua murid ya, dan juga para guru yang ada di sekolah dasar negeri Waikuse gitu.
1: Oke, baik Pak. Dan selanjutnya, seberapa penting keberadaan jembatan Waikuse Pak bagi aktivitas sehari-hari warga dan khususnya anak-anak sekolah di sana Pak?
2: Ya, yang pertama jembatan ini sebetulnya tidak hanya jembatan untuk membangun, menghubungkan anak sekolah ke tempat mereka belajar gitu, tapi ini adalah jembatan cita-cita buat anak-anak kita gitu ya. Karena bagaimanapun kalau ini tidak dibangun, maka pada musim hujan kondisi-kondisi tertentu masyarakat atau apa namanya anak-anak sekolah tidak bisa masuk ke sekolah dan juga para gurunya. Ini tentu apa namanya sangat berpengaruh terhadap pengetahuan mereka. Kemudian sangat berpengaruh terhadap para gurunya juga tidak bisa mengajarkan mereka karena memang kondisinya tidak memungkinkan karena kondisi banjir tadi gitu.
1: Baik. Dan untuk di setiap tahunnya apakah ada cerita atau peristiwa yang mengalami tragedi mungkin Pak karena jembatannya rusak?
2: Iya, hampir setiap tahun itu jembatan itu dibangun secara sederhana oleh masyarakat karena pada musim-musim tertentu tadi saya sampaikan bahwa itu dihanyut banjir gitu kan. Dan cerita tragisnya adalah itu hampir 3-4 kali disampaikan oleh kepala sekolahnya kepada kita bahwa sempat anak-anak jatuh gitu ya. Cuman karena memang apa namanya saat jatuh dari jembatan itu kondisi airnya tidak besar, kemudian apa namanya tidak jatuh tepat di batu gitu ya, tapi di sungainya sehingga apa namanya tidak menimbulkan korban jiwa tapi anak-anak sempat luka gitu ya. Itu yang apa namanya kondisi yang terjadi. Nah, realitas inilah kemudian mendorong kita untuk kemudian mencari cara lain bagaimana kemudian membangun jembatan ini harus dilakukan.
1: Betul.
2: Di tengah efisiensi anggaran, keterbatasan anggaran dari pemerintah desa juga daerah, maka kita terus berpikir bagaimana kemudian ini bisa dibangun, maka kita bangun kemitraan dengan berbagai lembaga kemanusiaan yang peduli dengan pendidikan yang ada di desa.
1: Oke, baik. Berarti kedatangan Yasmin Niper itu sebagian juga dari bentuk kepedulian atau kegiat gerakan dari masyarakat juga ya Pak? Dari pemerintah desa?
2: Ya, yang pertama memang sebetulnya ini koneksinya kan melalui kita punya teman ya.
1: Iya.
2: Namanya Pak Sarjono. Beliau ini punya lembaga kemanusiaan namanya Senyum Anak Negeri. Dan beliau sering dan bahkan beberapa kali membantu lembaga pendidikan yang ada di Desa Siru, tidak hanya SD Negeri Kuse, tetapi juga beberapa sekolah yang sudah dibangun, direhab dari bangunan yang sudah ada. Nah, untuk jembatan Negeri Kuse sebetulnya dia punya teman juga, itu di Human Initiative, lembaga kemanusiaan yang skalanya nasional. Nah, lalu kemudian Human Initiative inilah, lembaga kemanusiaan nasional ini yang kemudian mengkonekkannya kepada Yasmin Naper itu Naper ya. Yeah. Ya, itu yang kemudian dia datang ke Desa Siru untuk melihat secara langsung kondisi jembatannya, dan dia punya komitmen lah bersama lembaga kemanusiaan itu untuk membangun jembatan di tahun 2026 ini.
1: Baik, Pak. Bagaimana dampak kondisi akses jalan dan jembatan terhadap tingkat kehadiran serta semangat belajar jika dibangun jembatan baru atau perbandingan dengan jembatan Waikuse sebelumnya dalam ekspektasi Bapak sebagai pemerintah daerah, Pak?
2: Ya, saya punya keyakinan bahwa dengan nantinya dibangun jembatan ini oleh lembaga kemanusiaan Human Initiative, tentu semangat belajar anak-anak juga semakin tinggi, kemudian orang tua juga terus semangat untuk mendorong anak-anaknya terus pergi ke sekolah karena tidak ada hambatan lagi ketika mereka menyeberang sungai untuk ke sekolah gitu ya. Iya, demikian pulunya dengan para guru, mereka juga semangat karena jembatan ini insya Allah akan segera dibangun oleh Yasmin dengan lembaga kemanusiaan Human Initiative. Tentu kami dari pemerintah desa juga sangat apresiasi ya atas upaya dari Pak Sarjono ini yang bisa mendatangkan Human Initiative, lembaga kemanusiaan ini, dan juga Yasmin ya datang ke desa. Tentu kami sangat berterima kasih karena kami punya keyakinan bahwa membangun desa itu tidak bisa hanya mengandalkan dana desa, tetapi juga bagaimana kita kreatif dan inovatif untuk mencari alternatif lain untuk membangun desa, dan salah satunya adalah dengan cara kita membangun kemitraan atau koneksi dengan berbagai lembaga kemanusiaan seperti yang terjadi sekarang adalah Human Initiative untuk membangun jembatan di Waikuse.
1: Baik, menarik sekali ya pendengar. Selain kita dari pemerintah desa sendiri juga tidak hanya mengandalkan dari anggaran desa tentunya ya Pak, tetapi melalui gerakan inovatif, kreatif maupun hingga nantinya kita akan mendapati peluang dari hal tersebut. Pendengar RRI Labuan Bajo, perjuangan menghadirkan infrastruktur yang aman tentu membutuhkan langkah nyata dan sinergi bersama. Kita akan menyimak bagaimana upaya pemerintah desa serta respon atas hadirnya perhatian publik. Pertanyaannya Pak, selain anak sekolah, sektor apa saja yang ikut berdampak akibat belum layaknya jembatan Waikuse?
2: Ya, yang pertama tentu jembatan ini nantinya tidak hanya diakses oleh anak-anak sekolah dan juga para guru, tetapi juga oleh masyarakat yang memang ada sebagian lahan pertaniannya di seberang jembatan gitu ya. Tentu ini juga tidak hanya berdampak pada masalah pendidikan, tapi juga akses ekonomi. Ini dampaknya cukup besar, dan bahkan nanti kita juga sudah komunikasi bahwa ke depannya tidak hanya bangun jembatan, tetapi juga insya Allah akan diupayakan untuk juga membangun air minum bersih yang ada di sekolah itu dan masyarakat di sekitarnya. Ini yang terus kita bangun komunikasi, dan yang sudah fix adalah membangun jembatan, tapi untuk air minum bersihnya dari Human Initiative terus meminta data penduduk, kemudian kondisi perekonomian masyarakat di sekitarnya gitu. Kita tentu berharap bahwa tidak hanya jembatan yang dibangun, tapi juga air minum bersih nantinya gitu.
1: Oke. Berarti untuk harapan dari pemerintah desa dan masyarakat juga selain membangun jembatan, tetapi juga untuk mengadakan air bersih ya Pak ya. Selanjutnya Pak, apa upaya yang selama ini telah dilakukan pemerintah desa untuk mengatasi persoalan tersebut sebelum adanya Human Initiative tersebut?
2: Yang pasti bahwa anggaran sekarang itu efisiensinya hampir 60-70%. Jadi dana desa itu dipotong sekitar 60-70%. Saya juga memahami bahwa efisiensi anggaran tidak hanya berlaku di desa, tapi juga di pemerintah daerah. Dan karenanya kita terus, yang saya sampaikan tadi, bahwa kita terus berkreasi untuk mencari cara lain agar pembangunan tidak hanya bisa mengandalkan dana pemerintah, tapi juga bisa melalui CSR, program lembaga kemanusiaan yang memang dalam situasi seperti ini kita butuh networking, jaringan gitu. Selain jaringan juga kita diperlukan adalah butuh kemampuan komunikasi. Ya, kemampuan negosiasi lah khususnya ya. Kemampuan meyakinkan orang tentang konsep kita, ide kita untuk membangun desa gitu ya. Karena saya yakin dan percaya bahwa uang itu akan mengikuti ide. Jadi kalau kita punya ide, insya Allah uang itu akan ikut. Yang penting punya gagasan, punya konsep untuk membangun desa gitu. Dan konsep ini tidak hanya kita sendiri yang mengerti, tapi juga bagaimana konsep yang kita bangun ini dipahami oleh orang lain. Nah, proses transfer transfer kemampuan komunikasi ini itu mutlak dibutuhkan bagi kami khususnya pemimpin yang ada di desa gitu.
1: Baik Pak, sangat betul, sangat dibutuhkan ya Pak. Yang pertama untuk meluaskan networkingnya dengan cara berkomunikasi. Selanjutnya Pak, kendala bagaimana bentuk koordinasi pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi terkait pembangunan jembatan ini?
2: Ya, yang pertama tentu kami sebagai pemerintah terus berupaya semaksimal mungkin agar kemudian bisa dibangun menggunakan dana pemerintah, apakah itu desa, pemerintah, kabupaten, dan seterusnya. Tapi namun demikian kita juga mesti memahami bersama bahwa ada efisiensi anggaran yang sedang berjalan sampai sekarang gitu ya. Dan yang saya sampaikan tadi bahwa efisiensi anggaran tidak hanya berlaku di desa tapi juga di pemerintah daerah. Saya yakin ada efisiensi anggaran dan ini hanya berlaku skala nasional. Tentu dengan kondisi keterbatasan anggaran yang ada, ya mau tidak mau kita harus cari cara lain. Cari cara lain untuk kemudian bagaimana bisa membangun di desa. Tentu dengan kita harus memiliki kemampuan public speaking, kemampuan meyakinkan orang, kemampuan negosiasi kepada orang yang memang punya kapasitas dan wewenang untuk mengambil keputusan untuk membangun apa saja di lembaga-lembaga kemanusiaan yang ada gitu.
1: Baik Pak, dan pendengar RRI sangat dibutuhkan sekali ya Pak untuk kemampuan dalam berkomunikasi sehingga nanti akan adanya jejaringan sosial hingga bisa menjadi atau mewujudkan suatu tujuan yang sama, contohnya yang seperti yang sudah ada di Desa Siru. Dan Pak, baru-baru ini Desa Siru mendapat kunjungan dari Yasmin Nepal bersama Human Initiative. Apa makna kunjungan tersebut Pak? Alasan atau motivasi datang langsung di Desa Siru?
2: Ya, yang pertama tentu kita kaget ya. Ya seperti mimpi di siang bolong lah. Kita tidak percaya bahwa artis sekelas Yasmin Nepal datang ke desa gitu ya. Awal mulanya H-3 kita dikabarin sama Pak Sarjono, ya, kawan kita dari Jogja yang punya lembaga namanya Senyum Anak Negeri. Di lembaga kades nih ada nih datang artis nih ke Siru. Saya bilang ngapain? Dia bilang dia mau kunjung ke SDN Lekuse dan juga di Miss Nurul Huda Copa ya, di kampung Siru itu. Saya searching awal mulanya ini siapa sih Yasmin gitu kan. Ternyata memang dia kaum ibu-ibu yang lebih ini ya, yang lebih kenal gitu ya. Memang dia artis, ternyata dia artis sinetron gitu ya.
1: Artis sinetron.
2: Jadi saya searching gitu, oh ini ternyata memang artis sinetron. Begitu turun ke desa ya memang banyak kaum ibu yang datang untuk minta foto dan seterusnya. Tapi bagi kita bahwa dengan kedatangan Yasmin setidaknya pembangunan jembatan ini
1: terrealisasi
2: gitu ya. Kemudian dia juga semacam mengendorse pembangunan jembatan ini ke publik gitu, karena dia adalah public figure gitu ya. Sehingga pembangunan itu bisa secepat mungkin bisa terselesaikan gitu.
1: Oke, baik Pak. Dan kunjungan dari Humanitative dan juga Yasmin Nipor pendengar RRI sangat sangat dibutuhkan dan karena berdampak dengan bentuk penggalangan dana atau penggalangan sosial dari masyarakat juga. Pendengar RRI, ketersediaan fasilitas dan sarana transportasi yang layak sangat erat kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan di wilayah pedesaan. Dan pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana respon masyarakat setelah adanya perhatian dari tokoh publik terhadap jembatan Waikuse?
2: Yang pertama tentu mereka senang ya, dan ini tergambar dari antusias mereka ketika Human Initiative datang ke desa, kemudian masyarakat itu sangat antusias menyambutnya. Ini tergambar dari keceriaan mereka ketika mereka mendengar kabar bahwa Human Initiative akan membangun jembatan itu. Saya kira responnya cukup positif dan kami sebagai pemerintah juga sangat berterima kasih kepada Human Initiative yang telah mendatangkan Yasmin Nepper, dan juga masyarakat juga sangat senang lah. Apalagi ya seperti saya sampaikan tadi, ya seperti mimpi di siang bolong lah. Orang kampung lihat artis dan ketemu langsung gitu, dan bisa berkomunikasi gitu. Apalagi ini artis papan atas untuk artis sinetron ya. Itu saya kira sangat antusias lah masyarakat ketika datang gitu ya.
1: Baik, sangat bagian dari keberuntungannya Pak, karena seorang artis papan atas datang langsung di Desa Siru.
2: Iya, betul.
1: Baik, jika pembangunan jembatan dapat segera terrealisasikannya Pak, perubahan apa yang paling Bapak harapkan selaku pimpinan di Desa Siru?
2: Iya, tentu yang pertama harus punya dampak lah.
1: Iya,
2: pertama betul. Soal akses ke pendidikan, akses ke lokasi tempat anak-anak belajar. Yang kedua, aktivitas ekonomi masyarakat bisa hidup setelah sebelumnya memang cukup sulit ketika musim hujan masyarakat nyebrang sungai gitu, karena memang sungainya sempit. Kemudian ketika banjir misalnya dia deras gitu ya, kalau misalnya itu banjirnya besar maka akses ke sana, apakah itu akses anak-anak sekolah untuk ke sekolahnya juga tidak bisa, dan juga akses masyarakat untuk mencari penghidupannya di
1: yang melewati jembatan
2: itu. Tentu dampaknya adalah pertama adalah di akses di pendidikannya, anak-anak bisa sekolah dan baik. Yang kedua, perekonomian masyarakat saya juga bisa
1: membantu
2: gitu ya, karena bisa akses ke sana kemari karena jembatannya sudah tersedia.
1: Baik Pak, amin ya Pak, semoga segera terrealisasikan. Amin, amin. Dan bukan hanya pembangunan jembatan tetapi dengan kehadiran air bersih juga di Desa Siru. Selain pembangunan jembatan, fasilitas pendidikan apalagi yang masih menjadi kebutuhan mendesak di Desa Siru Pak?
2: Iya, yang pertama tentu di Siru ini kan banyak lembaga pendidikan ya, ada sekolah negeri dan juga ada sekolah swasta gitu ya. Tentu kalau kita lihat ini insentif guru ya, memang sangat minim, terutama guru-guru yang mengajar di sekolah swasta gitu ya. Itu sangat memprihatinkan, dan memang kemarin selain Yasmin Neper datang ke SDN Wekuse, juga datang ke Miss Chopa ya, Miss Nurulda Chopa, yang memang dia melihat langsung lah bagaimana pendidikan di sana, kemudian keterbatasan guru-guru semacam curhat lah, bagi kami ini gimana nih honor kami sangat sangat minim. Kemudian ya itu dah memang keluhan-keluhan para guru ya, guru-guru Miss itu untuk ke Yasmin Depart. Tapi bagi kita bahwa ya insya Allah mungkin Yasmin beserta Human Initiative insya Allah akan membantu para guru. Dalam bayangan saya yang saya dengar langsung itu kemungkinan insya Allah dibantu laptop gitu ya, dan saya dengar langsung Yasmin sampaikan kepada kepala sekolahnya, insya Allah nanti akan dibantu laptop untuk para guru gitu yang ada di sekolah itu.
1: Baik Pak Jay.

0: dengan peningkatan kualitas pendidikan di desa?
1: Iya, yang pertama tentu ada korelasinya ya. Soal misalnya anak-anak itu bisa belajar dengan nyaman, kemudian datang ke sekolah juga nyaman kalau jembatannya bagus, ya kan? Tetapi kalau jembatannya seperti yang ada sekarang, tentu ketika musim hujan orang tua
0: siswa,
1: anak-anak juga pasti khawatir gitu. Jangan-jangan ketika mereka nyebrang banjir datang gitu kan. Nah, dengan kondisi jembatan yang nyaman juga membantu anak-anak untuk tenang dalam belajar. Karena saya berpikir bahwa membangun pendidikan tidak hanya soal bagaimana kita membangun fisik lembaga pendidikannya, tetapi juga bagaimana kita berpikir kemudian anak-anak itu bisa datang ke sekolah dengan nyaman. Itu diantaranya dengan ketersediaan jembatan yang baik itu. Kalau kondisi jembatannya seperti itu, tentu tidak hanya orang tua yang khawatir akan anak-anaknya, tapi juga anak-anak untuk mendapatkan pengetahuan di sekolah juga terhambat, terganggu gitu ya.
0: Betul. Baik Pak, apa harapan pemerintah desa terhadap dukungan pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial maupun masyarakat luas dalam pembangunan infrastruktur pendidikan?
1: Ya, yang pertama tentu kita sebagai pemerintah desa menyampaikan apresiasi dan terima kasih ya kepada semua lembaga kemanusiaan yang turut berkontribusi untuk membangun desa, termasuk diantaranya adalah Human Initiative yang turut datang ke desa untuk membantu warga saya, kemudian sekolah-sekolah kami di desa untuk bisa membangun jembatan gitu ya.
0: Iya Pak. Baik, bagaimana keterlibatan masyarakat desa Sirupa dalam mendukung upaya pembangunan jembatan Wekuse oleh Human Initiative ini?
1: Iya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa masyarakat cukup antusias ketika mendengar bahwa itu jembatan akan dibangun oleh Human Initiative, apalagi ketika Human Initiative datang ke desa juga bersama artis gitu ya, itu sangat antusias dan mereka juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Human Initiative yang sudah menginisiasi pembangunan jembatan ini sehingga nanti ke depan anak-anak mereka nyaman untuk belajar dan untuk datang ke sekolah dan juga akses ekonomi bagi mereka karena mereka sering
0: melewati jembatan.
1: Lalu lintas melewati jembatan yang ada gitu ya.
0: Siapa? Dan pendengar, keberadaan jembatan Wekuse sangat dibutuhkan oleh pemerintah maupun masyarakat dan bahkan yang paling tujuan utamanya adalah anak-anak yang melewati jembatan tersebut. Selain mereka ingin menuntut ilmu, jadi mereka juga mengantisipasi agar tidak terjadi sesuatu hal saat melewati jembatan Wekuse. Itulah mengapa pemerintah daerah beserta Human Initiative ingin menggalakkan dukungan untuk pembangunan jembatan Wekuse di Desa Siru. Semoga dengan kehadiran di komunitas bicara malam hari ini bersama Bapak Sumardi, Kepala Desa Siru, bisa meningkatkan atau membuka mata hati kita semua sebagai masyarakat dan warga atau lebih khususnya warga di Manggarai Barat dan sekitarnya untuk saling menggandeng atau bersinergi dalam mendukung upaya dukungan dari gerakan dari lembaga Human Initiative tersebut ya Pak. Untuk itu pendengar, kami akan jeda beberapa menit dan akan kembali sesaat lagi.
2: Komunitas adalah wadah yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat di

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan

0: di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Anda masih bersama di acara Komunitas Bicara, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
2: Pendengar RRI Labuan Bajo, kembali bersama Nur Astan di program Komunitas Berbicara. Masih dalam pembahasan Jembatan Waikuse Pedegaria yang sedang dikunjungi oleh Yasmin Nepar baru-baru ini, pendengar, kita tiba di segmen akhir untuk menyimak komitmen jangka panjang serta pesan kemanusiaan dari pemerintah Desa Siru demi masa depan generasi penerus. Apakah ada rencana jangka panjang, Pak, untuk pemerintah desa untuk meningkatkan akses transportasi dan konektivitas antar wilayah?
3: Ya, sebagai pemerintah tentu berharap, Pak, punya keinginan dan cita-cita bahwa membangun itu harus terus dilakukan. Apakah itu membangun jalan, jembatan, dan seterusnya. Tetapi kan kita juga melihat kondisi keuangan gitu ya. Kondisi keuangan desa, kemudian kondisi keuangan daerah. Juga ini juga penting untuk kita pahami bersama bahwa dalam benak kita bahwa ketika kita di pemerintah, apa saja yang diminta masyarakat semuanya kita kasih. Minta bangun A, kita bangun A. Minta bangun B, kita bangun B. Itu dalam perspektif masyarakat.
2: Ya, betul.
3: Tetapi kan kemudian ketika berada dalam birokrasi pemerintah, kita juga melihat kondisi keuangan kita bagaimana. Apakah mencukupi atau tidak. Tentu yang dibangun pemerintah pertama adalah apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, bukan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Jadi kita tentu dalam konteks ini kita mengedepankan soal skala prioritas dalam pembangunan. Betul bahwa masyarakat mintanya bangun ini, bangun itu. Itu betul. Cuman kan kondisi keuangan kita tidak memungkinkan untuk semuanya kita bangun secara bersamaan. Tapi butuh apa namanya bertahap pembangunan bertahap. Saya kira semua pemerintah, semua kepala desa tentu berkeinginan membangun
2: desanya
3: dengan baik gitu ya. Tapi tadi kita lihat juga kondisi keuangan kita apakah memungkinkan tidak untuk membangun sekaligus secara bersamaan atau tidak. Kalau tidak bisa ya bertahap gitu ya. Semampu apa yang kita lakukan ya kita buat gitu kan.
2: Baik, Pak. Jadi untuk memberikan atau memahami kebutuhan dan antara keinginan masyarakat, jadi pemerintah desa Pedegar lebih memprioritaskan kebutuhan baru keinginan masyarakat karena kita semua juga atau mungkin masyarakat memiliki ekspektasi tinggi juga ya Pak dalam membangun desa untuk menginginkan desanya seperti ini, seperti itu. Tetapi kembali lagi bentuk kebijakan dari pemerintah desanya sendiri itu seperti apa, dan seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Siru, semua tergantung anggaran dari daerah. Dan baik dari pemerintah juga dan masyarakat juga menginginkan hal yang sama untuk membangun desanya. Tetapi kita harus melihat dan bisa menetralisirkan keadaan anggaran ya Pak ya tentunya. Apakah ada rencana jangka panjang Pak dalam jangka panjang pemerintah desa untuk meningkat? Apa pesan Bapak kepada para orang tua agar tetap mendukung anaknya meskipun dalam keadaan seperti jembatan Waikuse tersebut Pak?
3: Ya, yang pertama terus ini memotivasi anak-anak mereka untuk terus belajar, datang ke sekolah gitu. Karena bagaimanapun desa ini, desa kita dan daerah ini sebetulnya 10-20 tahun ke depan mereka yang akan memimpin di desa. Pada semua level kepemimpinan lah, mulai dari desa sampai ke daerah. Kalau misalnya sumber daya mereka sekarang tidak baik, misalnya katakanlah hari ini pergi sekolah, besoknya tidak dan seterusnya, ini juga akan berimbas kepada generasi kita di di masa-masa yang akan datang. Kalau generasi kita disiapkan dengan baik dari sekarang, maka insya Allah saya punya keyakinan bahwa 10-20 tahun ke depan generasi kita juga akan bagus. Generasi sekarang sebetulnya adalah hasil dari proses generasi 10-20 tahun yang lalu gitu kan. Kalau generasi sekarang baik, pasti prosesnya juga baik sebelumnya gitu kan. Tapi saya punya keyakinan bahwa seperti yang sampaikan tadi bahwa membangun desa, membangun kampung itu tidak bisa hanya mengandalkan dana desa yang ada. Tidak bisa hanya kita hanya mengandalkan dana pemerintah daerah dan seterusnya. Tetapi juga kita harus berpikir kreatif dan inovatif. Bagaimana bisa mendatangkan pembangunan di luar dana desa gitu ya. Ya seperti yang coba terus kita lakukan untuk membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga kemanusiaan sehingga mereka bisa datang ke desa kita untuk membangun desa, tentu dengan pertama kita punya kemampuan komunikasi, yang kedua kemampuan menulis, ini juga penting, kemampuan menarasikan gagasan kita dalam bentuk tulisan itu juga jauh lebih penting menurut saya, karena di era digital sekarang ini satu klik aja di handphone misalnya kita punya konsep, kita punya gagasan, maka semua orang akan lihat. Semua orang akan lihat yang saya sampaikan tadi bahwa selain kemampuan komunikasi kita juga butuh kemampuan menulis. Yang ketiga kemampuan networking, jaringan ya. Kalau punya kemampuan menulis tapi tidak punya kemampuan jejaring itu juga berat menurut saya. Tapi kemampuan ini harus kita
2: seimbang ya.
3: Kalau ketiga kemampuan ini ada dalam satu pemimpin maka saya punya keyakinan cukup kuat bahwa membangunnya itu cukup mudah karena tidak hanya mengandalkan dana pemerintah tapi juga lembaga kemanusiaan, CSR dan seterusnya itu bisa dilakukan.
2: Menarik ya Pak, dan pendengar serta karena semua kalau menurut pemahaman saya juga Pak, mungkin banyak yang mengandalkan keuangan desa ya Pak untuk membangun desa. Karena kembali lagi nanti banyak harapan, ekspektasi, mereka menginginkan desanya harus seperti ini, seperti itu. Tetapi kembali lagi seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Sirup, pendengar sangat menarik dan menginspirasi sekali bagi kita semua sebagai masyarakat, sebagai anak muda, dan untuk kita jangan mengandalkan keuangan atau anggaran desa, tetapi juga kita harus bisa networking dan juga bagaimana cara kita untuk menulis serta bisa memberikan keyakinan, menarik perhatian audiens untuk bisa bekerja sama, seperti contoh yang sudah nyata ya pendengar ya, kedatangan Human Initiative di Desa Siru itu sebagai bentuk realita atau hasil dari pemerintah desanya sendiri yang bisa menjangkau jaringan dari pusatnya langsung dan langsung mendatangkan artis papan atas yaitu Yasmin Niper di Desa Siru ya pendengar. Dan terakhir Pak, apa harapan terbesar Bapak untuk masa depan anak-anak Desa Siru menuju sekolah agar dapat segera diselesaikan untuk jembatan Waikuse?
3: Ya, harapan kita bahwa tentu ini harus segera diselesaikan. Ini ya, membantu masyarakat dan juga para guru dan juga murid untuk bisa akses ke lembaga pendidikan, ke sekolahnya gitu ya. Saya kira itu tentu harapan, tidak hanya harapan kami sebagai pemerintah, tapi juga harapan masyarakat bahwa ini segera dibangun dan kemudian anak-anak kita bisa nyaman untuk pergi sekolah dan orang tuanya juga tidak khawatir anak-anaknya ketika melepaskannya ke sekolah gitu ya. Itu harapan kita.
2: Baik Pak, jika ada satu pesan singkat atau ungkapan dari hati Bapak untuk anak-anak Desa Siru dan untuk masyarakat terkait dengan adanya kedatangan Human Initiative.
3: Iya, pertama tentu kita menyampaikan apresiasi ya.
2: Iya Pak.
3: Kepada Human Initiative yang sudah datang jauh dari Jakarta untuk membantu kita di desa. Dan ini juga apresiasi ini tidak hanya datang dari kami sebagai pemerintah, tetapi juga masyarakat juga menyampaikan hal yang sama tentunya untuk jembatan ini dibangun oleh Human Initiative. Ini tentu sangat membantulah masyarakat kami dan juga para murid dan juga para guru untuk bisa akses ke sekolahnya gitu. Tanpa jembatan yang bagus saya kira anak-anak bisa terganggu pikirannya untuk untuk datang ke sekolah. Kemudian pada hari-hari tertentu ketika banjir naik misalnya anak-anak tidak bisa ke sekolah, guru juga tidak bisa ke sekolah, ini tentu namanya sangat terganggu sekali proses pendidikan kalau memang jembatan ini tidak dibangun gitu.
2: Baik, menarik ya pendengar, dengan kedatangan artis Yasmin Nepper, Human Initiative atau Lembaga Kemanusiaan untuk membangun bersama, bersinergi bersama pemerintah desa Siru dan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam membangun jembatan Waikuse, sangat membantu atau bertujuan untuk bisa memberikan kelayakan dalam mengakses pelintasan untuk menuntut ilmu bagi anak-anak desa Siru. Pendengar RRI Labuan Bajo, malam ini kita semua menyadarkan bahwa jembatan bukan sekedar tumpukan batu, kayu, atau besi. Jembatan Waikuse adalah benteng harapan dan penyambung cita-cita bagi anak masa depan bangsa. Memastikan akses yang aman dan layak bagi mereka pendengar, tanggung jawab moral kita semua sebagai masyarakat, kemanusiaan, dan kita bersama demi menciptakan keadilan pendidikan hingga ke pelosok negeri. Semoga kepedulian bersama dan

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Nur Asta, pendengar di program Ruang Rindu. Bagi Anda yang malam hari ini ingin mengirimkan salam, titip-titip salam ataupun request lagunya pendengar, langsung saja di line WhatsApp kami nantinya di 081238231987. Malam hari ini edisi Jumat 2 Oktober, kami menghadirkan deretan lagu pop era tahun 2010 hingga 2020 pendengar. Ada lagu dari Run dan judul lagunya Karena Aku Suka Dirimu, Selena Gomez, A Year Without Rain. Titik Puspa Bing, ada lagu dari Leila Magic. Ada juga lagu dari Maya, Yang Penting Happy, One Direction, You and I, Paris Hilton, Star Are Blind. Dan masih banyak deretan lagu era 2010 hingga 2020 yang akan menemani waktu rehat Anda. Bagi Anda yang sudah berbaring dengan lelahnya bekerja seharian ya pendengar, atau Anda yang mungkin masih ngumpul bersama keluarga, nongkrong bersama teman di kafe Labuan Bajo ataupun di sudut-sudut kota Labuan Bajo ya. Langsung saja titip salam dan request lagunya pendengar. Seperti malam hari ini kami ada notifikasi masuk ya dari Anissa yang ada di Kenari. Selamat malam kakak penyiar, saya Anissa ingin titip salam kepada keluarga sahabat saya yang ada di Gorontalo untuk tetap semangat bekerja. Bagi sahabat saya yang sedang bekerja dan saya ingin request lagu dari One Direction, You and I. Terima kasih. Baik Anissa, akan kami langsung putarin lagu dari One Direction.

Lagu dari One Direction, You and I, menceritakan tentang dua orang yang percaya bahwa cinta mereka berbeda pendekar dari pasangan lain yang gagal. Dan mereka sadar hubungan tidak akan selalu mudah, tetapi mereka mau saling memahami dan bertemu di tengah jalan. Tokoh dalam lagu yakin tidak ada yang bisa memisahkan, bahkan halangan terbesar sekalipun. Bagi Anda yang sedang menjalani hubungannya, untuk tetap terus saling berpegang teguh pada akus, saling komitmen dan dengan niat baiknya, dan juga percaya bahwa cinta tidak akan pernah gagal jika saling terbuka atau saling merangkul bersama-sama. Untuk Anda yang ingin samaan dengan Anissa pendengar yang request lagu dan titip salamnya, langsung saja di line WhatsApp kami 081-238-231987. Malam hari ini karena kami masih ada banyak deretan lagu ya, dari tahun 2010 hingga 2020. Ada lagu dari Layla, Magic Mala, Yang Penting Happy, Tipe X, Pria Tampan, Titik Puspa Bing.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.
5: Pro 1.

0: Escucha tú.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Kelas 1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
11: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Prosatu RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi pendengar, masih bersama Nur Astan di program Ruang Rindu. Malam hari ini kami ada notifikasi masuk ya. Ada requestan dari Caca yang ada di Sernaru. Selamat malam kakak penyiar, saya Caca ingin request lagu dari Jigas dengan judul lagunya Sahabat Jadi Cinta. Baik Caca, akan kami segera putarin lagu dari Jigas Sahabat Jadi Cinta.

Sahabat jadi cinta. Sahabat jadi cinta. Lagu dari Jigas ya, pendengar, menceritakan tentang seseorang yang diam-diam jatuh cinta dan menyimpan perasaan romantis terhadap sahabat dekatnya sendiri. Mungkin pendengar juga merasakan hal demikian ya. Ada sahabat, sahabat cewek cowok yang saling memendam perasaan. Mungkin karena sudah saling selalu menikmati waktu bersama, berbagi cerita, atau menghabiskan waktu berdua ya, lebih tepatnya, sehingga perasaan itu muncul. Lagu dari Jigas mewakili perasaan dari Anda pendengar yang merasakan atau menjatuh cinta dengan sahabat sendiri. Lagu rilisan ini tahun 2009 menggambarkan dilema emosional ketika batas antara persahabatan murni dan cinta mulai kabur.

itu bagian dari lirik lagu dari Jigas ya. Dilema takdir dan cobaan. Bagian akhir dari lagu ini merefleksikan kebingungan sang tokoh utama. Ia bimbang, apakah perasaan cinta yang hadir ini ujian bagi persahabatan mereka, atau justru takdir Tuhan sahabat jadi cinta yang sebenarnya mempertemukan mereka sebagai pasangan hidup lewat diawali dengan hubungan persahabatan. Untuk Anda pendengar yang ingin samaan seperti Caca yang dari Sernarus yang sudah merequest lagu dari Jiga Sahabat Jadi Cinta, kami masih banyak deretan lagu era tahun 2010 hingga 2020. Ada lagu dari Payung Teduh Akad, Selena Gomez, A Year Without Rain. Lagu dari Titik Puspa, Bing. Untuk Anda yang ingin mengajak pikirannya kembali bernostalgia, yang suka dengan idol Titik Puspa, kami juga menghadirkan lagu dari beliau malam hari ini ya, pendengar. Ada lagu dari ST12, Aku Terjatuh. Dan untuk ada pendengar yang ingin request lagu, titip-titip salamnya malam hari ini, langsung saja di line WhatsApp kami 081-238-231-987. Malam hari ini kami juga ada notifikasi masuk request dan titip salam ya, dari Angga yang dari, ini jauh-jauh ya, jauh-jauh dari Jawa Timur. Selamat malam Kakak Pinyer, saya Angga, saya ingin request lagu dari Sheila Marcia, Malaikat Kecilku. Karena saat ini saya sedang rantau ya di kota Jawa, saya sedang merindukan anak saya di Labuan Bajo. Baik, akan kami langsung putarin lagu dari Sheila Marcia, Malaikat Kecilku.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya

0: Dede, kalau lewat itu, betabe caranya ya?
1: Iya pak, maaf, tabe.
0: Nah, gitu. Tuh benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu, anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabe-tabenya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, gen.
3: Bro, bro, minta uang.
2: Bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih di FM 91,7 MHz pendengar langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, masih bersama penyiar Anda Nur Astan. Tepat di pukul 23 waktu Indonesia Tengah ya pendengar, dan Nur Astan pamit undur diri dari ruang dengar Anda di program Ruang Rindu dan akan kembali menyapa Anda di Florata malam ini. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Tidak dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu produk untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Buah dan sayur dapat membuat tubuh sehat dan melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit, serta meningkatkan imun tubuh kita. Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia sejahtera. Sayur dan buah, sehat dan cerdas.

Dengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kalau informasi dan inspirasi. Masih bersama Nurasan pendengar, nantinya menemani hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kami menghadirkan informasi malam hari ini, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bersama Badan Gizi Nasional meluncurkan sentra pemenuhan pangan gizi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar di Pulau Mesa, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo pada Kamis 2 Oktober 2026. Pendengar, Pulau Mesa ditetapkan sebagai fokus peresmian SPPG Provinsi Wilayah Timur Indonesia sekaligus menandai dimulainya layanan makan bergizi gratis MBG di wilayah kepulauan. Sekretaris Utama BGN Lili Kamilia mengatakan peluncuran SPPG 3T dilakukan serentak di 17 provinsi dan akan dilanjutkan secara bertahap pada pekan-pekan berikutnya. Menurutnya, pendengar, wilayah kepulauan menjadi salah satu prioritas karena memiliki tantangan akses yang berbeda dibandingkan daerah perkotaan. SPPG Pulau Mesa, pendengar, dinyatakan telah siap beroperasi dengan penerima manfaat dari kelompok pelajar dan anak usia dini. Sebanyak 270 siswa SD Negeri Pulau Mesa, 59 siswa SMP Negeri 1 atau Pulau Mesa, dan 14 anak kelompok bermain Animun Jaya menjadi penerima manfaat MBG. Selain itu, pendengar, terdapat 217 penerima manfaat kelompok balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Sehingga total penerima manfaat program mencapai hampir 600 orang. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Manggarai Barat, Salvador Pinto, yang mewakili Bupati Manggarai Barat, mengatakan kehadiran SPPG di Pulau Mesa menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan negara di wilayah kepulauan. Pendengar, peresmian turut dihadiri Ketua DPRD Manggarai Barat, Benediktus Nurdin, perwakilan Polres Manggarai Barat, serta sejumlah kepala perangkat daerah yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan program. Informasi ini, pendengar, kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Jangan lupa untuk Anda sebelum beristirahat unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Gak mau kan diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo!

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Astan, pendengar menemani hingga nantinya sesaat lagi, tepat pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, untuk itu kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan renungan malam yang mencari nyata kekurangan.
1: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, doa berkat ini merupakan perintah Tuhan kepada 9 ayat 25. Kita yang dulunya jauh telah dijadikan dekat kepada Tuhan oleh kasih karunia-Nya. Kita dijadikannya umat kesayangan dan kekasih-Nya dalam masa penyataan Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Doa berkat ini digenapi sebab berkat penuh dari Allah diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab oleh kuasa darah-Nya, melalui pengorbanan-Nya di atas salib, kita dilepaskan dari kutuk dan dikaruniakan berkat yang sejati, baik jasmani maupun berkat rohani, yaitu keselamatan dan kehidupan yang kekal. Wajah Tuhan selalu tertuju kepada kita anak-anak-Nya, sebab Ia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Doa berkat ini yang diperintahkan Tuhan kepada imam untuk mengucapkannya mengandung makna bahwa Tuhan mempunyai kerinduan agar setiap umat-Nya mengalami berkat dan perlindungan, kasih karunia dan damai sejahtera. Dan sekali lagi, kerinduan Tuhan itu bukanlah janji yang kosong, tapi janji yang benar-benar dipenuhi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam Yohanes 10 ayat 10, Tuhan Yesus berkata kepada setiap kita yang percaya, "Aku datang untuk memberikanmu hidup yang berkelimpahan." Dalam Matius 28 ayat 20, Tuhan Yesus berkata, "Aku menyertai engkau sampai akhir zaman." Kata menyertai mengandung janji pemeliharaan dan perlindungan dari Tuhan kepada setiap kita. Dalam Yohanes 14 ayat 27, Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Saudara yang dikasihi Tuhan, janji berkat Tuhan masih tersedia bagi kita sampai saat ini. Tuhan mempunyai rencana yang baik bagi setiap anak-anak-Nya, yaitu rencana untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini, kita menyadari bahwa imam besar kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya mengucapkan doa berkat bagi kita, melainkan menggenapinya sebab Ia adalah Allah sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, imanilah doa berkat ini dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah engkau dalam segala usahamu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa, diberkatilah engkau dimanapun engkau pergi dan berada, diberkatilah makananmu dan air minumanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu dan memberkati engkau di negeri di mana engkau tinggal. Tuhan menjadikan engkau umat-Nya yang kudus, supaya nama Tuhan dipermuliakan atasmu dan orang-orang akan melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan dan doa ini menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menuntun kita semua untuk memahami setiap kebenaran firman Tuhan. berkat dan penyertaan yang sempurna dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati, selamat malam, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Dengar dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata penyiar Anda Nur Astan, operator studio Wanda dan tim kerabat kerja Labuan Bajo pagi, siang, sore dan malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah dari Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo, radio publik milik bangsa. Dibaca luaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Kembali mengudara pagi hingga malam edisi hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Dari Jalan Senaru, Labuan Bajo, saya Agung Sene dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91.

Iya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuhan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus memilih RRI Labuhan Bajo untuk menemani pagi hari Anda pendengar ya. Pagi ini pendengar, senang sekali saya Gung Sene penyiar Anda dan juga rekan operator kita ada Wanda yang masih bisa menemani Anda pendengar di RRI Labuhan Bajo, baik melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital pendengar. Pagi ini Sabtu 3 Oktober 2026 pendengar, kami akan hadirkan program-program menarik ya, dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya untuk menemani pagi hari Anda pendengar sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, nanti tepat pukul 5 lebih 9 begitu kami akan hadirkan untuk Anda program Mutiara Pagi. Mutiara Pagi dari hari ini, Mutiara Pagi dari Agama Pentakosta, dan ya kita akan bergabung nanti bersama dengan Pro 1 RRI ND. Dan juga nanti tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kita akan hadirkan untuk Anda pendengar Warta Berita Daerah, masih bersama dengan Pro 1 RRI ND juga. Dan nanti 6:35 begitu kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar catatan penting untuk peristiwa edisi pagi hari ini. Setelah itu kita akan hadirkan juga update informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat, Labuhan Bajo dan juga sekitarnya pendengar. Nanti tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Dialog Labuhan Bajo pagi ini ya. Kami sudah siapkan beberapa topik-topik menarik untuk Anda pendengar. Nanti kita akan ada topik bea cukai Labuhan Bajo tindak 1,7 juta batang rokok ilegal di wilayah Labuhan Bajo. Dan juga selain itu ada juga Disdagrin Manggarai Barat perkuat early warning warga pantau volatilitas pasar Lembor dan Batu Cermin. Dan juga pendengar, ada terakhir di balik klaim rokok herbal, Dinkes Manggarai Barat ingatkan masyarakat soal risiko kesehatan. Untuk Anda pendengar, nanti juga tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan ya, untuk Anda pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuhan Bajo, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kami mengajak Anda ya untuk mengikuti program Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini. Mutiara Pagi dari Agama Pentakosta, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI ND. Selamat mendengarkan.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih Anda masih bersama kami ya di Florata pagi ini, edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Di pagi hari ini pendengar, tentunya kita mengawali segala kegiatan aktivitas kita dan tentunya puji syukur kita ya kepada Yang Maha Kuasa dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan kita akan hadirkan topik hidup dalam cahaya Kristus yang kami hadirkan bersama dengan narasumber Pendeta Victor dari GPPS Petra ND untuk Anda hingga nanti jelang pukul 5:50 waktu Indonesia Tengah. Tentunya tetap bersama kami dalam renungan pagi hari ini, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Shalom pemirsa pendengar Pro 1 ND dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari Gereja GPPS Petra ND. Dan hari ini kita akan memulai perjalanan hari ini. Tentu harus kita dasari dengan syukur, doa, dan juga perenungan akan kebesaran Tuhan. Hari ini topik yang akan kita pelajari adalah hidup dalam cahaya Kristus. Nanti kita akan baca bersama-sama ayat yang akan kita bacakan, yang akan saya bacakan. Sebelumnya mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan supaya Dia memimpin perenungan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu bagi kami, untuk segala anugerah-Mu bagi kami, sehingga kami boleh merasakan kembali pagi yang indah, pagi yang cerah, pagi yang menyegarkan kami ini. Terima kasih, dan kami juga boleh berkesempatan pagi ini untuk merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar bersama. Ampuni segala dosa salah kami ya Tuhan. Biarkanlah telinga hati dan pikiran kami benar-benar fokus untuk mendengar kebenaran firman-Mu sehingga tertanam dan berbuah bagi kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, renungan pada pagi hari ini terambil dari surat Rasul Paulus untuk jemaat di Kolose, yaitu Kolose pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14. Jadi ini satu perikop full ya Bapak Ibu, satu perikop full dengan judul ucapan syukur dan doa. Saya bacakan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah terlebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mendengar kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasihmu dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian keseluruhan perikop yang sudah saya bacakan dari Kolose pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Surat Kolose ini merupakan salah satu dari 4 surat Rasul Paulus yang ditulis dari dalam penjara, dikenal dengan prison epistles. Surat ini ditulis bersamaan dengan surat kepada jemaat di Filipi dan juga kepada Filemon. Kolose adalah sebuah kota kecil di lembah sungai Likrus di wilayah Frigia. Frigia ini saat ini ada di negara Turki. Letaknya Kolose sekitar 160 km di sebelah timur kota Efesus. Kota Kolose pernah menjadi pusat perdagangan, namun pada abad pertama Masehi, kejayaannya sudah memudar dan dibayangi oleh kota Laodikia dan Hierapolis yang berdekatan dan lebih jaya. Jemaat Kolose kemungkinan besar tidak didirikan langsung oleh Rasul Paulus, melainkan melalui pelayanan Epafras. Surat ini ditulis dengan tujuan utama menghadapi ajaran sesat yang mulai mengancam jemaat di Kolose. Sebuah pencampur adukan ajaran atau keyakinan yang menggabungkan unsur Yudaisme dan juga filsafat Yunani pada saat itu. Juga pencampur adukan ajaran Kristus dengan mistisisme lokal, termasuk penyembahan kepada malaikat. Itu nanti dibahas Rasul Paulus di pasal yang kedua ayat yang ke-18. Seorang arsitek tidak akan pernah membangun gedung setinggi 30 meter di atas tanah yang tidak layak atau tidak kuat. Demikian juga Rasul Paulus. Sebelum menghadapi ajaran sesat dan memberikan nasihat kepada jemaat di Kolose, pertama-tama ia membangun dasarnya, yaitu kasih syukur atas anugerah Injil dan doa bagi pertumbuhan rohani jemaat tersebut. Dasar yang kuat menentukan keteguhan keseluruhan bangunan iman. Nah, kita akan pelajari ayat demi ayat, mulai dari ayat yang ketiga dan sampai kelima. Pada ayat ketiga sampai kelima ini, Rasul Paulus membuka suratnya dengan ucap syukur kepada Allah, bukan ucap syukur atau berterima kasih kepada jemaat di Kolose. Ini penting karena segala kebaikan yang ada pada jemaat bukan berasal dari diri mereka sendiri, melainkan semata-mata dari Allah. Jadi syukur kepada Allah adalah respons yang tepat atas pekerjaan yang dibuat oleh Allah. Rasul Paulus menyebutkan tiga pilar kekristenan yang paling terkait di ayat ini, yaitu ada iman dalam Kristus Yesus, ada kasih kepada semua orang kudus, dan ada pengharapan yang tersimpan di sorga. Ketiga hal ini saling menopang, bahwa iman kepada Kristus menghasilkan kasih yang nyata. Kasih itu digerakkan dan ditopang oleh pengharapan akan kekekalan, bahwa itu adalah harapan akan kemuliaan yang akan datang. Sebagaimana 1 Korintus 13 ayat 13 mengatakan bahwa demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kemudian Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pada ayat yang kelima ada frasa di situ, pengharapan yang tersimpan. Disimpan dengan aman atau disisihkan. Artinya demikian, bahwa pengharapan Kristen bukanlah ilusi atau angan-angan kosong. Ia seperti warisan yang sudah didepositokan di tempat yang paling aman di seluruh alam semesta, yaitu di hadapan Allah sendiri. Pengharapan inilah yang mendorong iman dan kasih kita saat ini. Ayat 5b dan ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-5b, Rasul Paulus menyebut pengharapan itu telah disampaikan melalui firman kebenaran, yaitu Injil. Injil bukan sekedar informasi, Injil adalah kuasa Allah, sebagaimana Roma 1 ayat 16 mengatakan demikian. Dan kuasa itu nampak ke dalam buah yang dihasilkan. Kemudian ayat yang ke-6 adalah pernyataan yang luar biasa, bahwa Injil berbuah dan terus berkembang. Dua kata kerja yang menggambarkan sesuatu yang berkesinambungan atau berkelanjutan. Tidak stagnasi, tidak stagnan, tidak jalan di tempat. dia berbuah dan berkembang. Jadi Injil bukan hanya berbuah satu kali lalu berhenti, melainkan Injil terus-menerus berbuah setiap hari di setiap sudut dunia. Rasul Paulus bersaksi bahwa ini terjadi di seluruh dunia. Ini sebuah pernyataan misioner sekaligus visioner yang mengagumkan dari seseorang yang saat itu sedang berada di dalam penjara. Yesaya pasal 55 ayat 11 mengatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang aku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang aku suruhkan kepadanya. Kunci dari buah itu disebutkan di akhir ayat yang ke-6, bahwa mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Artinya bahwa pengenalan yang benar akan anugerah Allah, bukan anugerah yang dicampur dengan usaha-usaha manusia, bukan anugerah yang dipotong oleh legalisme. Itulah yang menghasilkan buah yang sejati. Kemudian ada juga disinggung teladan dari Epafras, seorang penginjil, rekan sepelayanan Rasul Paulus, di ayat yang ke-7 dan ke-8. Rasul Paulus memperkenalkan Epafras sebagai seorang yang Allah pakai untuk membawa Injil ke Kolose. Epafras disebut sebagai kawan pelayan yang kekasih dan pelayan Kristus yang setia. Kesetiaan adalah kata kunci di sini. Bukan kehebatan, bukan karisma, bukan popularitas, bukan metode yang spektakuler. Allah memakai orang-orang yang setia. Epafras juga menyatakan kepada Paulus tentang kasih jemaat dalam roh, ayat yang ke-8. Kasih yang sejati selalu datang dari Roh Kudus, bukan dari tekad manusia semata. Ia mengingatkan kita bahwa buah rohani bukan hasil program atau hasil dari strategi yang baik, melainkan hasil karya Roh Kudus dalam diri orang-orang yang menggenggam Injil. Kemudian ada doa Rasul Paulus bagi jemaat tersebut, yaitu jemaat Kolose, di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13, ayat yang ke-14. Pertama, doa untuk hikmat dan pengenalan yang sempurna di ayat 9. Rasul Paulus mengawali doa ini dengan permintaan yang sangat mendasar, bahwa supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan. Ini bukan pengetahuan sekedarnya saja, melainkan pengetahuan yang penuh dan yang mendalam. Bukan pengetahuan akademis semata, tapi pengenalan yang mengubah pola hidup, cara hidup, dan gaya hidup. Di tengah ancaman ajaran-ajaran palsu dari filsafat-filsafat di Kolose yang mengklaim pengetahuan rahasia, Rasul Paulus menegaskan bahwa hikmat sejati hanya tersedia melalui Injil Kristus, bukan spekulasi filsafat manusia. Amsal pasal 9 ayat 10 berkata bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Yakobus pasal 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hidup layak di hadapan Tuhan, ayat yang ke-10. Doa Paulus yang berikut, ia berdoa agar pengenalan itu menghasilkan, pengenalan yang di ayat 9 tadi ya, pengenalan itu menghasilkan hidup yang layak, yaitu berjalan dengan cara yang sepadan dengan yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki. Ini menggambarkan seluruh pola kehidupan, bukan hanya pada momen-momen atau perayaan-perayaan keagamaan tertentu saja. Jadi setiap gerak-gerik, setiap tingkah laku, setiap segala perilaku, dimanapun tempatnya, di tempat usaha, di rumah, di sekolah, dan di mana-mana saja tempatnya, perilaku itu sudah berubah menjadi perilaku hidup yang layak di hadapan Tuhan. Hidup yang layak ditandai oleh empat hal yang saling terhubung. Ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Pertama, berbuah dalam setiap pekerjaan yang baik. Ketaat, yaitu ketaatan yang aktif, bukan pasif. Yang kedua, bertumbuh dalam pengenalan Allah, yaitu pengenalan yang semakin dalam dari hari ke hari. Ketiga, dikuatkan oleh kuasa kemuliaannya, bukan kekuatan sendiri, tetapi kekuatan ilahi. Keempat, menanggung segalanya dengan tekun dan sabar, serta gembira atau mengucap syukur. Inilah kemenangan rohani. Seseorang menanam sebuah pohon, katakanlah pohon mangga, di tanah yang kering. Ia rajin menyiram bagian-bagian batang dan akarnya. Bertahun-tahun berlalu, kemudian pohon itu kurang-kurang secara penampakan kurang mengesankan dari luar, dilihat dari luar. Namun ketika musim kemarau panjang tiba dan pohon-pohon lainnya menjadi layu, pohon mangga ini tetap sehat, bahkan dapat berbuah. Ternyata akarnya telah menghujam jauh, mencapai sumber air di bawah tanah. Demikianlah hidup yang bertumbuh dalam pengenalan akan Allah yang benar. Mungkin tidak terlalu mengesankan dilihat dari luar, tetapi akarnya sangat dalam, sehingga bisa bertahan lebih lama di segala musim dan bahkan dapat tetap berbuah. Efesus 4 ayat 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Filipi pasal 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, dan bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan setia dan seia sekata berjuang untuk iman yang timbul dari pemberitaan Injil. Injil tidak mengundang kita untuk menambahkan Kristus pada kehidupan kita. Justru Injil mengundang kita untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepada Kristus. Kita maju ke ayat yang ke-11. Kekuatan yang bersumber dari Allah. Diperkuat dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Kemuliaan Allah. Ini adalah kalimat yang sangat penting, karena disinilah dinyatakan dengan jelas, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi menurut atau standar kuasa kemuliaan Allah sendiri. Tujuan kekuatan ini bukan untuk kehebatan atau keberhasilan secara duniawi, melainkan untuk mampu menanggung segala sesuatu dengan ketekunan dan kesabaran. Artinya adalah ketekunan dalam menghadapi keadaan yang berat dan kesabaran dalam menghadapi orang-orang yang menyakitkan atau menyusahkan. Syukur atas pemindahan kerajaan. Ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Puncak dari doa Rasul Paulus ini adalah undangan untuk bersyukur kepada Allah Bapa yang telah melakukan dua hal yang mengubah posisi kita selama-lamanya, dari kerajaan gelap kepada kerajaannya yang terang. Pertama, Allah melayakkan kita untuk mendapat bagian, di ayat 12. Berarti Allah yang membuat kita layak atau memampukan kita. Kita tadinya tidak layak, tapi Allah lah yang membuat kita layak. Ini adalah anugerah yang benar-benar murni. Sebagaimana Efesus 1 ayat 4 sampai 5 mengatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Itu yang pertama, kita dilayakkan untuk mendapat bagian, ayat 12. Yang kedua, Ia melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-Nya yang kekasih. Ayat yang ke-13. Kata memindahkan di sini seperti istilah pindah tugas atau pindah tempat dalam karir militer atau karir politik, yang menggambarkan sesuatu yang dipindahkan secara tuntas, ya, dipindahkan secara tuntas. Inilah yang terjadi dalam pertobatan sejati atau perubahan pola hidup, gaya hidup dan cara hidup yang sejati, yang menjadi hidup yang layak di hadapan Kristus. Bukan sekedar perbaikan moral biasa atau bukan perubahan perilaku musiman, melainkan perpindahan kerajaan yang total, tuntas dan permanen. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari alam maut, dari dalam maut ke dalam hidup. Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus, yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Apa yang bisa kita terapkan dari renungan sebut satu perikop ini? Kolose 1 ayat 3-14 ini bukan hanya sejarah teologis, ini adalah peta kehidupan orang Kristen yang praktis. Mari kita lihat apa yang bisa kita terapkan melalui renungan ini. Pertama, penting bagi kita untuk menjadikan Injil sebagai pusat syukur. Rasul Paulus tidak bersyukur karena keadaan hidup yang mudah. Ia bersyukur karena Injil sedang dan terus bekerja. Dalam dunia yang mengajarkan banyak syukur-syukur dengan penuh persyaratan, misalnya, bersyukurlah hanya jika hidupmu baik. Ini cara bersyukur yang salah. Melainkan, Kristen dipanggil untuk bersyukur atas sesuatu yang tidak bisa diambil oleh keadaan apapun. Injil yang berbuah, pengharapan yang tersimpan di surga, juga penebusan yang sudah sempurna. Yang kedua, berdoalah dengan prioritas yang benar. Doa Rasul Paulus bagi jemaat di Kolose tidak berisi permintaan untuk kesehatan, kemakmuran, atau keberhasilan bisnis orang-orang di Kolose. Ia berdoa untuk hikmat, pengenalan akan Allah, hidup yang layak dalam Kristus, dan kekuatan untuk jemaat di Kolose mampu menanggung segala keadaan. Yang ketiga, hidup sebagai warga kerajaan terang. Jika kita benar-benar telah dipindahkan dari kejar kerajaan kegelapan ke kerajaan anak Allah, atau kerajaan terang, maka cara hidup kita harus mencerminkan kewarganegaraan yang baru itu. Bukan sekedar menghindari kejahatan, tetapi aktif berbuah dalam setiap hal-hal yang baik. Di rumah, di tempat kerja, di gereja, di masyarakat, di sekolah, dan di segala tempat. Kolose 1 ayat 3-13 ini membawa kita pada sebuah perjalanan yang indah. Dari syukur atas Injil yang berbuah, kepada doa untuk hidup yang layak dalam hikmat dan kekuatan Allah, hingga kepada pengharapan akan apa yang Allah telah lakukan dalam karya penebusannya melalui Kristus Yesus. Inti dari seluruh pengajaran dari perikop ini adalah bahwa Allah bekerja dari awal hingga akhir. Ia menanam Injil melalui Epafras. Ia membuat Injil berbuah. Ia membuat kita layak di hadapannya. Ia memindahkan kita dari kegelapan kepada terang. Satu-satunya respon yang layak dari kita adalah syukur yang tidak pernah berhenti. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudari pemirsa pendengar Pro 1 ND yang terkasih dalam Kristus, apakah Injil sudah berbuah dalam diri kita? Bukan Injil yang dicampur dengan penilaian sendiri atau rekayasa-rekayasa tertentu, tetapi Injil yang tumbuh sendiri dengan ketaatan kepada Allah, yaitu Injil yang merupakan Injil anugerah murni yang dikenal dengan sebenar-benarnya, sesuai dengan ayat 6. Inilah satu-satunya Injil yang sungguh-sungguh berbuah dan terus berkembang di seluruh dunia dan juga di dalam hidup kita. Santo Agustinus dari Hippo berkata, jangan membawa karya-karyamu kepada Kristus, tetapi bawalah Kristus ke dalam karya-karyamu dan ia akan mengubah segalanya. Demikian renungan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya kita semua, dimanapun kita berada, dimanapun kita beraktivitas, dimanapun kita berkarya, kita selalu mengingat bahwa Allah bekerja dalam segala hal dari awal hingga akhirnya bagi segala kebaikan yang kita nikmati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk renungan pada pagi hari ini, mengingatkan kami, mencerahkan kami, dan menyegarkan kami bahwa Allah begitu besar, begitu dahsyat, dan begitu baik bagi kami, sehingga Allah telah memulai dan memberi pengharapan akhir bagi kami di kekalan. Terima kasih Bapa. Kami tutup renungan pada pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.

mengucapkan kata amin pada akhir doa. Kata amin berasal dari kata Ibrani, amen. Kata itu yang biasa diucapkan dengan serempak oleh pendengar suatu doa, sumpah, berkat, dan pada dasarnya berarti jadilah demikian atau pasti. Dengan mengucapkan amin, si pendengar setuju dengan pandangan atau perasaan yang baru dinyatakan. Menurut sebuah karya referensi, kata itu menyiratkan kepastian, kebenaran, kesetiaan, dan tidak adanya keraguan. Pada zaman Alkitab, dengan mengucapkan kata itu, penggunanya secara resmi terikat pada suatu sumpah atau perjanjian serta konsekuensinya. Sewaktu menginjil dan mengajar, Yesus memulai beberapa pernyataannya dengan kata amin. Dengan demikian, ia menandaskan bahwa apa yang akan ia katakan mutlak dapat diandalkan. Dalam kitab-kitab Yunani Kristen, gelar amin ditujukan kepada Yesus untuk memperlihatkan bahwa kesaksiannya

paling bijak di Alkitab adalah Salomo. Orang paling kuat di Alkitab adalah Samson. Prajurit paling hebat adalah Gideon. Dengan bantuan Tuhan, ia mengalahkan 135 ribu orang Midian. Sedangkan orang tertinggi di Alkitab adalah Goliat yang memiliki tinggi 9,5 kaki atau sekitar 3 meter.

Kehidupan dapat memberikan ratusan alasan untuk marah, kecewa, dan menangis. Akan tetapi, memiliki Yesus memberikan kehidupan yang abadi dan berjuta alasan untuk tersenyum. Selamat menjalankan aktivitas.

0: kudus.
1: Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan,
0: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
1: Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia, kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami

0: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Dengan sari berita, sebanyak 650 bangunan terdampak gempa Nusa Tenggara Timur ditangani bertahap. Satpol PP ND pagar sempadan Pantai Dao. Ikuti berita selengkapnya bersama saya Angela But. Pendengar RRI, kita awali informasi pertama. Pemerintah menyiapkan penanganan terhadap sekitar 650 bangunan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur, yang terdiri atas bangunan peribadatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan keagamaan. Penanganan dilakukan secara bertahap. Informasi lengkapnya disampaikan Feriso.
1: Pemerintah menyiapkan penanganan terhadap sekitar 650 bangunan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur yang terdiri atas bangunan peribadatan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan keagamaan. Penanganan dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat kerusakan, mulai dari pembersihan kerusakan ringan hingga rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan yang mengalami kerusakan sedang dan berat. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti saat meninjau fasilitas publik dan infrastruktur terdampak gempa di Nagekeo Kamis kemarin mengatakan, dalam penanganan tanggap darurat, bangunan yang mengalami kerusakan ringan akan menjadi prioritas untuk dibersihkan dan diperbaiki. Pemerintah menargetkan penanganan kerusakan ringan dapat diselesaikan pada 2026. Sementara bangunan dengan kerusakan sedang hingga berat akan masuk dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi atau rehab rekon pada 2027.
2: Hari ini kita meninjau baru beberapa ya, tapi memang kita akan melakukan tanggap darurat, yaitu pembersihan-pembersihan untuk bangunan-bangunan yang rusak-rusak ringan, ya. Itu akan kita lakukan yang jumlahnya cukup banyak. Kita kategorikan ada bangunan peribadatan, ada bangunan untuk kesehatan, dan juga untuk pendidikan keagamaan, ya. Itu jumlahnya ada 650, ya. Nah, tapi kita coba pilah-pilah yang rusak ringan sama yang rusak sedang maupun yang berat, ya. Kita sedang melakukan identifikasi itu semuanya.
1: Selain fasilitas publik, penanganan juga dilakukan terhadap sejumlah jembatan yang terdampak gempa. Berdasarkan hasil peninjauan, jembatan-jembatan di sepanjang jalur ND hingga Nagekeo yang membutuhkan penanganan darurat telah diselesaikan dan kembali berfungsi. Meski demikian, masih terdapat beberapa jembatan yang kondisinya membutuhkan penanganan lebih lanjut melalui program rehab rekon.
2: Tadi saya juga udah lihat juga untuk jembatan-jembatan sepanjang dari ND sampai ke Nagekeo ini, untuk darurat-darurat sudah diselesaikan semuanya dan sudah berfungsi semuanya. Ya, sudah berfungsi semuanya, mudah-mudahan. Tapi ada beberapa yang masih harus kita batangani, jembatan yang mungkin masih ketua pekon nanti masuk ke rehab rekon ya Pak ya.
1: Pemerintah juga tengah mengidentifikasi bangunan publik dan fasilitas pemerintahan yang mengalami kerusakan. Untuk kerusakan ringan, pembersihan dan penanganan darurat dilakukan segera, sedangkan kerusakan sedang dan berat akan ditangani melalui program rehab rekon setelah perencanaan teknis disiapkan. Langkah tersebut dilakukan agar pemulihan pasca gempa dapat berjalan bertahap dengan memprioritaskan fasilitas yang membutuhkan penanganan segera. RRI Ande Feriso melaporkan.
0: Beralih informasi lainnya, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten ND kembali melakukan pemagaran di kawasan Sempadan Pantai Dao Kamis 1 Oktober 2026. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penegakan peraturan daerah Perda sekaligus pengamanan aset pemerintah dari pelanggaran pemanfaatan ruang. Laporan Rovinus Wula.
3: Pemagaran ini merupakan tindak lanjut setelah sebelum Satpol PP menertibkan dan membongkar sejumlah bangunan milik pedagang kaki lima di kawasan tersebut. Namun proses pemagaran sempat mendapat protes dari sejumlah pedagang yang masih beraktivitas di lokasi. Sebelum pemagaran dilakukan, petugas memberikan himbauan kepada para pedagang agar membongkar lapak secara mandiri dan memindahkan barang dagangan ke area sementara di Terminal Dao. Pembinaan tersebut merupakan bagian dari kesepakatan antara pemerintah dan para PKL selama penataan kawasan berlangsung. Ketua RT 02 Andau Suharman mengatakan pedagang pada prinsipnya tidak menolak penataan yang dilakukan pemerintah. Namun mereka meminta adanya komitmen agar setelah kawasan selesai direnovasi dan ditata, pedagang dapat kembali berjualan di lokasi tersebut.
4: Kalau menurut saya sebagai perintah desa, ya, kami tidak siap, kami tidak melawan. Yang penting intinya komitmen memang setelah direnovasi lagi, dibikin kasih taman kota gagaga, kami orang-orang di sini jual lagi di sini saja. Kami minta begitu saja. Kami tidak melawan. Jangan sampai besok-besok kalau sudah jadi gagal, kami di sini orang-orang jual sini dorang geser macam di panteria di sana itu. Kami tidak mau begitu. Dan kedua, sebentar sore kami akan tertibkan lapak-lapaknya jual-jual sembarangan di sana itu, kami akan tertibkan.
3: Ia juga menyebut pihaknya akan ikut menertibkan lapak pedagang lain yang berjualan sembarangan di bahu jalan sepanjang sempadan Pantai Indau. Sementara itu Kasih Tantibum Satpol PP ND Yoman Hami mengatakan pemagaran telah dikoordinasikan dengan Dinas PUPR, Dinas Perhubungan Kecamatan Ende Utara, serta pihak Kelurahan Kota Ratu. Menurutnya, pemerintah sebelumnya telah melakukan sosialisasi secara persuasif agar masyarakat memahami penataan kawasan dan aturan pemanfaatan ruang. Yoman menjelaskan aktivitas warga di kawasan yang seharusnya tidak digunakan untuk kegiatan usaha dinilai tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Ende nomor 2 tahun 2023, khususnya ketentuan mengenai ketertiban tempat dan jenis usaha. Karena itu, Satpol PP meminta para PKL memanfaatkan lokasi sementara yang telah disiapkan pemerintah di Terminal Ndau.
5: Tindakan yang lebih preventif, akhirnya kami tetap melakukan proses pemagaran dan barang-barang mereka akan kami pindahkan ke area yang sudah disiapkan, yaitu di Terminal Ndau ini. Tentunya ini akan ditindaklanjuti, akan diterusin dengan pengerjaan taman oleh pihak PUPR, mungkin lebih pasti, lebih baik soal kejelasan bagaimana tamannya mungkin direkan-rekan di PUPR. Kami hanya sampaikan dari sisi penertiban berkaitan dengan sepadan Pantai Ndau.
3: Setelah pemagaran selesai, kawasan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pekerjaan penataan taman oleh Dinas PUPR, sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja fokus pada aspek penertiban di kawasan sempadan pantai. RRI Endorfinus Fula melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Ende masih memeriksa 228 sanggahan masyarakat terhadap hasil pendataan rumah rusak akibat gempa Flores. Laporan Ricardus Kota.
6: BPBD Kabupaten Ende masih memverifikasi 228 sanggahan masyarakat terhadap hasil pendataan rumah rusak akibat gempa Flores. Sanggahan tersebut disampaikan setelah pemerintah melakukan uji publik terhadap hasil verifikasi tahap pertama. Pada verifikasi tahap pertama, BPBD mencatat sebanyak 1.798 rumah mengalami kerusakan dengan tingkat yang berbeda. Data tersebut terdiri dari 52 rumah rusak berat, 570 rumah rusak sedang, dan 1.176 rusak ringan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende, Marcelus Ecclesianus Meta, mengatakan setiap sanggahan akan diperiksa kembali oleh tim verifikasi dan teknis. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan apakah keberatan masyarakat sesuai dengan kriteria kerusakan yang ditetapkan dalam pedoman BNPB.
7: Data sanggahan itu nanti akan kita dorong di gelombang kedua untuk pengusulan. Setelah kita tim verifikasi, tim teknis melakukan verifikasi atas sanggahan itu, kalau yang betul sanggahannya itu nanti kita masukkan untuk usulan, tapi kalau misalnya sanggahannya berdasarkan penilaian tim teknisnya tidak tepat, maka tetap akan ditinggalkan. Itu yang paling utama prinsip kami, tidak ada satupun hak masyarakat atau kepentingan masyarakat yang akan ditinggal, akan kita coba suri satu persatu.
6: Menurut Marcelus, hasil verifikasi yang telah dinyatakan jelas akan dipadankan kembali dengan data kependudukan sebelum digunakan untuk pengusulan bantuan. Sementara data yang masih dalam proses sanggahan akan diarahkan ke gelombang berikutnya setelah pemeriksaan teknis selesai. Ia menjelaskan sebagian perbedaan muncul karena masyarakat menilai kerusakan berdasarkan kondisi bangunan secara kasat mata. Sementara petugas menggunakan pembobotan pada sejumlah komponen bangunan seperti atap, kolom, lantai, pondasi, dan dinding. BPBD Ende memastikan proses pemeriksaan terhadap sanggahan tetap dilakukan agar data kerusakan rumah dapat dipertanggungjawabkan. Data yang telah melalui tahapan verifikasi nantinya menjadi bagian dari dasar pengusulan bantuan stimulan maupun hunian sementara bagi masyarakat terdampak. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
0: Beralih ke Kabupaten Nagekeo, pemerintah Kabupaten Nagekeo menerima 250 paket bahan makanan bantuan dari Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat terdampak gempa bumi. Bantuan tersebut diserahkan melalui Perumbulok Cabang Bajawa sebagai bagian dari dukungan penanganan dan pemulihan warga terdampak bencana. Laporan Nikolaus Makumeli.
8: Pemerintah Kabupaten Nagekeo menerima 250 paket bahan makanan bantuan dari Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat terdampak gempa bumi. Bantuan tersebut diserahkan melalui Perumbulok Cabang Bejawa sebagai bagian dari dukungan penanganan dan pemulihan warga terdampak bencana. Perwakilan Bulog Cabang Bejawa Laurentius menyebutkan bantuan yang diserahkan terdiri atas sejumlah kebutuhan pangan pokok. Sebanyak 250 paket tersebut berisi beras, minyak goreng, dan gula pasir untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak gempa.
9: Kami dari Bulog ingin memberikan bantuan dari Bapak Wakil Presiden, Bapak Kesel Lopez, serta satu set bantuan isinya beras, minyak, dan gula.
8: Penyerahan bantuan tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap masyarakat Kabupaten Nagekeo yang masih menjalani proses pemulihan pasca gempa bumi. Bantuan pangan diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan warga selama masa pemulihan. Wakil Bupati Nagekeo, Gonzalo Gracianus Mugasada, menyampaikan apresiasi atas bantuan bahan makanan yang diberikan melalui Wakil Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, dukungan tersebut memiliki arti penting bagi masyarakat yang terdampak bencana saat ini.
10: Nama pemerintah dan masyarakat, Kabupaten Nagekeo, masyarakat terdampak, kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah menyalurkan bantuan lewat kami percaya bahwa bantuan ini mendukung percepatan penanganan bencana di Kabupaten Nagekeo. Terima kasih.
8: Pemerintah Kabupaten Nagekeo terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak gempa. Dukungan bantuan pangan tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pemulihan sekaligus membantu masyarakat kembali menjalani aktivitas secara bertahap. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.

0: Kepatuhan membayar pajak kendaraan dinas dinilai penting untuk meninjakan, maksud kami untuk menunjukkan tanggung jawab aparatur pemerintah kepada masyarakat. Laporan disampaikan Suimam.
1: Kasubag Tata Usaha UPT Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ende, Vincentius Ferdinand Sare mengatakan, pembayaran pajak kendaraan dinas perlu dilakukan tepat waktu sebagai bentuk pemenuhan kewajiban perpajakan pemerintah. Langkah tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa aparatur pemerintah menjalankan kewajiban administrasi sebelum mengajak masyarakat taat membayar pajak. Vincentius mengatakan, kepatuhan aparatur dapat menjadi contoh langsung bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan secara tertib.
2: Kendaraan dinas bulan Januari sampai dengan bulan Agustus kemarin milik Pemben hampir mendekati 1000 unit. Terakhir data di bulan Agustus itu baru di angka 400-an unit yang membayar.
1: Ia melanjutkan, kendaraan dinas yang digunakan untuk menunjang pelayanan publik juga harus memiliki dokumen perpajakan yang sesuai ketentuan berlaku. Vincentius menambahkan, kesadaran membayar pajak kendaraan dinas tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga mendukung ketertiban penggunaan kendaraan pemerintah. Karena itu, setiap perangkat daerah perlu memperhatikan masa berlaku pajak kendaraan agar kewajiban pembayaran tidak terlewat. Kepatuhan aparatur dalam membayar pajak kendaraan dinas diharapkan turut memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kewajiban perpajakan. Dengan demikian, pembayaran pajak kendaraan dapat berjalan tertib sekaligus mendukung pelaksanaan pelayanan pemerintah kepada masyarakat di Kabupaten Ende.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur sebar agen Perlinsos di tingkat desa dan kelurahan untuk membantu masyarakat rentan mengakses layanan perlindungan sosial berbasis digital. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
3: Sosial Flores Timur sebar agen Perlinsos untuk membantu warga yang kesulitan mengakses layanan perlindungan sosial secara digital. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Flores Timur, Kristina, mengatakan agen tersebut ditempatkan di desa dan kelurahan untuk mendampingi masyarakat mulai dari pendataan hingga pengusulan bantuan sosial melalui portal Perlinsos. Menurut Kristina, pendampingan ini terutama diberikan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan perangkat maupun kemampuan dalam penggunaan layanan digital.
4: Di desa kelurahan yang sebagai agen untuk lebih proaktif untuk melaporkan kepada kami jika ada yang memang belum tersentuh kaitan dengan penggunaan digitalisasi bansos ini.
3: Selain agen yang disiapkan di desa dan kelurahan, Dinas Sosial juga membuka kesempatan bagi masyarakat umum yang ingin mengambil peran sebagai agen Perlinsos. Masyarakat yang berminat dapat mendaftarkan diri melalui portal resmi agen Perlinsos Kementerian Sosial dengan syarat memiliki identitas kependudukan digital atau IKD, serta memiliki kepedulian dan jiwa sosial untuk membantu warga di lingkungan sekitar. Dinas Sosial Flores Timur berharap keberadaan agen Perlinsos dapat memperluas akses layanan perlindungan sosial, sehingga masyarakat yang memiliki keterbatasan teknologi tetap mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan sesuai ketentuan. RRI Ende, Rahma Suci melaporkan.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur mendukung penuh pelaksanaan sejumlah program strategis nasional, mulai dari makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, hingga koperasi Merah Putih. Laporan Yesinia Bella.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur mendukung penuh pelaksanaan sejumlah program strategis nasional, mulai dari makanan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, hingga koperasi Merah Putih. Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat layanan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi hingga ke tingkat desa. Wakil Ketua DPRD Ende, Flavianus Waro, menilai koperasi Merah Putih dapat menjadi instrumen penting dalam melindungi masyarakat dari praktik pinjaman rentenir yang tidak berbadan hukum. Melalui pengelolaan yang transparan dan didukung manajemen yang profesional, koperasi diharapkan memberikan akses layanan ekonomi yang lebih aman dan terjangkau bagi warga. Dalam program makanan bergizi gratis, DPRD mendorong agar pelaksanaannya tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau seluruh desa di Kabupaten Ende. Pengelolaan program perlu disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing wilayah agar pelaksanaannya berjalan efektif dan tepat sasaran. Ia juga menekankan pentingnya penggunaan bahan pangan lokal dalam rantai pasok program MBG.
6: Jadi pada prinsipnya kami mendukung terhadap program strategis nasional. Tapi kami minta tiga hal, terutama tepat sasaran, yang berikutnya libatkan produk lokal di wilayah itu, dan yang ketiga jangan bebani desa dengan administrasi tanpa anggaran.
5: Sementara itu, dukungan terhadap program cek kesehatan gratis diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Pemeriksaan kesehatan secara berkala diharapkan membantu masyarakat mengenali potensi gangguan kesehatan lebih awal dan mendorong penerapan pola hidup sehat. DPRD ND berharap pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci agar seluruh program strategis nasional dapat berjalan optimal. RRI ND Yesenia Bella melapor.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Penurunan kapasitas penumpang kapal pasca kecelakaan menjadi perhatian masyarakat di wilayah kepulauan. Laporan Riana Bara.
8: Penurunan kapasitas penumpang kapal pasca kecelakaan menjadi perhatian masyarakat di wilayah kepulauan. Warga berharap pemerintah segera mencari solusi agar pembatasan kapasitas penumpang tidak mengganggu mobilitas masyarakat antar pulau. Keselamatan pelayaran tetap menjadi prioritas, namun kebutuhan masyarakat terhadap transportasi laut juga dinilai harus menjadi pertimbangan mengingat kapal masih menjadi moda transportasi utama bagi warga kepulauan. Terlebih saat musim liburan dan masa sekolah, jumlah penumpang biasanya meningkat. Sementara itu, biaya transportasi udara yang relatif tinggi membuat masyarakat lebih banyak mengandalkan kapal untuk bepergian antar pulau. Kebutuhan terhadap kapal roll-on, roll-off, atau roro juga cukup tinggi. Selain mengangkut penumpang, kapal jenis ini dapat membawa kendaraan sehingga dinilai penting untuk mendukung mobilitas masyarakat. Warga berharap frekuensi perjalanan maupun ketersediaan armada roro dapat ditambah, terutama pada periode dengan peningkatan arus penumpang. Fraksi Gerakan Amanat Sejahtera atau Fraksi Gabungan DPRD ND Hairul Anwar mengatakan persoalan kapasitas penumpang perlu menjadi perhatian pemerintah dan pihak terkait. Menurutnya, penambahan armada oleh pemilik kapal dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah penumpang. Selain penambahan armada, pengaturan kapasitas juga diharapkan mempertimbangkan kondisi dan arus penumpang di lapangan.
9: Kita berharap transportasi laut, khususnya kapal roro ini, walaupun kita tahu kapal pel ini juga melakukan pelayanan, tapi operasinya itu cukup lama dalam satu kali putaran. Rutenya itu cukup jauh sehingga pelayanan terhadap masyarakat itu ya tidak bisa maksimal. Kita berharap kapal roro ini adalah kapal yang paling tidak dalam seminggu itu dia bisa bolak-balik, sehingga kami berharap kepada perusahaan pemilik kapal ini bisa mempertimbangkan.
8: Koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, kementerian terkait, dan operator kapal dinilai penting untuk menghasilkan solusi yang tepat, mengutamakan keselamatan, sekaligus memastikan masyarakat kepulauan memperoleh akses transportasi laut yang aman dan memadai. RRI ND Riana Bara melaporkan.
0: Penyaluran bantuan pangan beras bagi korban bencana gempa Flores di sejumlah desa di Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur gagal dilakukan hingga batas akhir perpanjangan waktu pada 1 Oktober 2026. Akibatnya ratusan ton beras yang diperuntukkan bagi warga terdampak bencana masih tersimpan dan belum diterima masyarakat. Laporan lengkapnya disampaikan Olive Vitin.
10: Penyaluran bantuan pangan beras bagi korban bencana gempa Flores di sejumlah desa di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur gagal dilakukan hingga batas akhir perpanjangan waktu pada 1 Oktober 2026. Akibatnya, ratusan ton beras yang diperuntukkan bagi warga terdampak bencana masih tersimpan dan belum diterima masyarakat. Kegagalan penyaluran ini menjadi perhatian setelah masa distribusi bantuan pangan beras periode Juli hingga September 2026 berakhir pada 30 September lalu.
11: Pemerintah sebelumnya telah memberikan tambahan waktu 1 hari untuk menyelesaikan proses penyaluran bantuan tersebut. Anggota DPRD ND, Ansel Muskaise, mengatakan bantuan beras tidak dapat dibagikan karena proses distribusi telah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam sistem aplikasi penyaluran. Akibatnya, bantuan yang seharusnya diterima warga tidak dapat diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Menurut Ansel Mus, persoalan ini perlu segera mendapat perhatian pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ia menilai koordinasi lintas lembaga menjadi langkah penting untuk mencari solusi bagi masyarakat yang hingga kini belum menerima bantuan pangan. Di sisi lain, keterlambatan distribusi dipengaruhi fokus pemerintah desa dalam menangani dampak bencana gempa Flores selama Agustus hingga September. Berbagai kegiatan tanggap darurat dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak membuat proses penyaluran bantuan belum dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Selain itu, aktivitas adat dan sosial masyarakat juga disebut turut mempengaruhi pelaksanaan distribusi. Kesibukan warga dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan menyebabkan jadwal pembagian beras beberapa kali tertunda hingga melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Berdasarkan informasi lapangan, jumlah bantuan beras yang harus didistribusikan mencapai sekitar 800 ton. Namun, sebanyak 54 ton telah dikembalikan ke gudang oleh Badan Pangan Nasional. Sementara itu, lebih dari 700 ton beras dilaporkan masih tersimpan di kantor desa dan belum tersalurkan kepada warga penerima manfaat. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena bantuan pangan merupakan salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat terdampak bencana.
12: Kami berharap pemerintah Kabupaten ND bisa berkoordinasi tidak hanya di level kabupaten, bulog di daerah ini, tetapi juga dengan pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Badan Pangan Nasional dan Kementerian Pertanian supaya bisa memperpanjang masa penyaluran.
11: Ansel Muskaise berharap pemerintah Kabupaten ND melalui Dinas Ketahanan Pangan segera membangun komunikasi dengan Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, dan pemerintah pusat. Ia juga mendorong adanya skema kompensasi bagi 8 kabupaten di Flores agar hak masyarakat penerima bantuan tetap terpenuhi meski distribusi mengalami kendala administrasi dan teknis di lapangan. RRI ND, Olive Vitin melaporkan.
0: Pendengar RRI, demikian Warta Berita edisi pagi ini Sabtu 3 Oktober 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jelambut mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas.

Pernahkah Anda mencicipi kompiang? Kompiang adalah kudapan favorit orang Manggarai. Kudapan ini berwarna khas kuning kecoklatan dengan taburan longa atau wijen dan berbentuk bulat. Sudah menjadi kudapan favorit di Manggarai sebagai teman minum kopi baik saat pagi maupun sore hari. Kompiang merupakan kuliner yang dibawa oleh perantau Cina ke Manggarai pada awal abad ke-20. Awalnya, kompiang hanya diproduksi untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Namun, pada tahun 1983, kompiang mulai dibuat untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini, tersedia banyak ragam pilihan kompiang, dari coklat, keju, sampai ikan, yang disediakan di beberapa toko-toko khusus yang menjual kompiang saja. Untuk Anda yang berkunjung ke Manggarai, Anda dapat membawa pulang kompiang sebagai oleh-oleh. Selain kompiang dapat bertahan lama, ketika dihangatkan, rasa kompiang tidak berbeda jauh dengan saat pertama kali dibuat.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus memilih RRI Labuan Bajo untuk menemani pagi hari Anda pendengar ya. Baik melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital pendengar. Untuk Anda dimanapun Anda berada pendengar, senang sekali saya Agung Sene penyiar Anda dan juga rekan operator kita ada Wanda masih bisa menyapa Anda pendengarnya di pagi hari ini. Untuk edisi pagi hari ini, kami akan menemani Anda pendengar sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai macam program-program menarik ya untuk Anda dan dimanapun Anda berada. Untuk mengawali perjumpaan kita pagi hari ini, kami hadirkan catatan penting untuk peristiwa edisi penting hari ini.
2: Catatan peristiwa penting hari ini.
1: Ya, pendengar, hari ini tanggal 3 Oktober 2026. Ini diperingati sebagai Hari Peristiwa Kebon Rojo ya, meskipun bukan sebagai hari peringatan nasional, namun tidak ada salahnya mengenang hari ini sebagai peristiwa bersejarah begitu. Hari Peristiwa Kebon Rojo ini pendengar diperingati setiap tanggal 3 Oktober khususnya untuk masyarakat di Pekalongan. Pada tanggal 3 Oktober 1945 terjadi tragedi yang memakan banyak korban jiwa. Merujuk pada situs resmi Pemkot Pekalongan, peristiwa Kebon Rojo merupakan sebuah kejadian pengambilan kekuasaan yang dilakukan masyarakat Pekalongan dari tangan Jepang. Kebon Rojo adalah sebuah lapangan tempat masyarakat berkumpul untuk menghadiri perundingan antara pihak Jepang dan juga rakyat Pekalongan. Nah, meskipun Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, namun di beberapa daerah berita itu baru terdengar beberapa hari kemudian, pendengar. Di Pekalongan sendiri, pendengar, daerah masih dikuasai oleh pihak Jepang. Oleh karena itu, Komite Nasional Indonesia Daerah Kares Sidenan Pekalongan mengadakan perundingan dengan Jepang dalam rangka memantapkan penyerahan sekaligus perpindahan kekuasaan. Sayangnya pendengar, perundingan gagal dan tidak ada satupun tuntutan rakyat Pekalongan yang dikabulkan pihak Jepang. Oleh karena itu, situasi pun memanas. Sejumlah pemuda menurunkan bendera Jepang yang berkibar di gedung pertemuan tersebut kemudian menggantinya dengan bendera merah putih. Namun beberapa pemuda itu tewas ditembaki tentara Jepang gitu. Kejadian ini pendengar memicu kemarahan rakyat Pekalongan hingga membuat perang tidak terhindarkan. Dalam catatan sejarah pendengar, sebanyak 37 rakyat Pekalongan gugur di medan perang kala itu dan 12 orang lainnya menderita cacat. Dan juga pendengar, hari ini tanggal 3 Oktober ini diperingati sebagai Hari National Boyfriend Day. Ini dirayakan di Amerika Serikat setiap tanggal 3 Oktober. Namun begitu hari ini menjadi perayaan yang diperingati oleh sejumlah orang di beberapa negara, pendengar. Termasuk di Indonesia sendiri yang dirayakan hanya dengan melalui tagar di sosial media sambil mengunggah foto pacar laki-lakinya begitu ya. Adanya hari ini juga diyakini mulai ada pada tahun 2014 maksud kami, namun baru mendapatkan daya tarik pada bulan Maret 2016 dengan lebih dari 46.000 tweet di Twitter. Hari Pacar Nasional pada bulan Oktober lebih khusus dipersembahkan untuk pria, sedangkan Hari Pacar Nasional untuk perempuan jatuh pada bulan Agustus. Inti dari adanya hari ini ialah untuk mengingatkan akan kasih sayang dari seorang laki-laki, dan perayaan ini pendengar bisa dengan jalan berdua atau mengunggah foto pacar laki-laki yang dimiliki ke sosial media sambil menuliskan tagar nasional Boyfriend Day. Untuk ada pendengar yang juga hari ini mungkin sedang merayakan hari bahagia ya, ataupun hari penting lainnya, untuk Anda yang saat ini sedang merayakan hari ulang tahun, kami ucapkan dari Studio Opera 1 RRI Labuan Bajo, selamat ulang tahun untuk Anda dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan tetap sehat, selalu diberkati, selalu dilancarkan apapun yang Anda kerjakan, mudah-mudahan selalu dipermudah begitu. Untuk Anda dimanapun Anda berada pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami, dan tetap selalu bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda update informasi cuaca untuk edisi pagi hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya pendengar, kami akan update informasi cuaca yang akan disampaikan oleh perakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, Rizky Setiawan.
2: Info cuaca BMKG.
1: Selamat pagi Risti.
3: Selamat pagi Kak.
1: Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat Kak. Sehat juga Kak?
1: Iya, puji Tuhan, sehat juga Rizky. Oke, baik, silakan untuk update informasi cuaca pagi ini. Rizky, silakan.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Rizky Setiawan, perakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, yang akan informasikan perakiraan cuaca pada hari ini untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Untuk cuaca pada pagi hari diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Lalu pada siang hari diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan. Lalu pada malam hari diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Dan pada dini hari diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Untuk suhu udara berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%, dan arah angin bertiup dari selatan dengan kecepatan 4 hingga 30 km per jam. Sementara untuk tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan 0,2 hingga 0,4 meter dan arah angin bertiup dari utara ke timur dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Untuk tinggi gelombang di perairan TNK diperkirakan 1,2 hingga 1,4 meter dan arah angin bertiup dari timur laut ke tenggara dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Untuk tinggi gelombang di Selat Sape bagian utara diperkirakan 0,7 hingga 1,1 meter. Dan arah angin bertiup dari barat laut ke timur laut dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Untuk tinggi gelombang di Selat Sape bagian selatan diperkirakan 1,3 hingga 1,9 meter. Dan angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Baik, terima kasih Rizky. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat pagi.
3: Baik, terima kasih Kak. Dan selamat pagi.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana

dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuhan Bajo di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuhan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda, dan juga rekan operator kita ada Wanda yang masih menemani Anda di Labuhan Bajo pagi ini. Pendengar, kita sudah siapkan untuk sesi wawancara untuk edisi kali ini. Sudah beberapa topik yang sudah kami siapkan untuk Anda pendengar. Kita akan awali dengan topik Disdagrin Manggarai Barat perkuat early warning harga, pantau volatilitas pasar lembor dan juga batu cermin. Dan pendengar, untuk membahas hal tersebut lebih lanjut ya, kita sudah terhubung via telepon bersama dengan Kepala Disdagrin Kabupaten Manggarai Barat, ada Adrianus Ojo. Selamat pagi Pak Adrianus.
7: Selamat pagi.
6: Selamat pagi.
7: Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua.
6: Iya, salam sehat Pak Adrianus.
7: Terima kasih ya Pak Agung, siap. Pak RRI Labuhan Bajo atas kesempatan yang diberikan ya.
6: Oke.
7: Okay. Ini yang kedua ya, sejak saya di Disdagrin, nah ini yang kedua. Jadi
6: oke, okay,
7: salam hangat untuk seluruh pendengar RRI.
6: Iya. Ya,
7: pendengar setia RRI di Manggarai Barat dan sekitarnya.
6: Oke, okay. Pak Adrianus, ya kita dapat informasi kalau dari Disdagrin Kabupaten Manggarai Barat sedang mau merencanakan soal early warning harga begitu, Pak Adrianus, betul ya?
7: Iya.
6: Oke, okay. Okay. Pak Adrianus, sebelum kita bisa lanjut ke lebih dalam lagi, mungkin bisa disampaikan Pak Adrianus, ini sebenarnya apa itu early warning harga dan mengapa hal ini penting untuk digelar begitu?
7: Iya, baik. Terima kasih. Pendengar setia RRI Labuhan Bajo yang saya banggakan, early warning harga itu sebenarnya bahasa sederhananya adalah peringatan dini harga.
6: Ya. Okay.
7: Untuk membaca tanda-tanda risiko gejolak harga. Jadi sebelum masalah menjadi lebih besar. Jadi bukan sekedar mencatat harga hari ini naik atau turun. Jadi kita membaca pola harga, kestabilannya, stok, pasokan masuk, distribusi, dan informasi pelaku usaha. Apa tujuannya? Agar pemerintah tidak terlambat bereaksi. Jadi ketika harga bergerak tidak normal, sistem memberikan sinyal untuk memeriksa apakah stok berkurang, barang terlambat masuk, biaya angkut berubah, kualitasnya berbeda, atau permintaan meningkat.
6: Okay.
7: Jadi setelah penyebabnya lebih jelas, sehingga tindakan pemerintah itu lebih tepat. Gitu. Jadi alurnya adalah ada sinyal tadi dari early warning tadi, diverifikasi, kemudian diagnosis lebih lanjut, baru ambil keputusan. Kemudian dari situ, dasar mengambil tindak lanjut itu keputusan, dasar kita membuat tindak lanjut itu berdasarkan keputusan, lalu kita evaluasi lagi. Ya. Yeah. Jadi contoh praktisnya begini, cabai bergerak dari 50.000 ke 70.000. Alarm ini tidak langsung berarti langka, ya, barang langka gitu. Tugas harus verifikasi. Verifikasi kepada beberapa pedagang, verifikasi stok, verifikasi ke pemasoknya bagaimana, bagaimana jadwal barang masuk, biaya distribusi. Jadi early warning ini bukan ramalan harga, ia adalah alarm untuk agar pemerintah memeriksa lebih cepat dan bertindak lebih tepat. Kurang lebih begitu, Pak.
6: Oh, oke. Dia seperti jadi sebagai alarm begitu untuk bisa mengikuti tindak lanjuti lebih cepat begitu, Pak Adrianus ya.
7: Tidak
6: lain. Begitu. Oke, Pak Adrianus, ini berikutnya ini saya mau tanya, kalau mengapa volatilitas di batu cermin yang 5,34% ini lebih tinggi dari lembor yang diperkirakan 3,85%, Pak Adrianus?
7: Baik. Angka itu menunjukkan pergerakan harga di batu cermin secara agregat lebih berfluktuasi.
6: Oke.
7: Daripada lembor selama September, ya. Jadi itu untuk ukuran bulan September, bulan-bulan sebelumnya bisa beda lagi. Begitu. Okay. Jadi ini kan tarikan data dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Tetapi volatilitas ini kan diukur dengan koefisien variasi harga ya antara dua pasar ini. Jadi hanya menunjukkan gejala statistik ya. Belum membuktikan penyebab. Ini statistik saja. Jadi sekali lagi volatilitas itu diukur dengan namanya satu parameter namanya koefisien variasi harga antara wilayah atau kafe. Ya. Jadi menunjukkan gejala statistik. Belum membuktikan penyebab. Jadi faktor ini perlu diuji. Meliputi struktur asal pasokan, frekuensi barang masuk, ketergantungan pada pemasok luar wilayah, biaya angkut atau biaya bongkar, komoditas mudah rusak, perbedaan grade, jumlah pemasok, lalu kedalaman pasar dan perubahan permintaan.
6: Okay.
7: Jadi batu cermin ini berada di kawasan Laut Bajo yang aktivitas konsumsinya dinamis. Tetapi faktor itu tidak boleh disebut sebagai sebab tanpa data volume, data stok, dan transaksi. Jadi karena itu perbedaan ini menjadi pintu masuk untuk diagnosis lebih dalam. Jadi begitu. Jadi perbedaan apa namanya ini kan perbedaan volatilitas ini atau perbedaan kafe ini merupakan sinyal untuk diagnosis, bukan bukti tunggal penyebab begitu.
6: Begitu. Oke. Nah ini kalau begitu apa bedanya volatilitas ini atau kafe ini dengan inflasi begitu, Pak Adrianus?
7: Iya. Jadi volatilitas atau KFW ini bicara tentang naik turunnya harga, ya.
6: Oke.
7: Okay. Jadi sedangkan inflasi itu bicara tentang perubahan harga umum dalam indeks harga konsumen yang diterbitkan oleh BPS, begitu. Jadi sekali lagi volatilitas atau KFW ini adalah tingkat naik turunnya harga dalam satu periode, begitu. Jadi dia mengukur variasi relatif, kemudian mengukur variasi relatif dengan rumus itu simpang baku dibagi rata-rata lalu dikali 100%. Makin tinggi KFW makin besar fluktuasi relatif terhadap rata-rata. Sedangkan inflasi berbeda. Inflasi resmi adalah perubahan tingkat harga barang dan jasa secara umum yang diukur BPS melalui indeks harga konsumen. Di pada paket komoditas, bobot, wilayah cakupan, prosedur statistik tertentu. Jadi tidak ribet itu dia punya apa, tidak semudah ini. Satu komoditas yang bergejolak tidak otomatis membuat inflasi tinggi.
6: Gitu ya. Oke.
7: Sekali lagi, karena variabelnya dia cukup kompleks mengukur tentang inflasi itu. Pengaruhnya terhadap pengaruhnya tergantung bobot komoditas itu dan pergerakan komoditas lain. Jadi, gitu. Sekali lagi saya katakan, satu komoditas yang bergejolak tidak otomatis membuat inflasi tinggi.
6: Oke.
7: Pengaruhnya bergantung tergantung bobot komoditas itu dan pergerakan komoditas lain. Data di Sdagrin ini adalah radar operasional pasar, Pak. Gitu. Di kafe ini adalah radar operasional pasar. Sedangkan angka inflasi resmi tetap mengacu kepada BPS. Ya. Okay. Saya ambil contoh. Kalau harga cabai, dia bergerak 50.000, hari berikut 70, hari berikut 55.000, hari berikut lagi 65.000. Itu apa, kafe tinggi, volatilitas tinggi nih. Tapi bila banyak barang dan jasa lain stabil atau turun, inflasi umumnya itu belum tentu tinggi. Kan begitu?
6: Oke.
7: Nah, gitu ya.
6: Oke. Okay. Pak Adrian, kalau semisalnya ini harga naik tajam begitu, ini langsung interferensi atau cari penyebabnya dulu seperti itu, Pak Adrian?
7: Iya, ya. Baik. Terima kasih. Kata kuncinya menjawab pertanyaan Bapak ini begini, kami tidak ingin intervensi yang cepat.
6: Oke.
7: Tapi salah sasaran. Verifikasi harus cepat, lalu tindakan harus proporsional. Begitu ya, prinsipnya begitu.
6: Iya.
7: Jadi verifikasi dulu, lalu diagnosis cepat, kemudian intervensi secara proporsional, gitu ya.
6: Okay. Jadi
7: pertama kami pastikan datanya benar, nama komoditasnya, satuan sama atau tidak, grade kualitasnya bagaimana, lokasinya di mana, pedagang pembanding, dan waktu pencatatan. Pak, beda satu jam saya waktunya, Pak, walaupun barangnya sama. Kalau sumber beda, harga belinya dia beda, ya pasti beda. Nah, lalu jawab 4 pertanyaan. Apakah barang tersedia? Apakah pasokan masuk normal?
6: Okay.
7: Apakah biaya distribusi berubah?
6: Yeah.
7: Apakah permintaan atau kualitas berubah? Begitu. Contoh misalnya untuk cabai rawit merah yang naik sekitar 40% di Lebor. Nah, ini tim saya akan turun nanti cek ini. Yang perlu diperiksa adalah produksi atau panennya bagaimana. Lalu cuaca. Lalu kemudian keterlambatan kendaraan. Misalnya, dia tinggi. Bahwa misalnya ternyata dari luar daerah gitu. Nah, kemudian jumlah pemasok. Lalu stok yang ada di pedagang ada berapa.
6: Oke.
7: Okay. Kemudian terakhir itu losses. Ya. Penyusutannya.
6: Iya.
7: Penyusutan itu atau kerusakan. Jadi Pak Agung, intervensi itu mengikuti sebabnya. Jadi begitu. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah perbaiki informasi, fasilitas pasokan. Misalnya kalau ada hambatan di distribusi, kita koordinasi misalnya dari luar daerah. Kalau lewat dari Surabaya misalnya, kita ke di Pelindo, kita selalu kawal misalnya sejak waktu LPG itu.
6: Kita
7: cek, Pak, biaya mengapa naik? Bahwa ternyata biaya ekspedisinya itu meratus itu, Pak, ikut kurs dolar dia punya aturannya. Kemudian naiknya BBM industri. Nah, itu akan naik sehingga seluruh komponen-komponen itu kita minta kamu dicek barang turun dari misalnya LPG aja, LPG itu. Dari pengembalian tabung kosong ke Surabaya. Nah, kemudian dari Surabaya ke gudang transit, dari gudang transit ke SPB dan balik semua. Kembali lagi alurnya sampai pelabuhan, dari pelabuhan Surabaya ke pelabuhan Pelindo, dari Pelindo ke gudang, dan seterusnya itu diminta dihitung semua biaya apanya.
6: Okay,
7: sehingga nanti, okay. Oh, ketika bukan harga wajar ini, sudah memperhitungkan semua itu.
6: Iya.
7: Kemudian berikutnya adalah Selain fasilitas pemasukan, koordinasikan stabilisasinya. Jadi koordinasi lintas sektor itu sangat penting. Dan lakukan pembinaan pengawasan sesuai kewenangan, Pak. Jadi sesuai kewenangan itu begini, jangan seolah-olah kalau bicara harga itu ada harga eceran tertingginya, ada harga, kenapa beda harganya? Jadi semua namanya itu narasinya itu adalah berapa kewajaran harga dengan memperhatikan tadi semua aspek-aspek lainnya tadi itu. Jadi tidak semua kenaikan harga, tidak semua kenaikan harus ditekan. Jadi kenaikan itu karena beda grade tidak boleh diberlakukan sama. Kenaikan karena stok tinggal satu hari. Jadi kenaikan itu karena beda-beda grade tidak boleh diperlakukan sama dengan kenaikan karena stok tinggal satu hari. Jadi singkatnya adalah diagnosis yang jeli, yang benar itu menentukan respon. Jadi ya persis seperti waktu saya di kesehatan, Pak, begitu. Jadi seorang dokter menegakkan diagnosa penyakitnya itu obat yang diberikan ini ya, tergantung dari diagnosanya benar atau tidak.
6: Oke, baik. Pak Adrianus, ini biasanya faktor apa yang paling sering menyebabkan perbedaan harga begitu di lingkup pasar begitu?
7: Saya dulu lagi, Pak. Saya tadi pengaruh apa nih HP-nya?
6: Biasanya Pak, ini faktor apa sebenarnya yang paling sering menyebabkan perbedaan harga di pasaran begitu?
7: Saat ini saya tidak ingin menyebut faktor. Satu faktor sebagai penyebab paling sering karena data stok, volume, dan biaya logistik sedang kami perkuat ya.
6: Oke, baik.
7: Menyimpulkan tanpa basis data justru bertentangan dengan pendekatan early warning. Faktor yang paling penting untuk diuji di Manggarai Barat adalah ketepatan waktu pasokan, ketergantungan pada pemasok, biaya angkut, gangguan transportasi, losis pada komunitas segar, perbedaan grade dan perubahan permintaan. Faktor-faktor itu, Pak, bisa saling berinteraksi.
6: Ya.
7: Dengan data lindes cost dan losses saja, pemerintah dapat membedakan kenaikan biaya yang wajar dari perubahan harga margin yang perlu didalami. Gitu. Jadi kami sedang bergerak dari satu asumsi menuju pembuktian berbasis stok, pasokan biaya dan losses. Hanya memang tingkat kesulitannya di sini adalah respon pelaku usaha untuk membuka informasi itu dengan benar gitu. Itu Pak Gung.
6: Oke, baik. Pak Adrianus, ini kalau kita lihat sendiri ini kan ada seperti ini ya Pak Adrianus ya. Apakah rantai komoditas ini dari pemasok sampai pasar sudah dapat ditelusuri begitu Pak Adrianus?
7: Iya. Dari kemampuan itu sedang kami bangun, Pak. Sedang kami bangun dan belum seluruh komunitas dapat ditelusuri end to end-nya.
6: Belum semua begitu Pak Adrianus ya?
7: Belum semua. Jadi data harga relatif tidak lebih tersedia ya, karena memang itu itu yang perlu kami edukasikan kepada masyarakat supaya, karena gini, setiap hari kan saya punya petugas tuh, Pak, nongkrong di pasar. Datang lagi tiap hari, memang begitu, karena kita mau mengukur ada apa dengan pergerakan supaya bisa diintervensi. Harus setiap hari dia.
6: Iya, betul.
7: Ya. Tetapi itu tadi ya, data harga itu relatif lebih tersedia. Jam 11 sudah tahu, Pak, begitu tiap hari. Baik di pasar Batu Cermin maupun di pasar Lembor, itu sebagai pasar yang aktif ekonomian tinggi. Tetapi data siapa pemasoknya, berapa volume masuk, berapa stok, dari mana asal barang, biaya angkut dan susut belum selalu lengkap. Yang kita lagi terus melakukan pembinaan komunikasi, perubahan bagaimana membangun mindset pelaku usaha. Bahwa itu ini untuk bagaimana perdagangan sehat atau bagaimana memberikan kepastian kepada masyarakat terkait dengan situasi perdagangan begitu. Jadi Lista Green sedang memperkuat pendataan pelaku rantai pasok dan data logistik ya, Bapak Pak Agung dan teman-teman bisa lihat di website-nya di Instagram bagaimana kami menyebarkan Google Form di situ, dengan QR code-nya, gitu ya. Targetnya untuk komunitas prioritas kami dapat membangun ya traceability yang sederhana, ya ketelusuran sederhana, produsen atau supplier siapa, berkembang ke siapa, distributor, agent, bagaimana pengangkutan, bagaimana pedagang pasar dan konsumen, ya. Tujuannya bukan mempersulit pelaku usaha, tapi melainkan mengetahui titik gangguan ketika harga bergejolak. Jadi kami mohon sekali ya pelaku usaha yang mendengarkan siaran ini, ya. Itu mari kita bangun kemitraan, ya. Kami tidak sedang mempersulit Anda, tapi ini semua adalah supaya kehadiran pemerintah nyata. Nyata membantu masyarakat dengan melindungi pelaku usaha sendiri. Begitu. Tanpa data, kami tidak bisa ambil keputusan. Misalnya masalah dengan rantai distribusi atau di pengiriman, kami bisa intervensi kersama antara daerah, dong bantu dong kami punya kapal, atau mungkin ada truk pengangkutannya, dipercepat kami, butuh ketahanan kami, sudah makin menipis, kan begitu.
6: Itu
7: poinnya. Tapi ya, tanpa data itu bagaimana kita mau mengambil keputusan apa yang harus dikomunikasikan. Jadi target kita, ya target kami bukan hanya tahu harga akhir, tapi tahu perjalanan biaya dari sumber sampai pasar.
6: Begitu, Pak. Pak Adrianus, ini bisa disampaikan juga ini apa manfaat sebenarnya menggabungkan harga stock, days of cover, terus pasokan, logistik, dan landed cost ini, Pak Adrianus?
7: Harga adalah hasil akhir. Kalau hanya melihat harga, ya, kalau hanya melihat harga, kita melihat gejala, ya. Jadi gitu. Dashboard terpadu membantu menemukan penyebab. Stock, ya, itu adalah jumlah barang yang tersedia, ya. Sedangkan days of cover itu berapa lama stok bertahan. Pasokan masuk itu merupakan arus volume barang. Lalu biaya logistik, ya, itu transportasi, bongkar muat, handling, penyimpanan, dan biaya relevan lainnya. Jadi landed cost itu adalah harga beli ditambah seluruh biaya yang sampai barang siap dijual, termasuk alokasi susut yang wajar. Itu. Makanya ada penggabungan harga stok, discover pasukan logistik, dan landed cost. Jadi, kemudian, sehingga kalau kita mau menghitung margin, selisih harga jual dengan biaya perolehan atau biaya landed, atau landed cost tadi. Dengan indikator ini, ya, pemerintah dapat membedakan tekanan pasokan, apakah tekanan pasokan, atau karena kenaikan biaya, atau perbedaan kualitas, atau perubahan margin, dan memilih respon yang sesuai. Gitu ya. Jadi harga adalah gejala, dashboard terpadu membantu menemukan penyebab.
6: Baik. Pak Adrianus, karena kita juga dibatasi oleh waktu, mungkin bisa disampaikan terakhir harapan dari rekan-rekan di Sdagreen sendiri terkait akan diberlakukannya early warning harga tadi, Pak Adrianus, silakan.
7: Baik, saya ingin perubahan yang konkret, ya. Pemerintah tidak lagi mengetahui masalah setelah masyarakat mengeluh panjang, tapi dapat membaca tanda-tandanya lebih awal. Itu poin dari early warning ini. Setiap sinyal harus menghasilkan proses yang disiplin. Memang tidak mudah. Jadi ada data, di data di analisis. Hasil analisis ada early warning. Early warning ini diverifikasi lagi. Setelah diverifikasi, oh, keputusannya. Kita laporkan ke pimpinan, misalnya kalau skalanya lebih besar, sehingga pimpinan mengatakan, apa namanya, bisa ambil keputusan. Oh, menugaskan begini atau rapat TPID. Setelah itu kita monitoring lagi. Setelah dimonitoring, evaluasi lagi, baru didokumentasikan, sehingga proses pengambilan proses analisis dan pengambilan keputusan berikutnya selalu berkaitan. Keberhasilan bukan diukur dari banyaknya dashboard, ya.
6: Iya,
7: keberhasilan
6: iya.
7: diukur dari apakah stok lebih terpantau, gangguan distribusi lebih cepat diketahui, pedagang mendapatkan kepastian informasi, dan masyarakat menerima penjelasan yang benar, dan pemerintah melakukan tindakan tepat sasaran. Jadi stabilitas pasar bukan berarti harga tidak pernah berubah. Stabilitas berarti perubahan dapat dibaca, penyebab dapat dijelaskan, pasokan dijaga, dan harapannya pemerintah hadir lebih cepat. Jadi untuk masyarakat, pesan saya, jangan panik ketika harga satu komoditas itu berubah. Laporkan faktanya, bukan rumor. Belanja secara wajar, dan mari kita bekerja dari data yang sama. Data harus berujung pada tindakan. Terima kasih.
6: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Adrianus untuk waktunya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi juga untuk pendengar dimanapun itu Anda berada begitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ketenangan begitu ya.
7: Salam hangat okay. semuanya untuk
6: baik.
7: Mendengarkan RRI Lawan Bajo.
6: Siap, terima kasih Pak Adrianus. Selamat pagi.
7: Terima kasih sama-sama. Selamat pagi.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,70.

0: Ya, masih dari kawasan Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih bersama di sesi wawancara untuk edisi pagi hari ini. Pendengar, kita lanjutkan untuk topik selanjutnya, Bea Cukai Labuan Bajo tindak 1,7 juta batang rokok ilegal di wilayah Labuan Bajo. Dan pendengar, untuk membahas hal tersebut, kita sudah terhubung via telepon bersama dengan Kepala Kantor Bea Cukai Labuan Bajo, Syairul Alim. Selamat pagi, Pak Alim.
1: Selamat pagi, Pak Agung.
0: Selamat pagi,
1: Bel. Selamat pagi, ya. Para pendengar setia Pro 1 RRI Labuan Bajo. Okay. Suara saya terdengar jelas, Pak Agung?
0: Ya, terdengar jelas, Pak Alim. Siap. Oke.
1: Okay. Baik, baik.
0: Bagaimana
1: baik.
0: Kabarnya pagi ini, Pak Alim? Sehat?
1: Alhamdulillah, baik. Sehat, sehat selalu. Harus sehat, Pak
0: Agung. Oke, okay. Baik, siap. Oke.
1: Okay. Semua sehat.
0: Iya, amin, amin, amin.
1: Amin.
0: Oke, Pak Alim, ini kita dapat kabar ya, kalau dari Bea Cukai Labuan Bajo baru saja tindak 1,7 juta batang rokok ilegal di wilayah Labuan Bajo, begitu, betul ya, Pak Alim?
1: Baik, baik. Pak Agung, mungkin bisa saya sampaikan di awal terlebih dahulu ya, Pak Agung ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Selamat pagi para pendengar setia RRI Labuan Bajo.
0: Iya.
1: Bisa kami sampaikan bahwa Bea Cukai Labuan Bajo sendiri memiliki wilayah pengawasan di 9 kabupaten, Pak Agung, dari wilayah Kepulauan Flores dan Lembata,
0: okay.
1: Dari Kabupaten Manggarai Barat sampai dengan Kabupaten Lembata.
0: Okay.
1: Luas wilayah pengawasan ini tentu menjadi tantangan tersendiri buat kita ya, Pak Agung dan rekan-rekan semua, pemirsa semuanya. Dan namun demikian kami tetap terus mengoptimalkan peran layanan dan pengawasan, termasuk juga pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal. Sebagai tadi sampaikan Pak Agung ya, kami mungkin sedikit bukan meluruskan tapi menyampaikan data bahwa di penindakan yang telah kita lakukan di tahun 2026 ini sampai dengan periode Agustus sampai September ini sudah mendapati baik secara mandiri maupun dalam kerangka Satgas bersama dengan APH lain,
0: yeah.
1: Total sebanyak hampir 1,8 Pak, malah justru sekarang selain 1,7 tadi per Agustus, sekarang sudah hampir 1,8 juta batang rokok yang sudah kita amankan.
0: Oke, okay, baik, baik.
1: Dengan jumlah ini tentu lebih tinggi dibanding yang tahun lalu, Pak Agung. Di tahun 2025 kami secara mandiri maupun juga dengan teman-teman di APH dan perangkat Satgas mengamankan sejumlah 1,3 juta batang.
0: Okay.
1: Ini juga sebagai bentuk signifikasi penindakan efektivitas yang sudah dilakukan dalam kerangka Satgas yang dibentuk oleh Pak Bupati di awal tahun 2025. Di 2024 kami belum ada Satgas, itu kurang lebih 800 ribu batang yang sudah kita lakukan pengamanan. Jadi memang ada peningkatan Pak dari sisi jumlah.
0: Okay,
1: demikian
0: baik.
1: Pak.
0: Oke, okay, baik Pak Alim. Ini dari hasil penindakan tersebut, Pak Alim, ini bagaimana modus operandi yang ditemukan Bea Cukai sendiri dan termasuk dari mana rokok ilegal itu berasal dan bagaimana rencananya akan diedarkan begitu dari yang ditemukan?
1: Baik, baik Pak Agung. Jadi kemarin kami di hari Rabu ya, tanggal 30 September telah melakukan kegiatan pemusnahan Pak Agung ya. Banyak 800 ribu, banyak kurang lebih 1,2 juta batang.
0: Okay.
1: Ya, ini periode penindakan di bulan Juni 2025 sampai dengan Juli 2026. Dari 45 surat bukti penindakan yang telah dilakukan. Hal ini tentu merupakan rangkaian dari proses pertanggungjawaban penindakan yang sudah kita lakukan dan diakhiri dengan kegiatan pemusnahan. Karena barang ini tentu membahayakan untuk dikonsumsi oleh masyarakat.
0: Yeah.
1: Terkait dengan modus pengiriman, beberapa penindakan yang kita lakukan di Provinsi NTT ini didominasi melalui jalur laut, Pak Agung, dan penyeberangan antar pulau.
0: Okay.
1: Kita ketahui bahwa Flores ini adalah daerah distribusi dan juga konsumsi atau pasaran ya, bukan daerah produksi. Dari beberapa modus yang kita temukan, yang pertama, Pak Agung, kemarin kita temui menggunakan kapal dan pelabuhan penyeberangan. Modus ini sering ditemukan menggunakan truk, Pak, yang menyeberang via kapal Roro di pelabuhan resmi untuk menyuplai pulau lain seperti dari Jawa ke Nusa Tenggara, sampai dengan masuk ke daerah kita. Seperti contoh kemarin di bulan Agustus kita mendapati pengangkutan menggunakan truk, Pak, di mana rokok-rokok ilegal tersebut dicampur dengan barang lainnya dalam muatan truk yang menyeberang menggunakan kapal laut dari pelabuhan di Jawa masuk melalui pelabuhan Balikelambu. Modus yang lain, Pak Agung, kita dapati juga menggunakan kapal-kapal kayu melalui pelabuhan Tikus, menggunakan kapal nelayan atau pompong untuk membongkar muatan di pesisir atau pulau-pulau kecil, guna menghindari pengawasan aparat penegak hukum, dan menghindari, tapi namanya sangat jarang, Pak, dan ini perlu kita dalami lagi informasinya.
0: Oke, baik.
1: Untuk rencana distribusinya sendiri, Pak, didominasi memang oleh oknum-oknum sales yang menggunakan motor yang selama ini kita dapati, di mana oknum tersebut nyasar warung-warung warga, mendatangi secara door-to-door dengan iming-iming bahwa rokok tersebut cepat laku.
0: Oke, baik. Ya, seperti biasa, biasanya itu yang dilakukan begitu, Pak Alim, ya?
1: Betul, Pak Alim.
0: Oke, seberapa besar potensi kerugian negara dari peredaran 1,8 juta batang rokok ilegal tersebut, Pak Alim? Khususnya di sisi penerimaan cukai begitu.
1: Baik, dapat kami sampaikan informasi, Pak Agung dan para pendengar semuanya. Dari penindakan hasil tembakau, biaya cukai laban baju yang telah dilakukan baik secara mandiri maupun juga kerangka Satgas, ini jumlah total di tahun 2012 sampai dengan 30 September adalah sebanyak 1,8 sekian juta batang dari 56 jumlah SPP yang telah dilakukan. Walaupun ini sepanjang Flores ya, Pak Agung ya. Jadi dari Kabupaten Manggarai Barat sampai dengan Lembata.
0: Okay.
1: Walaupun

0: Pak Alim ya.
1: Betul,
0: Oke.
1: betul,
0: Ini
1: faktanya demikian.
0: Oke, baik. Pak Alim, ini apa saja sebenarnya ciri-ciri rokok ilegal yang perlu diketahui masyarakat agar konsumen dapat membedakan rokok ilegal dengan rokok yang melanggar ketentuan cukai begitu? Biasanya kan yang beredar adalah yang diketahui oleh publik mungkin rokoknya harganya murah begitu. Selain itu mungkin ada
1: Ya.
0: ciri-ciri lain dari rokok ilegal tersebut, Pak Arim.
1: Baik, Mbak Agung, pendengar sekalian. Dapatkan kita saya sampaikan kembali bahwa secara fisik sebenarnya kita bisa melihat ciri-ciri dari kita rokok ilegal ya, Pak. Kita
0: Ya.
1: biasanya menslogankan dengan istilah PASTI, PASTI. Ya, gampang untuk kita mengimplementasikan ya, Pak. Pak Agung ya. Yang P pertama adalah polos, Pak. Polos tanpa pita cukai. Ini mohon dipastikan kemasan rokoknya dilekati oleh pita cukai. Jika bungkusnya polos tanpa stiker cukai resmi, maka produk tersebut bisa kita pastikan ilegal. Yang A, yang berikutnya A adalah asli pemakaiannya dan tidak bekas pakai, Pak. Periksa fisik pita cukainya. Pita cukai asli adalah memiliki cetakan yang tajam, Pak. Hologramnya berdimensi yang berubah warna saat dilihat dari sudut berbeda. Dan serat pengaman yang memancarkan kode unik di bawah sinar UV. Serta kalau kita ingin memastikan bahwa ini tidak ada pemakaian berulang, jadi tidak ada tanda-tanda bekas pakainya, Pak. Atau pernah dilekatkan sebelumnya. Yang berikutnya adalah S, yakni salah peruntukan. Cek apakah jenis pita cukai sesuai dengan produknya. Misalnya pita cukai untuk produk sigaret kretek tangan atau SKT tidak boleh ditempelkan pada sigaret kretek mesin. Kemudian yang T-nya adalah tidak sesuai personalisasi. Perhatikan kode personalisasi yaitu berupa kombinasi angka, huruf, nama pabrik yang tertera pada pita cukai yang dilekatkan di bungkus rokok. Kode tersebut harus cocok dengan identitas pabrik pemproduksi rokok tersebut. Kemudian yang I, yaitu berikutnya, I adalah jumlah batang yang sesuai. Sesuaikan jumlah batang di dalam bungkus dengan angka yang isinya sama tercetak pada pita cukai. Dan misal tertulis 12 batang, maka isinya harus 12 batang, bukan 20. Seperti itu, Pak Agung.
0: Oke, baik. Oke, berarti memang yang beredar yang paling mungkin paling gampang diketahui oleh masyarakat itu lebih dari isinya begitu, Pak Alim ya. Di bungkusnya tulisannya berapa batang, tapi di dalamnya ternyata wah lebih banyak begitu.
1: Betul. Ya, bisa jadi pita cukainya asli ya, Pak.
0: Oke, baik. Oke, Pak Alim ini
1: atau juga perlu kita cek juga.
0: Iya, oke.
1: Keasliannya.
0: Oke, baik. Pak Alim ini kan di tengah masyarakat sekarang lagi beredar bahwa ada klaim begitu ya kayak rokok herbal begitu. Ini bagaimana masyarakat dapat memastikan bahwa rokok tersebut ini Pak di merupakan produk yang legal dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku? Apakah ada ciri atau tanda tertentu yang perlu diperhatikan konsumen begitu, Pak Alim?
1: Baik, Pak Agung. Dari perspektif ketentuan kepabeanan dan cukai, mengacu pada Undang-Undang Cukai, yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 1995, junto Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai, status hukum produk yang diklaim sebagai rokok herbal sangat bergantung pada kandungan bahan baku utamanya, Pak Agung. Jadi jika mengandung tembakau atau nikotin ya, meskipun dicampur dengan berbagai rempah-rempah atau mengusung dengan label herbal, jika produk tersebut tetap menggunakan bahan baku tembakau, misalnya nikotin ya kalau kita kenal, maka produk tersebut tetap secara hukum dikategorikan sebagai hasil tembakau yang merupakan barang kena cukai. Sehingga tentu produk ini wajib memiliki izin, dilekati pita cukai resmi, dan memenuhi seluruh ketentuan perpajakan hasil tembakau. Namun demikian, sebaliknya Pak Agung, apabila murni rokok herbal ini tidak ada kandungannya nikotin, maka otomatis tidak termasuk sebagai barang kena cukai. Sehingga tidak perlu untuk dilekati pita cukai. Untuk untuk kandungan apakah ada nikotin apa tidak itu tentu perlu diuji lab ya, Pak Agung ya.
0: Oke. Ini jika produk yang diklaim ini sebagai rokok herbal itu tersebut ini ternyata mengandung tembakau atau bahan yang termasuk barang kena cukai begitu, Pak Alim, ini berarti dia juga termasuk produk yang punya

0: kewajiban cukai begitu, Pak Alim.
1: Iya betul, betul demikian Pak Agung. Jadi
0: Oke.
1: kalau memang ada kandungan nikotinnya, konsekuensi adalah mesti memenuhi ketentuan di bidang cukai. Untuk masyarakat tentu perlu berhati-hati Pak Agung atas klaim rokok herbal tersebut. Jadi tolong untuk dipastikan pemirsa semuanya kandungan rokok tersebut apakah terdapat nikotin atau tidak. Untuk memastikan rokok herbal tersebut legal atau tidak, juga masyarakat bisa melapor ke dinas terkait seperti dinas kesehatan maupun juga Lokapom di Labuan Bajo Pak Agung. Nanti juga boleh ke kantor kita untuk memastikan apakah produk tersebut termasuk dalam kategori PKJ atau tidak.
0: Oke, baik. Ya, karena ini juga termasuk yang lagi viral di Labuan Bajo juga di Manggarai begini, Pak Pak Alim ya. Karena
1: Ya,
0: takutnya
1: ya.
0: bersamaan dengan peredaran rokok ilegal juga beredar juga rokok herbal seperti itu, jadi kayak wah ini takutnya ada kesalahpahaman gitu, ada salah guna begitu.
1: Betul.
0: Oke.
1: Betul, betul, Pak Agung.
0: Oke, Pak Alim, ini dengan Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi pariwisata utama, bagaimana Bea Cukai melihat potensi jalur distribusi rokok ilegal melalui wilayah pelabuhan, transportasi laut, maupun jalur lainnya, Pak Alim?
1: Baik. Bea Cukai Labuan Bajo memandang bahwa pelabuhan merupakan sebagai salah satu titik vital dalam distribusi rokok ilegal. Karena dikarenakan sebagian besar rokok ilegal yang masuk ke wilayah Flores distribusikan dari luar wilayah NTT, terutama bersumber dari Pulau Jawa. Namun demikian, jalur udara atau Bandara Internasional Komodo juga berpotensi, Pak, menjadi jalur distribusi baru. Jadi hal ini dikarenakan meningkatnya wisatawan yang masuk ke Labuan Bajo, sehingga tetap perlu kita menjadi atensi. Perkembangan ini merupakan peluang besar ya, Pak Agung dan pemirsa, pendengar setia semuanya, namun sekaligus merupakan tuntutan terhadap sistem pengawasan yang lebih kuat untuk memastikan perdagangan yang tertib dan perlindungan konsumen yang lebih efektif. Kita perlu bergerak dalam satu ekosistem pengawasan yang integrasi, Pak Agung, dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Perlu penguatan koordinasi antara lintas instansi kami dari Bea Cukai Labuan Bajo bersama-sama dengan APH yang lain, kepolisian, kejaksaan, TNI, Polri, kemudian juga perangkat daerah, Satpol PP, serta seluruh pemangku kepentingan. Kita juga harus memperkuat pencegahan dan edukasi pada masyarakat melalui giat penyuluhan yang selama ini rutin kita lakukan, baik secara mandiri maupun dalam kerangka tim Satgas. Kemudian, Pak Agung.
0: Ini Pak Alim, ini selain penindakan terhadap barang, apakah Bea Cukai juga melakukan pengembangan untuk mengungkap pihak-pihak yang berada di balik jaringan distribusi rokok ilegal ini, Pak Alim?
1: Ya, baik Pak Agung. Kami bersama APH lainnya tidak berhenti setelah melakukan penindakan rokok ilegal tersebut. Pengembangan dan penelitian mendalam terus dilanjutkan agar mampu memutus rantai distribusi rokok ilegal tersebut. Namun memang ada selalu pertanyaan dari masyarakat ya, mengapa yang ditangkap hanya kurir atau supir gitu, atau kenapa tidak pabriknya. Sebetulnya kami juga melakukan koordinasi Pak dengan rekan-rekan Bea Cukai yang di hulunya sana Pak, di daerah produksi, untuk tetap kita melaksanakan pengetatan pengawasan secara efektif dan efisien. Jadi tadi saya awal disampaikan bahwa Flores bukan daerah produksi saat ini ya, kita semua adalah daerah distribusi dan pemasaran. Memang umumnya Pak, distributor atau penjual yang berhubungan dengan kurir ini tanpa pernah mengetahui lokasi fisik pabrik atau identitas pemilik modalnya, sulit untuk kita melacak. Kemudian juga proses penindakan ini juga harus kita lakukan sampai dengan tingkat pabrik ya, daerah hulunya sana, sehingga butuhkan bukti material yang menghubungkan secara langsung antara barang bukti yang rokok ilegal kita tindak di sini dengan daerah apa pabriknya. Keterbatasan petugas, volume lalu lintas barang yang sangat tinggi, jalur distribusi baik darat maupun laut, ini juga belum menjadi tantangan tersendiri buat kita, Pak. Demikian, Pak.
0: Oke. Tapi berarti memang artinya dari Bea Cukai sendiri tetap melakukan koordinasi dengan rekan-rekan Bea Cukai di kota-kota lain begitu, di wilayah-wilayah lain.
1: Iya, betul,
0: ya.
1: Pak.
0: Betul,
1: Pak Agung.
0: Baik. Pak Alim, ini terakhir mungkin bisa disampaikan, kalau masyarakat menemukan rokok dengan harga sangat murah, tanpa pita cukai, atau dengan pita cukai yang mencurigakan, apa yang sebaiknya dilakukan? Dan apakah masyarakat boleh langsung melaporkannya kepada Bea Cukai dan melalui saluran apa aksesnya begitu Pak Alim?
1: Baik, baik Pak Agung. Ke depan kita dalam kerangka kerjasama sinergi dengan aparat penegak hukum lain, kita fokuskan tiga hal Pak. Yang pertama kita kuat pertukaran data dan informasi mengenai distribusi barang dan pelaku usaha serta pola pelanggaran serta hasil pengawasan.
0: Yeah.
1: Kemudian juga tim Satgas ini bisa kita replikasi di daerah lain Pak, yang saat ini baru terbentuk di Satgas Manggarai Barat tahun 2026, alhamdulillah sudah direplikasi di Kabupaten Ekekeo, karena kami melihat sangat efektif sekali kerangka Satgas ini dalam melakukan pelaksanaan tugas. Kedua juga kita perlu memperkuat edukasi kepada pedagang dan masyarakat agar memahami bahwa menjual dan membeli barang ilegal berkaitan dengan kepatuhan hukum. Kemudian ketiga, kita terus melakukan pengawasan secara konsisten, berkelanjutan, dan berbasis risiko. Pada masyarakat, kami mengajak untuk tidak membeli atau mengkonsumsi rokok ilegal. Kemudian bagi para pedagang pengecer, diharapkan tidak menjual dan menyediakan rokok ilegal. Bagi jasa pengiriman, Pak Agung ini juga perlu hati-hati dalam menerima barang untuk dikirim. Untuk produsen rokok ilegal, kita juga berkoordinasi dengan rekan-rekan dia juga di daerah produksi untuk menjadi pengawasan di sana. Dan untuk setiap orang yang mengutai rokok ilegal, diharapkan kami keaktifan untuk melapor segala kegiatan yang berhubungan dengan rokok ilegal pada aparat terkait. Dari Bia Cukai Labuan Bajo, kami membuka saluran pengaduan masyarakat Pak Agung melalui website labuanbajo.biacukai.go.id atau melalui saluran pengaduan nomor WhatsApp resmi kantor di nomor 082144756649. Demikian Pak Agung.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Alim untuk waktunya. Mudah-mudahan ini peredaran rokok ilegal ini juga bisa distabilkan begitu Pak Alim, walaupun ini mungkin saat ini masih dalam menjadi kota distribusinya, belum menjadi kota aktif produknya begitu. Ya mudah-mudahan ini tidak sampai di level itu Pak Alim ya.
1: Baik. Baik, sepakat Pak Agung.
0: Oke, baik, terima kasih banyak Pak Alim untuk waktunya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Agung, salam sehat. Salam sehat semuanya para pendengar siaran radio RRI Labuan Bajo.
0: Siap, salam sehat selalu Pak Alim.
1: Selamat pagi semuanya.
2: Pro 1.

0: itu tidak boleh hilang.
1: Oke.
0: Strategi berikut yang kami lakukan itu kan di desa itu ada lembaga ekonomi juga. Apakah kita sebut BUMDES atau nanti sebutan lainnya itu misalnya nanti ada KOPDES juga. Jadi bagaimana kita memastikan pasokan-pasokan terhadap lembaga-lembaga ekonomi ini nanti. Sehingga kita berharap bahwa kelompok-kelompok ini akan tetap berlanjut sambil juga kami dari pemerintah daerah misalnya dinas PMD kemudian dukungan-dukungan dana desa untuk keberlanjutan kelompok ini harus tetap ada sehingga walaupun program tekad berakhir tetapi aktivitasnya itu harus tetap berjalan terutama kita lebih banyak terkait tadi ya soal tema pemulihan ekonomi kita di tahun 2027 ya kita berharap dari sektor ini kita mulai bergerak. Saya pikir begitu.
1: Oke, baik, luar biasa Pak Paul untuk kesempatan pagi hari ini dan semoga dengan adanya kerja keras dan bagaimana pemerintah mendorong ya kemandirian kelompok ekonomi yang ada di Kabupaten Manggarai. Baik Pak Paul, terima kasih atas kebersamaannya pagi hari ini. Salam sehat selalu, salam sukses Pak. Selamat berakhir pekan.
0: Terima kasih, salam sehat, salam sukses juga yo.
1: Baik pagi. Oke pendengar RRI dimanapun berada, terima kasih ya untuk Anda yang selalu setia bersama kami di Florata pagi ini. Pukul 8 waktu Indonesia Tengah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
2: Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armand Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
5: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi tentang arah kebijakan ini supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
3: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
6: Kalau untuk merah putih, kita harus terima.